0: Sahabat MG, belakangan ini media sosial kembali ramai membahas soal hubungan antara negara dan warganya. Berawal dari pernyataan Presiden dalam pidato hari Koperasi beberapa waktu lalu, yang menyebut masyarakat dipersilakan pindah ke negara lain jika merasa tidak puas. Perbincangan ini kemudian berkembang menjadi fenomena kabur aja dulu ya, sahabat MG, hingga muncul gerakan bertajuk Lapor Pak Presiden, Kami Sudah Pindah Negara. Nah, untuk di pagi hari ini, sahabat MG, memasuki segmen Sudut Pandang, kita akan berbincang juga bersama dengan reporter MG FM Bandung dari tim Kamar Berita MG FM Bandung berkaitan dengan hal tersebut ya, sahabat MG. Wacana dui kewarganegaraan, menimbang untung rugi wacana kewarganegaraan ganda di Indonesia. Kami juga mengundang Anda, sahabat MK, silakan menyampaikan sudut pandangnya jika diberi kesempatan untuk memilih dui kewarganegaraan. Apakah Anda, sahabat MK, tertarik dan negara mana yang ingin menjadi tujuan Anda? Kemudian juga silakan Anda bisa sampaikan bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi hal ini kalau menurut Anda. Apakah yang pertama perlu membuka peluang dui kewarganegaraan agar talenta Indonesia tetap terhubung dengan tanah air? Atau di opsi polling yang kedua, ini tetap mempertahankan sistem satu kewarganegaraan demi menjaga nasionalisme dan kepentingan negara? Atau di pilihan polling nomor tiga, sahabat MK, dui kewarganegaraan bisa dipertimbangkan tetapi hanya untuk kategori tertentu dengan syarat yang ketat. Kira-kira apa, sahabat MK? Silahkan sampaikan sudut pandangnya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandang Anda. Kita juga sudah tersambung bersama dengan reporter MK FM Bandung dari tim Kamar Berita MK FM Bandung, ada sahabat Syifa Hoirunisa. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Hoirunisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky Alfaris.
0: Ya, sahabat Syifa, topik yang juga dihadirkan di sudut pandang pagi hari ini kembali tentu hal yang mungkin beberapa bulan yang lalu juga sempat ramai nih berkaitan dengan kewarganegaraan ya, sahabat Syifa. Dan tentu di tengah dinamika ini muncul juga kembali wacana lama mengenai tadi dui kewarganegaraan ataupun kewarganegaraan ganda ya, sahabat Syifa. Nah, tentu ya, kalau kita lihat ataupun kita perhatikan, apakah ini juga dapat menjadi solusi begitu ya, sahabat Syifa, ataupun tadi untuk mempertahankan hubungan Indonesia dengan diaspora, atau justru ini memunculkan tantangan baru bagi nasionalisme dan kepentingan negara nih ya, sahabat MK dan juga sahabat Syifa?
1: Ya, ini kembali menjadi perbincangan ya, sahabat MK, mengenai kewarganegaraan yang mengemuka setelah pernyataan Presiden di awal Juli, sahabat Rizky, ya, dalam sebuah pidato yang menyebut bahwa masyarakat yang tidak ingin bekerja sama atau tidak puas dengan pemerintahan era sekarang ini diperkenankan untuk meninggalkan Indonesia. Yang ternyata dari kutipan pidato tersebut, sahabat MK, ini kemudian menyebar luas melalui berbagai potongan video di media sosial. Sebagian masyarakat menilai ucapan itu merupakan bentuk ketegasan seorang kepala negara terhadap pihak-pihak yang menurut mereka ini hanya gemar mengkritik tanpa memberikan kontribusi nyata. Akan tetapi, tidak sedikit juga ternyata masyarakat yang menganggap kalimat tersebut bisa dimaknai sebagai sarkasme untuk meninggalkan Indonesia apabila masyarakat tidak puas terhadap rezim yang sekarang, sahabat Rizky. Dan bagaimana di ruang digital, maka potongan pidato tersebut kemudian memunculkan beragam respons. Karena netizen Indonesia ini memang sangat kreatif ya, sahabat MK, juga sahabat Rizky. Banyak kemudian pengguna media sosial membuat berbagai komentar, meme, bahkan juga video yang mengaitkan ucapan Presiden dengan fenomena meningkatnya keinginan sebagian warga negara untuk bekerja atau menetap di luar negeri. Bahkan ada beberapa di antaranya yang tertarik untuk melepas warga negara Indonesia statusnya itu, sahabat MK. Dan perdebatan tersebut kemudian ini memang berkembang bukan hanya mengenai isi pidato, tapi juga mengenai hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam sebuah negara demokrasi. Karena sebagian kalangan menilai kritik ini merupakan bagian yang sah ya dalam kehidupan berdemokrasi, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa kritik ini juga harus disertai tanggung jawab serta semangat untuk membangun, sahabat Rizky.
0: Ya, bahkan tidak lama kemudian ya, sahabat Silva, media sosial juga kembali diramaikan oleh unggahan bertagar lapor Pak Prabowo, kami sudah pindah negara. Dan unggahan tersebut juga ini berisi cerita sejumlah warga negara yang mengaku telah menetap di berbagai negara seperti Australia, Jepang, Jerman, Belanda, Singapura, Kanada, hingga negara-negara Timur Tengah, sahabat MK. Mereka membagikan alasan tadi memilih tinggal di luar negeri, mulai dari peluang kerja yang lebih baik, sistem pendidikan, kualitas layanan publik, hingga alasan keluarga. Dan ini gerakan tersebut juga mengingatkan publik pada tren kabur aja dulu ya, yang sempat juga ramai di beberapa bulan kebelakang ya, sahabat Siva. Ya, dan tentu media sosial juga tadi dipenuhi berbagai konten mengenai pengalaman bekerja maupun melanjutkan pendidikan di luar negeri. Sebagian konten bersifat informatif seperti berbagi pengalaman, memperoleh beasiswa, mencari pekerjaan, ataupun proses migrasi. Namun, sebagian lainnya ini juga berisi ungkapan kekecewaan ternyata ya, sahabat Siva dan juga sahabat MG, terhadap kondisi dalam negeri. Sehingga memunculkan kesan bahwa pindah ke negara lain ini merupakan jalan keluar dari berbagai persoalan ya, sahabat Siva dan juga sahabat MG.
1: Dan para pengamat, sahabat MK ini juga menilai ya, ini bahwasannya terkait dengan bagaimana komunikasi politik pemerintah di era sekarang, termasuk juga diantaranya persoalan-persoalan terkait dengan pemberantasan korupsi, kebijakan publik, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang dinilai ini banyak membuat masyarakat tidak cukup puas, sahabat MK. Dan fenomena yang hadir memperlihatkan bagaimana kemudian media sosial ternyata mampu untuk memperbesar sebuah isu dalam waktu yang singkat. Apa yang kemudian awalnya merupakan potongan pidato, kalau kita lihat ya dari runtutan kejadian di tahun ini, sahabat MK, ternyata berkembang menjadi diskusi nasional mengenai kualitas hidup, kesempatan kerja, pelayanan publik, bahkan juga hubungan emosional antara warga dengan tanah airnya. Perdebatan tidak lagi hanya membahas satu kalimat yang diucapkan oleh presiden dalam sebuah pidato, tapi juga menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yaitu mengapa kemudian sebagian warga negara mulai mempertimbangkan masa depan di luar tanah air mereka, sahabat MK. Karena di sisi lain, para pengamat juga mengingatkan agar masyarakat tidak kemudian terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan potongan video semata. Karena kalau dari pidato yang kemudian beredar, ini ya perlu dilihat konteks secara utuhnya. Demikian pula juga berbagai unggahan yang viral ini menjadi pengingat juga, belum tentu mewakili kondisi seluruh masyarakat Indonesia. Maka ini sikap kritis sahabat MK dan juga sahabat Rizky dalam menyikapi setiap informasi yang berkembang, agar diskusi publik juga tetap didasarkan pada fakta ya, sesuai dengan konteksnya, bukan sekedar arahan atau emosi sesaat begitu, sahabat Rizky.
0: Ya betul, apalagi di era serba media sosial sekarang ya, sahabat Siva. Rasanya sudut pandang kita bisa menjadi lebih tersempit, bisa juga lebih terbuka ya. Ini tergantung bagaimana kita menanggapinya. Termasuk juga ini fenomena kabar aja dulu dan tadi meningkatnya minat migrasi generasi muda Indonesia ini seperti apa sebenarnya ya, sahabat Siva dan juga sahabat AMG. Kemudian juga muncul tadi kembali wacana duit kewarganegaraan ini seperti apa. Nah, selanjutnya insya Allah akan kita sambung di termin selanjutnya ya, sahabat Siva. Dan silakan sahabat AMG kembali kami mengundang Anda untuk juga berbagi sudut pandang berkaitan dengan topik yang dihadirkan di pagi hari ini. Nah, sahabat MB, jika diberi kesempatan untuk memilih duit kewarganegaraan, apakah Anda tertarik, sahabat MB, dan kira-kira negara mana yang ingin menjadi tujuan Anda? Termasuk kalau menurut Anda, sahabat MQ, bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi hal ini? Apakah di pilihan polling pertama ini perlu membuka peluang duit kewarganegaraan agar talenta Indonesia tetap terhubung dengan tanah air? Atau di pilihan polling yang kedua, tetap mempertahankan sistem satu kewarganegaraan demi menjaga nasionalisme dan kepentingan negara? Atau di pilihan ketiga, sahabat AMK, duit kewarganegaraan bisa dipertimbangkan, tetapi hanya untuk kategori tertentu saja dengan syarat yang ketat? Sampaikan sudut pandangnya melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandangnya. Jika diberi kesempatan untuk memilih duit kewarganegaraan, apakah Anda tertarik, sahabat AMG, dan negara mana yang ingin menjadi tujuan Anda? Dan menurut Anda bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi hal ini? Kami nantikan dan insya Allah kita akan kembali sambung selepas kita simak bersama beberapa informasi berikut ini.
2: MK, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah SAW pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris dan juga sahabat Trevor terus sahabat Siva Heronisa dalam segmen Sudut Pandang tepat di menit ke-18 lepas di jam 7 pagi hari ini ya sahabat MK. Dan silakan kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung menyampaikan sudut pandang Anda sahabat MK berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini. Kalau menurut Anda sahabat MK, tentunya bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi hal ini? Apakah pertama perlu membuka peluang duit kewarganegaraan agar talenta Indonesia tetap terhubung dengan tanah air? Nah, yang kedua tetap mempertahankan sistem satu kewarganegaraan ya sahabat MK demi menjaga nasionalisme dan kepentingan negara. Atau di pilihan voting yang ketiga, duit kewarganegaraan bisa dipertimbangkan tetapi hanya untuk kategori tertentu dengan syarat yang ketat. Dan jika diberi kesempatan untuk memilih kewarganegaraan sahabat MK, apakah Anda tertarik? Dan bagaimana ataupun negara mana yang ingin menjadi tujuan Anda? Sampaikan sudut pandangnya melalui nomor di 0811224 sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandang Anda. Dan kembali lagi ya sahabat Siva, ini berkaitan dengan fenomena bahwa kabur aja dulu, ini juga sempat ramai ya sahabat Siva, dan meningkatnya minat migrasi generasi muda Indonesia. Setelah tadi pernyataan presiden menjadi perbincangan luas di media sosial, dan ramai juga tadi dengan gerakan lapor Pak Prabowo, kami sudah pindah negara. Perhatian publik kembali tertuju pada fenomena yang sebenarnya sudah muncul sejak beberapa waktu lalu ya sahabat Siva dan juga sahabat MK, yaitu tren tagar kabur aja dulu. Ungkapan ini juga bukan sekedar slogan di media sosial ya sahabat Siva dan juga sahabat MK, tetapi mencerminkan keresahan sebagian generasi muda Indonesia terhadap masa depan yang mereka rasakan. Berbagai unggahan di platform media digital ini memperlihatkan sahabat MG semakin banyak anak muda yang mempertimbangkan untuk melanjutkan studi, kemudian juga bekerja, bahkan menetap di luar negeri. Sebagian menganggapnya ini sebagai bentuk pencarian peluang yang lebih baik. Sementara yang lain melihatnya sebagai sinyal bahwa ada persoalan yang perlu dibenahi di dalam negeri ya sahabat Siva dan juga sahabat MK.
1: Dan tentu istilah kabur saja dulu ini mulai populer ya sahabat MK dan sahabat Rizky, ini masih kita ingat begitu ya fenomenanya. Banyak kemudian warganet yang membagikan pengalaman hidup di negara lain. Ada yang kemudian tadi menceritakan kemudahan memperoleh pekerjaan sesuai keahlian, bahkan termasuk sistem transportasi yang tertata. Ini yang tampaknya masih menjadi PR besar di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, karena kemacetan yang ada begitu ya sahabat MK, juga terkait dengan pelayanan publik serta lingkungan kerja yang lebih profesional hingga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Tidak sedikit juga ternyata yang membandingkan pengalaman tersebut dengan tantangan yang dihadapi ketika tinggal di Indonesia sahabat MK. Akibatnya ini muncul kesan bahwa bekerja di luar negeri menawarkan kualitas hidup yang lebih baik. Namun penting juga dipahami bagi kita bahwa fenomena tersebut ini tidak selalu bermakna keinginan untuk meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Karena masih ada beberapa juga orang yang kemudian memang mencari peluang yang lebih baik di luar negeri, akan tetapi ketika mereka pensiun begitu ya kalau istilahnya di Indonesia, ini memilih untuk kembali ke Indonesia sahabat MG. Karena sebagian orang tadi menilai fenomena kabur aja dulu ini merupakan ungkapan untuk mencari pengalaman internasional, memperluas jaringan profesional, bahkan juga meningkatkan kemampuan dan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Mereka berharap suatu saat bisa kembali ke Indonesia dengan membawa ilmu, pengalaman, modal, ataupun juga jejaring yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Jadi kata lainnya adalah migrasi ini dipandang sebagai strategi pengembangan diri sahabat MK, bukan semata-mata bentuk penolakan terhadap tanah air. Tapi tidak dipungkir juga ya sahabat Rizky, ada kelompok masyarakat yang secara terbuka ini sudah merasa kehilangan optimisme terhadap masa depan di Indonesia. Bahkan tagar-tagar seperti Indonesia gelap sahabat MK, yang ini bertolak belakang dengan cita-cita 2045 Indonesia emas ya sahabat Rizky, ini juga menjadi sorotan beberapa waktu kebelakang. Yang tidak hanya itu, berbagai persoalan mulai dari sempitnya lapangan pekerjaan berkualitas, tingginya persaingan di dunia kerja, bahkan ketimpangan pendapatan yang masih terjadi di Indonesia, ini menjadi sorotan, dan kekhawatiran terhadap kepastian hukum serta tata kelola pemerintahan ini menjadi beberapa faktor alasan di balik banyaknya generasi muda mulai mempertimbangkan membangun masa depan di negara lain sahabat Rizky.
0: Ya, fenomena ini juga ya, sahabat Siva dan juga sahabat MQ tercermin dari data perubahan kewarganegaraan warga Indonesia, di mana berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, semenjak tahun 2025 tercatat, ini berjumlah 1.741 warga negara Indonesia melepaskan kewarganegaraannya dan resmi menjadi warga negara lain. Angka itu menjadi yang tertinggi dalam sejarah pencatatan tahunan. Jika ditarik sejak tahun 2018, sahabat MQ, jumlah kumulatif WNI yang berganti status menjadi warga negara asing ini telah mencapai 10.254 orang hingga akhir 2025. Meski jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia, jumlah tersebut ini masih tergolong sangat kecil ya, sahabat Siva dan juga sahabat MQ. Dan tren kenaikan ini tetap menjadi perhatian karena menunjukkan semakin banyak tadi ya, sahabat Siva dan juga sahabat MQ, warga yang memilih membangun masa depan dengan status kewarganegaraan baru di negara lain. Data tersebut juga tentu ini tidak bisa langsung disimpulkan sebagai cerminan menurunnya rasa cinta terhadap tanah air ya, sahabat Siva dan juga sahabat MQ. Setiap orang tadi memiliki alasan yang berbeda-beda dalam mengambil keputusan untuk berganti kewarganegaraan. Ada yang tadi mungkin menikah dengan warga negara asing, mengikuti aturan negara tempat tinggal yang tidak memperbolehkan kewarganegaraan ganda begitu ya, sahabat Siva. Entah misalnya mengejar peluang karir, kepentingan pendidikan, hingga alasan keluarga. Namun demikian ya, sahabat MQ dan juga sahabat Siva, meningkatnya jumlah WNI yang memilih menjadi warga negara lain juga menjadi sinyal bahwa Indonesia perlu terus mengevaluasi berbagai faktor yang tadi membuat talenta-talenta terbaiknya memilih menetap di luar negeri ya, sahabat Siva.
1: Ini ada perbedaan ya, sahabat Rizky dan juga sahabat MQ, antara perpindahan warga negara dengan melepas atau sekedar tinggal di luar negeri tapi masih tetap berwarga negara Indonesia. Karena kalau dilihat dari data di Kementerian Luar Negeri, jumlah diaspora Indonesia di luar negeri itu mencapai sekitar 6 hingga 8 juta jiwa, sahabat MQ, yang tersebar di berbagai belahan dunia. Dengan konsentrasi terbesar ini berada di negara tetangga, jiran Malaysia, kemudian juga Arab Saudi dan Taiwan, sahabat MQ. Adapun kawasan lainnya seperti Jepang, Amerika Serikat, Eropa dan Australia, ini juga menjadi sejumlah negara pilihan dari warga Indonesia yang kemudian mencari peluang lebih baik di negara lain tersebut. Di sisi lain, sahabat MQ, ternyata kalau kita lihat data dari berbagai lembaga internasional juga menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja global memang di era digital sekarang ini terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Negara-negara maju seperti Australia, kemudian Kanada, bahkan Jerman, juga Jepang hingga Singapura ini secara aktif juga membuka peluang berbagai jalur bagi tenaga kerja asing yang memiliki keterampilan tertentu. Mereka ternyata membutuhkan tambahan sumber daya manusia untuk mengisi kekurangan tenaga kerja akibat penuaan penduduk maupun juga kebutuhan industri teknologi tinggi, sahabat MQ. Dan kesempatan tersebutlah yang kemudian dilihat sebagai peluang oleh banyak tenaga kerja muda dari berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dan tentu di sisi lain, kita lihat pemerintah Indonesia sebenarnya juga mendorong ya adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tingkat global tadi. Karena berbagai program beasiswa, kemudian pelatihan vokasi, pengembangan talenta digital, sahabat MQ, hingga kerjasama pendidikan internasional, ini juga merupakan bagian dari upaya tersebut. Pemerintah juga, kita ketahui, sahabat Rizky ya, beberapa kali ini menegaskan bahwa bekerja di luar negeri ini bukanlah sesuatu yang harus dipandang negatif, selama dilakukan melalui jalur yang legal, aman, dan tetap memberikan manfaat bagi individu maupun negara, sahabat Rizky.
0: Ya, karena itulah juga ya, sahabat Siva dan juga sahabat MQ, diskusi mengenai fenomena kabur aja dulu akhirnya juga membawa publik kepada pembahasan tadi yang lebih mendasar. Jika semakin banyak warga Indonesia tinggal dan berkarya di luar negeri, apakah aturan kewarganegaraan yang berlaku saat ini masih relevan dengan kebutuhan zaman? Ataukah Indonesia tadi perlu mempertimbangkan skema baru yang memungkinkan diaspora tetap memiliki ikatan hukum dengan tanah air? Dari sinilah ya tadi wacana mengenai dui kewarganegaraan ini kembali mencuat ya, sahabat Siva dan juga sahabat MQ, menjadi bahan diskusi di ruang publik. Muncul kembali wacana dui kewarganegaraan. Dan meningkatnya jumlah diaspora Indonesia, sahabat MQ, rampanya fenomena kabur aja dulu, hingga bertambahnya warga negara Indonesia yang memilih menjadi warga negara asing, ini kembali menghidupkan perdebatan mengenai dui kewarganegaraan. Wacana ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, sahabat Syifa dan juga sahabat MQ. Selama bertahun-tahun, berbagai kalangan juga terutama komunitas diaspora Indonesia mengusulkan agar pemerintah membuka peluang kewarganegaraan yang ganda bagi orang dewasa agar tadi hubungan mereka dengan tanah air tetap terjaga meski telah menetap di luar negeri ya, sahabat Syifa.
1: Ya betul sahabat Rizky, dan ini kemudian yang menjadi catatan karena saat ini Indonesia sebetulnya masih berpegang pada prinsip kewarganegaraan tunggal sahabat MG, sebagaimana hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Yang kewarganegaraan ganda ini memang hanya diberikan secara terbatas kepada anak hasil perkawinan campuran. Setelah mencapai usia tertentu, mereka pun juga harus menentukan salah satu kewarganegaraannya. Jadi artinya memang bagi orang dewasa, seseorang itu tidak bisa secara bersamaan jadi warga negara Indonesia dan warga negara lain, sahabat MK. Ini yang aturannya sekarang masih berlaku ya. Jadi pendukung wacana dwi kewarganegaraan memang menilai aturan tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena kalau di era global sekarang ya, sahabat Rizky, perpindahan manusia untuk belajar, bekerja, atau membangun karir lintas negara itu semakin hal yang biasa ya, semakin lazim. Bahkan banyak juga diaspora Indonesia yang sebenarnya masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan tanah air, ini ingin berinvestasi, membangun usaha, atau juga berbagai keahlian lainnya, hingga berkontribusi dalam riset dan perkembangan. Namun ketika mereka harus kemudian mengambil kewarganegaraan negara lain karena tuntutan pekerjaan atau aturan negara tempat tinggal mereka, maka hubungan hukum dengan Indonesia ini otomatis terputus. Dan ini yang kemudian masih jadi kajian sahabat MK dari tingkat pemangku kebijakan, karena ketika kewarganegaraan ganda ini kemudian betul-betul bisa diresmikan, karena tadi ya secara aturan Indonesia hanya menerapkan kewarganegaraan tunggal, ini akan berdampak pada hukum dan juga bagaimana kemudian bisa ditegakkan tadi hukumnya ya sahabat Rizky dan juga sahabat MK.
0: Ya, dengan adanya tadi kewarganegaraan ganda, para pendukung juga berharap diaspora tetap dapat mempertahankan identitas sebagai orang Indonesia sekaligus juga memperoleh hak-hak sipil di negara tempat mereka tinggal ya, sahabat Silva dan juga sahabat MK. Mereka juga menilai kebijakan ini dapat meningkatkan investasi dari diaspora sehingga bisa memperluas jaringan bisnis internasional, mempercepat transfer teknologi dan juga pengetahuan, serta memperkuat posisi Indonesia, sahabat MG, dalam persaingan global. Sejumlah negara seperti Filipina, India, melalui skema tertentu, hingga beberapa negara lain ini telah memiliki kebijakan yang memberi ruang lebih besar bagi diaspora untuk tetap tadi terhubung dengan negara asalnya. Namun ya, sahabat MK dan juga sahabat Siva, di sisi lain, tidak sedikit juga pihak yang mengingatkan bahwa penerapan dwi kewarganegaraan bukanlah perkara yang sederhana. Status kewarganegaraan tidak hanya menyangkut identitas, tetapi juga ini menyangkut hak dan kewajiban terhadap negara. Misalnya terkait dengan hak politik ya, sahabat MK dan juga sahabat Siva. Kepemilikan aset tertentu, hingga kewajiban perpajakan, perlindungan hukum, hingga persoalan loyalitas apabila terjadi konflik kepentingan antara dua negara. Nah, karena itu banyak pakar hukum menilai jika wacana ini ingin diwujudkan, maka diperlukan kajian yang sangat matang serta pengaturan yang jelas agar apa? Agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari ya, sahabat Syifa.
1: Dan dengan demikian sahabat MK, memang diskusi terkait dengan dwi kewarganegaraan ini sesungguhnya bukan sekedar membolehkan seseorang untuk memiliki dua paspor saja, tapi yang jauh lebih penting adalah mencari titik keseimbangan antara kebutuhan Indonesia di era global dengan kepentingan menjaga kedaulatan negara. Mungkin kalau sahabat Rizky nanti jadi disahkan begitu ya, terus memiliki kewarganegaraan Korea Selatan, ini kan ada wajib militer ya sahabat MK dan sahabat Rizky. Nah ini juga kemudian tadi antara hak dan kewajiban kalau memiliki dua negara, dua kewarganegaraan, yang ini akan mempertaruhkan juga bagaimana kepentingan untuk menjaga kedaulatan negara. Dan harapannya ini akan memberikan jalan keluar terbaik ya sahabat Rizky, di mana Indonesia pemerintahnya juga bisa berbenah agar tidak terjadi peristiwa brain drain ini, di mana kemudian talenta-talenta terbaik justru memilih untuk keluar dari Indonesia yang padahal bisa dioptimalkan untuk membangun bangsa, sahabat Rizky.
0: Ya, dan tentu kita akan menyapa juga nih sahabat Syifa, sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan sudut pandangnya di WhatsApp 08 11 224 1027. Seperti halnya ini dari Pak Yandi dari Buah Batu, dimana kalau dari Pak Yandi, kalau berkaitan dengan sebaiknya bagaimana Indonesia menyikapi hal ini, adalah tetap mempertahankan sistem satu kewarganegaraan, ini kalau dari Pak Yandi, demi tadi menjaga nasionalisme dan kepentingan negara. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Kemudian juga ini ada sahabat kita yang juga menyampaikan sudut pandangnya, sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, juga menyampaikan sudut pandangnya ataupun juga berbagi pilihan polling di nomor 2 ya tadi, tetap mempertahankan sistem kewarganegaraan demi menjaga nasionalisme dan juga kepentingan negara. Kemudian juga ini ada sahabat Nisa dari Cihaur Gelis, di mana tertarik ini kalau sahabat Nisa untuk punya kewarganegaraan Jepang karena ya. Dan pemerintah juga tadi perlu membuka peluang tersebut. Terima kasih sahabat Nisa dari Cihaur Gelis sudah bergabung. Kemudian juga dari Cimahi nih sahabat Siva, ada Ibu Dewi juga bergabung. Dan kalau Ibu Dewi, kalau tadi sahabat Nisa ini tertarik ke Jepang begitu ya. Kalau Ibu Dewi justru ini menyampaikan ketidaktertarikannya gitu ya nih. Tidak tertarik untuk berpindah ataupun juga ke negara dengan kepemilikan dua tanda begitu ya. Terima kasih Ibu Dewi sudah bergabung. Kemudian juga disampaikan oleh Ibu Dewi dari Cimahi juga di pilihan polling nomor 2. Termasuk juga Ibu Lina Arumsari dari Buah Batu, di mana duit kewarganegaraan ini hanya untuk anak yang orang tuanya dari negara berbeda. Ini juga ya disampaikan tadi oleh Ibu Lina, begitu diperjelas kembali bahwa bila negara kurang baik, kita harus berjuang bersama memperbaikinya nih, semampu kita, bukan malah pindah, katanya kalau kata Ibu Lina. Kita harus hati-hati juga, jangan salah pilih saat ada kesempatan untuk memilih pemimpin, katanya. Karena pemerintah juga harus memperbaiki diri. Walaupun bagaimanapun, ini lebih enak tinggal di rumah sendiri, katanya, daripada di rumah orang lain. Kalau tidak mau jadi warga negara Indonesia, silakan jangan dilarang, tapi lepaskan kewarganegaraan Indonesia. Itu disampaikan oleh Ibu Lina ya, dari Buah Batu. Terima kasih sudut pandangnya disampaikan begitu ya, yang cukup menarik dari Ibu Lina. Kemudian Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Nah, kalau Ibu Aminah berkaitan dengan bagaimana sebenarnya tadi negara bersikap terkait dengan hal ini dari Ibu Aminah adalah di pilihan polling nomor 3. Duit kewarganegaraan bisa dipertimbangkan, tetapi hanya kategori tertentu dengan syarat yang ketat. Terima kasih Ibu Aminah sudah bergabung di kebersamaan sudut pandang hari ini. Hingga tentu pada akhirnya ya, sahabat Syifa dan juga sahabat MK, perpindahan manusia tadi antar negara merupakan bagian dari dinamika dunia modern, apalagi dengan mudahnya akses di era sekarang ya, dengan perkembangan teknologi dan juga berbagai kemudahan lainnya ya, dalam hal transportasi dan lainnya ya sahabat Syifa. Banyak warga negara Indonesia yang tadi belajar, bekerja, dan berkarya di luar negeri. Bahkan ada yang akhirnya memilih menjadi warga negara lain. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki kepentingan untuk tadi menjaga hubungan dengan diaspora yang selama ini turut berkontribusi bagi bangsa ya sahabat Syifa.
1: Ya, ini tentu wacananya tidak bisa dipandang hanya dari satu sisi saja. Ada peluang untuk memperkuat jaringan global dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia Indonesia di mancanegara, tapi ada pula juga ya tadi ya sahabat MK, tantangan menyangkut hukum, keamanan, bahkan termasuk komitmen kebangsaan yang harus dipertimbangkan secara matang. Nah, ini harapannya kita nantikan juga ya bagaimana kemudian wacana ini bergulir dan seperti apa, karena kalau dari segi aturan Indonesia memang sudah menerapkan untuk hanya satu kewarganegaraan saja, begitu sahabat Rizky.
0: Ya, terima kasih juga nih Ibu Parilah dari GPA 3 sudah bergabung menyampaikan pollingnya di pilihan nomor 2 begitu ya tadi. Bagaimana Indonesia menyikapi hal ini, ataupun pemerintah tadi dalam tanda kutip, tetap mempertahankan sistem satu kewarganegaraan demi menjaga nasionalisme dan kepentingan negara. Terima kasih sahabat MGN yang sudah bergabung di segmen sudut pandang pagi hari ini. Dan terima kasih juga sahabat Syifa untuk kebersamaannya. Selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM Bandung. Sahabat Syifa, mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia sahabat MG, perbincangan kita dalam segmen Sudut Pandang bersama dengan reporter sahabat Syifa Hurunisa dari tim Kamar Berita MG FM Bandung. Berkaitan dengan wacana dui kewarganegaraan, menimbang untung rugi wacana kewarganegaraan ganda di Indonesia. Misal masih akan kita sambung sahabat MG kebersamaannya di segmen selanjutnya. Hadir untuk kembali kita sama-sama belajar ya sahabat MG berkaitan dengan parenting. Dalam segmen Bincang Parenting, kita akan kembali menguatkan ya sahabat MG berkaitan dengan mengelola emosi sebagai orang tua yang awalnya dari reaktif menjadi responsif. Seperti apa sahabat MG, dan insya Allah akan hadir perbincangannya bersama dengan Bang Adia Nugraha, merupakan penulis e-book Belajar Jadi Suami. Selepas beberapa informasi ataupun juga sesaat lagi hadir untuk Anda.
2: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Buruan, Mar. Kita telat jamah subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu. Niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah. Balik lagi, Gi. Ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, nggak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah niat setengah jalan namanya.
1: Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi nggak bangun.
2: Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi praktiknya bolong-bolong.
1: Jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya. Soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi, bincang parenting.

0: Sahabat MQ, setiap orang tua tentu menginginkan ya yang terbaik bagi putra-putrinya, bagi anaknya. Namun dalam menjalani amanah besar ini, tidak sedikit juga tantangan yang dihadapi ya sahabat MQ, yang mungkin juga dirasakan oleh Anda. Mulai dari kesibukan, kelelahan yang membuat burnout, tekanan hidup, hingga juga perilaku anak yang terkadang di luar harapan. Ini dapat memicu emosi yang sulit juga dikendalikan. Nah, seringkali sebenarnya bukan karena kurangnya kasih sayang ya kita kepada anak. Karena orang tua mana yang tidak bisa memberikan kasih sayang ya kepada anaknya, sahabat MQ. Melainkan karena emosi yang tidak terkelola dengan baik. Akibatnya apa, sahabat MQ? Akibatnya respon yang seharusnya menenangkan justru ini berubah menjadi reaksi yang berlebihan. Bahkan ini nauzubillah sampai menyakiti. Padahal setiap perkataan dan juga sikap orang tua ini akan menjadi pelajaran yang membekas dalam kehidupan anak, sahabat MQ. Nah, lantas bagaimana sahabat MQ cara mengelola emosi agar tadi tidak mudah terpancing, dan bagaimana mengubah kebiasaan bereaksi secara spontan ini menjadi mampu merespon dengan tenang dan juga dengan kehati-hatian. Insya Allah kan kita simak ya sahabat MQ apa yang disampaikan oleh Bang Adi Anugraha. Tema yang dihadirkan ini berkaitan dengan mengelola emosi sebagai orang tua, dari yang asalnya reaktif menjadi responsif. Nah, silakan juga kami mengundang Anda sahabat MQ untuk bergabung, menyampaikan atensinya, atensi berbaginya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Anda bisa sampaikan sahabat MQ, kalau menurut Anda apa yang paling sering memicu emosi orang tua saat menghadapi anak, sahabat MQ? Apakah ketika anak sulit untuk dinasehati, atau ketika anak terlalu aktif dan sulit diatur, atau tadi karena kelelahan dan banyaknya beban pikiran, atau bahkan ada hal lainnya yang menurut Anda yang paling sering memicu emosi orang tua terhadap anak? Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Dan kita akan simak di termin yang pertama ini disampaikan oleh Bang Adi Anugraha, sahabat MQ.
1: Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman MKFM dimanapun berada, sahabat MKFM, insyaallah kesempatan luar biasa pagi hari ini. Judulnya keren ya, dibincang parenting ini, bagaimana jadi orang tua yang responsif bukan reaktif ya. Yang terngiang ketika dengar judul ini tuh langsung berpikir bagaimana si orang tua hari ini mengeluhkan anak yang sering kecanduan gawai, atau mereka lebih dekat sama gadget dibandingkan sama orang tuanya. Salah satu alasannya ternyata gadget itu responsif, dipegang langsung nyala gitu. Ya kan, dipegang langsung nyala, digeser langsung gerak, beda sama orang tua. Orang tua tuh diajak ngobrol, mah, pah, bening, diem aja, gak gerak, entar ya nak, banyak entarnya. Akhirnya anak lebih senang sesuatu yang ngerespon mereka. Bahkan na'udzubillah, banyak anak-anak yang sekarang lebih senang cerita lewat sosmednya, karena at least ketika dia cerita di sosmed, dia dapat reaction, dapat like, ya kan? Dia dapat komen, dia dapat ini. Sedangkan sama orang tuanya, ya boro-boro gitu, karena dapat reaction aja enggak. Nah, ini salah satu muhasabah kita pagi hari ini. Kenapa kita harus bisa ngelola emosi kita dengan baik? Karena kalau dalam Islam tuh kan ada sebuah konsep ibadah yang keren banget ya. Ada dua hadis yang saya pengen bahas pagi hari ini. Yang pertama tuh ada hadis man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kebaikan pada seseorang, maka orang yang nunjukin itu mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan. Bayangin ya, kalau kita jadi orang tua yang nunjukin kepada anak bagaimana cara hidup yang baik, maka selama anak kita hidup yang baik, maka kita kedapat pahalanya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, hadis yang populer tuh adalah kalau idza mata ibnu Adam, kalau anak manusia meninggal, maka terputus amalannya kecuali tiga kan. Satu adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak soleh, atau anak soleh yang mendoakan. Nah teman-teman, bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang baik secara emosi, atau bagaimana kita bisa punya punya amalan akhirat yang tepat, atau punya investasi akhirat yang cukup dan baik? kalau kita tidak menunjukkan kemampuan kita mengelola emosi kepada anak. Nah, uzubillah ketika kita lihat anak kita ngelihat, oh si papa tukang marah, oh si mama dikit-dikit ngambek, terus dikit-dikit pundung ya, terus apa segala macam, maka itu akan ditiru sama dia. Maka ketika dia meniru keburukan kita, bukannya pahala yang kita dapatkan, malah su ya, maka majariyatu su, malah jariah keburukan yang kita dapatkan. Kita ngajarkan yang buruk sama anak kita. Nah, jadi urgensinya kenapa kita harus jadi orang tua yang mengelola emosi itu sampai sejauh itu cara pandangnya. Kalau ngomongin masalah emosi ya, atau masalah ledakan-ledakan dalam diri itu, kadang kita juga butuh waktu untuk melatihnya. Dulu tuh saya ketika awal-awal nikah, kadang capek banget kan nyari kerja, nyari nafkah pulang, terus ngelihat rumah tidak sesuai dengan ekspektasi. Istri yang kita harapkan melayani disibukkan ngurus anak. Anak yang tadinya kita pengennya lucu-lucu ternyata ngeselin gitu. Ya pokoknya kehidupan tidak seindah yang kita bayangkan gitu. Ketika awal-awal nikah saya ngerasa ini gak adil, kapan saya mendapatkan apa yang saya mau gitu sebagai suami gitu. Tapi ternyata saya dapat sebuah enlightenment ya, saya pencerahan ketika saya dengar kajiannya Ustadz Adi Hidayat. Ketika itu beliau bilang, kalau anak kita bikin kita marah, kalau anak kecil kita itu bikin kita kesel, mereka jatuhin piring, mereka kencing, mereka ngompol, mereka apa segala macam, terus kita marah sama mereka, hati-hati kata beliau. Kenapa? Karena anak kecil itu, apapun yang mereka lakukan, itu belum dihisab sama Allah. Mereka tuh ngapa-ngapain itu gak dapat hisab. Sedangkan kita, respon kita itu dihisab sama Allah. Hati-hati kata. Saya langsung istighfar. Karena pernah, saya tuh dulu anak nomor 2 saya namanya Omar. Omar itu pernah lagi toilet training, usianya 2 tahun setengah mungkin 3 tahun gitu. Dalam proses toilet trainingnya tuh saya agak dalam tanda kutip tuh memaksa dia untuk cepat bisa toilet training kan, karena laki-laki. Anak pertama saya perempuan, anak kedua tuh saya, salah saya tuh di situ. Saya maksa dia harus bisa gitu. Nah, ketika itu Samdes, kami tuh di Munzalan ini ada studio podcast baru, karpetnya baru, studio baru, dan saya lagi ada Zoom. Jadi saya pakai studio itu tuh buat nge-Zoom kayak pagi hari ini. Terus Omar yang usianya 2 tahun setengahan itu ikut ke saya ke studio. Dan saya lagi Zoom, dia kencing di dalam studio. Dia ngompol dalam studio. Nah, ketika itu kan saya lagi podcast, saya lagi Zoom, saya lagi ngisi kelas, terus dia kencing di situ. Saya marah. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, ini dua hal yang bikin saya marah. Yang pertama, yang ini kebodohan saya. Yang bikin saya marah, saya satu, saya marah sama Omar karena dia kencing sembarangan. Yang kedua, saya marah sama istri saya karena dia gak ada di situ. Ah, jeleknya orang tua yang tidak bisa ngontrol emosi ketika itu, saya izin ke jamaahnya, saya izin sebentar ya, saya gendong Omar ya, saya cebokin dia, tapi saya marah sama dia, saya pukul pantatnya. Tah, pukul. Ah, gak boleh gitu. Padahal dia baru 2,5 tahun. Ah, gak boleh gitu. Apa, bagaimana, kenapa saya pukul dia? Itu sebenarnya pukulan yang hasil kemarahan saya sama anak saya tadi, dan kemarahan saya sama istri saya. Kenapa dia gak hadir gitu? Jadi saya tidak terima dengan keadaan itu. Saya pukul pantat dia, habis itu dia nangis, dan saya terlihat ketakutan wajah anak saya. Pertama kali saya lihat dia takut sama saya. Dari situ hampir 1 bulan lebih saya ngobatin traumanya dia. Sampai ketika itu tidur gak mau sama saya, kencing dia tahan. Oh, sampai kami konsultasi ke beberapa tempat, dan itu adalah kesalahan terbesar dalam saya sebagai seorang ayah ya, sebagai seorang suami. Nah, teman-teman, dari kesalahan itu saya dikasih tahu sama guru saya gini. Gak ada kok orang tua yang sempurna. Setiap orang tua tuh pasti pernah salah. Setiap orang tua tuh pasti akan mendapati apa tangga-tangga kesalahan yang dia buat. Tapi orang tua yang baik adalah orang tua yang mau belajar dari kesalahannya. Nah, dari situ saya langsung tahu. Besok-besok ketika saya marah, ketika saya emosi, saya gak harus meluapkan ke anak saya. Karena tadi, anak saya belum dihisab.
0: Iya.
1: Gak ngerti, kalau ketika nanti saya mukul, nanti saya dihisab tangan saya sama Allah. Dulu saya mukul anak, maka tiap malam saya peluk dia, saya minta maaf sama dia. Bagaimana ayah sayang Omar, Omar sayang ayah, yuk peluk segala macam. Itu jadi password kami sebelum tidur. Artinya saya mencoba, kalaulah luka itu tidak bisa dihapuskan, saya pengen numpuk luka-luka tadi dengan kebaikan-kebaikan hari ini yang ingin saya sampaikan. Karena tadi ya teman-teman, banyak gini sebenarnya, banyak kita sekarang belajar parenting karena ilmunya baru ya. Kan kita nggak pernah belajar parenting dari sekolah kan. Kita kan nggak belajar di sekolah tuh nggak ada kurikulum keluarga, nggak ada jadi ayah, jadi suami, jadi ibu tuh nggak ada. Nah pas kita belajar, wes kadung punya anak gitu. Wah nggak punya anak ya baru belajar. Terus kita ngerasa kita tuh banyak kesalahan, terus kita menghukumi diri sendiri gitu. Wah aku jadi orang tua yang salah. Nah menurut saya nggak usah gitu. Kita pernah memang punya salah, tapi orang yang terbaik itu bukan yang nggak punya salah. Orang yang paling baik itu adalah orang yang belajar dari kesalahannya dan mau memperbaiki. Nah yang lebih ngeri Bang Uda, orang belajar parenting itu nyalahin orang tua masa lalu. Ah, aku gara-gara si papa, gara-gara si mama, itu juga gak boleh. Karena kan sebenarnya kalau misalkan banyak saya ketemu sama teman, kalau kamu kayak gitu, saya ini luka kepengasuhan saya belum selesai Ustaz. Saya belum selesai dengan masa lalu saya, orang tua saya tidak sebaik itu. Memang ada prosesnya, tapi saya belajar dari guru saya juga teman-teman. Ketika kita jadi orang tua, kita harus selesai dulu dengan diri kita dan dengan orang tua kita yang masa lalu. Orang tua kita sebelumnya. Apa yang harus selesai itu? Yang harus kita selesaikan itu adalah bab ridho. Bab ridho itu bab menerima. Kemarin saya ketemu sama Ustadz Ajo Bendri, sama Ustadz Ayahman, Ustadz Lukman, sama Ayah Irwan. Kami ngobrol berempat. Saya cerita banyak anak-anak Gen Z, anak-anak milenial hari ini tuh tidak terima dengan kondisi orang tuanya. Akhirnya hal itu jadikan pembenaran untuk emosi yang meledak-ledak. Nah ini dia. Banyak kan orang tua yang hari ini tuh orang tua Gen Z, orang tua milenial yang marah sama keluarganya dengan alasan, dan saya dulu dididiknya kayak gitu, dan saya belum selesai apa segala macam lah. Nah ketika itu saya tanya, itu gimana Ustadz? Beliau-beliau ngasih gambaran yang keren banget. Saat itu dia bilang gini, punya orang tua itu katanya, itu adalah takdir yang Allah berikan dan kita gak bisa milih. Kalau kita bisa milih lahir dari siapa, kemungkinan kebanyakan kita pengen lahir dari rahimnya Nagita Slavina ya, pengen jadi tetehnya Avatar gitu. Tapi kan tidak gitu, gitu kehidupan. Kehidupan tidak mengajarkan kita seperti itu. Kita lahir itu dari orang tua yang memang Allah pilih. Maka kemarin waktu Ustadz Abdul Somad ke Pontianak, beliau nyampaikan juga hal yang sama. Maka kita gak boleh menghina suku seseorang. Kita gak boleh menghina dia lahir dari mana. Islam gak boleh rasis. Kenapa? Ya karena kita gak pernah milih itu terjadi gitu kan. Nah kita gak pernah milih lahir dari mana. Nah jadi teman-teman, seburuk apapun orang tua kita hari ini, kita gak pernah milih mereka jadi orang tua kita. Maka tugas kita cuma satu. Tugas kita cuma ridho. Kita harus terima ketetapan Allah bahwa mereka sudah jadi orang tua kita. Nah kalau lah orang tua kita tidak sempurna, memang tidak sempurna, ya kalau bahasanya gini, kenapa Allah contohkan Nabi Muhammad lahir tanpa ayah, artinya tidak dibesarkan oleh seorang ayah karena ayahnya sudah meninggal. Kenapa Allah contohkan Nabi Ibrahim lahir dengan ayah yang tidak mendukung dakwah karena ayahnya adalah pembuat berhala, ya kan? Mengapa para nabi lahir dengan kondisi yang tidak ideal? Buat kita sadar bahwa tidak ideal itu adalah cara Allah membuat kita menemukan dia, menemukan Allah gitu. Nah, jadi bukan malah menumpuk emosi dan akhirnya kita tidak terima dengan keadaan. Andaikan, itu kan yang bikin kita gak ridho. Gitu. Nah makanya salah satu cara teman-teman hari ini, bagaimana kita bisa berdamai kepada anak kita dan bagaimana kita tidak menjadi orang tua yang meluap-luap, step pertamanya adalah berusahalah ridho dengan keadaan orang tua kita di masa lalu. Jangan sampai kita masih belum menerima dengan keadaan itu. Nah jadi step-step awalnya tuh di situ. Bahkan saya pernah bikin tulisan sebuah refleksi ya. Ini tulisan step pertamanya adalah berusahalah ridho dengan keadaan orang tua kita di masa lalu. Jangan sampai kita masih belum menerima dengan keadaan itu. Nah jadi step-step awalnya tuh

dengan bagaimana kita bekerja. Karena kan banyak orang hari ini, aku tuh udah capek kerja gitu, aku tuh udah butuh istirahat gitu. Karena kan saya juga di posisi pulang ke rumah tuh pengennya ngedapetin hak saya gitu, dapetin me time, pengen main game, ya kan, pengen ya sekedar duduk di depan Indomaret gitu, pengennya gitu, atau apapun saya pengen punya hak laki-laki saya. Tapi ketika saya menyadari, saya tuh ngelihat gini, saya bikin tulisannya tuh menjadi orang tua tuh level kedewasaan yang berbeda. Saya bilang mengasuh anak yang Allah titipkan tidak sesederhana masuk kerja jam 8 selesai jam 4 sore. Mengasuh anak adalah keharusan tanpa KPI, tanpa supervisi, satu-satunya yang bisa mengevaluasi hanyalah waktu. Dan yang dipertaruhkan bukan angka, bukan angka di sisi gaji atau promosi jabatan, tapi yang kita pertaruhkan apakah kelak anak-anak kita mau berbakti dan mendoakan kita. Menjadi orang tua itu pelajaran menerima. Bisa jadi dulu kita dibesarkan dengan segala keterbatasan, ekonomi, ilmu, waktu, bahkan kasih sayang yang dulu kita terima itu serba terbatas, belum maksimal. Dulu sempat saya menanyakan kepada diri saya, kenapa saya diperlakukan seperti ini. Sekarang ketika saya jadi orang tua, saya baru sadar ternyata jadi orang tua itu bukan hal yang mudah. Bukan karena tidak sayang saya mendapatkan itu, justru karena sayang, karena orang tua saya masih sayang, saya sampai hari ini masih bertahan. Nah, jadi ridho itu levelnya bukan membandingkan kita dengan orang tua kita di masa lalu. Ada yang belajar parenting akhirnya nyalahin orang tuanya dan ngerasa dirinya rusak gara-gara asuhan orang tuanya. Nah, kalau saya ngelihat justru kita belajar parenting, kita gak mau luka yang pernah tertanam dalam diri kita ini diwariskan kepada anak cucu keturunan kita.

Ya, Masya Allah sahabat MQ, di pemaparan disampaikan oleh Bang Adia di termin pertama ini, kita juga dapat mengambil beberapa pelajaran penting ya sahabat MQ. Yang pertama, anak tentu bukan hanya mendengar apa yang kita ucapkan, tetapi juga tadi meniru bagaimana kita bersikap. Cara kita mengelola emosi hari ini akan menjadi contoh yang mereka bawa hingga dewasa ya, Masya Allah sahabat MQ. Kemudian yang kedua, setiap respon kita sebagai orang tua ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak yang masih kecil belum dibebani hisab, tetapi bagaimana kita memperlakukan mereka akan menjadi bagian dari amal yang akan dihisab. Kemudian tadi yang ketiga ya sahabat MQ, tidak ada orang tua yang sempurna. Kesalahan mungkin pernah terjadi, namun orang tua terbaik bukanlah mereka yang tidak pernah salah ya sahabat MQ, melainkan mereka yang mau mengakui kesalahan, meminta maaf, belajar, dan juga terus memperbaiki diri. Yang keempat, sahabat MQ, luka pengasuhan di masa lalu tidak boleh menjadi alasan untuk terus mengulang ya sahabat MQ pola yang sama kepada anak-anak kita. Jujur, kitalah yang memiliki kesempatan untuk memutus rantai tersebut dan menghadirkan pola pengasuhan yang lebih sehat, penuh kasih sayang, dan juga sesuai dengan tuntunan syariat ya sahabat MQ. Nah, menjadi orang tua bukan tentang menjadi sesuatu yang sempurna sekaligus gitu ya sahabat MQ, memberikan tentang bagaimana setiap ikhtiar kita memperbaiki diri dan juga tadi bentuk pendidikan kepada anak. Dan setelah kita memahami pentingnya mengelola emosi dan menyadari setiap orang tua pasti memiliki proses belajar ya sahabat MQ, insya Allah

0: akan kita sambung di termin yang kedua, melanjutkan juga ya sahabat MK bersama dengan Bang Adi. Namun sebelum itu silahkan kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027 sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda. Dan silakan Anda juga bisa menyampaikan atensi berbaginya kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling sering memicu emosi orang tua saat menghadapi anak? Kira-kira apa, sahabat MK, yang menjadi pengalaman Anda? Kemudian juga, apakah pernah Anda menyesal, sahabat MK, setelah memarahi anak karena emosi sesaat? Apakah pernah atau justru belum pernah? Nah, silakan kami nantikan atensinya. Kita akan lanjutkan selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.

7 menit lepas di jam 8 pagi hari ini, sahabat MQ masih bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Sebelum kita sambung untuk menyimak kembali disampaikan oleh Bang Adi ya, sahabat MQ silahkan. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi nih, berbagi atensinya. Anda yang juga ingin mengabsen, sedang menyimak, sedang sambil juga beraktivitas apa, sahabat MQ. Silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Dan apakah Anda pernah, sahabat MQ, menyesal tadi karena memarahi anak yang terlalu berlebihan karena emosi sesaat? Apakah pernah atau justru belum pernah? Dan kemudian, apa biasanya yang membuat Anda ini refleks emosi, begitu ya, sahabat MQ, karena perbuatan anak ataupun memicu emosi orang tua saat menghadapi anak? Apakah misalnya ketika kondisi Anda kelelahan, banyak beban pikiran, atau karena memang anak sulit dinasehati, atau ada hal lainnya? Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Kita akan kembali sambung, sahabat MQ, untuk menyimak di termen yang kedua disampaikan oleh Bang Adia berikut ini.

Kalau ngomongin masalah emosi Kang ya, kalau boleh disampaikan, semakin tinggi level keimanan seseorang, pengendalian emosinya semakin baik. Kenapa seperti itu? Bayangkan Rasulullah pernah bersabda, "Laisa sadidu bisyara'ah, innama sadidu alladhi yumsik nafsahu indal ghadab." Orang yang paling kuat itu bukan yang jago gulat. Orang yang paling kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Ini nyambung sama firman Allah di Quran Surah Ali Imran ayat 134. Allah menunjukkan spesifikasi orang-orang bertakwa yang Allah sampaikan di 133-nya. Dari situ ada 3 spek. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra, orang yang mudah berinfak dalam keadaan sempit ataupun lapang. Wal kadziminal ghaidha. Kadziminal ghaidha itu adalah orang yang bisa meredam amarahnya. Bukan berarti orang beriman itu tidak bisa marah. Orang beriman tuh marah. Marahnya di sini tapi enggak dikeluarin. Sekali lagi teman-teman, kita tuh akan dihisab dengan apa yang kita lakukan, apa yang menjadi apa yang kita berikan. Rasulullah pernah marah, pernah, tapi marahnya responnya selalu baik. Nah, respon ini, how to respond ini adalah menjadi ilmu yang harus kita pelajari setiap hari. Kita latih diri kita setiap hari karena kita enggak bakal pernah bisa puas, apa, gak pernah berlah cukup, karena selalu ada level selanjutnya dan selanjutnya, selanjutnya, karena kehidupan itu kan ujian ya kan, firman Allah di Al-Anbiya ayat 35, ulun nafsin ta'ikotul maut, wa nablukum bisyari wal khair fitnah. Hidup ini isinya adalah ujian keburukan dan kebaikan, artinya namanya ujian pasti levelnya bertambah kalau naik kelas. Nah teman-teman, hari ini ketika jadi orang di kantor, biasakan bisa ngehandle tidak marah-marah, itu bagus, tapi bagaimana di kantor jadi orang yang ramah, di rumah juga jadi orang yang ramah. Jangan sampai kebalik, di kantor ramah-ramah, di rumah marah-marah. Padahal nasabah pertama kita, makin ada nasabah ya, orang yang berhak menerima kebaikan kita pertama kali adalah keluarga kita. Sabdanya Rasulullah apa? Khairukum, khairukum li ahli. Orang yang terbaik, ini Rasulullah ngomongnya khairukum, berarti ngomong ke para sahabat. Yang terbaik di antara para sahabat adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairu li ahli, dan kata Rasulullah, saya yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga saya. Bagaimana Rasulullah ketika berbincang kepada keluarganya baik, istrinya marah Rasulullah enggak balik marah, istrinya cemburu Rasulullah tersenyum, ya kan? Bagaimana berbincang kepada seorang anak, bagaimana memperlakukan anak sampai dewasa, bagaimana ketika punya menantu, bagaimana memperlakukan anak. Wah, Masya Allah, lengkap sekali contohnya dari Rasulullah. Bahkan teman-teman, ada sebuah konsep yang menarik nih, bagaimana kalau saya tadi bilang, kalau jadi orang tua, itu kita akan diingat sama anak at least 3 hal. Ini guru saya bilang, setidaknya ada 3 hal yang anak akan selalu ingat sama kita. Yang pertama adalah, apakah kita, orang tua, bisa menjadi tempat dia bercerita? Ya kan? Apakah kita orang tua bisa atau mau jadi tempat kita mendengar keluh kesah mereka? Bayangkan, ini cerita muhasabah tadabur ya. Di Quran Surah Yusuf, teman-teman kan tahu Nabi Yusuf itu berpisah dengan Nabi Ya'qub itu di usia yang sangat belia. Di usia 7-8 tahun dia terpisah sama sang ayah, tapi ketemu lagi puluhan tahun kemudian ketika dia sudah jadi menteri. Tapi lihat bagaimana Nabi Yusuf di waktu yang sangat singkat itu memegang teguh nilai-nilai yang disampaikan Nabi Ya'qub, akhirnya bisa terhindar dari zina, ya kan? Bisa terhindar dari apa? Bagaimana godaan-godaan yang ada, dan tetap ketika Nabi Yusuf pengen balas dendam, ya kan? Bahasanya gini, kakak-kakaknya, abang-abangnya yang mencelakai dia dulu datang dengan kondisi itu nggak tahu itu Yusuf gitu. Kan bisa banget dibalas dendam, dimasukin penjara kayak disiksa. Tapi enggak, dia punya ketenangan yang luar biasa. Dari mana dia dapat itu? Dari ayahnya. Bayangin teman-teman, di awal Quran Surah Yusuf ya, Nabi Yusuf itu bercengkrama dengan ayah sebagai orang yang mengawali pembicaraan. Jadi kalau kita baca Quran Surah Yusuf itu, Wa idh qala Yusuf li abihi, artinya apa? Dan ketika itu Yusuf berkata pada bapaknya. Jadi ketika bayangin, Yusuf yang membuka pembicaraan. Hebatnya Nabi Ya'qub, Nabi Ya'qub dengerin omongan anaknya. Kan ini Nabi Yusuf bercerita tentang, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban, ya abi, saya melihat ada bintang, ada 11 bintang, bulan dan matahari bersujud padaku. Kalau bapak-bapak
hari ini nauzubillah ngomongnya apa? Alah ngimpi gitu. Nabi Yakub dengerin anaknya gimana sayang, masya Allah. Bayangin Nabi Yakub ini Kang, bukan levelnya tuh bukan kiai biasa. Ini Rasul. Ini bukan ustadz yang memimpin tablik akbar. Ini Rasul yang urusannya tuh banyak banget. Tapi Nabi Yakub sempat dan mau menyiapkan waktu untuk ngedengerin anaknya berceloteh. Jadi teman-teman yang pertama, jadi seorang orang tua adalah harus menjadi seorang pendengar yang baik. Masalahnya hari ini tuh ada kuliahnya, kursusnya public speaking. Ini public listening gak ada nih. Harus kita buat nanti public listening. Kecakapan, kecerdasan mendengarkan itu tuh penting banget. Penting sekali. Jadi kita akan mengingat orang tua apakah mereka mau dengerin keluh kesah kita. Jangan sampai anak kita tidak mau bercerita pada kita. Bukan tidak mau merepotkan, karena kita selalu memutus sebelum kita bercerita. Kita selalu ngejudge. Kita gak pernah bisa jadi tempat mereka pulang dan tempat mereka menerima kebaikan. Terus yang kedua Kang, kita akan diingat sama anak kita apa yang disampaikan oleh kita. Apakah orang tua kita menyampaikan, bagaimana cara orang tua menyampaikan, itu sangat diingat. Maka teman-teman, hati-hati dengan lisan kita. Kalau misalkan anak sudah belajar, mohon maaf, bahasa kasar, dia ngomong kasar, ya gak usah nanya, gak usah berspekulasi. Dia pasti belajar dari orang yang paling dekat dengan dia. Siapa? Orang tuanya. Anak 3 tahun, 4 tahun Kang, ngomongnya sudah kancing coplok misalkan. Ya berarti belajar dari orang tuanya. Gak bisa dari yang lain. Nah makanya teman-teman, kita akan dilihat. Children see, children do. Ya kan? Children hear, children say. Mereka ketika dengar, mereka akan sampaikan. Maka apa yang diucapkan oleh kita itu jadi penting sekali. Makanya Rasulullah ngajarin bagaimana cara kita ngomong sama orang tua. Sama anak. Ketika ngobrol sama anak, tidak boleh kita di atas. Anak harus di bawah. Anak di bawah, kita rendahkan pandangan kita agar eye to eye. Bagaimana ketika kita mau memberikan nasihat pada anak, tidak boleh ketika dalam kondisi dia sedang menangis. Udah nangis dimarahin. Ya bakal dapat apa-apa. Nangis, diredakan dulu tangisannya, suruh dia puas, baru dikasih arahan. Nah hari ini ketika kita, anak kita nangis, kita bukan pengen dia jadi lebih baik, kita pengen kitanya melampiaskan amarah kita. Itu yang jadi kebalik. Makanya kalau Ali bin Abi Thalib itu kan ngasih contoh sederhana sekali. Kalau anak marah, kalau anak tantrum, ini nyambung nih sama Kak Ren. Saya ada lagi live Instagram juga. Nanya kalau anaknya suka teriak-teriak gimana? Anaknya suka tantrum gimana? Anak yang tantrum, suka nangis segala macam, itu dua kondisinya. Satu, dia kondisinya adalah kepanasan. Yang kedua, dia kelaparan. Hari ini ditambah, dia kecanduan. Kecanduan apa? Dia kecanduan dopamin, teman-teman. Dari mana? Dari handphone. Maka ketika handphonenya hilang, dia bisa tantrum karena dopaminnya nggak ada. Makanya teman-teman, hindari ngasih screen time ke anak. Saya kalau di kantor ada teman-teman bawa anak gitu kan, kalau kami di kantor boleh bawa anak, ada playgroundnya. Kalau mereka ketahuan sama saya main handphone, langsung saya matiin handphonenya. Mau nangis nangis, baik kamu nangis hari ini nah anak orang, padahal daripada nanti kamu nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, anak saya sendiri juga saya perlakukan sama, kalau bisa. Apalagi nih, mohon maaf nih, pas waktu makan jangan sampai main handphone. Waktu makan itu bukan waktunya main handphone, waktu makan itu waktunya belajar, waktunya ngobrol. Ya, artinya kita akan diingat oleh anak bagaimana kita mendengar dan bagaimana kita menyampaikan. Nah yang terakhir Kang, kita bakal diingat oleh anak apa-apa yang kita lakukan. Teman-teman tahu nggak, referensi kita menjadi seorang ayah pasti dari ayah kita di masa lalu. Makanya kalau teman-teman menikah dengan seorang anak yatim, menikah dengan orang yang berkonhom, harus banyak-banyak memaklumi, bisa jadi referensinya tidak sama. Ya, atau teman-teman sekarang lagi broken, punya orang tua yang tidak baik. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah, teman-teman harus segera menambah referensi itu. Bagaimana jadi orang tua? Harus belajar. Jangan cuma berpikir, ah dulu bapak aku kayak gini, berarti aku sudah cukup. Jangan. Kita harus terus upgrade agar apa? Agar tadi, luka di masa lalunya bisa putus di kita. Gitu, bisa putus di kita karena kita terus upgrade, terus upgrade, terus mencari. Karena kalau misalkan ini buat yang laki-laki ya, kalau saya, guru-guru saya sudah bilang, Ustaz Ajo Benijo bilang kemarin, laki-laki setidaknya punya dua figur. Satu figur ayah biologis yang dia lihat, yang kedua ayah ideologis yang dia contoh. Ya bagaimana Rasulullah dibesarkan tanpa ayah biologis kan, tapi dia punya ayah ideologis. Bagaimana cara berdagang dia belajar dari pamannya, bagaimana dia diajarkan oleh Jibril step by stepnya. Nah kita pun demikian.
Iya, teman-teman, kalau kita ayah kita misalkan tidak bisa memberikan ilmu yang maksimal, maka tugas kita cari guru, cari mentor. Nah, salah satu ciri cari mentor yang terbaik adalah dengan dekat kepada mentor kita, kepada guru kita, kita semakin kagum sama Allah dan Rasul-Nya.

Ya, Masya Allah sahabat MQ, kemampuan mengendalikan emosi tadi merupakan salah satu ciri kematangan iman ya, kalau disampaikan oleh Bang Adi ya. Dimana itu Masya Allah sahabat MQ, dan sifat marah juga ini menjadi hal yang fitrah tadi ya, kalau disampaikan oleh Bang Adi ya, fitrahnya manusia termasuk para nabi. Namun yang membedakan adalah bagaimana seorang merespon kemarahannya, apakah tadi dengan kebaikan atau justru dengan berlebihan. Orang yang beriman tidak membiarkan emosinya menguasai akal dan lisannya. Ia belajar menguasai reaksi spontan menjadi respon yang tentu bajik atau dan juga bijak ya sahabat MK. Masih ada kebersamaan di termin terakhir. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di kebersamaan pagi hari ini ya. Kita akan sapa terlebih dahulu seperti ada Ibu Nadifah dari Banjaran, kemudian juga Ibu Dewi dari Cimahi, termasuk juga Ibu Astrid ini dari, tidak disampaikan ya ini dari mananya nih, Masya Allah, dimana berbagi juga ini pengalaman ataupun yang dirasakan begitu, dimana sahabat kita ini dulu pernah melakukan banyak kesalahan kepada anak, pernah bertindak dengan fisik, mungkin dulu karena lelah ataupun dikala burn out karena ya, anak-anak masih kecil dan pekerjaan lainnya. Namun saya iringi dengan mendidik mereka membaca Al-Quran, karena saya dulu bertekad mereka harus bisa membaca Al-Quran oleh saya, bukan oleh orang lain. Saya sering menyesali perbuatan saya dulu itu, katanya, Masya Allah. Dan sekarang saya sering meminta maaf kepada mereka secara lahir dan batin, selalu berminta maaf. Namun saya sering teringat perbuatan bodoh saya, katanya. Mereka sekarang sudah besar di usia 15 dan juga 22 tahun. Masya Allah, sahabat kita juga ini berbagi pengalaman atau juga hal yang disesali. Mudah-mudahan ya tadi sahabat kita Ibu Astrid ya juga memberi, Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam berbagai ikhtiar tadi untuk lebih dekat kepada anak ataupun dalam proses mendidik anak ya. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk setiap kita ya sahabat MK. Dan untuk lebih lanjutnya kan kita simak di termin terakhir, termin ketiga bersama Bang Adia. Selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
10: Sahabat MK, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214.

0: 26 menit lepas di jam 8 di pagi hari ini, sahabat MG masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah akan kembali kita sambung sahabat MG untuk menyimak di termini yang ketiga disampaikan oleh Bang Adia. Namun silakan sahabat MG, Anda juga bisa ikut berbagi menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Kita akan simak bersama sahabat MK penyampaian dari Bang Adia di termin yang ketiga ini.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi, ketika kita jadi orang tua, kita sedang diberikan amanah oleh Allah dan sedang dikabulkan doa dan harapan kita. Kenapa saya bilang gitu? Teman-teman, punya anak itu adalah harapan dan cita-cita dari banyak pasangan yang hari ini sedang berjuang punya anak. Ada yang berangkat ke Pulau Penang, ada yang berangkat ke Australia, ada yang berangkat hanya untuk mempunyai anak. Ada yang nunggu belasan tahun, ada yang nunggu 15 tahun, ada yang nunggu... Di sisi lain kita dengan mudahnya punya anak. Ada yang baru tidur satu malam, langsung punya. Bluetooth dia langsung, pakai airdrop langsung jadi. Ya kan? Apa itu? Itu rezeki. Dan itu adalah segala sesuatu yang Allah lihat kita sudah pantas nerimanya. Maka amanah ini bukan punya kita. Anak bukan milik kita. Anak juga bukan bagaimana kita membuat dia mengabulkan obsesi kita. Bukan. Anak ini adalah amanah yang Allah titipkan, yang kelak kita akan bertanggung jawab. Tanggung jawab itu tanggung di dunia, jawab di akhirat. Nah, semoga kita semuanya bisa jadi orang tua yang bertanggung jawab, dan akhirnya emosi yang ada dalam diri kita akan jadi emosi positif yang ikut bertumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh kembang anak-anak kita. Semoga anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, alimah soleha, hafidh-hafidh Al-Quran, jadi anak-anak yang bisa membawa kita ke syurganya Allah.

Ya, Masya Allah, telah kita simak ya sahabat MK penyampaian dari Bang Adia di Bincang Parenting di kesempatan pagi hari ini ya. Masya Allah sahabat MK, banyak hal yang menjadi pengingat untuk kita semua, terus juga sebagai orang tua. Karena kalau kita perhatikan tadi yang disampaikan juga oleh Bang Adia ya sahabat MK, bahwa anak tidak hanya membutuhkan orang tuanya yang mencintainya saja, tetapi juga mampu mengelola emosinya, menjadi pendengar yang baik, menjaga lisannya, dan memberikan teladan melalui perbuatan. Para menjadi fitrah ya sahabat-sahabat MK, rasanya juga pernah dialami. Tapi cara kita merespon kemarahan itulah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itulah sahabat MK, dengan mengubah pola reaktif menjadi responsif, ini akan menghadirkan ketenangan dan juga tadi akhlak terbaik di tengah keluarga. Sebab keluarga tadi adalah tempat pertama pendidikan karakter dimulai sahabat MG, dan orang tualah menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Semoga sahabat MG Allah senantiasa menjadikan kita orang tua yang senantiasa tadi memperbaiki diri, mampu mendidik anak-anak kita sahabat MG dengan berbagai hikmah dan pelajaran yang tentu membekas, serta juga melahirkan generasi yang soleh dan soleha sebagai amal jariah yang terus juga mengalir hingga ke akhirat nanti sahabat MK. Amin Allahumma amin. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, baik pertanyaan ataupun atensi berbaginya. Dan insyaallah ya sahabat MK, di kesempatan selanjutnya untuk pertanyaan juga akan kembali disampaikan kepada Bang Adia. Termasuk juga ini dari sahabat kita yang sudah bergabung ya di kesempatan pagi hari ini, ada Mama Nala dari Cimareme juga ini berbagi pengalaman yang juga dirasakan, dimana di hari kemarin sebelum 2 pekan menjelang pesantren juga ini sahabat kita Mama Nala juga marah katanya, dan sangat kecewa pada anak perempuan saya katanya. Sampai sahabat kita ini agak didiamkan gitu, anak perempuan dia. Dia udah mau sebagai orang tua begitu ya sahabat MG, berani membawa seseorang yang mungkin tidak diizinkan oleh orang tua begitu ya sahabat MG. Kemudian menjelang seminggu pesantren, hubungannya pun sedikit lebih tegang begitu ya sahabat MK, karena tadi ada rasa sakit yang juga dirasakan. Tapi semua yang dilakukan tadi sebagai orang tua karena bentuk kasih sayang ya begitu. Takut anak perempuannya, terus di sini adalah anak perempuan dari sahabat kita ya Mama Nala, takut salah langkah. Dan sekarang 2 mondok di tentunya di sekolah begitu, di pesantren, dan selalu berruas ya, ataupun juga menjadi 2 terbaik. Mudah-mudahan ini menjadi anak yang soleh dan soleha, dan juga mempunyai bekal ilmu untuk dunia dan akhirat. Ini Masya Allah, terima kasih Mama Nala ya dari Cimareme sudah juga bergabung. Artinya tadi marah memang sifat yang fitrah juga ya, namun tentu bagaimana kita meresponnya dengan tidak terlalu berlebihan juga ini ya Masya Allah. Terima kasih Mama Nala dari Cimareme. Kemudian juga Bapak Ibu Astrid ya dari yang sudah bergabung, Ibu Dewi dari Cimahi, kemudian Ibu Nadifah dari Banjaran, Ibu Lina dari Antapani juga terima kasih sudah bergabung. Dan sahabat MG, kalau akan kita sambung di termin terakhir ataupun segmen terakhir dalam MKpedia, kami sudah siapkan 3 pilihan informasi menarik yang bisa Anda simak sahabat MG. Sesaat lagi hadir untuk Anda segmen MKpedia.

0: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi, bincang parenting.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

34 menit lepas di jam 8 pagi hari ini, sahabat MQ masih ditemani sahabat siar Anda, Rizky Alfaris. Di segmen MQpedia kami sudah hadirkan, sudah siapkan ya, 3 pilihan informasi menarik yang bisa Anda pilih, sahabat MQ, salah satu di antaranya. Dan insya Allah, pilihan terbanyak akan hadir untuk Anda di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Jadi silakan, kami mengundang Anda untuk kembali bergabung, menyampaikan atensinya untuk juga kami sapa dan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, sahabat MQ, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya pilihan MQpedia-nya.

0: Oki, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ma, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pa?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
2: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
8: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sobat MK, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan

Sahabat MQ, kami sudah siapkan tadi 3 pilihan MQPD yang bisa Anda pilih. Apa saja di pilihan pertama ini berkaitan dengan sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Ya, sahabat MQ, kesehatan merupakan salah satu nikmat terbesar yang seringkali baru kita sadari nilainya ketika mulai terganggu. Di tengah berbagai aktivitas sehari-hari, sahabat MQ, tidak sedikit di antara kita yang kurang ya untuk memperhatikan pola makan. Makanan cepat saji misalnya, ataupun juga makanan yang tinggi lemak, hingga minimnya konsumsi sayur dan buah, ini lambat laun dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Salah satunya meningkatkan kadar kolesterol. Padahal sahabat MQ, kolesterol yang tidak terkontrol ini dapat menjadi pintu masuk berbagai penyakit serius. Seperti apa saja sahabat MQ, penyakit jantung hingga stroke. Dan kabar baiknya, menjaga kadar kolesterol tidak selalu harus dimulai dengan sesuatu yang rumit begitu ya sahabat MQ. Perubahan sederhana, perubahan kecil dalam pola makan ini juga termasuk tadi memperbanyak konsumsi sayuran tertentu ya sahabat MQ, dapat menjadi ikhtiar yang baik untuk menjaga kesehatan. Karena Islam sendiri mengajarkan ya sahabat MQ, umatnya agar menjaga amanah berupa tubuh yang telah Allah titipkan. Sebab tubuh yang sehat akan lebih kuat digunakan untuk beribadah, untuk bekerja, dan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Lalu sayuran apa saja yang dikenal baik untuk membantu menjaga dan menurunkan kadar kolesterol sahabat MQ? Anda bisa simak lengkapnya di pilihan MQpedia di nomor 1, sayuran yang bisa menurunkan kolesterol.

Kemudian sahabat MG di pilihan MGpedia nomor 2, tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Ya sahabat MG, kehadiran seorang anak ini merupakan anugerah ya, sekaligus juga amanah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masa kehamilan hingga menjelang persalinan bukan hanya menjadi proses yang membutuhkan kesiapan fisik, tetapi juga kesiapan mental, emosional, dan spiritual ya sahabat MG. Bahkan tidak sedikit calon orang tua yang disibukkan dengan berbagai persiapan, mulai dari misalnya perlengkapan bayi, kebutuhan persalinan, hingga memilih fasilitas kesehatan. Namun, ada satu persiapan yang tidak kalah penting, yaitu mempersiapkan hati agar senantiasa juga dekat kepada Allah ya sahabat MG. Sebab ketenangan seorang ibu dan dukungan dari keluarga ini merupakan bagian penting dalam menyambut kelahiran buah hati. Nah, Islam memberikan banyak tuntunan sahabat MG agar setiap fase kehidupan dijalani dengan penuh ikhtiar dan tawakal. Mulai dari memperbanyak doa, menjaga ibadah, memperbanyak zikir, hingga membiasakan akhlak yang baik sebagai bekal menyambut amanah besar menjadi orang tua. Lantas sahabat MG, kebiasaan baik apa saja yang dapat dilakukan menjelang persiapan melahirkan ataupun juga persalinan ya sahabat MG? Anda bisa simak lengkapnya di pilihan MGpedia nomor 2, tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Dan terakhir, sahabat MG di pilihan MGpedia di nomor 3, tips belajar hidup hemat. Ya, in this economy ya sahabat MG, di era ekonomi sekarang, seringkali kita merasa penghasilan yang dimiliki belum cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, sahabat MG, tidak jarang persoalannya bukan semata-mata karena sedikitnya rezeki ya sahabat MG, melainkan karena kurang bijak dalam mengelola pengeluaran. Gaya hidup yang misalnya FOMO, mengikuti tren ya sahabat MG, kebiasaan belanja yang impulsif hingga sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan, ini juga dapat membuat kondisi keuangan menjadi tidak sehat dan tidak baik-baik saja ya sahabat MG. Dan Islam mengajarkan keseimbangan dalam menggunakan harta. Kita dianjurkan untuk tidak bersikap boros ya sahabat MG, tetapi juga tidak kikir. Karena rezeki yang sudah Allah titipkan hendaknya juga dikelola dengan penuh tanggung jawab agar membawa keberkahan, entah itu bagi diri sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Nah, belajar hidup hemat bukan berarti pelit ataupun tadi membatasi diri secara berlebihan. Hidup hemat adalah kemampuan mengatur prioritas, menggunakan harta secara bijaksana tentunya sahabat MG, dan menyisihkan sebagian rezeki untuk tabungan misalnya, investasi, ataupun berbagi kepada sesama. Lalu, kebiasaan apa saja sahabat MG yang bisa kita mulai agar lebih hemat tanpa mengurangi kualitas hidup? Anda bisa simak lengkapnya di pilihan MGpedia nomor 3, tips belajar hidup hemat. Itu dia sahabat MG, 3 pilihan MGpedia yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Kira-kira Anda lebih penasaran dan tertarik di pilihan informasi MGpedia di nomor berapa sahabat MG? Apakah di nomor pertama? Ini berkaitan dengan sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Atau di pilihan MGpedia nomor 2, tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Di pilihan nomor 3, tips belajar hidup hemat. Silakan Anda bisa sampaikan pilihannya sahabat MG melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, sahabat MG, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MGpedia-nya. Anda sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MG, juga silakan bisa Anda langsung kirimkan untuk pilihan volley-nya. Ataupun juga nih menyimak di berbagai live streaming media sosial MG FM Bandung, bisa Anda sampaikan pilihannya langsung di kolom komentar. Seperti kali ini kami sapa yang sudah bergabung. Ini ada sahabat kita, Ibu Anissa dari Parken, ini cuma menyampaikan doa terbaiknya di pagi hari ini. Semoga
senantiasa Allah memberikan kebaikan, Allah senantiasa melindungi kita semua, katanya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Anissa dari Parken. Dan kami nantikan juga apabila ingin memilih MKpedia ya, Ibu Anissa dari Parken, sampaikan kembali di nomor 0811-224-1027. Kemudian selanjutnya ada Ibu Parilah dari GBA3. Kalau Ibu Parilah ini pernah saran di pilihan nomor 1 nih, Ibu Parilah, berkaitan dengan sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Terima kasih untuk pilihannya, Ibu Parilah dari GBA3. Kemudian Ibu Dewi dari Cimahi juga kompak nih, Masya Allah, dengan pilihannya Ibu Parilah di pilihan MKpedia nomor 1, yaitu sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Baik, terima kasih Ibu Dewi ya dari Cimahi, termasuk juga Ibu Parilah dari GBA3. Selanjutnya Ibu Juwita dari Cimini Raya. Ini nampak juga janjian ya sama Ibu Parilah sama Ibu Dewi, pilihannya sama, pilihan MKpedia nomor 1 dipilih juga oleh Ibu Juwita dari Cimindi ataupun dari Selanjutnya kami sapa juga dari Cipanas Puncak, ada Ibu Aminah bergabung di pilihan nomor 1 juga. Ini Masya Allah, terima kasih Ibu Aminah. Ibu Nani juga bergabung dari Jalan Dewi Sartika di pilihan MKpedianya nomor 1, terima kasih Ibu Nani. Pak Yandi dari Buah Batu juga bergabung. Kalau Pak Yandi ini lebih penasaran di pilihan MKpedia nomor 3 nih, berkaitan dengan tips belajar hidup hemat. Terima kasih Pak Yandi ya dari Buah Batu. Apakah sudah beres nih goesnya Pak Yandi atau ini masih menggoes? Terima kasih Pak Yadi dari Buah Batu sudah ikut juga bergabung di MKpedia pagi hari ini. Selanjutnya Ibu Yayah Rokayah dari Sukagalih juga bergabung di pilihan nomor 3, tips belajar hidup hemat. Terima kasih Ibu Yayah. Kemudian dari Gunung Halu, Ibu Reni juga bergabung di pilihan MKpedia nomor 3. Terima kasih Ibu Reni. Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika juga bergabung di pilihan MKpedia nomor 1, berkaitan dengan makanan ataupun juga rekomendasi tadi ya, sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Ibu Parsiah dari Sukaraja juga sama-sama di pilihan MKpedianya nomor 1. Terima kasih Ibu Parsiah. Kami sapa juga Anda yang menyampaikan pilihan polling di grup komunitas WhatsApp Sahabat MK. Seperti halnya Ibu Bunda Halimah ini ya, Masya Allah, bergabung dari Cibuntu, bergabung di pilihan MKpedia nomor 1. Terima kasih Bunda Halimah dari Cibuntu Cipende. Kemudian Mamah Ismi juga di pilihan nomor 1. Sahabat Dede dari Bandung juga di pilihannya nomor 1. Wah, Masya Allah, nampaknya ini sudah bisa ditebak ya Sahabat MK, untuk pilihan terbanyak MKpedia di pagi hari ini jatuh di nomor berapa? Kira-kira nomor berapa Sahabat MK? Dan ya, pilihan terbanyak jatuh di pilihan nomor 1. Pilihan terbanyak ya Sahabat MK berkaitan dengan sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Untuk itu, berikut informasi lengkapnya MKpedia, pilihan Anda.

sahabat MQ, menurut Anda fakta atau mitos? Terong bermanfaat untuk menurunkan kolesterol? Sahabat MQ, beberapa sumber menyebutkan penderita kolesterol di Indonesia menunjukkan di angka sekitar 28% dari total penduduk, sehingga penyakit ini menjadi penyakit yang perlu diwaspadai. Namun, terdapat cara signifikan untuk berikhtiar mengurangi risiko penyakit kolesterol dengan mengonsumsi beberapa sayuran. Dilansir laman Alo Dokter, berikut dua jenis sayuran yang juga bisa menurunkan penyakit kolesterol. Di antaranya, pertama, terong. Terong dapat membantu menurunkan kolesterol karena kandungan serat larut serta antioksidan seperti asam klorogenat dan antosianin. Serat larut yang berfungsi mencegah kolesterol diserap ke aliran darah, sehingga membantu mengeluarkannya dari tubuh. Asam klorogenat yang mampu membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, serta antosianin yang membantu melawan radikal bebas. Kedua, bayam. Bayam dapat menurunkan kolesterol karena kandungan serat dan luteinnya yang tinggi. Serat yang berfungsi menyerap dan mengeluarkan kolesterol dari tubuh melalui saluran pencernaan, serta lutein yang membantu menjaga agar kadar kolesterol tetap stabil. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang sayuran yang bisa menurunkan kolesterol.

Ya, itu dia sahabat MG, pilihan MGpedia terbanyak dipilih oleh Anda di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih juga sudah bergabung. Ini ada Pak Irfan Sugiri dari Halte Selatan, kemudian juga Pak Edi dari Cigondewa, juga terima kasih sudah bergabung. Sama-sama di pilihan nomor 1 dan sudah kami hadirkan tadi informasinya ya, Masya Allah. 54 menit lewat di jam 8 pagi hari ini, sahabat MG berada di penghujung kebersamaan dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Terima kasih atas atensi kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama bisa mendapatkan inspirasinya ya, sahabat MG, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan yang paling penting kita bisa ikhtiarkan untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sahabat MG. Amin, Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, sahabat MG, di hari ini dengan peran-peran terbaiknya, dengan berbagai amanah yang sedang diemban, juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada akhirnya sahabat MG, sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MG FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa hadir kembali menemani ruang dengar Anda sahabat MK di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Program Ruang Inspirasi sahabat MK kembali hadir menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini edisi hari Selasa, hari yang ke-28 di bulan Juli 2026 ataupun juga sudah memasuki hari yang ke-13 ya di bulan Safar 1448 Hijriah. Sahabat MK, akhir-akhir ini kita pun juga sering kali mendengar ada berita berkaitan dengan korupsi atau bahkan juga suap atau bahkan juga penyalahgunaan jabatan hingga dengan manipulasi data ya sahabat MK. Kalau kita lihat sahabat MK, nilainya ini bisa mencapai triliunan, miliaran atau bahkan juga ada yang mungkin bisa terbilang ratusan rupiah sahabat MK. Angkanya mungkin berbeda, tapi akarnya sama, yaitu ketika seorang mengorbankan kejujuran demi keuntungan yang sementara saja. Namun lebih dari 14 abad yang lalu, sahabat MK, Rasulullah SAW memiliki seorang sahabat yang diberi amanah mengurus urusan berkaitan dengan harta. Ketika disodori suap, beliau tidak hanya menolak, tetapi juga memberikan pelajaran tentang arti keadilan dan juga integritas. Beliau adalah Abdullah bin Rawahah. Kita akan bahas sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Saat berbagi tak membuat rugi, inspirasi dari Sa'ad bin Rabi dalam mengelola harta.

0: Ruang Inspirasi edisi kali ini, sahabat MQ, berkaitan dengan profil sahabat Nabi yang sukses dalam berdagang ataupun dalam berniaga. Kita akan ulas lebih dalam berkaitan dengan saat integritas diuji, pelajaran bermuamalah dari Abdullah bin Rawahah. Kami juga mengundang Anda, sahabat MQ, untuk dapat bergabung, berbagi, dan juga menyampaikan pandangan Anda, pendapat Anda, begitu ya, sahabat MQ, berkaitan dengan integritas, dengan kejujuran. Seperti apa, begitu ya, sahabat MQ, kalau menurut Anda, mana yang lebih berat untuk dijaga? Apakah kejujuran yang saat ini saat sedang kekurangan, begitu, atau kejujuran saat memiliki kekuasaan dan juga kesempatan? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi kalau menurut Anda, sahabat MQ, mana yang lebih berat untuk dijaga? Apakah kejujuran saat sedang kekurangan atau kejujuran saat memiliki kekuasaan dan juga kesempatan? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Kami juga akan menyiapkan pilihan polling untuk Anda, sahabat MQ, yang Anda sudah tergabung dalam grup komunitas sahabat MQ dapat juga memanfaatkannya. Ada pilihan polling. Kalau menurut Anda, sahabat MQ, apa godaan terbesar saat seseorang memegang amanah? Apa godaan terbesar saat seseorang memegang amanah? Apakah yang pertama berkaitan dengan uang, begitu ya? Atau mungkin yang kedua terkait dengan jabatan, sahabat MQ? Atau mungkin yang ketiga, relasi pertemanan? Atau bahkan juga yang keempat berkaitan dengan pujian dan juga popularitas. Silakan sampaikan pilihan polling Anda ataupun juga pendapat Anda, pandangan Anda. Silakan bisa Anda sampaikan ke WhatsApp ataupun juga SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kalau kita berkaca, sahabat MQ, beberapa tahun terakhir, hampir setiap pekan, kita pun juga disuguhi oleh berita-berita yang kurang lebih serupa, begitu ya. Ada pejabat yang tersandung kasus korupsi, ada juga pengelola dana yang menyalahgunakan amanah, bahkan juga ada praktik-praktik suap, gratifikasi, bahkan juga manipulasi terkait dengan laporan, begitu ya. Hingga dengan penyalahgunaan wewenang, sahabat MQ. Nilainya bermacam-macam, di mana juga sahabat MQ ada yang mencapai miliaran rupiah, triliunan begitu ya sahabat MQ, bahkan juga boleh jadi ada juga yang ratusan ribu saja. Namun kalaupun juga kita merenungkan sahabat MQ, persoalannya bukan dari seberapa besar angkanya begitu ya. Masalah utamanya adalah ketika seorang mulai berpikir bahwa amanah ini bisa ditukar dengan keuntungan. Padahal sahabat MQ, amanah sendiri adalah sesuatu yang tidak ternilai. Menariknya, kalau kita pun juga melihat begitu ya, mempersempit lingkarannya sahabat MQ, persoalan seperti ini pun juga ternyata tidak hanya terjadi di kantor-kantor besar saja. Bahkan di lingkungan sekitar, ini pun juga seringkali muncul dalam bentuk yang jauh lebih sederhana sahabat MQ. Misalnya saja, ada pedagang yang sengaja mengurangi timbangan. Kemudian juga ada penjual yang mengetahui barangnya ini memiliki kekurangan, tetapi memilih diam agar tidak ataupun juga agar tetap laku, begitu ya sahabat MQ. Kemudian juga ada orang yang diberikan amanah sahabat MQ mengelola kas ataupun juga uang, begitu ya, lalu menggunakan sebagian uangnya terlebih dahulu dengan alasan nanti juga akan diganti, begitu ya sahabat MQ. Atau bahkan juga ada sahabat MQ, kita pun juga membayangkan yang sedang menerima hadiah dari relasi bisnis ya, lalu tanpa sadar hadiah tersebut ini mempengaruhi juga keputusan yang seharusnya diambil secara lebih objektif. Bahkan lebih ekstrimnya sahabat MQ, ada juga kalimat yang mungkin seringkali kita dengar, begitu ya, semua orang juga begitu. Nah, ini pun juga kalimat-kalimat sahabat MQ yang seringkali menjadi awal dari hilangnya integritas seseorang. Karena sesuatu yang salah, sahabat MQ, kalaupun juga dilakukan dengan berulang-ulang begitu ya, dan juga dilakukan banyak orang, maka lama-kelamaan akan terasa seperti sesuatu yang biasa saja. Kalau saya coba lempar pertanyaannya kepada Anda, sahabat MQ, ataupun juga diri saya sendiri, begitu ya, sahabat MQ, pernahkah kita berada pada situasi seperti ini, begitu ya? Tidak ada yang melihat, kemudian juga tidak ada kamera, bahkan juga tidak ada orang yang tahu, sahabat MQ. Kalau kita mengambil sedikit keuntungan tambahan, mungkin tidak akan ada yang menyadarinya. Apakah pernah Anda di sesuatu, ataupun juga di situasi seperti itu, begitu ya, sahabat MQ? Apakah pernah Anda merasakannya, atau bahkan juga mungkin ada niat-niat, begitu ya, sahabat MQ, seperti apa? Dan sesungguhnya sahabat MQ, disitulah begitu ya, integritas sedang diuji. Dimana kejujuran sendiri sahabat MQ bukan hanya ketika ada yang mengawasi, tapi jujur justru ini terlihat ketika kita mampu memiliki kesempatan untuk berbuat curang begitu ya, tetapi juga memilih untuk tidak melakukannya sahabat MQ. Dan dalam ruang inspirasi kali ini, sahabat kami, kita pun juga akan sama-sama belajar dari seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bagaimana menjaga kejujuran di tengah amanah dan juga kekuasaan. Beliau adalah Abdullah bin Rawahah, sahabat MQ. Mungkin nama beliau ini tidak terlalu sering kali kita ataupun juga sering kali kita dengar begitu ya, atau mungkin jarang kali dibahas sahabat MQ ketika berbicara tentang para saudagar-saudagar muslim. Abdullah bin Rawahah, sahabat MQ. Namun ada satu peristiwa yang membuat juga beliau ini dikenang sepanjang sejarah Islam. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan amanah kepada Abdullah bin Rawahah untuk datang ke Khaybar, sahabat MQ. Tugas beliau ini bukan berperang, bukan pula untuk berdagang, tetapi melakukan penilaian terhadap hasil panen kurma sebagai dasar pembagian hak antara kaum muslimin dan juga penduduk Khaybar, sahabat MQ. Kalau kita ibaratkan hari ini begitu ya, sahabat MQ, mungkin boleh jadi beliau seperti auditor ataupun juga penilai aset begitu ya, atau bahkan juga petugas yang menentukan besarnya sebuah pajak, sahabat MQ. Atau siapa saja yang memiliki kewenangan menentukan sesuatu yang berkaitan juga dengan harta orang lain. Ini pun juga bukan tugas yang ringan ya sahabat MQ, tentunya ada amanah berat, ada tanggung jawab yang luar biasa yang terus diemban juga sahabat MQ. Karena keputusan beliau, sahabat MQ akan juga berdampak pada banyak orang. Melihat posisi Abdullah bin Rawahah yang juga begitu penting, maka sebagian penduduk Khaybar mencoba melakukan sesuatu, sahabat MQ. Mereka menawarkan sejumlah harta, kemudian juga dengan harapan begitu ya, menyodorkan hartanya nih sahabat MQ, dengan harapan penilaian yang dilakukan oleh dari sahabat kita ini, yaitu juga Rabi'ah, begitu sahabat MQ, dapat juga menjadi lebih ringan. Kalau kita memakai, menggunakan dengan kata-kata hari ini ya sahabat MQ, mungkin boleh jadi orang tersebut ini menyebutnya uang pelicin gitu ya. Ada uangnya sahabat MQ agar senantiasa dapat diringankan untuk penilaiannya. Atau bahkan juga ada yang menyebutnya sebagai uang terima kasih ya sahabat MQ. Atau bahkan juga ada yang mengatakan sekedar tanda hormat saja begitu ya uang tersebut. Nah kalimat-kalimat seperti itu sahabat MQ mungkin boleh jadi berbeda-beda, namun hakikatnya tetap sama ya sahabat MQ. Mencoba untuk memengaruhi keputusan seseorang dengan imbalan tertentu. Boleh jadi bisa dengan uang, atau bahkan juga dengan barang, atau bahkan juga dengan mungkin buah-buahan ya sahabat MQ. Lalu sebenarnya sahabat MQ, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah? Beliau sahabat MQ, Abdullah bin Rawahah, ini benar-benar sangat-sangat tegas begitu ya. Beliau menolaknya. Bukan hanya menolaknya, beliau juga mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kurang lebih sahabat MQ, beliau menyampaikan bahwa kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membuat beliau berlaku zalim kepada orang lain. Dan kebenciannya kepada suatu kaum juga ini tidak akan membuat beliau meninggalkan keadilan. Bayangkan saja sahabat MQ ya, orang yang sedang beliau hadapi adalah kaum yang sebelumnya memusuhi kaum muslimin. secara manusiawi mungkin saja sahabat MQ boleh jadi ini mudah begitu ya, untuk dapat juga beliau bersikap lebih keras sahabat MQ. Namun beliau sendiri sahabat MQ tidak melakukannya karena bagi Abdullah bin Rawahah, kejujuran tidak boleh berubah hanya karena siapa yang sedang dihadapi. Prinsip tetaplah prinsip sahabat MQ, adil tetaplah adil, jujur dan juga hal tersebut ini tetaplah jujur begitu ya sahabat MQ. Sehingga yang menarik lagi bahwa penduduk Khaybar sendiri justru memberikan pengakuan yang sangat indah. Mereka berkata sahabat MQ, dengan sikap seperti inilah langit dan bumi ditegakkan. Kalimat yang terdengar sederhana sahabat MQ, tetapi maknanya sangat mendalam. Di mana artinya sahabat MQ, sebuah masyarakat tidak akan kokoh hanya karena memiliki gedung yang megah. Sebuah bangsa juga tidak akan maju begitu ya, hanya karena memiliki sumber daya yang melimpah. Sebuah usaha juga tidak akan bertahan lama hanya karena omsetnya yang besar sahabat MQ. Semua itu tentunya membutuhkan suatu fondasi begitu ya. Fondasi itu adalah kejujuran sahabat MQ. Karena ketika kejujuran hilang, maka kepercayaan pun ini ikut hilang juga. Dan ketika kepercayaan hilang, maka hubungan antara manusia perlahan akan runtuh juga ya sahabat MQ. Kalau kita pun juga merefleksikan pada diri kita sendiri sahabat MQ, mungkin kita tidak pernah menjadi seorang pejabat ya, atau bahkan juga mungkin kita juga ini bukan seorang auditor begitu ya. Namun setiap kita pasti juga pernah memegang sebuah amanah. Seorang ibu tentunya memegang amanah mengelola keuangan keluarga, seorang pedagang memegang amanah dari pelanggannya, bahkan juga seorang guru sahabat MQ memegang amanah untuk mendidik murid-muridnya. Seorang bendahara juga memegang amanah mengelola dana, bahkan seorang pemimpin sahabat MQ memegang amanah terhadap anggota-anggotanya. Artinya sahabat MQ, setiap hari sebenarnya kita pun juga sedang diuji begitu ya, bukan selalu dengan kekurangan, tetapi seringkali dengan kesempatan, kesempatan untuk memilih, tetap jujur, atau bahkan juga memulai mencari sebuah kebenaran sahabat MQ. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung, berbagi, dan juga menyampaikan pendapat Anda, pandangan Anda, ataupun juga cerita Anda, begitu sahabat MQ, apakah Anda juga pernah di posisi seperti itu? Silakan bisa Anda coba sampaikan atensi Anda, berbagi Anda, atau bahkan juga pandangan Anda, sahabat MQ. Kalau Anda sendiri berkaitan dengan integritas, dengan kejujuran, begitu sahabat MQ, mana yang lebih berat untuk dijaga? Apakah kejujuran saat sedang kekurangan, atau justru kejujuran saat memiliki kekuasaan dan juga kesempatan, sahabat MQ? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan pandangan Anda, sampaikan juga berbagi Anda atau bahkan juga cerita Anda. Punya prinsip seperti apa Anda, sahabat MQ, dapat juga bergabung ya. Mana yang lebih berat untuk dijaga? Apakah kejujuran saat sedang kekurangan, atau kejujuran saat memiliki kekuasaan dan juga kesempatan? Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan dilengkapi dengan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda. Insya Allah kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda yang sudah bergabung dan berbagi. Menyampaikan juga pilihan pollingnya, sahabat MQ, kami telah siapkan juga di pilihan polling untuk Anda di grup komunitas sahabat MQ, begitu ya. Anda dapat bergabung dan juga berbagi. Kalau menurut Anda, sahabat MQ, apa godaan terbesar saat seseorang memegang sebuah amanah? Karena kalau berbicara berkaitan dengan amanah, tentunya ini tidak mudah ya, sahabat MQ. Sangat berat begitu ya, ketika menjalankan amanah tersebut perlu juga dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran, tentunya juga dilandasi dengan hal-hal yang memang sahabat MQ perlu juga sama-sama kita kuatkan kembali begitu ya. Nah, kalau menurut Anda sendiri, sahabat MQ, apa godaan terbesar saat seseorang memegang sebuah amanah? Apakah yang pertama berkaitan dengan uang, sahabat MQ, atau mungkin juga dengan yang kedua adalah jabatan, atau mungkin yang ketiga relasi dan pertemanan, atau bahkan juga yang keempat berkaitan dengan pujian dan juga popularitas. Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi. Sampaikan juga atensi Anda ataupun berbagi Anda di SMS ataupun juga WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027. Bagi Anda juga sahabat MK yang saat ini sedang menyimak juga di live streamingnya TikTok MKFM Bandung, dapat juga bergabung dan berbagi kalau menurut Anda, begitu sahabat MK, apa godaan terbesar saat seorang memegang sebuah amanah? Apakah dari uang ataupun harta, begitu ya sahabat MK? Atau mungkin yang kedua terkait dengan jabatan? Atau bahkan juga yang ketiga berkaitan dengan relasi pertemanan? Atau bahkan juga berkaitan dengan pujian dan popularitas? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi. Sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda dalam program Ruang Inspirasi edisi kali ini. Insyaallah selepas jeda kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda yang sudah bergabung juga di WhatsApp MKFM Bandung. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
4: dan maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
7: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
9: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda, mengajak Anda untuk dapat bergabung, berbagi, menyampaikan atensi Anda, menyampaikan pandangan Anda di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK, berkaitan juga dengan kisah ataupun juga sosok dari sahabat Nabi yang luar biasa begitu ya, yaitu Abdullah bin Rawahah sahabat MK. Kaitannya berkaitan dengan bermuamalah ataupun juga terkait dengan integritas, kejujuran gitu ya sahabat MK. Kalau Anda sendiri sahabat MK, kalau menurut Anda begitu ya, mana yang lebih berat untuk dijaga? Apakah kejujuran saat sedang kekurangan atau kejujuran saat memiliki kekuasaan dan juga kesempatan? Nah silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Kami juga telah menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda, sahabat MK, yang bisa Anda coba manfaatkan. Bagi Anda yang sudah tergabung dalam grup komunitas sahabat MK, menurut Anda, sahabat MK, apa godaan terbesar saat seseorang memegang sebuah amanah? Apa yang pertama berkaitan dengan harta atau uang, begitu ya? Atau mungkin yang kedua berkaitan dengan jabatan? Atau mungkin yang ketiga berkaitan dengan relasi dan pertemanan? Atau bahkan yang keempat, pujian dan juga popularitas? Nah, seperti apa? Silakan bisa Anda coba hadirkan juga. Sampaikan juga di SMS ataupun juga WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027. Kami akan coba menyapanya, sudah bergabung di WhatsApp MKFM Bandung. Ada Ibu Juwita, Ibu Juwita dari Cimindiraya ya, bergabung. Terima kasih menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Ibu Juwita dari Cimindiraya bergabung menyampaikan pilihan pollingnya semuanya katanya ya, yang menjadi godaan terbesar begitu ya ketika memegang sebuah amanah, mulai dari harta, kemudian juga jabatan, relasi dan pertemanan, bahkan juga pujian dan popularitas. Wah, terima kasih Ibu Juwita sudah berbagi pandangannya, sudah berbagi juga di kebersamaan pagi hari ini, menyampaikan pilihan pollingnya juga ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian kami sapa juga Anda sudah bergabung, ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Kalau sahabat Mahadi ini bergabung dan juga menyampaikan pilihan pollingnya, kalau sahabat Mahadi ini memilih di pilihan polling nomor 1 dan juga nomor 3. Nah, godaan terbesar ketika memegang sebuah amanah di nomor 1 berkaitan dengan uang atau harta. Dan juga yang ketiga katanya ya, berkaitan dengan pertemanan ataupun juga relasi begitu. Terima kasih sahabat Mahadi sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Dan juga mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikhtiar bersama ya, menjadi refleksi kepada diri kita sahabat MK, bahwa sebuah amanah tentunya perlu dijaga dengan benar-benar sahabat MK.

Kemudian menyampaikan juga pandangannya, menyampaikan juga pendapatnya dari sahabat kita yang bergabung. Ini ada sahabat Siti Susanti, begitu ya. Izin bertanya, wah ini kalau bertanya saya tidak mungkin menjawabnya, tapi kita coba berbagi begitu ya. Kalau sahabat kita ini ada sahabat Siti Susanti menyampaikan, misalkan ada sebuah amanah yang dititipkan kepada saya, dan saya pun juga terdesak untuk kebutuhan sehari-hari, dan terpaksa dengan sangat berat memakai dulu uangnya, ataupun juga uang amanah tersebut begitu ya, dengan niat segera dikembalikan saat uang itu akan dipakai, dan bilang juga ke yang punyanya, dipakai dulu begitu ya untuk keperluan-keperluan, dan juga bila dibolehkan maka coba dihadirkan juga ataupun diperbolehkan juga. Ini pun juga tentunya perlu ada kesepakatan antara kedua belah pihak terlebih dahulu begitu ya, untuk dapat juga sama-sama menghadirkan ketenangan, menyampaikan juga kejujuran juga tadi begitu sahabat MK, agar senantiasa apa yang juga dihadirkan amanah tersebut dapat tertunaikan dengan baik, dengan lebih bijak juga. Harapannya kedua belah pihak mengetahui satu sama lain, dan juga harapannya ini menjadi salah satu yang bisa sama-sama dihadirkan solusi terbaiknya. Karena boleh jadi sahabat MK, ketika kita diberikan amanah begitu ya, memegang uang, maka juga hal tersebut ini perlu untuk diperhatikan beberapa nilai-nilai penting, seperti halnya kejujuran, integritas, bahkan juga berkaitan pelaporan-pelaporan yang sudah masuk begitu, perlu juga sama-sama dihadirkan juga. Kalau mungkin contohnya diri saya sendiri sahabat MK, ketika diamanahi hal tersebut, maka tentunya perlu dibuat juga perencanaan, dibuatkan juga aturan-aturan, atau bahkan juga dibuatkan juga rencana tertulis seperti sahabat MK berkaitan dengan pemasukan, pengeluaran dari uang tersebut. Lalu ketika memang ada yang sedang meminjam uang atau bahkan juga uang tersebut ingin dipakai oleh anggota-anggota lainnya, maka juga ini perlu ada musyawarah terlebih dahulu ya, agar senantiasa orang-orang tersebut mengetahui juga uang tersebut ini kemana begitu ya, agar senantiasa memberikan ketenangan, kenyamanan, rasa aman juga, agar juga tidak memiliki rasa curiga ya sahabat MK, sehingga tersebut ini perlu dihindari juga insyaallah. Terima kasih sahabat Susanti ataupun juga Siti Susanti ya, sudah bergabung juga menyampaikan pandangannya, menyampaikan berbaginya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga nih untuk sahabat-sahabat MK lainnya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian kami sapa juga Anda sahabat MK sudah bergabung, ada Bunda Sinta. Bunda Sinta dari Cilimus, ini dari Pada Asih Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Wah, masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Kalau Bunda Sinta ini memilih pilihan nomor yang kedua katanya ya, karena kalau jujur saja tentunya ini tidak bisa membawa, jujur tidak bisa membawa keberkahan dan juga bisa jadi dipercaya begitu ya. Jujur itu bisa membawa keberkahan sahabat MK ya, dan juga bisa dipercaya oleh semua orang katanya, dan juga diharuskan bagi kita untuk berlaku jujur. Wah, masya Allah, terima kasih sudah bergabung dan berbagi nih Bunda Sinta. Yang menjadi titik poinnya adalah kejujuran begitu ya, sehingga kejujuran tersebut bisa membawa keberkahan dan juga bisa dipercaya oleh orang begitu ya. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung Bunda Sinta, menyampaikan pilihan pollingnya kalau Bunda Sinta ini di nomor yang kedua, berkaitan dengan jabatan ataupun juga kekuasaan begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian dari Antapani, sahabat MK, kami sapa Anda, sudah bergabung ada Bu Yanti ya. Bu Yanti dari Antapani bergabung, menyampaikan juga, menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Ibu Yanti menyampaikan pilihan pollingnya, semuanya katanya. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung, mulai dari uang ataupun harta, kemudian juga jabatan, kemudian juga ini pun sahabat MK berkaitan dengan relasi pertemanan, bahkan juga pujian dan popularitas. Terima kasih sudah bergabung, Ibu Yanti dari Antapani. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga kami sapa dari Garut, sahabat MK ada Ibu Rus. Ibu Rus dari Garut menyampaikan juga pilihannya. Kalau Ibu Rus ini menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 2 dan juga nomor 4. Nah, kalau nomor 2 ini berkaitan dengan jabatan, dan juga nomor yang keempat adalah pujian dan popularitas. Wah, tentunya juga ini berat ya sahabat MK, ketika mengemban amanah sebuah jabatan, bahkan juga ketika menjadi populer ya sahabat MK, perlu juga menahan diri untuk senantiasa dapat juga memberikan contoh keteladanan yang baik kepada masyarakat, kepada orang-orang yang menjadi bawahannya sahabat MK, atau bahkan juga anggota-anggotanya begitu ya. Terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah bergabung dan berbagi menyampaikan pilihan pollingnya. Kami pun juga kembali mengundang Anda sahabat MK untuk dapat bergabung, berbagi juga, menyampaikan pandangannya ini berkaitan dengan integritas, kejujuran ya sahabat MK. Kita sedang coba berkaca kepada salah satu sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Rawahah sahabat MK. Silakan bisa Anda sampaikan juga pandangan Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK.
Kalau kita mendengar kata kekuasaan ataupun juga sebuah jabatan ya sahabat MK, mungkin yang terbayang adalah sosok seperti halnya pemangku kepentingan, presiden, menteri, bahkan kepala daerah atau pejabat-pejabat negara lainnya, begitu ya. Padahal sesungguhnya sahabat MK, kekuasaan tidak hanya selalu identik dengan jabatan yang tinggi. Bahkan kekuasaan juga sahabat MK merupakan setiap kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mengambil keputusan yang berdampak pada orang lain sahabat MK. Semisal saja ada seorang ketua RT, tentunya ini pun juga memiliki kewenangan, kemudian juga ketua panitia, misalnya sahabat MK juga memiliki kewenangan, bahkan juga kita sahabat MK ketika kita menjadi seorang ibu rumah tangga, ataupun kepala keluarga ya sahabat MK, maka juga memiliki kewenangan dan juga untuk dapat senantiasa mengatur kebijakan-kebijakan yang ada di ruang lingkup keluarga, ataupun juga lingkungan-lingkungan sekitar kita sahabat MK. Dan itu artinya sahabat MK, tentunya hampir setiap orang pernah memban ataupun juga pernah diberi amanah ya sahabat MK. Bedanya hanya pada besar ataupun juga kecilnya ruang lingkupnya saja. Yang seringkali terlupakan sahabat MK adalah setiap amanah selalu membawa sebuah ujian juga. Dan ujian tersebut ini sahabat MK tidak selalu datang dalam bentuk kesulitan. Kadang justru sahabat MK datang dalam bentuk-bentuk kemudahan. Misalnya saja sahabat MK ada pelanggan yang berkata, Tolong untuk diri saya didahulukan terlebih dahulu begitu ya. Nanti ada ucapan-ucapan terima kasih atau bahkan juga ada tip tambahan sahabat MK kalau dalam perniagaan begitu ya. Atau bukan juga dalam rekan-rekan bisnis sahabat MK, seperti halnya juga hadiah-hadiah kecil. Ini pun juga menjadi salah satu yang boleh jadi godaan-godaan juga ya sahabat MK. Mungkin perilaku tersebut ini terdengar biasa atau bahkan juga sudah lumrah ya sahabat MK. Bahkan juga mungkin dianggap sebagai bentuk penghargaan. Namun di sisi lain sahabat MK, kita pun juga perlu bertanya kepada diri kita, merefleksikan kepada diri kita, apakah pemberian tersebut ini benar-benar hadiah atau ada maksud-maksud tertentu begitu ya. Atau bahkan juga ada harapan agar keputusan yang kita berikan ini pun juga bisa berubah ataupun juga condong kepada orang tersebut. Nah, maka ini pun juga menjadi salah satu ikhtiar bersama untuk dapat juga sama-sama dihindari, diminimalisir atau bahkan juga ditolak ya sahabat MK. Karena sahabat MK, dalam kehidupan sehari-hari, godaan tersebut ini tentunya juga seringkali hadir dengan hal-hal yang bisa terbilang halus begitu ya, atau bahkan juga tanpa kita sadari. Bukan dalam bentuk koper berisi uang sahabat MK, atau bahkan juga transaksi yang mencolok begitu ya, tetapi melalui kalimat-kalimat yang mungkin terdengar sederhana, terdengar akrab sahabat MK, ini pun juga bisa menjadi salah satu hal yang menggoda juga ketika kejujuran, keimanan atau bahkan juga integritas tersebut berkaitan juga dengan hal tersebut, ini bercermin juga kepada diri kita sahabat MK. Padahal sahabat MK, Islam sendiri juga ini sangat menjaga agar seorang senantiasa dapat juga memegang sebuah amanah, tetap bersih begitu ya dari kepentingan-kepentingan pribadi. Karena ketika sebuah keputusan dipengaruhi oleh pemberian, kemudian juga keadilan ini mulai kehilangan tempatnya sahabat MK, sehingga adil boleh jadi condong ke salah satu pihak begitu ya. Dan inilah sahabat MK yang juga membuat kisah Abdullah bin Rawahah terasa sangat relevan hingga dengan hari ini sahabat MK. Beliau sendiri sahabat MK tidak tergoda oleh harta yang ditawarkan, bukan karena beliau tidak membutuhkannya, tetapi karena beliau sahabat MK, yaitu Abdullah bin Rawahah, tahu begitu ya sahabat MK bahwa harga dirinya jauh lebih mahal daripada apapun yang sedang disodorkan. Coba kita renungkan kembali sahabat MK, mengapa ya sahabat MK ya, ada orang yang rela kehilangan jabatannya demi mempertahankan kejujuran. Mengapa juga ada pedagang yang tetap jujur meskipun keuntungannya yang diperoleh ini menjadi lebih kecil sahabat MK? Atau bahkan juga kita bertanya-tanya, mengapa ada pegawai yang berani menolak titipan padahal mungkin juga sahabat MK tidak ada seorang pun yang mengetahuinya begitu ya? Jawabannya cukup sederhana sahabat MK, karena hal tersebut ataupun juga orang-orang tersebut ini sadar begitu ya, bahwa manusia mungkin tidak terlihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Sehingga sahabat MK, ada satu hal yang tentunya menurut kita ini pun juga perlu sama-sama kita coba hadirkan juga ya, hal yang menarik juga. Seringkali kita pun juga mengagumi orang yang sukses membangun usaha-usaha yang besar begitu ya, tetapi jauh lebih daripada itu berkaitan juga dengan menemukan orang yang tetap jujur
tetap berintegritas, ini pun juga tampaknya perlu juga sama-sama kita coba hadirkan. Mungkin boleh jadi bukan dari orang lain, tapi bisa kita coba hadirkan dari diri kita sendiri ya sahabat MQ. Dengan menghadirkan hal tersebut, integritas tersebut, kejujuran tersebut dari diri kita, harapannya kita pun juga perlu mendoakan orang lain sehingga hal tersebut dapat juga memberikan dampak yang lebih luas dan yang lebih bermanfaat untuk lingkungan di sekitar kita. Insya Allah.

0: Kalau kita berbicara berkaitan dengan sosok sahabat Nabi Abdullah bin Rawaha, sahabat MQ, beliau ini sebenarnya sedang mengajarkan satu prinsip sederhana, di mana sahabat MQ jangan pernah menjual kepercayaan hanya demi keuntungan yang hanya sementara saja. Kepercayaan dibangun bertahun-tahun ya sahabat MQ, tetapi juga bisa hilang hanya karena satu keputusan yang tidak jujur. Begitu juga dalam sebuah keluarga, kalau kita coba ruang lingkupnya lebih kecil ya sahabat MQ di keluarga-keluarga kita, sesekali mungkin sahabat MQ bisa jadi kita ambil contoh ya, ada anak mengetahui orang tuanya ini tidak jujur begitu ya, kepercayaannya tersebut ini akan terluka juga. Sesekali pelanggan merasa ditipu, mereka pun juga mungkin tidak akan kembali sahabat MQ, bahkan juga dengan hal tersebut ini pun juga akan berdampak pada kepercayaan, kepada integritas, atau bahkan juga terkait dengan bagaimana cara orang memandang diri kita sahabat MQ. Tentunya ini pun juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, perlu sama-sama kita coba hadirkan juga berkaitan dengan hal tersebut. Ada perubahan-perubahan kecil yang boleh jadi dimulai dari diri kita sendiri sahabat MQ. Kalau Anda sendiri sahabat MQ seperti apa? Nah, bisa juga Anda bergabung dan berbagi begitu ya, menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Bisa juga Anda menyampaikan pilihan polling sahabat MQ atau bahkan juga berbagi Anda, cerita Anda berkaitan dengan integritas ataupun juga dengan kejujuran begitu sahabat MQ. Kalau menurut Anda sahabat MQ, godaan terbesar apa bagi seorang ketika mengemban sebuah amanah? Apakah dari uang ataupun harta? Atau mungkin yang kedua berkaitan dengan jabatan, atau mungkin yang ketiga relasi pertemanan, atau bahkan juga berkaitan dengan pujian dan popularitas. Nah, seperti apa? Silakan bisa Anda coba bergabung, berbagi juga. Sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Bagi Anda juga sahabat MQ yang saat ini pun juga sedang menyimak juga di live streamingnya TikTok MQFM Bandung, dapat juga bergabung dan berbagi juga pandangannya begitu ya, berkaitan dengan integritas atau bahkan juga terkait dengan kejujuran seperti apa. Anda punya pandangan lain, nah, bisa juga Anda bagikan juga ya sahabat MQ di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Insya Allah kami pun juga akan coba kembali mulai menyapa Anda kembali pada segmen yang ketiga nanti ya, terakhir begitu sahabat MQ, menyampaikan juga pilihan pollingnya juga, menyampaikan juga atensinya ataupun berbaginya selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
6: dan
7: maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
9: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
8: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
11: Energi, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Sahabat MK, silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda berkaitan juga dengan ulasannya, topik bahasannya begitu ya. Kita sedang berkaca kepada sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Rawahah, sahabat MK ya. Di mana ketika integritas sedang diuji, pelajaran bermuamalah kita akan coba hadirkan juga dari Abdullah bin Rawahah. Kalau kita sudah disimak juga sahabat MK di kesempatan yang pertama ataupun segmen pertama dan segmen yang kedua, kita juga sudah berbicara berkaitan dengan Abdullah bin Rawahah yang juga menolak begitu ya, ada tawaran atau bahkan juga ada imbalan ketika beliau menjadi sebuah auditor ataupun juga sebuah penilai begitu ya, yang diutus oleh Rasulullah SAW, sahabat MK. Kami pun juga mengundang Anda, sahabat MK, kalaupun juga Anda dapat bergabung dan berbagi berkaitan juga dengan kejujuran ataupun juga integritas, gitu ya sahabat MK, kalau menurut Anda, apa godaan terbesar saat seorang memegang sebuah amanah? Apakah yang pertama berkaitan dengan uang ataupun harta? Atau mungkin yang kedua berkaitan dengan jabatan, begitu ya? Atau mungkin yang ketiga berkaitan dengan relasi pertemanan? Atau bahkan juga berkaitan dengan pujian dan popularitas? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Kami akan coba menyapanya, sudah bergabung ada sahabat kita dari Bandung, ada sahabat Harbas ya, bergabung ini menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pilihan pollingnya. Kalau sahabat Harbas dari Bandung menyampaikan pilihan pollingnya di nomor yang kedua, sahabat MK, berkaitan dengan ini jabatan ataupun juga kekuasaan gitu ya, godaan terbesar saat seorang mengemban sebuah amanah adalah terkait dengan jabatannya katanya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Harbas dari Bandung sudah bergabung dan berbagi juga. Kemudian kami sapa coba Anda dari Parkan ya, Parkan Muncang. Ini ada Ibu Nisa bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya ataupun ini menyampaikan pilihan MKpedia di pilihan ataupun juga di program sebelumnya ya. Terima kasih sudah mengirimkan atensinya di pagi hari ini. Kami akan coba sapa Anda juga sahabat MK yang sudah bergabung di grup komunitas sahabat MK. Silakan bisa Anda juga coba hadirkan pilihan pollingnya di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa godaan terbesar saat seorang memegang sebuah amanah? Apakah berkaitan dengan uang, kemudian juga ataupun dari jabatan, atau bahkan juga yang ketiga, relasi dan pertemanan, atau bahkan juga yang keempat, pujian dan popularitas? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi seperti apa. Sampaikan juga atensi Anda ataupun berbagi Anda. Kami akan coba sapa Anda. Kalau di grup komunitas sahabat MK, di pilihan polling yang pertama ini ada 5 suara. Kemudian di pilihan polling yang kedua ada 2 suara. Kemudian di pilihan yang ketiga ada 5 suara dan di pilihan keempat ada 2 suara. Kami akan coba sapanya sudah bergabung menyampaikan pilihan pollingnya di grup komunitas sahabat MK. Ada sahabat Mahdi dari Cemin Kabupaten Bandung menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1, kemudian juga di nomor yang ketiga begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga ada Pak Sandi dari Banjaran bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya juga. Kalau Pak Sandi ini memilih keempat-empatnya ya. Mulai dari uang ataupun harta, kemudian juga berkaitan dengan jabatan ataupun kekuasaan, atau bahkan juga yang ketiga relasi pertemanan, bahkan juga berkaitan dengan popularitas, sahabat MK. Lalu terima kasih Bapak Sandi dari Banjaran sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian kami sapa juga Anda sudah bergabung, ada sahabat Hauzan ya. Sahabat Hauzan ini bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau sahabat Hauzan menyampaikan pilihan polling di nomor 1, kemudian juga di nomor yang ketiga, sahabat MK, dan juga 2 saja gitu ya, nomor 1 dan juga nomor ketiga berkaitan dengan uang ataupun harta, dan juga nomor ketiga berkaitan dengan relasi dan pertemanan. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Hauzan sudah bergabung juga. Kemudian juga ada sahabat Naufal, ini bergabung juga dari Bandung ya. Bergabung juga sahabat Naufal, menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pilihan pollingnya. Kalau sahabat Naufal ini menyampaikan pilihan polling nomor 1, kemudian nomor yang ketiga juga, sahabat MK, di 1 dan nomor 3 juga begitu ya. Ini kompak nih sama sahabat Hauzan ternyata, sahabat Naufal ini. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan berbagi juga di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian yang baru kembali ataupun bergabung ya, bergabung kembali, ini ada Ibu Juwita. Ternyata Ibu Juwita bergabung juga, menyampaikan pilihan pollingnya juga di grup pemerintah sahabat MK, menyampaikan pilihan nomor 1, kemudian juga nomor yang ke
2, nomor ketiga dan keempat. Ini empat-empatnya kalau Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Alhamdulillah, terima kasih. Menyampaikan juga pilihan pollingnya, ini ada Ibu Parilah dari GBA 3 bergabung juga. Menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1, kemudian juga di nomor yang ketiga, di nomor yang kedua juga, dan nomor keempat juga, ini keempat-empatnya gitu ya. Lalu terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung dan berbagi juga, menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pandangannya, berbaginya juga. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan bagi Anda sahabat MKI dapat juga memanfaatkan waktu untuk dapat berbagi kisah inspirasinya sahabat MKI berkaitan juga dengan kejujuran ataupun juga integritas gitu, seperti apa. Silakan dapat bisa Anda coba hadirkan juga, sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda juga sahabat MKI yang saat ini sedang menyimak juga di live TikToknya MKI FM dapat juga menyampaikan atensinya ataupun berbagi pandangannya ya, berkaitan dengan kejujuran begitu ya. Kalau berkaitan dengan amanah nih sahabat MK, apa godaan terbesar saat seorang memegang sebuah amanah? Apakah dari uang ataupun harta? Atau mungkin yang kedua dari jabatan ataupun kekuasaan begitu ya? Atau mungkin juga yang ketiga dari relasi pertemanannya? Atau bahkan juga yang keempat dari pujian dan popularitas? Nah seperti apa? Silakan bisa Anda bergabung juga berbaginya di kebersamaan pagi hari ini. Pagi hari ini sahabat MK kita pun juga sudah melengkapi ya kisah dari Abdullah bin Rawaha sahabat MK, di mana beliau bukan sahabat yang dikenang karena kekayaan yang melimpah, bukan juga karena jabatan yang tinggi, namun yang membuat namanya tetap hidup sahabat MK adalah berkaitan dengan hal-hal yang tentunya juga ini menjadi salah satu yang perlu sama-sama kita coba cermati, berkaitan dengan integritas atau bahkan juga kejujuran ya sahabat MK. Di mana Abdullah bin Rawaha sahabat MK menunjukkan juga bahwa seorang bisa saja kehilangan hartanya, kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan yang lebih besar, bahkan juga kehilangan berbagai kemudahan. Tetapi jangan pernah untuk dapat menghadirkan ataupun juga menghadirkan kehilangan tadi ya sahabat MK berkaitan dengan kejujuran tersebut. Karena kalau kita berbicara berkaitan dengan kejujuran, kejujuran yang hilang ya sahabat MK, maka ini pun juga akan berdampak kepada nama baik kita, kemudian juga kepercayaan kepada kita, atau bahkan juga hal tersebut sahabat MK tentunya tidak bisa dibeli dengan apapun ya. Berkaitan dengan kepercayaan, integritas pada diri kita tentunya perlu sama-sama untuk dibangun sahabat MK. Dan yang menjadi salah satu hal yang penting juga untuk sama-sama kita coba hadirkan dalam kehidupan sehari-hari, dari mana kisah Abdullah bin Rawaha sahabat MK, beliau ini menolak pemberian dari penduduk Khaybar. Beliau juga menegaskan bahwa rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membuatnya berlaku zalim kepada orang lain. Sebaliknya, sahabat MK, kebenciannya kepada suatu kaum ini pun juga tidak membuatnya mengurangi keadilan. Maka berkaitan juga dengan kejujuran, integritas, keadilan dapat juga perlu sama-sama kita coba contoh ya dari kisah Abdullah bin Rawaha sahabat MK. Karena kalau kita telisik lebih dalam sahabat MK, ternyata keadilan tersebut tidak boleh bergantung pada sebuah perasaan. Hari ini kita pun juga seringkali sahabat MK di tengah-tengah masyarakat begitu ya, sangat juga mudah untuk terpecah belah. Kadang bukan karena persoalan yang besar, tetapi karena perbedaan sebuah pilihan begitu ya. Perbedaan organisasi, perbedaan cara pandang, atau bahkan juga perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pun juga bisa menjadi salah satu pemicu ya sahabat MK, menghadirkan juga yang namanya tidak adil atau bahkan juga tidak jujur kepada diri kita sendiri sahabat MK. Dan tidak sedikit juga sahabat MK yang tentunya orang-orang tersebut ini akhirnya sulit untuk dapat juga bersikap objektif. Kalaupun kita melakukan kesalahan, adalah juga tentunya sahabat MK orang yang kita sukai begitu ya, kita pun juga tidak mencari alasan-alasan untuk membenarkannya. Sebaliknya, kalau yang berbuat adalah orang yang tidak kita sukai, maka sedikit saja kesalahan ini bisa menjadi bahan untuk dapat menghakimi ya sahabat MK, ataupun juga boleh jadi mengolok-olok begitu. Padahal seorang muslim sendiri sahabat MK diajarkan untuk senantiasa berlaku adil, bukan karena siapa orangnya, tetapi karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah.
Dan Abdullah bin Rawaha, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini kita sudah menghadirkan juga ya contoh terbaik juga berkaitan dengan keadilan, yang mana tersebut ini sahabat MK membangun sebuah kepercayaan atau bahkan juga sebuah integritas gitu ya, sosok dari sahabat Nabi tersebut, sahabat MK.

Maka dari kisah ini, sahabat MI, kita pun juga sama-sama belajar, mengambil sebuah pelajaran juga, bahwa nama baik tidak dibangun oleh satu pencapaian besar. Namun, sahabat MI, nama baik sendiri dibangun oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara lebih konsisten, sahabat MI. Jujur, ketika kita menghitung sebuah barang, jujur ketika kita menghitung uang, sahabat MI, atau bahkan juga jujur ketika kita membuat sebuah laporan, begitu ya, atau bahkan juga jujur ketika menyampaikan informasi. Karena sesungguhnya sahabat MI, integritas bukanlah suatu yang muncul ketika kita diawasi. Tetapi integritas tersebut ini sahabat MI akan coba dihadirkan begitu ya. Untuk dapat juga dihadirkan tersebut, ini menjadi salah satu ikhtiar bersama. Kita pun juga sudah percaya ya bahwa ada yang mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tindakan kita ataupun juga perlakuan yang kita hadirkan perlu juga sama-sama mencerminkan juga sebagai sosok seorang muslim ya sahabat MI. Ketika kita akan melakukan sesuatu, maka kita pun juga perlu berpikir kembali, merefleksikan diri kita kembali sahabat MI, apakah tindakan yang kita lakukan ini sudah benar ataupun belum begitu ya. Sehingga hal tersebut dapat juga sama-sama kita coba hadirkan berkaitan dengan integritas tersebut sahabat MI, insyaallah. Terima kasih sahabat MI bagiannya sudah bergabung dan berbagi juga pendapatnya, menyampaikan juga pandangannya juga sahabat MI di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Mudah-mudahan senantiasa Allah juga berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap aktivitas yang kita jalani di hari ini sahabat MI, dan semoga juga Allah senantiasa menjadikan kita pribadi-pribadi yang tidak hanya bekerja mencari sebongkah rezeki begitu ya, tapi juga sahabat MI menjaga sebuah amanah, memegang teguh kejujuran. Ini pun juga menjadi hal yang penting untuk sama-sama coba kita hadirkan juga sahabat MI dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, dan semoga juga Allah senantiasa menjadikan kita pribadi-pribadi yang tidak hanya bekerja mencari sebongkah rezeki begitu ya, tapi juga sahabat MI menjaga sebuah amanah, memegang teguh kejujuran. Ini pun juga menjadi hal yang penting untuk sama-sama coba

hadirkan juga pada program selanjutnya dalam program Inspirasi Keluarga ya sahabat MK. Membersamai Anda juga sahabat MK di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Dan alhamdulillah sudah dipunyai kebersamaan, maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava dan kru MK FM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini dalam Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa kabarnya Anda di hari Selasa? Alhamdulillah, sahabat MK, kita bertemu kembali di dalam kebaikan ya, sahabat MK, dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Ibu Masa Kini. Sahabat MK, insya Allah kita akan belajar bersama di hari ini dari sosok terbaik ya, yang insya Allah sahabat MK menjadi kebaikan untuk kehidupan kita di dunia juga di akhirat. Bersama sahabat siar Asila Gania, sahabat MK insya Allah akan menemani Anda hingga menjelang zuhur nanti. Dan mari sahabat MK kita mengambil hikmah dari perjalanan hidup Mariah Al-Kibatiyah. Sosok yang penuh kesabaran sahabat MK, keikhlasan dan ketundukan kepada Allah SWT sebagai inspirasi dalam membangun keluarga yang diridhoinya. Dengan tema hari ini ya sahabat MK, istri Rasulullah yang taat, yaitu Mariah Al-Kibatiyah. Insya Allah kita akan belajar bersama di hari ini bersama Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA, Tim Asatizah Darut Tauhid, Ketua Komunitas Kotaku, Komunitas Pecinta Al-Quds, kemudian Ketua Marwah Muslimah Center, Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta Pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Kami mengundang Anda sahabat MK untuk menyampaikan atensi di hari ini. Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat dan tentunya sharing atau pertanyaan di hari ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita di ruang Zoom Ustazah Erika. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat Ustazah di hari ini?
1: Alhamdulillah, damang teh, Gania.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat Ustazah, Masya Allah. Diberikan kesempatan kembali, alhamdulillah Ustazah, untuk berjumpa dan kita belajar bersama ya di hari ini untuk meneladani dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang taat, Masya Allah, Mariah Al-Kibatiyah. Dan mungkin ini juga jarang disampaikan ya Ustazah berkaitan dengan betul, Mariah Al-Kibatiyah ini. Nah insya Allah kita belajar di hari ini sahabat AMK seperti apa Mariah Al-Kibatiyah ini dan seperti apa juga yang bisa kita teladani dari beliau. Mangga Ustazah. Mohon maaf untuk suaranya
1: ya, suara saya terdengar.
0: Sekarang sudah terdengar Ustazah, alhamdulillah.
1: Putus-putus ya Teh ya.
0: Kalau sekarang sudah terdengar Ustazah?
1: Sudah, karena saya lagi gak lagi di Jakarta ini, lagi di Cisarua. Khawatirnya sinyalnya memang kurang baik. Tapi sekarang terputus gak?
0: Alhamdulillah sekarang aman Ustazah, terdengar.
1: Terputus ya?
0: Tidak, tersimak dengan aman, baik ya. Alhamdulillah
1: ya. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi umazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar radio MKFM wa bil khusus para muslimah, insyaallah hari ini kita akan membahas satu lagi profil ya dari Ummahatul Mukminin, dari istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin tadi disebutkan oleh Teh Gania jarang disebut ya, jarang disebutkan namanya. Mungkin sebagian dari umat Islam malah kurang kenal ya dengan sosok ini, yaitu Mariah Al-Kibatiyah, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya adalah seorang budak. Ada beberapa ya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya merupakan budak. Ya seperti juga Juwairiyah ya, kemudian Sofia bintu Huyai ya, budak peperangan seorang Yahudi yang kemudian ketika seluruh kabilah tertawan, ya, beliau dibebaskan oleh Rasul. Nah, termasuk Maria Al-Qibtiyah ini bukan tawanan perang, tapi hadiah dari seorang raja, ya. Jadi Raja Muqawqis, ya, Muqawqis. Nah, jadi kisahnya, kalau kita lihat betapa perjalanan Rasulullah SAW untuk menyampaikan Islam, ya, kepada berbagai kalangan, kepada berbagai pihak, ini tentunya sangat banyak sejarahnya dan sangat panjang, ya. Dan juga Rasulullah SAW memiliki beberapa istri yang memang peranannya dalam perjalanan dakwah Islam, begitu semangat ikut menyebarkan syariat ini, ya, dan juga begitu semangat untuk menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah seorang istri Rasulullah SAW yang patut kita jadikan contoh teladan adalah Maria Al-Qibtiyah, yang awalnya memang adalah seorang budak, ya. Budak, kalau disebutkan budak, memang bukan wanita merdeka. Jadi Maria Al-Qibtiyah adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis kepada Rasulullah SAW melalui Hatib bin Abi Balta. Ya. Jadi karena Rasulullah SAW pada saat itu memang menyebarkan, ya, menyebarkan dakwah ini ke berbagai penjuru dunia, ke pelosok-pelosok negeri, bahkan ke negara-negara tetangga, ya. Di antaranya syariat ini disebarkan oleh Rasul ke, ya, tempat Raja Muqawqis hidup di sana, ya. Maka pada saat itu kita lihat kalau dari kitab, ya, wanita-wanita teladan di zaman Rasulullah, ya, diingatkan, diriwayatkan bahwasanya Maria Al-Qibtiyah ini yang lahir di salah satu dataran tinggi di Mesir. Nama lengkapnya adalah Maria binti Syam'un. Ayahnya berasal dari suku Qibti. Oleh karena itu, sering kita dengar Maria disebut Maria Al-Qibtiyah, Maria orang Qibti. Yang ketika remaja ia dipekerjakan kepada penguasa Mesir. Ya, jadi memang Raja Muqawqis ini salah seorang raja dari raja-raja Mesir. Karena Mesir itu rajanya banyak, ya. Di antaranya adalah Fir'aun. Fir'aun 1, Fir'aun 2. Kan ada Farao gitu, ya. Farao itu Fir'aun, ya. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Banyak sekali. Nah, ini kisahnya adalah raja-raja Mesir yang namanya Muqawqis. Ya, jadinya memiliki beberapa orang budak. Di antaranya adalah Maria Al-Qibtiyah. Dan saudaranya, ya, yang namanya Sirin, ya. Sirin dan Maria pada saat itu dikuasai oleh penguasa Mesir namanya Muqawqis. Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada Raja Muqawqis melalui Hatib bin Abi Balta'ah, yang isi suratnya menyeru, mengajak kepada Raja Muqawqis agar memeluk Islam. Ya, jadi pada saat itu Raja Muqawqis menerima utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hangat, diterima, disambut, ya. Namun dengan halus ia menolak ajakan Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam, ya. Nah, jadi memang menolak dengan halus. Jadi kalau kita lihat betapa penolakan ini tidak diiringi dengan kekerasan, ya. Raja Muqawqis ingin bersahabat, ya, ingin mengadakan interaksi, ya, juga ingin ada relasi hubungan, tapi menolak ajaran Islam, ya, dan tidak mau masuk Islam. Jadi memang pada saat itu sebagai tanda persahabatan, Raja Muqawqis mengirimkan Maria, Sirin, dan seorang budak lain bernama Maburoh. Jadi ada tiga ini hadiah dari Raja Muqawqis untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Maria, Sirin, dan Maburoh, serta dikirimkan juga bersamaan dengan tiga budak itu ada hadiah-hadiah lain hasil kerajinan kerajaan masyarakat Mesir, ya. Jadinya ini milik kerajaan Mesir dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata hal tersebut membuat Maria bersedih karena harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan Mesir ke Madinah. Dan kalau sekarang jarak Mesir Madinah berapa jam aja, ya, naik pesawat. Tapi pada saat itu, wah, bisa berbulan-bulan karena pakai onta, ya. Jadi bukan jarak yang dekat, itu pindah negara itu, ya. Jadi cukup sedih, ya, pada saat itu Maria mendapati dirinya dihadiahkan dan dibawa pergi ke negara lain, ya. Nah, ini satu hal yang pada akhirnya Rasulullah SAW yang melihat kesedihan Maria ini akhirnya membebaskannya. Membebaskan Maria dari perbudakan, ya, dan dilamar, ditawarkan untuk menjadi istri. Dan Maria luar biasa, ya, kecerdasannya. Dan juga kalau kita lihat bukan hanya sekedar cerdas, ya, berterima kasih, cerdas, taat ya, makanya akhirnya menerima pinangan Rasul untuk kemudian menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di berbagai literatur ya, di berbagai catatan sejarah disebutkan mengenai kecantikan Maria Qibtiyah. Oh, Maria ini berparas cantik, kulitnya putih. Ya, tentunya kita tahu ini orang ini ya, orang Mesir gitu ya, wanita Mesir ini. Ya, jadi memang berparas cantik, berkulit putih. Di samping itu, kepribadian yang menawan, memiliki kesetiaan luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Maria juga terkenal orang yang selain taat kepada Allah dan Rasul, juga orang yang mengalah untuk menang, karena memang akhlaknya mulia ya. Sering dicibir, bahkan dicemburui oleh istri-istri Rasul yang lain, tapi tidak membuat Maria lantas marah ya. Jadi memang sebuah kejutan yang luar biasa untuk seorang budak pada saat itu dibebaskan, kemudian ditawarkan untuk menjadi istri dari yang membebaskan. Ya, ini luar biasa, kemuliaan yang luar biasa ya. Jadi setelah menerima pinangan, maka kemudian menikahlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan yang luar biasa untuk seorang Maria Qibtiyah, ditambah lagi ketika akhirnya beliau hamil. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat gembira ya mendengar kabar kehamilan Maria ya. Selain karena setelah istri beliau Khadijah wafat, maka tidak ada seorang pun dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hamil ya, dan melahirkan, karena memang hanya Khadijah yang Allah takdirkan memiliki keturunan. Tapi ternyata dari seorang Maria Qibtiyah ada ya, ada anak ya yang Allah izinkan bagi Rasulullah SAW. Jadi Rasul sangat menjaga kondisi kehamilan Maria. Saat masih dalam kondisi mengandung tadi, akhirnya seorang anak laki-laki lahir ya, pada tahun 8 Hijriah ya, pada bulan Zulhijjah, dan diberi nama Ibrahim. Namun pada Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah, ada yang mengatakan ketika usia Ibrahim itu 16 bulan, ada yang mengatakan ketika usia Ibrahim 19 bulan, Ibrahim jatuh sakit yang cukup parah. Maka pada saat itu bukan hanya Maria yang sedih ya, bahkan Rasulullah SAW pun sangat sedih melihat penderitaan putranya yang masih kecil ini. Dan ketika Rasul datang menjenguk ya, beliau tidak bisa menahan air matanya yang mengucur begitu deras ketika Ibrahim kecil sedang dalam kondisi sekarat ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ibrahim, kami tidak bisa menolongmu dari kehendak Allah." Maka pada saat itu Maria sangat terpukul ketika harus menerima kenyataan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengambil nyawa putranya yang semata wayang ini, yang masih kecil. Dan Rasulullah SAW pada saat itu mengajarkan kepada para sahabatnya ya, bahwasanya innal qalba la yahzan wal 'aina la yadma' ya. Jadi dalam kondisi hati sedih dan kemudian mata, normalnya kalau hati sedih mata mengucurkan air mata, maka Rasulullah SAW tetap memberikan teladan pada umatnya ya, dan begitu tegar di depan orang mukmin bahwasanya merataplah yang dilarang, bukan kucuran air mata karena sedih, itu diperbolehkan. Hati sedih mata menangis diperbolehkan ya, maka tapi yang dilarang adalah meratap ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencatatkan juga kepada Maria yang berusaha untuk tegar dan juga taat kepada Rasul untuk tidak meratapi kepergian putranya, dan berusaha mengikhlaskan serta sabar atas cobaan yang sedang Allah berikan kepada mereka. Jadi Rasul pun dengan mencoba bertahan untuk tidak ya terlihat sangat terpuruk di hadapan istrinya Maria, Rasul sendiri yang mengurus jenazah putranya, menguburkannya di baki. Ya, sampai ketika sahabat-sahabat melihat Rasulullah SAW menangis saat memakamkan Ibrahim, para sahabat bertanya, "Awatabki ya Rasulullah?" "Lah, kok engkau nangis?" Dikira sahabat nangis juga enggak boleh. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, kalau hati sedih ya wajar mata menangis, yang paling penting lisan tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa mendapati ya, orang-orang kalau lagi sedih kan kadang-kadang suka lepas kontrol ya. Terkadang mengatakan, kenapa dia yang mati, dia masih kecil, kenapa enggak saya dulu gitu ya, atau yang lain dulu ya. Ini kalimat-kalimat yang apa namanya tidak boleh diucapkan saat orang sedang berkabung ya, sedang sedih. Maka setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul dengan Maria hidup ya, mengabdikan hidupnya, hidup menyendiri, mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Dan apalagi setelah sepeninggalnya Rasulullah, Maria Kiptia betul-betul menyendiri. Ya, jadi 5 tahun setelah sepeninggal Rasul, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Maria Kiptia wafat dikebumikan di Baqi bersama Ummul Mukminin lainnya. Ia merupakan salah seorang perempuan teladan sepanjang zaman, ya. Artinya kesabarannya, kesetiaannya, ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, ya. Walaupun di tengah-tengah kecemburuan para Ummul Mukminin, ya, wajar lah ya, karena yang lain ini belum bisa belum ditakdirkan, belum bisa memiliki anak. Tiba-tiba ada seorang budak wanita yang kemudian dibebaskan, kemudian dinikahi, dan Allah takdirkan untuk, ya, untuk memiliki anak dari Rasulullah SAW. Walaupun pada akhirnya Allah wafatkan juga, ya. Jadi beberapa kisah tentang Maria Kiptia diabadikan di dalam syair, diantaranya oleh Hisan bin Thabit, ya, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Jadi ternyata Rasul pun terkejut, ya, ketika mendapatkan hadiah dari Raja Muqawqis yang memang sudah menolak untuk memeluk Islam. Terkejut, ternyata dia menolak tapi memberikan hadiah gitu, ya. Jadi Hisan bin Thabit mengatakan dalam sebuah syairnya, sebenarnya Ibunda Maria adalah keturunan bangsa Romawi. Maria mewarisi kecantikan ibunya sehingga memiliki kulit yang putih, berparas cantik, berpengetahuan luas, dan berambut ikal gitu, ya. Jadi satu gambaran tentang fisik Maria Kiptia. Wajar istri-istri Nabi yang lain sangat cemburu atas kehadiran orang Mesir yang cantik, ya, sehingga Rasul harus menitipkan Maria di rumah Harithah bin Nu'man yang terletak di sebelah masjid. Jadi dititipkan di sana setelah menikah. Ya, kenapa? Karena istri-istri yang lain sangat cemburu, ya. Dan Nabi menempatkan Maria di rumah Harithah bin Nu'man selama 1 tahun. Dan selama itu pula Nabi memperlakukan Maria dengan begitu istimewa, hingga istri Nabi yang lain menjadi cemburu, apalagi Aisyah dan Hafsah yang memang umurnya sepantaran, ya. Mereka bertiga umurnya sepantaran. Ya, jadi itulah, ya, Allah memberikan takdirnya, ya, bahwasanya ada kalanya seseorang dimusuhi gitu, ya, tapi justru yang dimusuhi ini mendapatkan privilege khusus, ya. Orang-orang yang memusuhinya diuji gitu, ya, dengan tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi sehingga Allah menghendaki Maria melahirkan seorang putra, yang diantara istri-istri Rasul yang lain yang memiliki putra hanya Khadijah. Maria yang mantan budak, Allah takdirkan juga, ya, memiliki putra dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu, ya, Ibrahim. Jadi memang banyak yang mengatakan setelah 1 tahun tiba di Madinah, Maria mengandung, ya. Kemudian kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu, ya. Yang lain karena tidak dikunjungi, tidak kunjung memiliki anak, gitu, ya. Akan tetapi sekali lagi kecemburuan tadi bahkan kita bisa lihat diabadikan dalam surat At-Tahrim, ya. Bahwasannya Allah SWT menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena apa? Karena sempat nyaris merubah, ya, hukum yang halal menjadi haram. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan buatmu semata-mata hanya ingin meraih keredoan hati istri-istrimu, ya. Jadi memang Allah marah kepada Rasulullah SAW karena memang gunjingan atau bisikan antara Aisyah dengan Hafsah, akhirnya Rasul mengharamkan dirinya untuk main ke rumah Maria Kiptia. Rasul mengharamkan dirinya untuk bertandang dan menggilir Maria Kiptia. Dan gara-gara perbincangan Hafsah dengan Aisyah juga, Aisyah dan Hafsah ini mengatakan mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bau. Padahal mereka berdua tahu sebelum ke rumah mereka berdua, Rasul pasti mampir di rumah Maria Kiptia. Dan Rasul biasanya memakan madu buatan Mesir di rumah Maria Kiptia, dan madu itu madu yang enak. Sampai akhirnya Rasul mengharamkan madu, mengharamkan minum madu, mengharamkan mampir ke rumah Maria Kiptia. Ya, dan itu kan namanya mengharamkan hukum Allah yang halal gitu, ya. Makanya Allah marah. Sampai Allah mengatakan kalau engkau ingin mengganti istri-istrimu, ganti saja. Ya, karena ini bukan istri salehah kalau kayak begini, kecuali engkau tawarkan untuk taubat dan dia menerima untuk bertaubat, maka insya Allah ya diterima, ya, seperti itu. Nah, ini satu hal yang membuat penting sekali buat kita untuk tidak, ya, tidak semena-mena. Ya, penting buat kita untuk tidak semena-mena, ya, dan juga jangan sampai merubah satu hukum, ya, merubah hukum yang memang halal jadi haram, haram jadi halal, ya, semata-mata karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Sungguh hukum Allah Subhanahu Wa Taala di atas segalanya, di atas keinginan manusia, ya, di atas harga diri manusia bahkan, ya, hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat tinggi, sehingga harus kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah harus betul-betul bukan hanya mendukung tapi menjalani. Ya, kita terima dengan sepenuh hati, ta'an au karhan, ya, dalam kondisi suka atau terpaksa harus menerima semua hukum Allah tanpa bertanya, ya, tanpa tapi, harusnya seperti itu, ya. Oleh karena itu penting sekali kalau ketika kita melihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kisah, dan ada kisah lain lagi. Ya, jadi kisah lainnya lagi terjadi antara Rasul dengan Hafsah, ya. Karena cemburu yang membakar antara istri-istri Rasul terhadap Maria Qibtiyah. Di kalangan istri Rasul lainnya ada juga yang memang punya perasaan pribadi, ya, yang memang itu kemarahannya itu dahsyat. Rasa cemburu yang luar biasa kepada Maria sempat juga terjadi kepada Hafsah pribadi. Jadi bukan antara Hafsah dan Aisyah, ya, terhadap Maria, tapi Hafsah pribadi pernah terjadi. Jadi pada saat itu Rasul tengah bertandang ke rumah Hafsah, ya, dan pada saat itu Hafsah tidak ada di rumah. Nah, dalam waktu yang sama Maria Qibtiyah mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang ngasih tahu ada di rumah Hafsah. Maka Maria masuk ke dalam rumah Hafsah, ya. Jadinya Hafsah tidak berkenan ada Maria di rumah Hafsah. Dan dia tidak berkenan Rasul berduaan dengan Maria di rumahnya. Gitu, ya. Maka Rasulullah SAW berjanji untuk tidak menyentuh Maria, mengharamkan Maria atas dirinya. Ya, jadi sehingga dalam surat At-Tahrim ayat 1 itu turun dengan berbagai versi, ya. Di antaranya pengharaman madu, ya, karena ini perbuatan Aisyah dengan Hafsah. Ada juga yang mengatakan karena kasus Hafsah sendiri. Kasus Hafsah sendiri yang memang marah, Rasul kok berduaan di rumah Hafsah, ya. Bahkan ada yang mengatakan berduaan di kamar Hafsah dengan Maria Qibtiyah. Ini kan istrinya juga, ya, walaupun memang mungkin banyak yang mengatakan ya udahlah jangan berduaan, disuruh pulang ke istrinya gitu, ya. Mungkin, ya, kalau perasaan wanita biasa, bukan wanita yang bicara dengan iman, akan mengatakan wajarlah, ya, pasti Hafsah berpikir yang aneh-aneh gitu, ya. Ya, jadi bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maria. Allah memberinya anak sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Jadi cemburunya itu sampai gak masuk akal karena agak menggugat Allah SWT. Ya, jadi kenapa kok Allah ngasih dia anak kita enggak gitu, ya. Jadi ini satu hal. Sehingga ayat pertama dari surat At-Tahrim itu teguran pedas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Ya, jadi makanya sampai Allah mengatakan kenapa semata-mata mencari kesenangan istri-istrimu, keredoan mereka, sehingga mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan itu yang tidak boleh terjadi sebenarnya, ya, dalam kehidupan berumah tangga sekalipun, ya. Jadi gak ada itu yang namanya hak suami itu, ya, disebutkan lebih tinggi dibanding hak Allah. Tidak ada hak Allah yang paling tinggi dari siapapun di atas dunia ini, ya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi ingat, ya, jangan sekali-kali merubah hukum Allah, ya. Sampai disebutkan qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian untuk membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Artinya kalau yang sudah bersumpah untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, tolong batalkan sumpahnya. Namanya ada kafaratul yamin, ya. Ya. Kafaratul yamin, bebaskan budak, ya. Jadi kalau enggak memberi makan 60, memberi makan dan pakaian. Kalau enggak bisa bebaskan budak, maka berikan makanan dan pakaian, ya. Min awsati ma tut'imun, dari standar makanan yang rata-rata kita makan yang enak-enak, ya. Itu kalau enggak bisa membebaskan budak, maka berikan makanan kepada 10 orang fakir miskin ya, fakir miskin dengan pakaian sekaligus, gak cukup makanan aja. Atau kalau gak bisa juga, puasa 3 hari berturut-turut, gak boleh diselang-seling, itu untuk kafaratul yamin. Gak bisa bebaskan budak, maka sedekah ke 10 orang fakir miskin memberikan makanan dan pakaian. Nah, jadi makanan dan pakaian terbaik ya. Kemudian atau puasa 3 hari berturut-turut ya, itu kafaratul yamin. Jadi kita lihat betapa satu kejadian bisa menjadi pelajaran bagi orang banyak sampai akhir hayat ya, sampai akhir kehidupan kita ya. Ternyata kemuliaan seorang rasul diuji dengan keberadaan istri-istrinya yang wanita biasa. Wanita biasa ini ya namanya punya perasaan ya, kadang-kadang dibisiki syaitan, ada hawa nafsunya ya, wajar. Ya, dibisiki syaitan, ada hawa nafsunya, wanita-wanita biasa ini teruji ya dengan kehidupan dalam kebersamaan di dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang keutamaannya, kelebihannya karena kecerdasannya, karena mudanya, itu karena gadisnya, ya karena kesolehahannya, karena kesabarannya, ya jadi masing-masing punya ya, masing-masing punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair Ustazah, berkaitan dengan Mariah Al-Kibtiyah ya, yang Masya Allah luar biasa ketaatannya sahabat MK kepada Allah juga Rasulullah. Dan ini juga tadi diuji dengan kehilangan seorang putra ya Ustazah ya, yang mana ini pasti tidak mudah ya, kehilangan seorang putra. Dan ini juga ditunjukkannya kesabarannya dari Rasulullah juga Mariah Al-Kibtiyah berkaitan dengan kehilangan putranya tersebut. Dan ini pun bisa kita ambil pelajaran ya Ustazah di zaman ini mungkin untuk kita juga semua begitu ya, berkaitan dengan kesabaran ini tidak terbatas ya Ustazah ya, karena kan kita sering bilang bahwa sering mendengar begitu ya kalau kesabaran itu terbatas atau ada batasnya ya Ustazah, namun ini di dalam segala hal kita perlu bersabar sahabat MK, Masya Allah.
1: Dan nggak ada batasnya.
0: Betul ya.
1: Tidak boleh ada batas.
0: Tidak boleh ada batas. Nah ini yang perlu kita ingat lagi ya. Tidak ada batasnya, Masya Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali Ustazah di segmen selanjutnya. Perbincangan kita di hari ini berkaitan dengan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang taat, yaitu Mariah Al-Kibtiyah. Untuk Anda sahabat MK yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaan Anda ke 0811-224-1027. Atau Anda pun sahabat MK bisa sharing ya di hari ini. Ada polling yang sudah kami sediakan yang bisa Anda pilih salah satunya. Kalau menurut Anda sahabat MK, dari keteladanan Mariah Al-Kibtiyah, sikap apa yang paling ingin Anda sahabat MK teladani dalam kehidupan sehari-hari? Apakah taat kepada Allah dan Rasulnya dalam setiap keadaan? Yang kedua, sabar menghadapi ujian hidup dengan penuh keimanan? Atau rendah hati sahabat MK meski mendapat kemuliaan? Dan yang terakhir, menjaga akhlak mulia dalam keluarga serta pergaulan? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Sahabat MK, menikah adalah awal dari sebuah perjalanan ibadah, dan rumah tangga yang sakinah perlu dibangun dengan ilmu dan persiapan yang matang. Marwah Muslimah Center menghadirkan Ma'ruf Center Batch 3, program pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara. Insya Allah dilaksanakan dalam 5 sesi setiap akhir pekan selama bulan Agustus tahun 2026, pukul 8.00 hingga jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bersama para pemateri yang berpengalaman, Anda akan belajar berbagai materi penting, mulai dari ta'aruf hingga walimatul ursh, ada ababu zifaf, kemudian berbagi peran dalam rumah tangga, poligami dari masa ke masa, fikih talak, hingga fenomena widhood dan child free. Program ini sahabat MK terbuka untuk umum, laki-laki dan perempuan, dengan investasi Rp150.000. Bertempat di Marwah Muslimah Center, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120. Informasi dan konfirmasi hubungi 0882-9544-4025, 0882-9544-4025. Marwah Muslimah Center, membangun rumah tangga berawal dari ilmu.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Masih bersama sahabat Sira Silagania, sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali sahabat MK perbincangan kita di hari ini bersama Ustazah Erika berkaitan dengan tema hari ini sahabat MK, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang taat, yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Di awal sudah dibagikan ya sahabat MK kisahnya dari Maryah Al-Qibtiyah. Dan sahabat MK, untuk Anda yang ingin bertanya silakan bisa disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya pertanyaan atau sharing sahabat MK di hari ini. Ada polling juga yang bisa Anda pilihkan sahabat MK dari keteladanan Maryah Al-Qibtiyah. Sikap apa yang paling ingin Anda teladani dalam kehidupan sehari-hari? Apakah taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap keadaan? Yang kedua, sabar menghadapi ujian hidup dengan penuh keimanan, ataukah rendah hati meski mendapat kemuliaan sahabat MK, dan menjaga akhlak mulia dalam keluarga serta pergaulan. Insya Allah Ustazah, kita sambung kembali untuk perbincangan kita di hari ini. Kalau tadi kisahnya sudah disampaikan ya, Ustazah, berkaitan dengan Maryah Al-Qibtiyah, hikmahnya juga ini perlu kita ambil ya Ustazah ya, kita teladani dari tadi banyak yang bisa kita teladani. Namun juga muncul pertanyaan Ustazah, bagaimana seorang muslimah ini di masa kini begitu ya Ustazah, bisa meneladani sikap rendah hati dan ketaatan Maryah Al-Qibtiyah di tengah tantangan zaman. Karena tadi juga dari seorang budak menjadi seorang istri dari Rasulullah itu sangat mulia sekali ya Ustazah, namun beliau tetap rendah hati menjalani peran tersebut. Nah ini bagaimana kita meneladaninya?
1: Ya, tentunya kalau di masa sekarang tekniknya ya dengan tantangan yang berbeda, ditambah tingkat keimanan yang beda juga ya. Betul, kalau zaman dulu hanya berat, tapi tingkat keimanannya kan memang luar biasa ya. Tingkat keimanan yang tidak diragukan dan tidak tergoyahkan ya. Karena memang tujuan orang-orang terdahulu ketika masuk Islam memang betul-betul menginginkan hidayah, menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang memang lahir sudah muslim, jadi rata-rata Islamnya Islam turunan gitu ya, Islam keturunan. Dan tidak ada upaya mencari, tidak ada upaya memperdalam, tidak ada upaya untuk memperbaiki mutu keislaman yang sudah ada, karena kita merasa ya kita sudah Islam dari lahir gitu ya. Sehingga keawaman itu akan menjadi satu menjadi satu hal yang jamak terlihat di tengah masyarakat kita. Jadi kita semua mayoritas muslim tapi mayoritas awam. Nah itu yang repot. Ketika mayoritas muslim dan mayoritas awam, maka kita akan merasakan kekurangan-kekurangan itu adalah bukan suatu kekurangan. Ah wajar di sana sini terjadi perceraian, berarti perceraian adalah sesuatu yang jamak gitu kan, sampai seperti itu. Ah wajar namanya istri itu durhaka sama suami, berarti kedurhakaan atau nusyusnya istri itu satu hal yang biasa. Padahal kan tidak pernah suatu kemaksiatan itu menjadi hal yang biasa. Tidak pernah satu kemunkaran itu menjadi hal yang ditolerir gitu ya. Cuman karena kebanyakan yang mengerjakan, akhirnya kita menganggap itu satu hal yang biasa ya. Nah untuk bila mendalik ya, kayak fenomena lain lah ya, di tengah masyarakat kita yang ada perempuan mungkin punya pria idaman lain, suami punya wanita idaman lain, ya masing-masing pacaran, ada marriage agreement, ada perjanjian ya, perjanjian gak bercerai tapi masing-masing memiliki orang lain, pasangan lain, itu kan untuk bila mendalik ya. Jadi banyak perjanjian-perjanjian pernikah yang batil gitu ya. Nah ini kenapa bisa terjadi? Sedangkan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat terjaga ya, sangat terjaga kemuliaan akhlak wanita-wanita muslimah, khususnya ummahatul mukminin. Walaupun mereka ini bukan malaikat, mereka ini bukan nabi dan rasul, nggak ada nabi rasul perempuan tuh nggak ada. Artinya mereka adalah wanita biasa, tapi wanita biasa yang memang tingkat keimanannya di atas rata-rata. Itu ya kenapa? Karena mereka tahu kemuliaan istri nabi yang dijuluki ibu-ibunya kaum mukmin, pahalanya dua kali lipat. Walaupun resikonya adalah kalau melaksanakan satu kemaksiatan, maka dosanya juga dua kali lipat. Ya, jadi ini hal-hal yang memang di luar jangkauan berpikir manusia sekarang. Jadi kalau disebut ada orang yang rendah, jadi bukan rendah diri, rendah hati gitu ya. Ada orang yang rendah hati, yang low profile, yang tidak sombong, yang sabar, yang santun gitu ya, seperti Maryah Al-Qibtiyah. Ini bukan rata-rata pribadi, kepribadian manusia akhir zaman, tapi memang kepribadian wanita zaman dulu. Jadi kalau sekarang ada yang kayak begitu tuh kayaknya udah luar biasa, padahal memang itu yang harusnya ada gitu ya, yang dengan low profile-nya, tidak pernah sedih ketika dicela ya, bahkan tidak pernah juga merasa terpojok ketika memang dikucilkan oleh istri-istri yang lain, dicemburui, dan juga gak sombong dalam artian saya yang bisa hamil, saya bisa mengandung istri Rasul, akhirnya dia sombong, tidak seperti itu bukan Maria Kipti. Ya. Jadi memang kalau kita lihat ini tidak terlepas dari memang background ya, background keluarganya yang Nasrani, yang memang Koptik ya, jadinya Nasraninya akan Nasrani yang memang Ortodoks. Ortodoks artinya masih dekat dengan kitab suci yang terdahulu. Ya, masih dekat walaupun tidak ada lagi kitab suci yang orisinal. Udah banyak yang didistorsi semuanya. Ya, jadi memang tapi dia masih memegang kitab suci yang terdahulu gitu ya, jadi dekat dengan itu, sehingga ketika dikisahkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah selama perjalanan ya, jadi perjalanan dari Mesir menuju Madinah, itu kan Hatib cerita tuh, makanya kenapa akhirnya Maria Kiptia itu masuk Islam, sedangkan rajanya sendiri Mukaukis kan gak masuk Islam ya, tapi Maria diceritakan oleh Hatib itu kaget ya, dalam perjalanan itu dia menceritakan. Ya, jadi hadiah dari Raja Mukaukis itu kan bukan cuma seorang Maria ya. Ada juga Sirin, saudaranya Maria. Ada juga yang lain ya, Maburo. Terus dikasih juga Rasul hadiah emas 1000 dirham, kain-kain halus buatan Mesir ya. Jadi katun-katun yang halus buatan Mesir. Sebanyak 20 helai. Dikirimkan juga ada madu, ada kemenyan, bukan kemenyan sebenarnya. Ini literaturnya bilang kemenyan. Sebenarnya wangi-wangian ya. Jadi kalau orang Arab itu suka bakar dupa, tapi bukan bau kemenyan. Kalau bau kemenyan di Indonesia itu enggak enak banget. Tapi bakar dupanya, dupa yang enak gitu ya. Itu dibakar. Hadiah buat Rasulullah. Ada juga misik, minyak kasturi ya. Nah, dalam perjalanan bawa hadiah yang banyak itu, termasuk budak-budak, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Ini Hatib cerita panjang lebar ya, dengan budak-budak ini yang dijadikan hadiah buat Rasulullah SAW. Makanya kita lihat kalau kepribadian orang yang sudah baik, tentunya mudah sekali ternyuh ketika mendengar kisah tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kelembutannya, tentang ala karimahnya, ya, tentang sulukiyahnya, kesehariannya seperti apa, gitu ya. Jadi hati itu cerita, menceritakan tentang apa, tentang Rasulullah, tentang sejarah Mekah dan Madinah. Karena Hatib tahu ini Maria dan saudara-saudaranya bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, dia ini orang Mesir gitu ya. Dikasih tahu tentang sejarahnya Islam masuk ke Mekah seperti apa, tentang Islam dengan ajaran toleransinya. Ya, Hatib juga memberitahukan tentang kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifat baginda yang mulia. Maka ketika mendengar cerita yang lengkap sekali dari Hatib, pintu Maria Kiptia ini, pintu hatinya terbuka. Dari di perjalanan saja dia sudah tergerak untuk memeluk Islam gitu ya. Jadi memang begitu berjumpa dengan Rasulullah SAW, ya dia nggak datang sebagai budak, tapi memang hatinya sudah diserahkan untuk Allah dan Rasulnya ya. Karena di dalam perjalanan itu, nah disinilah fungsinya seorang pembawa risalah ya. Fungsinya Rasulullah. Jadi utusannya Rasulullah. Hatib pada saat itu, karena dia juga dai, ya dia ceramah. Ya ceramah itu kan gak harus di atas podium ya. Dia ngajak orang, dia berdakwah. Alhamdulillah, maka budak-budak ini masuk Islam ya. Karena apa? Alhamdulillah, lewat perantara dakwahnya Hatib. Walaupun hidayah bukan dari Hatib, hidayah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka wajar begitu berjumpa dengan Rasulullah SAW, ya Maria sudah tunduk dalam keislaman. Sangat mudah sekali ya buat Maria langsung memeluk Islam, setia kepada Allah, setia kepada Rasul, karena dalam perjalanan sudah mendapatkan berita tentang apa itu syariat Islam, siapa itu nabinya, bagaimana itu masyarakat yang didatangi gitu ya. Jadi itulah Hatib bin Abi Balta'ah peranannya ya, untuk menggiring 3 orang budak ini. Dalam satu riwayat 2 orang budak ya. Maka memang kita lihat betapa Rasulullah SAW dengan kelemah lembutannya ya, sangat berbahagia melihat hadiah-hadiah yang dibawa ini memang sudah tunduk kepada syariat Islam. Jadi wajar ya kalau kita lihat dengan background fanatisme ya, background fanatisme agama, fanatisme kesukuan. Pada saat itu kalau bangsa Mesir sendiri memang dia berpegang teguh dengan Koptiknya ya, dengan Kiptinya sampai hari ini. Jadi kalau kita di Mesir, kita lihat mereka pakai hitam-hitam. Ya, roknya panjang-panjang. Kalau ibu-ibu tua-tuanya tuh roknya panjang-panjang, kadang-kadang pakai selendang. Bukan jilbab ya, tapi selendang hitam ya. Itu kalau udah pakai hitam-hitam begitu, maka bisa kita lihat ini orang Kristen Koptik biasanya. Kelihatan wajahnya ya, putih-putih mereka. Dan mereka bersahabat dengan umat Islam yang ada di Mesir sampai ke hari ini ya. Jadi bahkan kadang-kadang kalau lagi ada perayaan Natal ya, itu mereka mengundang dai-dai, ulama-ulama Mesir yang Muslim ya, ulama Azhar kadang-kadang itu diundang untuk apa? Memberikan ceramah tentang Nabi Isa alaihissalam di gereja ya. Bayangkan memberikan ceramah tentang Nabi Isa di gereja. Ya bukan versi Isa itu Yesus Tuhan, bukan, jelas versinya umat Islam lah ya. Kita boleh ceramah tentang Nabi Isa di gereja, tapi tentang versi Nabi Isa ya berdasarkan syariat Islam. Ini Maria hidup di zaman yang dulu itu, di zaman transisi ya, artinya Rasulullah SAW sudah hadir. Nah ya, untuk kemudian dia ada di satu komunitas yang ikut syariat sebelumnya, tapi alhamdulillah Allah SWT berkenan mendatangkan dan memberikan hidayah kepada Maria Kiptia. Kenapa? Karena dia mau membuka hati. Jadi kalau kita sekarang muslimah di akhir zaman ini, gimana kayaknya untuk mencontoh Maria Kiptia? Bahkan bukan hanya mencontoh Maria Kiptia, untuk menjadi soleha dan mencontoh siapa saja yang baik itu perlu nomor satu buka hatinya. Buka hatinya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hatinya dari noda-noda dosa ya, karena dosa itu nutupin hati seperti bercak-bercak hitam yang menutupi cermin. Kalau kita bercermin suka ada kan ya bekas-bekas hitam, titik-titik itu yang bikin rusak deh gambaran kita yang terpantul di cermin gitu ya. Jadi memang al-ilmu nurullah wa nurullah la ya'ti lil 'asi, kata Rasulullah, kata Imam Asy-Syafi'i ya kepada muridnya. Dan juga kalau kita lihat ini juga ada yang mengatakan justru itu kata al-waqi' kepada Imam Asy-Syafi'i ya, jadi kepada muridnya. Jadi al-waqi' ini gurunya Imam Asy-Syafi'i, berkata kepada Syafi'i, ilmu itu, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah itu tidak akan menghampiri hati orang yang tertutup maksiat. Ya sama seperti cermin yang banyak titik-titik hitamnya itu tidak bisa memantulkan gambar yang bagus walaupun cahayanya terang. Artinya hidayah Allah itu setiap hari menyinari bumi, menyinari diri kita. Masalahnya kok ada orang-orang yang tidak dapat hidayah karena mereka tidak mau membuka hidayah, enggak mau membuka hatinya. Mereka tidak mau membuka hati, tidak mau menerima kebenaran. Mereka tutup setutup-tutupnya, serapat-rapatnya dengan egonya, dengan kesombongannya, sehingga banyak orang mengatakan susah ah. Jadi baik, itu kan Rasul, itu kan sahabat, itu kan sahabiat, itu kan istri Nabi, itu kan itu hanya alasan saja. Kita semua bisa kalau kita mau dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, jazakallah khair Ustazah. Berarti ini kuncinya, ya, dibuka hatinya dulu begitu ya, dan bersihkan hati, Masya Allah, agar kita bisa menerima kebaikan ya Ustazah ya, dari manapun itu ya. Kemudian Ustazah, ini ada pertanyaan dari hamba Allah, dari sahabat AMG. Ustazah, saya seorang anak perempuan yang qadarullah harus bekerja. Tanggungan di rumah ada orang tua dan adik yang masih sekolah Ustazah. Dari saya masa sekolah dulu dan ketika mulai bekerja, saya bersemangat untuk membantu keluarga karena saya dulu melihat perjuangan ibu saya untuk menafkahi keluarga. Namun kenyataannya sekarang begitu ya Ustazah, terkadang ketika sedang capek terlintas dalam pikiran saya, kenapa saya seperti berjuang sendirian, padahal yang mencari nafkah bukan kewajiban seorang anak perempuan. Dan dari pikiran itu saya menyalahkan diri sendiri karena seharusnya pikiran itu tidak terlintas. Saya semakin takut Ustazah, rasa ikhlas di hati saya hilang dengan kondisi ayah yang tidak berpenghasilan dan tidak terlihat ada usaha untuk mendapatkan penghasilan. Bagaimana caranya agar tetap bisa menjaga ikhlas tanpa menyakiti diri saya sendiri? Karena akhir-akhir ini sahabat ini Ustazah selalu memaksakan diri seolah-olah mencari nafkah itu kewajiban beliau. Setelah mendengar kisah dari Maria Al-Kibtiyah, saya ingin taat pada Allah dan bersabar dalam setiap kondisi yang saya alami. Mangga Ustazah.
1: Ya, Masya Allah ya, ini bukan hanya terkait dengan masalah yang disampaikan oleh ukhti kita ya. Artinya banyak sekali muslimah-muslimah lain yang permasalahannya sama. Ya, masalah mencari nafkah. Padahal dalam Islam tidak pernah ada satupun ya literatur yang mengatakan perempuan wajib mencari nafkah. Tapi itu kan kalau kita dihadapkan kepada laki-laki yang paham. Masalahnya muslim-muslim, pria-pria muslimnya banyak yang tidak paham, tidak menyadari kewajibannya. Lantas apakah kita akan diam saja? Kalau diam berarti bunuh diri ya. Karena tidak adanya kesadaran untuk menjemput rezeki yang halal. Ini yang paling bahaya. Jadi diam itu sendiri ternyata tidak boleh di dalam Islam. Harus ada usaha dan ikhtiar menjemput nafkah, menjemput rezeki halal. Walaupun mungkin bukan cari nafkah ya, temanya bukan cari nafkah. Karena mencari nafkah bukan tugas kita. Ya, tapi kita menjemput rezeki halal, oh setiap muslim yang memang hidup itu harus bergerak untuk sampainya yang halal itu kepada dirinya ya. Untuk sampai yang halal kepada dirinya maka harus ada effort, harus ada ikhtiar. Entah itu nafkah diberikan oleh suami atau ayah atau abang atau paman atau adik atau kakak atau kakek, tetap harus ada geraknya kita, wujudnya kita. Entah menyadarkan dengan kata-kata, entah dengan perbuatan, entah dengan contoh teladan ya. Berharap semoga kalau yang kita jemput itu rezeki yang halal, apalagi kita berikan kepada orang yang harusnya malah memberi kita nafkah ya, tapi orang tersebut tidak mau nih. Jadi ada beberapa catatan, ada yang tidak mau memberikan nafkah tapi ada yang tidak sanggup. Dia pengen kerja tapi lumpuh misalnya, itu kan gak sanggup ya. Maka gak ada pilihan kalau gak ada laki-laki lain di keluarga kita ya. Kita berkewajiban untuk menjadi substitusi ya, menjadi substitut. Kitalah yang menggantikan, tapi ingat tidak ada yang gratis di dunia ini. Dalam artian apa? Kalau bukan kewajiban kita dan kita handle, pahalanya ya besar kita. Jadi kita menghandle sesuatu yang bukan kewajiban kita, maka kita dapat pahala yang berlipat ganda. Kan bukan kewajiban ya. Kalau yang punya kewajiban dia tidak mengerjakan, dia dapat dosa. Semakin melalaikan dosanya berlipat ganda. Tapi kalau kita yang gak pernah punya kewajiban tapi kita handle orang yang harusnya mengerjakan kewajiban tadi, maka pahala kita lah yang berlipat ganda. Sekarang kita pilih, kita mau dapat pahala atau tidak ya. Pasti kalau ditanya mau pahala atau tidak, kita jawabnya mau. Tapi kadang kita suka pakai prinsip ekonomi. Saya mau pahala sebesar-besarnya dengan ujian seringan-ringannya. Itu prinsip ekonomi. Dengan harga semurah-murahnya mendapatkan barang berkualitas yang paling baik. Enggak berlaku kalau untuk surga. Surga itu hanya bisa ditukar dengan ya. Jadi surga itu kan kualitas nomor satu ya. Surga itu barang yang Allah jual dan kualitas tertinggi. Karena segala kenikmatan ada di sana. Ditukarnya dengan apa? Dengan harga yang mahal. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kalian dan jiwa kalian. Jiwa bukan cuma nyawa. Nyawa itu cuma bagian kecil dari jiwa. Dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita, ada waktu, ada tenaga, ada kesehatan, ada nyawa, ada harta, itu masuk dalam jiwa juga yang jiwa ini miliki gitu ya. Ada kesempatan, ada ilmu pengetahuan. Artinya ketika surga itu harganya sangat mahal, maka kalau pengen surga terbaik, dengan harga terbaik. Harga terbaik yang pengorbanan, yang ikhlas tentunya. Kalau enggak ikhlas, mohon maaf, enggak ada nilainya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang buat kita yang hidup di akhir zaman harus sering-sering baca sirah, sejarah salafuna saleh. Ya, jadi sejarah orang-orang terdahulu yang memang muslimah, taat, sabar, ya ikhlas gitu ya, ahli ibadah, masya Allah. Yang jagoan, yang lemper, ya lembut tapi perkasa gitu ya. Jadi memang kan jarang orang menggandengkan antara kelembutan dengan keperkasaan. Biasanya kalau udah lembut, lembek. Ya, kalau perkasa, gagah. Padahal tidak ada sejarah orang-orang terdahulu yang memang muslimah, taat, sabar, ya ikhlas gitu ya, ahli ibadah, masya Allah. Yang jagoan, yang lemper, ya lembut tapi perkasa gitu ya. Jadi memang kan jarang orang menggandengkan

0: menangis kalau bicara tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Air matanya akan mengucur bukan karena ada masalah, tapi karena merasakan, ya Allah, takut jangan-jangan amalnya, ibadahnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan selama ini cuma letih capek beribadah tapi enggak diterima. Itu nangisnya karena itu ya. Hal-hal yang kayak gini kan jarang. Yang bikin kita nangis biasanya kalau ada kesulitan, penderitaan, ya merasa kita jadi korban, barulah kita nangis. Jarang yang hanya karena ingin berduaan dengan Allah, rindu dengan Allah, jarang banget itu ya. Artinya hal-hal kayak gitu bisa dibangkitkan, ditimbulkan, ditumbuhkan dengan penuh kesadaran. Catatannya, kita bergerak dengan penuh kesadaran. Jadi jangan karena orang, tapi karena Allah. Oke, misalnya kita kan harusnya dinafkahi, oke, tapi yang nafkahin kita nggak mampu, atau yang nafkahi kita nggak sadar, nggak mau, bukan nggak mampu, yang nafkahin kita ternyata nggak sadar dalam artian mungkin pingsan ya setengah hidup. Ya lantas gimana kita yang waras ngalah? Ada harga, ada barang. Ada sebuah pengorbanan, kalau ikhlas harganya mahal banget. Itu nanti bisa kita rasakan harganya tuh kalau udah ditukar dengan surga. Jadi bukan di dunia rasanya. Jadi di dunia ini jangan ngarep apa-apa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita udah bicara kayak gitu, makanya ada dua mata yang tidak mungkin tersentuh api neraka. Ainani la yamassuhum annar. Ada dua mata yang tidak mungkin tersentuh api neraka. Jadi bukan cuma dua beneran dua biji gitu ya. Dua jenis mata. Dua jenisnya ini apa? Dua jenis mata yang tidak tersentuh api neraka. Satu ya, ainun bakat ya. Jadinya memang satu mata yang menangis ya. Ainun bakat khaufan minallah. Mata yang menangis dalam kesendiriannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi ainun batat fi sabilillah, mata yang berjaga-jaga ya di perbatasan, jangan sampai musuh menyerang masuk. Jadi dia jaga-jaga ya. Jadi ribat, namanya ribat ya. Ribat murabitin, dia jaga agar jangan sampai musuh menyerang umat Islam, dan umat Islam sedang tertidur pulas. Dan ini bisa secara literal kita pahami kayak polisi yang jaga perbatasan. Kalau dia muslim, dia ikhlas, masya Allah pahalanya. Atau kita yang bukan polisi perbatasan, tapi kita ulama, kita da'iyah, kita umat biasa di tengah masyarakat, dan kita berjaga. Dalam artian yang lain mungkin gak aware, wah ini sepak terjang musuh, ini tipu daya musuh. Kita jaga-jaga, kita sadarkan orang, hati-hati, hati-hati, musuh masuk lewat sini, musuh masuk lewat sana. Ini juga sama. Kita gak pernah tenang melihat generasi muda sekarang kayaknya ditipu musuh. Generasi muda sekarang kayaknya sudah tertipu ya, terhanyutkan banyak dengan yang asik dengan gawainya ya, bukan untuk kerja, bukan untuk belajar, tapi untuk main game misalnya gitu ya. Artinya yang kayak gini kan jadi ikut menyadarkan. Artinya kita harus banyak belajar, pengen jadi sosok yang terbaik, maka belajarlah dari yang terbaik ya. Sering-sering baca sirah, sejarah orang-orang soleh-solehah yang terdahulu. Ya, wallahualam bisawab.
1: Masya Allah, berarti kembali ke sirah ya Ustazah ya, untuk pandangan ya kehidupan kita ya dalam di dunia ini, di zaman ini. Sahabat MK, Masya Allah. Silakan untuk Anda sahabat MK yang masih ingin bertanya, bisa disampaikan juga pertanyaannya ke 0811-224-1027. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustazah berkaitan dengan istri Rasulullah yang taat, Mariah Al-Qibti ya. Ini disebut istri yang taat kepada Allah, juga kepada Rasulullah ya Ustazah. Nah bagaimana jika seorang istri sudah berusaha taat kepada suami Ustazah, namun justru sering disalahpahami atau kurang dihargai? Bagaimana solusinya Ustazah?
0: Ya, jadi penting buat kita untuk memahami konsep taat ya. Yang nomor satu, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam kerangka kemaksiatan kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat mutlak nomor satu kepada khaliq, kepada Allah. Taat mutlak nomor dua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor tiga barulah kepada yang lain ya. Jadi taat kepada yang lain itu taat yang muqayyad, terikat syarat. Ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya adalah ketaatan terikat syarat. Tapi ketaatan kepada Allah mutlak. Ketaatan kepada Rasulullah SAW sudah terbukti. Pasti yang taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asa Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah sudah terhitung taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa maksiat kepada Rasulullah, dia sudah terhitung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bahkan Allah sendiri yang mengatakan ya, jadi sampaikan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.

0: Fayaghfir lakum dhunubakum. Katakan, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatku, kalau mereka mencintai Allah, maka ya ikutilah engkau, ikutilah Rasul. Ya, jadi ikutilah aku, maksudnya ikutilah Rasulullah SAW. Karena ternyata itu bukti, ya bukti cinta Allah adalah cinta Rasulullah. Ya, agar cinta kita kepada Rasulullah tidak cinta kita kepada Allah tidak bertepuk sebelah tangan, maka cintailah Rasulullah dengan sepenuh hati. Ya, ini sebuah syarat, ya, sehingga memang penting sekali buat kita untuk memahami standar kecintaan, ya. Kita cinta sama, tadi yang mengatakan taat sama suami, ya. Taat dalam apa? Dalam masalah apa? Taatnya harus dalam perkara yang tidak bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, mohon maaf ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslimah untuk tutup aurat. Kalau ada suami yang mengatakan, aduh saya enggak suka deh Ibu pakai karung, kayak pakai baju kayak karung gitu gede gitu ya. Saya sukanya Ibu pakai baju yang ketat-ketat. Ya, rambutnya digerai. Nah, terus kata istrinya, enggak boleh kan Pak, itu kan disuruh sama Allah. Udah dosa Ibu ya, Bapak yang tanggung. Mohon maaf, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang pun yang bisa menanggung dan sanggup menanggung dosa orang lain. Dosanya sendiri aja kita enggak sanggup kok nanggung dosa kita sendiri. Ya, tiba-tiba ada suami yang mengatakan dosa Ibu Bapak yang tanggung. Ini dalilnya dari mana? Ya, jadi hati-hati masalah ketaatan. Itu satu. Yang kedua, kalau sudah ketaatan kita standarnya adalah ketaatan Allah Subhanahu wa taala, terserah kita dapat apa dari manusia. Jangan ngarep-ngarep. Ya, jadi jangan minta validasi manusia, bahkan validasi suami enggak butuh, enggak perlu. Yang penting sudah kita kerjakan untuk Allah, maka kalau Allah balas itu di dunia, alhamdulillah. Allah balas itu di akhirat, alhamdulillah. Jangan pernah mengharapkan, saya kan sudah mencintai suami sepenuh hati, tapi suami itu kayaknya biasa-biasa aja deh, masih nganggapnya saya gak taat, bahkan gak memperhatikan saya. Itu urusan dia dengan Allah. Jadi seseorang yang ikhlas lillahi ta'ala itu gak butuh validasi apapun juga dari manusia. Gak ngarep pujian, gak ngarep-ngarep balasan, ya, gak ngarep-ngarep respon. Ya, tidak berharap ada balasan dari tepukan. Jadi jangan. Jadi suka ada mengatakan, iya, tapi saya bertepuk sebelah tangan. Itu urusan orang yang tidak merespon kita. Ya, jadi jangan salah. Ketaatan kita kepada makhluk, catatannya adalah terikat syarat. Ya, terikat syarat kalau memang ketaatan itu ya membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, membawa kita kepada kecintaan kepada Allah, membawa kita kepada cinta Allah kepada kita. Jadi Allah mencintai kita, baru boleh taat. Jadi dan jangan ngarep akhirnya, kalau kita ngarep gak ikhlas namanya. Misal kita taat kepada seseorang, yang orang tadi memang memerintahkan sholat, puasa, orang tadi memerintahkan menutup aurat, tapi ternyata kita udah taat gini, kok orang tadi gak naik-naikin gaji kita ya? Lah itu urusan dia sama Allah. Kita taat bukan untuk dinaikin gaji, kita taat bukan untuk dipuji, kita taat bukan untuk mendapatkan hatinya, bukan ya. Taatlah kalau ketaatan itu mendatangkan kecintaan Allah dan membuat kita tambah cinta sama Allah. Taat totalitas, terserah manusia merespon atau tidak, manusia mengapresiasi atau tidak, bukan urusan kita. Latih keikhlasan dengan itu ya. Jadi kalau kita paham, insya Allah ikhlas dan gak butuh validasi apapun juga dari manusia, termasuk dari suami, dari orang tua ya, dari lingkungan, dari atasan, gak butuh. Dan hidup kita akan lebih nyaman kalau memang kita sudah pasang matlamat jelas dalam kehidupan kita. Allahus Samad, Allah tempat bersandar, tempat bergantung, gak ada kecewa lagi dalam hati. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, jazakallah khair Ustazah untuk jawabannya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali ya Ustazah di segmen selanjutnya perbincangan kita di hari ini. Dan untuk Anda sahabat MK yang masih ingin bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Insya Allah dijawab langsung oleh Ustazah Erika di hari ini. Disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Pollingnya sahabat MK bisa Anda pilihkan juga dari keteladanan Maria Al-Kibtiyah. Sikap apa yang paling ingin Anda teladani dalam kehidupan sehari-hari? Apakah taat kepada Allah dan Rasul dalam setiap keadaan, sabar menghadapi ujian hidup dengan penuh keimanan, atau rendah hati meski mendapatkan kemuliaan, dan menjaga akhlak mulia dalam keluarga serta pergaulan? Silakan sahabat MK disampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama juga sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing atau pertanyaan Anda pada hari ini. Sahabat MK, menikah adalah awal dari sebuah perjalanan ibadah, dan rumah tangga yang sakinah perlu dibangun dengan ilmu dan persiapan yang matang. Marwah Muslimah Center menghadirkan Ma'ruf Center Batch 3, program pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara. Insya Allah dilaksanakan dalam 5 sesi setiap akhir pekan selama bulan Agustus tahun 2026, pukul 8.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Bersama para pemateri yang berpengalaman, Anda akan belajar berbagai materi penting, mulai dari ta'aruf hingga walimatul urs, adab buzifaf, kemudian berbagi peran dalam rumah tangga, poligami dari masa ke masa, fikih tolak, hingga fenomena waithood dan child free. Program ini terbuka untuk umum, laki-laki dan perempuan, dengan investasi Rp150.000 bertempat di Marwah Muslimah Center di Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120. Informasi dan konfirmasi hubungi 0882 9544 4025, 0882 9544 4025. Marwah Muslimah Center, membangun rumah tangga berawal dari ilmu.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Asosiasi Keluarga Indonesia. Di penghujung kebersamaan sahabat MK bersama Ustazah Erika, kita lanjutkan kembali perbincangan berkaitan dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang taat, yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Insyaallah dilanjutkan dengan pertanyaan Ustazah. Di hari ini ada pertanyaan kembali. Ini berkaitan dengan salah seorang istri dan juga ibu ya Ustazah. Yang mana ini juga menjadi kegalauan begitu ya dari banyak istri atau ibu ini. Bagaimana agar tetap bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tapi dengan kesibukan anak Ustazah. Yang mana ini juga dengan urusan rumah tangga atau dengan anak terkadang menjadikan sholat tidak tepat waktu dan juga kekhusyuan ini kurang begitu. Nah, ini bagaimana Ustazah?
1: Iya, betul. Teh Gania, ternyata memang buat kita para muslimah masih harus senantiasa meluruskan niat kita ya, yang ada di atas muka bumi ini, entah sampai kapan kita dikembalikan ya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, di recall dari tugas di atas muka bumi ini. Karena sejatinya kita ketika ditaruh di atas muka bumi ini cuma untuk satu tugas ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia itu tugasnya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya tugas penyembahan ini bukan berarti 24 jam harus sholat, enggak ngapa-ngapain gitu ya. Ini salah paham tentang konteks ibadah. Ibadah mahdhah itu namanya. Tapi ternyata yang Allah minta adalah bergerakmu adalah ibadah, tidurmu adalah ibadah, makanmu juga harus ibadah, mengurus anakmu juga harus punya nilai ibadah, masakmu harus punya nilai ibadah, nyucimu, nyetrikamu, nyapumu, ngepelmu harus punya nilai ibadah semuanya. Jadi kalau memang semuanya harus punya nilai ibadah, harus kita pastikan jangan sampai itu justru bertabrakan dengan ibadah yang mahdoh gitu ya. Ngurus anak ibadah, dan sholat jelas ibadah mahdoh, bahkan fardu ya. Makanya sholat itu sering kita sebut faridah ya gitu ya, faridah sholat fardu. Atau juga kalau kita bicara tentang salatul maktubat, salat yang diwajibkan gitu ya, itu salat yang lima waktu. Gimana caranya? Nah, jadi ini udah harusnya salat, anak nangis rewel, jadi digendong aja anaknya, digendong sambil salat. Jadi gak ada tabrakan, akhirnya saya harus megang anak, sebab kalau saya bangun salat anaknya nangis, ya digendong aja. Atau kita salat di satu tempat yang lapang, kosong, gak ada bertebaran paku-paku atau duri-duri atau benda tajam, gak ada pisau, gak ada gunting, gak ada cutter. Ya jadinya anaknya bebas melanglang buana kalau dia sudah merangkak. Ya, dan kalau misalnya dia bangun-bangun begitu gimana? Ya diperhatikan. Jadi kita salat memang di paling pojok, jadi kita bisa sambil memantau anak itu ya. Intinya jangan cari ruangan yang luas banget jadi kita lari sana sini, tapi ruangan yang tidak terlalu luas dan anak itu bisa explore. Kita sambil salat, kalau dia enggak nangis, kalau nangis ya digendong aja. Sesimpel itu. Dulu Rasul pernah mencontohkan beliau salat sambil menggendong cucunda Hasan dan Husain, ditaruh di pundaknya, digendong. Itu kan kalau lagi berdiri ya. Lantas kalau mau ruku dan sujud, taruh, letakkan. Artinya kalau ada yang mengatakan gara-gara ngurus anak saya jadi enggak bisa salat, wah itu fatal ya. Fatal dalam artian gak boleh begitu. Gak boleh seperti itu. Ya justru dikasih titipan oleh Allah SWT amanah untuk disyukuri, untuk dijaga, dan tidak boleh melalaikan ya kita dari tugas yang utama, yaitu ibadah. Jadi bukan justru dikasih anak malah jadi gak ibadah, wah itu salah. Ya jadi gimana Ustazah? Nah, pertama ketenangan kita, ketenangan hati. Anak kecil itu kan butuh ibu yang tenang, hati yang tenang. Kalau hati ibunya tenang, anak kecil itu refleks jadi tenang ya. Jadi kalau hatinya ibunya galau, maka anak tadi jadi rewel. Ya nomor satu itu hati ibunya kalau tenang. Gak cuma ibu ya, nenek juga gitu. Makanya kenapa kadang-kadang cucu kita sama ibunya sendiri rewel, tapi sama kita gak rewel. Tinggal digendong sambil ditahlilin, bacain sholawat, ya itu tenang. Kenapa? Karena kita hatinya tenang. Tapi kalau hati kita rungsing, kemerungsung gitu ya, resah, kitanya sendiri gelisah, anak dijamin rewel. Sama seperti kalau kita lagi pergi, lagi musafir, anak ditinggal di rumah, coba diingat-ingat terus aja anaknya, kita khawatirkan terus. Jadi bukannya didoain tapi dikhawatirin, itu anak pasti rewel ya. Kita nginget dia, ngingetin kita terus. Makanya bukan berarti dilupakan, bukan dilupakan, tapi didoakan. Anak kecil kalau rewel, diusap, digendong, dipeluk, rupiah, bacakan ayat suci Al-Quran. Supaya dia gak rewel. Terus mungkin ada yang mengatakan, ya waktu saya usaha, ya hati-hati. Waktu kita semua sama-sama 24 jam. Anak yang gak rewel, tapi kita ngerasa, saya ngurusin dia aja waktu saya habis. Gak bisa sholat. Sholat cuma berapa menit? Sholat itu cuma 5 menit, paling lama dengan wudu, dengan pipis 10 menit. Masa menghabiskan 24 jam? Ya, kalau 10 menit dikalikan 5 kali waktu sholat aja gak sampai 1 jam. Masih ada lebih dari 23 jam buat istirahat. Masa untuk yang gak nyampe 1 jam aja gak bisa, malah yang gak sampai 1 jam itu tersplit ya menjadi 5 kondisi. Dalam artian kita harus udah terpencar-pencar gitu ya. Ya dalam kasus-kasus tertentu kita jadi harusnya lebih paham ternyata hidup ini memang betul-betul ujian. Bahkan punya anak jadi ujian, gak punya anak ujian juga. Punya suami, ya diuji juga dengan keberadaan yang gak punya suami, ujian juga, ya gak? Ya ada harta, jadi ujian, gak punya harta, lebih jadi ujian. Nah itu dia, makanya kehidupan ini isinya semua ujian. Ya isinya semua bala, ya. Jadi walana bluwannakum, aku pasti akan memberi kalian semua bala, pasti akan aku berikan ujian. Bishayin, hanya dengan sedikit bishayin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basir sabirin, hanya sedikit rasa takut, hanya sedikit rasa lapar, hanya sedikit, tapi sedikit itu kadang-kadang aku jadi besar dan menguasai hati karena iman kita yang cetek, iman kita yang lemah. Jadi tugas utama sekarang buat kita semua, mau punya anak, gak punya anak, punya harta, gak punya harta, punya suami, gak punya suami, kuatkan keimanan, kuatkan tauhid, perdalam akidah kita, insya Allah apa yang Allah berikan kita bisa terima dengan lapang dada, dengan senyum kayak Rasulullah gitu ya. Mau ditimpukin pakai kotoran unta ya diem senyum, ditimpukin pakai batu sampai berdarah-darah ya diem senyum, bisa gak kayak gitu? Jangan ada yang menjawab itu kan Rasul. Nah memang intinya tidak ada kemauan di hati kita untuk meniru Rasulullah, kita cuma pengen dianggap sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya, tapi disuruh niru gak mau. Nah ya kayak gini gak akan pernah mendapat kan apa yang diinginkan ya. Jadi bismillah, jangan ada kata enggak mungkin, enggak bisa, enggak sanggup. Bismillah, ya Allah kuatkan, ya Allah sanggupkan, ya Allah bantu, ya Allah tolong. Hamba adalah al-faqirah, hambamu yang lemah, enggak punya apa-apa, bersandar hanya kepadamu. Begitu coba, ya Allah ini titipanmu. Misalnya sambil gendong anaknya, anak nangis, enggak apa-apa, kita ikut nangis juga bareng anak. Ya Allah, ya ini anak, ini titipan anak-anakku, ini titipanmu, bukan milikku tapi milikmu. Gimana kok dia nangis terus setiap kali saya mau sholat? Bilang, adukan sama Allah, tolong ya Allah tenangkan dia, sebentar aja mau sholat 10 menit ya Allah untuk menyembahmu. Insya Allah kalau kita yakin, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaganya sebentar 10 menit. Bahkan cuman kalau nangis 10 menit insya Allah gak apa-apa gitu ya. Yang penting dia gak step, gak kejang ya. Kalau emang kayak gitu gendong, kalau dia cerit-cerit gendong. Artinya apalagi di luar itu, di luar waktu sholat, saya aku yakin Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan ujian tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau dia merasakan, tapi saya kan harus cari makan buat anak. Iya, cari makan itu di mana-mana, di kantor, bahkan yang kerja di pabrik sekalipun, itu ada waktu break buat sholat. Ada break walaupun cuma 40 menit, itu breaknya untuk sholat, untuk makan 40 menit, bahkan untuk ngaji 40 menit. Itu pabrik ya, yang pakai mesin interaksinya. Apalagi kalau kantor yang interaksinya sama orang, aku yakin lebih fleksibel ya. Jadi jangan jadikan ujian ini sebagai beban berat, tapi jadikan dia sebagai satu karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita yang masih harus hidup di atas muka bumi ini. Aku yakin nanti Allah akan mampukan kita menghadapi semuanya, dengan catatan kita juga harus berusaha keras untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, hatur nuhun Ustazah untuk jawabannya. Dan terakhir Ustazah, sebagai penutup singkat di hari ini, istri Rasulullah ya, yang taat Maria Al-Qibtiyah.
1: Ya, para pendengar radio MKFM, mobil khusus para muslimah. Jadi memang apa yang telah kita baca dari sejarah-sejarah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya isinya padat pelajaran. Ya dari yang manapun juga, termasuk Maria Qibtiyah ini. Oleh karena itu jangan berhenti sampai di sini, tetap gali lagi ya, dan dapatkan lagi banyak hal yang mengkayakan hazanah dan wawasan sakofah kita, keilmuan kita, keislaman kita, tapi yang paling penting harus memperdalam keimanan kita. Ya, insya Allah masih banyak sumber-sumber yang belum kita gali. Ya, Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa memahami dan mengamalkan apa yang kita pahami. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-'afwa minkum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk ilmunya yang dibagikan di hari ini. Ustazah, selamat melanjutkan amanah-amanahnya di hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan.
1: Amin. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat MK, sajian ilmu sudah kita simak dengan baik. Semoga Allah mampukan kita untuk mengamalkannya. Dan insya Allah kita lanjutkan, sahabat MK, dalam segmen Morotal Pilihan. Kami sediakan 3 morotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Di nomor 1, sahabat MK, ada Quran Surah Al-Fath. Kemudian di nomor 2 ada Quran Surah Al-Hadid. Dan di nomor 3 ada Quran Surah Nuh. Silakan sahabat MK dipilihkan salah satunya, dikirimkan ke 0811-224-1027 serta akan nama, alamat, dan tentunya pilihan morotal pada hari ini. Sahabat MK, menikah adalah awal dari sebuah perjalanan ibadah, dan rumah tangga yang sakinah perlu dibangun dengan ilmu dan persiapan yang matang. Marwah Muslimah Center menghadirkan Ma'ruf Center Batch 3, program pembekalan pranikah dan pernikahan menuju sabara. Insyaallah dilaksanakan dalam 5 sesi setiap akhir pekan selama bulan Agustus tahun 2026, pukul 8.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat, bersama para pemateri yang berpengangga berawal dari ilmu.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah.

0: Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-40.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan

0: Memasuki menit ke-35 sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atau memilih morotalnya di hari ini sahabat MK. Ada Ibu Rus yang sudah memilih morotalnya di nomor 1 Quran Surah Al-Fat. Terima kasih. Masih di nomor 1 di Quran Surah Al-Fat, dipilihkan juga oleh Kang Irfan Sugiri di Halte Selatan. Hadir juga hari ini yang sudah memilih morotalnya di nomor 2, dipilihkan oleh Ibu Ade di Ranca Ekek, juga Mama Ismi di Cianjur, serta Ibu Saprah memilih Quran di nomor 1 yaitu Quran Surah Al-Fat. Terima kasih. Hamba Allah juga hadir hari ini menyampaikan atensinya di nomor 1, dipilihkan Quran Surah Al-Fat. Dari Cipanas Cipuncak, di Cipanas Puncak begitu ya, hadir juga Ibu Aminah di pilihan nomor 1 yaitu Quran Surah Al-Fat. Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya dan alhamdulillah terpilihkan di nomor 1 yaitu Quran Surah Al-Fat. Terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai kami dari awal hingga akhir sahabat MK dan mengirimkan atensi-atensinya di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Sahabat Sierra Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga, Ibu Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap peran ibu menjadi jalan kebaikan dan pahala untuk hadirkan cinta untuk keluarga. Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara, dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan di antaranya adalah Ar-Razzaq. Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan. menciptakannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu. Siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku, syukur, baik. Tidak laku, sabar, baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Kudusun, Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan Kudus Tuhan kami, Tuhan para Malaikat dan Jibril. Hadis Riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Allah As-Salam, Yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma As-Salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal dzalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha Suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, Yang Maha Sejahtera. Sahabat MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

Ar-Rahim, Yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah mendzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, Yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang mertang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ,

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Setelah dilakukan pengecekan, ternyata yang hilang itu hanya buku nikah sebanyak 177.
2: Pemeriksaan kepada yang bersangkutan pelanggar lalu lintas ini yang arogan di Bundaran HI, dan saat ini yang bersangkutan sudah kita pansuskan.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Cirebon, polisi selidiki raibnya ratusan blanko buku nikah di lokasi tak ada CCTV. Terobos Pelican Crossing, 3 anggota Polda Jabar dijatuhi sanksi. Aksioma desak kejari Banjar percepat kasus korupsi tunjangan DPRD Jilid 2. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polda Jabar memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik kepada anggotanya yang mengendarai mobil Toyota Alphard dan menerobos Pelican Crossing di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang berakhir cekcok dengan seorang petugas satpam di kawasan itu.
4: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan pengemudi dan penumpang mobil tersebut yakni Ibda DG, Bribka BS, dan Bribtu RPW akan dikenai sanksi etik kepolisian meski kedua pihak sepakat damai. Polda Jabar berkomitmen dan konsisten akan menindak tegas dan transparan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Lebih lanjut, Kombes Hendra Rohmawan menyampaikan permohonan maaf atas sikap arogan anggotanya tersebut kepada Satpam Victor dan seluruh masyarakat Indonesia.
2: Pemeriksaan ya kepada yang bersangkutan pelanggar lalu lintas ini yang arogan di Bundaran HI, dan saat ini yang bersangkutan sudah kita pansuskan. Kita punya kewenangan ada 21 hari pansus di sini, dan sekaligus kita juga telah memproses untuk kode etik.
3: Kebakaran melanda Kampung Adat Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Kebakaran yang diduga sementara akibat korsleting listrik pada Sabtu lalu itu meluluh lantakan 70 rumah dengan kerugian materi ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah.
5: Bupati Sukabumi Haji Asep Japar sudah meninjau ke lokasi kebakaran, koordinasi untuk menetapkan langkah penanganan darurat bagi para korban.
6: Keseluruhan ini ada 420 taksiran, ini kan ada beberapa perhitungan sementara keadaan ini, kan ada yang punya TV, ada yang punya perhiasan lainnya, diperkirakan sekitar 2,5 miliar.
5: Menurut data sementara pemerintah daerah, kebakaran berdampak pada sekitar 70 kepala keluarga atau lebih dari 420 jiwa. Sebagian besar korban kini mengungsi di rumah kerabat dan tetangga karena seluruh bangunan yang terbakar merupakan rumah tradisional berbahan bambu dan beratap ijuk yang membuat api cepat membesar. Haji Asep mengatakan bantuan logistik telah mulai disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas. Sementara dapur umum disiapkan agar warga terdampak tetap mendapatkan pasokan makanan.
6: Kita membuka posko logistik di satu lokasi di sini di lapang, tidak ada tempat lain yang ditetapkan, tetap dapur umum, logistik, pengungsian.
5: Sementara itu, Staf BPBD Kabupaten Sukabumi Dedi Hidayat menjelaskan, kebakaran terjadi sekitar pukul 14, api pertama kali terlihat oleh anak-anak di area MCK umum yang berada di tepi pemukiman sebelum akhirnya menjalar dengan cepat akibat tiupan angin dan rapatnya bangunan rumah adat. Diduga kuat sumber api berasal dari korsleting listrik di area MCK karena mayoritas rumah beratap ijuk dan berdempetan. Api dengan cepat merambat ke bangunan lain.
3: Puluhan massa dari Aksi Reformasi Pemuda dan Mahasiswa Aksioma Kota Banjar kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Banjar Senin 27 Juli. Kedatangan mereka untuk menuntut percepatan penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar periode 2017-2021.
7: Presiden Aksioma Kota Banjar Ahmad Dimyati menyampaikan langsung tuntutan organisasinya di hadapan perwakilan kejaksaan. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berlama-lama mengungkap kasus ini.
8: Nanti sekitar 2 minggu atau 3 minggu kurang lebih itu, Pak. Nah sekarang ternyata hampir 3 bulan. Ya kami tanya, kalau besok dalam waktu mungkin kami tentukan nanti kita mau rapat evaluasi, tidak ada...

0: Ya tidak ada progres, maksudnya tersangka diumumkan, ya kami duduki, Pak.
1: Kasus dugaan korupsi tunjangan ini sudah berjalan dua jilid. Pada jilid pertama, Kejari Banjar telah memvonis dua orang tersangka dengan kerugian negara ditaksir 3,5 miliar rupiah. Kini di jilid kedua, penyidikan dikembangkan dan menyasar lebih banyak pihak, termasuk sejumlah mantan anggota DPRD periode 2017-2021. Kasipidsus Kejari Kota Banjar Budi Prakoso menyatakan Juni lalu pihaknya telah gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Jabar. Saat ini masih melakukan pendalaman.
2: Penanganan pada saat ini masih pada tahap penyidikan, telah dilakukan ekspos pada bulan Juni. Berdasarkan petunjuk dari pimpinan, masih perlu melakukan pendalaman.
1: Pihak Kejari Banjar menyebut detail pendalaman kasus merupakan rahasia penyidik. Hingga kini proses hukum untuk kasus masih terus berjalan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online. Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat resmi memulai rangkaian Hari Penyiaran Daerah 2026 Harsiarda. Kick-off kegiatan digelar bersamaan dengan peringatan Hari Anak Nasional di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, Kabupaten Bandung Barat, pekan lalu. Acara diisi dengan storytelling, edukasi penggunaan media secara bijak, dan peluncuran ikon siaran ramah anak milik KPID Jabar. Wakil Ketua KPID Jawa Barat, Almadina Rahmaniar, menyatakan, kick-off Harsiarda sekaligus launching ikon siaran ramah anak menjadi bagian dari upaya mengajak anak-anak lebih bijak dalam mengakses media. Perlindungan anak sekarang juga harus mencakup ruang digital. Almadina menekankan penggunaan gadget dan internet perlu pendampingan orang tua. Tanpa pengawasan, konten yang tidak sesuai usia berpotensi berdampak negatif bagi anak.
4: Momentum Hari Anak Nasional ini menjadi refleksi untuk kita semua bahwa perlindungan anak yang sering dibahas saat ini bukan hanya berbatas pada hal-hal yang bersifat langsung, tapi ternyata yang saat ini diakses sama anak-anak setiap hari, yaitu ada media sosial gitu, media berbasis internet, yang ternyata itu juga membahayakan bagi anak. Dan itu juga kalau misalnya kita bisa mempelajari ke arah sana bahwa bagaimana kita bisa melindungi anak, salah satunya adalah dengan membatasi tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak.
5: Tadi juga Mbak Alma menyampaikan beberapa hal. Masih ada yang nonton TV, mendengarkan radio dan sebagainya. Seberapa penting menanyakan itu kepada anak-anak atau orang tua mereka yang mendampingi?
4: Karena berkaitan dengan regulasi yang belum seimbang di negara kita, bahwa di televisi dan radio kita sudah ada regulasi yang artinya tayangan-tayangan sesuai dengan kebutuhan anak di usianya gitu. Sehingga kalau misalnya media berbasis internet belum ada regulasinya, berarti tayangan-tayangannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga anak-anak di kondisi sekarang ini, walaupun era digitalisasi, tapi tetap harus diberikan tayangan yang sesuai dengan kebutuhan, yang tentunya sesuai dengan regulasi yang sudah dikeluarkan dari.
3: Berdasarkan riset KPID Jabar, 87% Gen Z masih menonton televisi dan 56% mendengarkan radio, sementara hampir 99,8% Gen Z sudah mengakses internet.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssnijabar.net.
3: Ratusan belangko buku nikah di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Senin siang raib digondol maling. Tiga orang saksi telah dimintai keterangan polisi. Di sekitar lokasi kejadian tidak terdapat kamera pengawas.
7: Aksi pencurian dengan sasaran tak biasa terjadi di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Bukan komputer atau barang elektronik lainnya, pelaku justru menggondol ratusan blanko buku nikah yang tersimpan di laci ruang kepala kantor. Kasus tersebut pertama kali diketahui oleh petugas kebersihan saat hendak beraktivitas seperti biasa. Ia merasa ada yang tidak beres setelah melihat kondisi pintu kantor. Diduga, pelaku beraksi saat kantor sedang sepi. Tidak adanya kamera pengawas di lokasi kejadian membuat petugas harus bekerja lebih ekstra dalam menangani kasus tersebut. Jajaran kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus tersebut, termasuk meminta keterangan dari tiga orang saksi.
8: Yang dilaporkan adalah pencurian, kemudian setelah dilakukan pengecekan baik oleh OB maupun security yang di sana, ternyata yang hilang itu hanya buku nikah. Ya, buku nikah sebanyak 177. Kemudian kami juga menerjukan anggota untuk melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap perkara ini.
7: Sementara itu, pasca kemalingan, aktivitas kantor tetap berjalan sebagaimana mestinya.
3: Pengurus Koperasi Transportasi Bus Miniarta menyatakan kecewa atas pernyataan Wali Kota Bogor Dedi Arahim yang melarang Bus Miniarta beroperasi di wilayah Kota Bogor. Mereka menegaskan seluruh armada telah mengantongi izin trayek resmi dari Kementerian Perhubungan.
9: Pengurus Miniarta menjelaskan saat ini terdapat 17 unit bus yang beroperasi sesuai izin trayek dari Kementerian Perhubungan. Karena itu mereka menilai larangan beroperasi di wilayah Kota Bogor perlu dikaji kembali.
10: Sungguh sangat menyesatkan bagi kami, terutama untuk karyawan-karyawan kami. Sekarang posisinya karyawan ini juga butuh dana. Jadi saya harap Bapak Wali Kota punya kebijakan yang lain, pertimbangan yang lain untuk tidak ada niat untuk membekukan operasional operasi kami.
9: Pengurus Miniarta berharap pemerintah Kota Bogor menerapkan kebijakan secara adil dan menyeluruh, termasuk melakukan pengawasan terhadap seluruh angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kota Bogor sesuai ketentuan dan perizinan yang berlaku.
11: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam bagimu salam sahabat MK dari Justice Voice, mengawali kebersamaan kita dalam program Inspirasi Siang di kesempatan hari ini. Alhamdulillah, senang sekali sahabat siar Anda Syifa Khairunisa bisa menyapa di rehat siang ini sahabat MG, 17 menit lepas dari jam 1 siang hari ini. Mudah-mudahan Anda dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang bahagia siang hari ini, dan siap untuk menghabiskan waktu hari ini dengan beragam jenis kegiatan yang insya Allah bermanfaat luar biasa. Dan di siang hari ini sahabat MG, kita akan sama-sama kembali berbincang, sama-sama kembali akan menggali ilmu, menggali hikmah di Inspirasi Siang berkaitan dengan mengenal kakek dan buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar sirah, jejak kemuliaan sebelum sang nabi dilahirkan, ini memang sudah menjadi sebuah keistimewaan tersendiri. Dan kami pun juga mengundang Anda sahabat AMQ untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun juga salam silaturahmi di kesempatan siang hari ini. Anda juga bisa bernostalgia barangkali ya, ingin mendengarkan nasyid apa saja sahabat MK, atau nanti juga bisa bergabung untuk memilih nasyid pilihan di hari ini. Karena Anda juga bisa berbagi hikmah kalau menilik bagaimana kemudian silsilah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa menurut Anda hikmah terbesar dari mengenal sosok sang kakek dan buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat MK. Salam salam ungkapan cinta. Apakah hikmahnya adalah dengan kita mengetahui bagaimana silsilah keluarga Rasulullah, ini menambah rasa cinta kita kepada sosok teladan tersebut? Atau dengan kita tahu bagaimana kakek dan buyut Nabi Muhammad, kita akan semakin mengenal perjalanan sejarah dan kehidupan Nabi? Apapun hikmahnya, kalau menurut Anda silakan bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Siang hari ini kami juga akan memberikan teka-teki cerdas ya, untuk menambah semangat Anda semakin mengenal sosok keturunan ataupun juga sosok sebelum Nabi Muhammad ini diutus sahabat MK. Bagaimana keluarganya, kakek, buyutnya sahabat MK. Silakan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdas. Di siang hari ini adalah kita akan berteka-teki tentang sosok kakek Nabi Muhammad yang memang dikenal sebagai tokoh Quraisy yang menemukan kembali sumur Zam-Zam setelah lama tertutup. Nah, pertanyaannya sahabat MK, siapakah nama kakek Rasulullah tersebut? Apakah Anda sudah mengetahui jawabannya? Silakan Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan jawaban teka-teki cerdas ataupun hikmah dari kita mengetahui kakek dan buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menambah kebersamaan kita di siang hari ini sahabat MK, kami juga akan persembahkan untuk Anda menambah rasa cinta kita kepada sosok Rasulullah dengan menghadirkan sebuah nasyid sahabat MK dari Firdaus dengan judulnya Rasul Pilihan. Betapa beruntungnya kita sahabat MK menjadi sosok umat dari seseorang yang sudah langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penutup dari para utusannya. Ini dia Rasul Pilihan dari Firdaus.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku nggak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
5: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
4: Tapi aku gak suka minum air mineral.
5: Coba nih, Ron 88.
4: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
5: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
4: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
5: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
4: Belinya di mana?
5: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
6: Follow juga @ron88official. Ron88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Anda masih menyimak kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia, sahabat MK. Dan dalam program Inspirasi siang hari ini, kami masih temani ruang dengar Anda, sahabat MK. Kita akan berbincang untuk sama-sama menggali hikmah, sahabat MK, mengenal lebih dalam bagaimana kemudian silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Berkaitan dengan kita semakin mengenal kakek dan buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa jejak kemuliaan sebelum sang nabi dilahirkan ini sudah menjadi suatu keistimewaan, sahabat MK. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Apa kemudian hikmah terbesar dari mengenal kakek dan buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikannya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan kami juga hadirkan teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Kalau kita ingat kembali ya pelajaran sirah sahabat MK, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memang dikenal sebagai tokoh Quraisy yang menemukan kembali sumur zam-zam setelah lama tertutup. Dan siapakah nama kakek Rasulullah tersebut? Nah, silakan ya Anda ikut menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini, sahabat MK, melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM. Anda juga yang ingin berbagi hikmah bisa sampaikan melalui polling di grup komunitas sahabat MK. In the brightness of the sun, all the stillness of the night, you would never. Dan memang kalau berbicara soal silsilah ya, kalau dalam Islam nasab, sahabat MK, ini bahkan Rasulullah bisa dikatakan tanpa celah. Bahkan ketika sosok Kaisar Romawi Heraklius ini yang pernah bertanya juga kepada Abu Sufyan sebelum ia masuk Islam, padahal saat itu Abu Sufyan belum berdamai ya dengan Rasulullah, masih merupakan sosok musuh, sahabat MK. Akan tetapi ketika ditanya pada kesempatan untuk bisa menjadi ke Rasulullah, ternyata Abu Sufyan memandang nasab Rasulullah SAW ini memiliki nasab yang terhormat, sahabat MK. Nabi kita Muhammad ini memang menjadi sosok yang kalau bahasa sekarang itu paket komplit ya. Menarik penampilannya, fasih tutur katanya, mulia pergaulannya, dan juga lembut tabiatnya. Masya Allah, bahkan ada julukannya, sahabat MK, dari sosok yang tidak pernah berdusta, yakni Al-Amin, yang begitu dipercaya. Tidak hanya bagaimana tindak tanduk beliau, tapi nasab ataupun garis keturunan Rasulullah ini juga begitu mulia. Sehingga pengakuannya sebagai nabi ini tidak dituduh untuk mencari tenar semata di kala itu. Karena memang keluarganya sudah begitu terkenal ya, sahabat MK, dengan berbagai keutamaan kemuliaannya. Bukan kemudian mengaku sebagai nabi untuk panjat sosial kalau istilah sekarang, tidak untuk itu. Karena kedudukan sosial Rasulullah sendiri dari ayahnya, kakeknya, buyutnya itu memang sudah tinggi sejak buyut-buyutnya. Tidak ada celah sebetulnya bagi orang-orang untuk menolak apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali adanya kesombongan di hati mereka. Nabi Muhammad SAW sendiri, sahabat MK, memang memiliki silsilah nasab yang mulia. Ayahnya, kakek, buyut, dan terus ke atas ini masing-masing adalah tokoh dan pemuka di zamannya, yang mana mereka semua memang menduduki tempat mulia di masyarakat Arab. Mereka dikenal dengan kebijaksanaan, keberanian, kepemimpinan, bahkan juga kedermawanan, dan tentunya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya. Berikut ini, sahabat MK, profil singkat kita akan sama-sama hadirkan ya, dari sosok buyut Nabi Muhammad SAW yang Anda juga bisa ikut bergabung ya, menyampaikan jawaban teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini, atau Anda juga bisa berbagi hikmah untuk apa kemudian kita mengetahui seperti apa sosok kakeknya, buyutnya Rasulullah. Agar apa, sahabat MK, kita mengetahui ini? Anda bisa bagikan ya. Kalau kita sapa ada Bunda Maryam, ini kakek Rasulullah sudah ikut menjawab teka-teki cerdasnya ya, Masya Allah. Dan jawabannya betul-betul-betul, Bunda, Alhamdulillah. Karena kalau kita bicara dari silsilah, kita akan terlebih dahulu mengenal sosok keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam.
Jadi memang ternyata sahabat MQ, buyutnya Rasulullah itu ya juga dari keturunan Nabi Ibrahim ya. Ya ini salah satu putranya Nabi Ismail alaihi salam. Yang mana sahabat MQ, Nabi Ismail kemudian memiliki keturunan juga yang bernama Ma'ad. Yang dilansir dari laman kisahmuslim.com bahwasannya sosok Ma'ad, salah satu keturunan Nabi Ismail, ini merupakan sosok yang ahli dalam pertempuran. Tidak satu pun perang yang ia ikuti kecuali membawa kemenangan. Artinya kalau Ma'ad ini sudah ikut berperang, maka perang yang diikutinya akan membawakan kemenangan, sahabat MQ. Tidak pernah merasakan kekalahan. Betapa luar biasanya ya, karena tidak pernah kalah, besar juga pengaruhnya dan kuatnya ketokohan beliau sampai dikauniahi sebagai Abul Arab alias bapaknya Arab, sahabat MQ. Saking kuatnya, inilah sosok Ma'ad, salah satu keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dan kalau kita lihat lagi, tidak hanya sosok Ma'ad, buyut-buyutnya Rasulullah yang lainnya, misalnya dengan nama Nizar, sahabat MQ, dikenal sebagai sosok yang paling tampan pada zamannya. Tidak hanya modal tampan saja pastinya, ia juga merupakan orang yang paling menonjol kecerdasannya. Kalau kita lihat, berarti buyutnya Rasulullah ini sudah ada yang ahli berperang, sahabat MQ, ahli strategi, dan ada juga yang kemudian begitu cerdas ya, sosok Nizar ini. Dan kita berlanjut, sahabat MQ, di keturunan berikut. Ini ada juga sosok bernama Mudhor, yang kalau secara bahasa, Mudhor itu maknanya madir, artinya orang yang memberikan bahaya. Maksudnya sahabat MQ, ini orang yang melihatnya pasti jatuh hati karena juga tampan ya, Masya Allah. Mudhor ini adalah orang pertama yang menunggang unta sambil bernyanyi, sahabat MQ. Karena di sampaikan dari sebuah riwayat bahwasannya sosok Mudhor, salah satu buyutnya Rasulullah, ini juga pemilik suara emas, sehingga nyanyiannya ataupun zaman dahulu syairnya ini bertujuan untuk memberi semangat unta yang sedang menempuh perjalanan di safar yang panjang. Bahkan di antara ucapan hikmah yang diriwayatkan darinya ini adalah berkaitan dengan sebaik-baik kebaikan adalah yang disegerakan. Persiapkan diri kalian menghadapi rintangannya dan alihkan dari hal-hal yang merusaknya. Karena pembatas antara kebaikan dan kerusakan hanyalah kesabaran. Ini salah satu syair yang kemudian turun-temurun ya dari tradisi Arab Saudi, sahabat MQ, yang ini kemudian ternyata disampaikan oleh salah satu buyut Rasulullah yang bernama Mudhor tersebut.

0: Masya Allah ya, sudah ada beberapa nama yang kemudian kita kembali kenang sahabat MQ, buyut-buyutnya Rasulullah, mulai dari yang ahli berperang, begitu tampan dan cerdas, bahkan juga memiliki suara yang indah, bahkan ini juga termasuk diantaranya pandai bersyair sahabat MQ. Tidak hanya tiga sosok tersebut, masih ada sahabat MQ, sosok bernama Ilyas, yang mana bagi masyarakat Arab, kedudukan Ilyas ini seperti kedudukannya Luqman al-Hakim, yang merupakan orang bijak, yang kemudian kita ketahui kisahnya di dalam Al-Quran. Di antara ucapannya, sahabat MQ yang kemudian juga menjadi turun-temurun, ini pesan begitu menyentuh, yakni siapa yang menanam kebaikan, ia akan memanen kebahagiaan. Dan siapa yang menanam keburukan, ia akan panen penyesalan. Sebuah kata syair sahabat MQ yang sampai sekarang ini nampaknya masih begitu relevan ya dengan zaman kita untuk bisa terus berbuat baik dengan orang-orang sekitar kita sahabat MQ. Tidak hanya sosok Ilyas, ada juga sosok bernama Fihar, di mana disebutkan sahabat MQ bahwasannya sosok Fihar ini disebut Quraisy dan nenek moyang orang-orang Quraisy, alias keturunan Nabi Ismail yang berada di atas Fihar itu disebut Kinani, keturunan Kinanah sahabat MQ. Sedangkan keturunan beliau yang lahir setelah Fihar itu baru disebut Quraisy. Semua kabilah-kabilah Quraisy nasabnya bertemu pada dirinya, dan Fihar ini adalah seorang yang mulia lagi dermawan. Ia tidak menunggu orang datang untuk meminta kepadanya sahabat MQ. Dialah yang kemudian mendatangi mereka yang membutuhkan, memeriksa kondisi setiap orang dan melihat siapa yang membutuhkan bantuan. Lalu Fihar ini salah satu buyutnya Rasulullah lah yang kemudian mencukupi kebutuhan mereka dengan hartanya pribadi. Jadi ini tidak menggunakan kalau istilah sekarang mungkin anggaran negara ataupun juga anggaran daerah sahabat MQ, tapi memang begitu dermawannya beliau sosok Fihar ini. Bahkan di antara sahabat Nabi yang nasabnya bertemu dengan Nabi pada Fihar ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, yang merupakan sosok tidak kalah dermawannya juga sahabat MQ, yang kalau zaman sekarang nampaknya langka ya kalau kita lihat bagaimana perangai orang-orang di zaman Rasulullah bahkan sebelum itu, bagaimana kemudian buyut-buyutnya juga merupakan sosok yang begitu dermawan. Dan kemudian sahabat MQ, masih ada sosok buyut yang lain yang kemudian kita kenal juga bernama Ka'ab. Ini merupakan kakek keenam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau dirunut sahabat MQ, Umar bin Khattab dan juga Rasulullah ini masih ada jalur kekerabatan ya, yaitu melalui nasab Ka'ab tersebut. Yang mana Ka'ab pernah mengumpulkan juga kaumnya di hari Arubah, hari yang penuh rahmat yaitu hari Jumat, di mana ia pun menyebut-nyebut tentang akan diutusnya sosok Rasulullah penutup para nabi sahabat MQ, dan ia berikan kabar pada kaumnya kalau nabi tersebut dari keturunannya. Tidak lupa juga ia memerintahkan agar kaumnya mengikuti nabi tersebut. Yang mana kalau kita lihat ya, ini kan sudah keturunan ke-6 berikutnya ya, berarti sudah wafat sahabat MQ. Ini yang kemudian menjadi salah satu hal yang kemudian Allah takdirkan Umar bin Khattab kemudian memeluk Islam ya, Masya Allah. Ini begitu luar biasa kisahnya. Dan setelah Ka'ab sahabat MQ, kalau kita merujuk nasab, ini ada juga sosok Murrah yang merupakan kakek keenam Nabi Muhammad SAW dan kakek keenam juga dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada dirinya pula nasab Imam Malik rahimahullah ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Tentu kalau kita menisbatkan ataupun juga menyebut nama Rasulullah beserta nasabnya ya, bin-bin-binnya sahabat MQ ini biasanya sudah mulai familiar dengan nama Murrah. Dan kemudian yang lebih dekat lagi sahabat MQ adalah Kilab. Ini nama sebenarnya adalah Hakim. Ada juga yang kemudian mengatakan Urwah. Namun ia kemudian dilakopi dengan nama Kilab, yang karena sering berburu dengan menggunakan hewan buruan, yakni anjing sahabat MQ. Dan Kilab ini merupakan kakek ketiga dari ibu Nabi, yakni Aminah binti Wahab. Pada Kilablah kemudian nasab ayah dan ibu Nabi Muhammad bertemu. Dialah yang menamai bulan-bulan Arab seperti yang kita kenal sekarang. Membuat kemudian pengaturan bulan menunjukkan kecerdasan. Bagaimana kemudian sosok Kilab ini membuat suatu pengaturan waktu ya sahabat MK, yang kemudian dijadikan rujukan masyarakat Arab setelah menunjukkan kedudukan dan pengaruhnya yang kurang. Dan setelah kilap sahabat MK, kalau kita lihat bagaimana kemudian nama Rasulullah dengan bin-binnya, ini ada bin Qushay juga. Yang Qushay ini sosoknya dilahirkan pada tahun 400 Masehi sahabat MK. Adapun nama aslinya itu sebetulnya adalah Zaid. Ia digelari Mujammi atau pemersatu sahabat MK karena berhasil menyatukan kabilah-kabilah Quraisy di Mekah pada kala itu. Sebelumnya kalau melihat sejarah, kabilah tersebut tinggal terpisah-pisah. Mereka membentuk koloni-koloni kecil di puncak-puncak bukit. Dan kekuatan mereka pudar sahabat MK, terpojok oleh orang-orang Khuza'ah. Kemudian ia pun menghimpun anak keturunan Fihar tersebut dan menjadi kekuatan baru di Mekah yang menandingi Khuza'ah. Apa yang dia lakukan Qushay ini memang luar biasa sahabat MK. Pencapaian yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki jiwa yang teguh dan tekad yang kuat. Kalau sekarang istilahnya kekuatan diplomasinya begitu luar biasa sahabat MK, bisa menggerakkan bahkan menyatukan yang kemudian tadinya tidak peduli atau bahkan bertikai sahabat MK untuk menjadi satu kelompok yang begitu kuat. Dan setelah mengembalikan kekuasaan putra-putra Nabi Ismail atas kota Mekah, Qushay pun kemudian melakukan reformasi di tanah suci itu. Ia tercatat sebagai orang pertama yang melakukan perbaikan Ka'bah setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Qushay tersebut juga membuat manajemen tanah suci sahabat MK. Ia membuat hijabah yang mengatur pergantian kiswah. Ada sikayah yang bertugas memberi minum untuk jamaah haji, dan ada juga rifadah yang bertugas menyediakan makanan untuk tamu-tamu Allah itu. Dan inilah yang kemudian sahabat MK sosoknya membuat nadwah sebagai dewan syura. Semua permasalahan masyarakat dimusyawarahkan di rumah tersebut. Demikian juga dengan masalah akad pernikahan dan permasalahan pertempuran. Maka rumah sosok Qushay, sahabat MK, ini ibarat gedung serbaguna, tempat pertemuan orang-orang Arab untuk melakukan berbagai hal yang penting. Ada yang bahkan mengatakan ia dilakobi dengan Qushay karena terpisah jauh dengan keluarga dan kampung halamannya. Diketahui setelah ayahnya wafat, ia pun juga berkelana menuju Syam, sahabat MK. Karena itulah Hudzafah bin Ghunam ini mengatakan, ayah kalian, orang-orang Quraisy yang bernama Qushay, disebut sebagai pemersatu dengan perantara dirinya. Allah satukan kabilah-kabilah dari keturunan Fihar. Bahkan saat menjelang wafatnya, Qushay ini sudah melarang anak-anaknya untuk menenggak khamar, sahabat MK. Padahal kala itu khamar menjadi salah satu minuman yang favorit ya, kalau sekarang bahasanya mungkin viral, sahabat MK. Karena Qushay ini tahu persis mudaratnya menenggak khamar. Ada banyak hal kemudian yang tidak baik akan mengintai. Dan yang pertama ia perhatikan juga adalah orang-orang terdekatnya. Qushay diketahui wafat sahabat MK pada tahun 480 Masehi, yang usianya saat itu sudah mencapai 80 tahun. Masya Allah. Tidak hanya sosok Qushay sahabat MK, kita kenal juga nama Abdul Manaf. Nama aslinya adalah Al-Mughirah, yang mana dikenal juga sahabat MK sebagai sosok yang begitu rupawan. Bahkan orang-orang Quraisy ini mengenal Abdul Manaf dengan sebutan Al-Fayyad, yaitu melimpah karena kedermawanannya yang luar biasa. Ia juga merupakan kakek keempat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sahabat MK, dan kakek kesembilan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi nasabnya ini memang bertemu dengan orang-orang yang luar biasa juga ya sahabat MK. Dan masih ada sosok Hashim yang namanya adalah Amr bin Abdul Manaf. Disebutkan bahwasannya Amr ini karena tingginya kedudukan beliau. Di antara anak-anak keturunan Abdul Manaf, Hashimlah yang dimuliakan oleh kaumnya dengan pemuliaan setara dengan ayahnya sahabat MK. Lalu kenapa kemudian Amr dikenal dengan sebutan Hashim? Ini ada sebuah kisah juga. Suatu ketika masyarakat Quraisy ini ditimpa wabah kelaparan. Dan karena kemarau panjang melanda daratan padang pasir yang panas itu sahabat MK, melihat kondisi ini Hashim pun tidak tinggal diam. Ia berangkat menuju Syam, kemudian membeli bahan makanan pokok yang dibutuhkan kaumnya. Dan sepulangnya dari Syam, Ia membawa gandum serta roti dan ia bagi-bagikan kepada penduduk Mekah. Masya Allah, betapa luar biasanya ya. Tidak hanya roti dan gandum, ia bahkan juga menyembelih hewan dan dagingnya pun dijadikan adonan roti daging. Kalau istilahnya sarit, sahabat MK disebutkan. Dan semua itu dilakukan demi melayani umatnya, kaumnya, rakyatnya, sahabat MK. Dan inilah yang kemudian ia lakukan untuk terus menyetok makanan agar Mekah selama satu tahun lamanya ini tidak dilanda kelaparan lagi. Inilah sosok kemudian yang berwibawa, yang luar biasa, sahabat MG, dengan jasa dan peranannya yang begitu besar bagi masyarakat Mekah. Tidak heran dengan kemudian penghormatan yang didapatkan juga. Dan harta yang ia dapatkan ini bukan ditumpuk kemudian mendapat gelar orang terkaya. Tidak seperti itu ya, sahabat MG. Hashim ataupun juga Amr ini menjadi sosok yang merasakan keberkahan melalui orang-orang di sekitar. Jadi ketika mendapatkan harta, ia bagikan. Ia juga menjadi orang yang bermanfaat bukan hanya bagi keluarga, tapi masyarakat secara luas. Dan karena kedermawanan tersebutlah disebut dengan nama Hashim Atharid, sahabat MK. Artinya sang pembagi-bagi roti daging. Bahkan ia juga digelari dengan Sayyidul Batha, yaitu kedermawanannya yang terus saja dirasakan masyarakat, baik dalam kondisi lapang apalagi ketika sulit. Ini yang luar biasa. Dan sosok Amr ataupun juga kita kenal Hashim tadi ya, sahabat MK, ini juga menjadi sosok orang yang kaya raya yang mengokohkan kebenaran. Ia membuat tenang orang-orang yang ketakutan dan juga menjadi orang pertama yang membuat inisiatif perdagangan Quraisy di dua rute yang legendaris, yakni ketika perjalanan di musim dingin mereka menuju Yaman dan Habasyah, sementara kalau di musim panas mereka akan menuju Syam, sahabat MK. Begitu melegendanya rute jalur perdagangan tersebut, sahabat MK, dan menjadi kebiasaan safar sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an. Anda sudah bisa menebak ya, ada dalam Quran surah Quraisy ayat 1 sampai 4, sahabat MK, tentang kebiasaan orang Quraisy yang pergi untuk berdagang. Dan selain sosok Hashim, ada lagi sosok keturunannya, yakni Abdul Muthalib. Dan ini merupakan salah satu ataupun juga satu-satunya putra Hashim. Ibunya bernama Salma binti Zaid An-Najariyah, yang sebenarnya Abdul Muthalib itu bukanlah nama asli yang, sahabat MK. Namanya adalah Syaibah Al-Hamd. Syaibah artinya uban, karena saat dilahirkan ada rambut putih ternyata di kepala sosok Abdul Muthalib. Dan dinamakan Al-Hamd, yang ini berarti pujian, karena diharapkan ia pun mampu menjadi orang yang terpuji di tengah kaumnya. Dan dalam perjalanan safar dagang ke Syam, salah satu kisahnya, sahabat MK, ayah Syaibah, Hashim bin Abdul Manaf, ini juga singgah di Yasrib, kota Madinah sekarang ya kalau kita kenal. Di sana ia kemudian juga menikah dengan perempuan penduduk setempat dari Bani Najjar yang namanya Salma bin Zaid. Tak lama setelah menikah, Hashim pun melanjutkan perjalanan ke Syam, dan ternyata ia juga wafat di sana. Beberapa lama kemudian, saudara-saudara Hashim, Al-Muthalib, Naufal dan juga Abdul Syams ini mendengar kabar bahwa mereka memiliki keponakan di Yasrib, dan mereka pun kemudian sepakat agar anak saudaranya itu tinggal bersama keluarga di Mekah, sahabat MK. Maka diutuslah Al-Muthalib untuk menjemputnya. Dan setibanya di Mekah, Al-Muthalib membonceng keponakannya tersebut, yakni Syaibah. Dan saat itu Syaibah kecil tampak kurang terurus ya, sahabat MK, padahal ia merupakan putra bangsawan juga dan orang terkaya di Mekah. Maka ketika banyak orang yang bertanya siapa ia, ia kemudian mencoba untuk menutupinya. Karena itu Syaibah lebih dikenal dengan Abdul Muthalib, yakni hambanya Al-Muthalib, sahabat MK. Julukan tersebut itu kemudian kian masyhur dan ia dikenal dengan sebutan itu. Bahkan dengan, bukan dengan nama aslinya ya, yang tadi Syaibah, sahabat MK, kalau dari nama lahirnya. Sosok Abdul Muthalib ini adalah seorang yang kemudian dikatakan sosok yang makbul doanya, sahabat MK. Pribadi yang sangat penyantun, bahkan termasuk juga terhadap hewan. Ia sering membawa piring besar hidangan menuju puncak bukit untuk memberi makanan burung-burung, hewan-hewan liar, sahabat MK. Maka tidak heran kalau ia juga digelari dengan julukan Al-Fayyad, yang artinya melimpah, sahabat MK. Gelaran yang sama dengan kakeknya, yaitu Abdul Manaf. Dan Abdul Muthalib ini juga seorang yang disegani masyarakat Quraisy, salah satu tokoh besar dan orang terhormat di tengah mereka, dan juga dikenal sebagai seseorang yang bijak, menjadi rujukan dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dialah yang kemudian pertama kali beribadah ataupun juga menepi di Gua Hiro, sahabat MG, ketika bulan Ramadan tiba. Ia pergi ke Gua Hiro dan ia pun memberi makan orang-orang miskin. Kekayaan Nabi Muhammad tersebut ini memiliki usia yang cukup panjang. Ada bahkan yang mengatakan hingga 100 tahun, sahabat MG, bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Akan tetapi kebijaksanaannya lah, dan untuk terus meneruskan kebijaksanaan tersebut kepada anak keturunannya, ini juga yang menjadi sebuah legasi ya, atau peninggalan agar masyarakat tidak berbuat zolim dan jahat, sahabat MG. Memotivasi untuk senantiasa berakhlak mulia. Ini menjadi sosok yang luar biasa, sahabat MG. Dan kita bisa bayangkan ya, ada tadi nama-nama yang disebutkan, sahabat MG, lebih dari 10 orang kakek Nabi Muhammad SAW, ini merupakan orang-orang yang mulia dan orang-orang yang berjasa pada bangsa dan masyarakat. Belum lagi kalau kita runut sampai ke atas, ke sosok Nabi Ibrahim alaihissalam ya, masya Allah, ini semakin mulialah nasab beliau, sahabat MG. Maka kali ini kalau ada satu orang dari bagian keluarga yang berjasa, maka masyarakat satu bangsa akan menghargai keturunannya. Inilah yang kemudian kita masih kenal ya, untuk kebiasaan ataupun juga menghargai sosok seseorang, sahabat MG. Ketika meninggalkan jasa yang luar biasa, ini nampaknya anak keturunannya pun akan merasakan manfaatnya, masya Allah. Dan kalau Anda, sahabat MK, seperti apa ketika sudah mengenal nama-nama tersebut nih, sosok yang begitu luar biasa, hikmah apa yang kemudian Anda rasakan dari kita kemudian tadi sudah mengenal kakek dan buyutnya Nabi Muhammad SAW? Apakah semakin menumbuhkan semangat untuk mempelajari sirah, sahabat MK? Atau bisa kemudian mengambil teladan dari kemuliaan dan kebaikan para leluhur beliau? Silakan Anda bisa berbagi, ikut menjawab teka-teki cerdasnya juga di 0811-224-1027. Tadi sudah ada tersebut sebetulnya ya, sahabat MK, sosok kakek Rasulullah ini dikenal juga sebagai orang Quraisy, tokoh Quraisy yang menemukan kembali sumur Zam-Zam setelah lama tertutup. Siapakah nama kakek Rasulullah tersebut? Kakek langsungnya siapa, sahabat MK? Silahkan Anda bisa bagikan jawabannya di 0811-224-1027. Kita akan jeda terlebih dahulu sambil menikmati nasyid dari Haris J dengan judulnya Rasulullah.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu didengar. Dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik mcfmnetwork.com. MCFM Radio.
8: Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Anda masih bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat MK, kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung berbagi atensi ya di kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah menyapa kali ini di TikTok MK FM ada sahabat Solikin ya, alhamdulillah bergabung. Kemudian ada sahabat El Shanum yang menyapa juga di kesempatan siang hari ini. Sahabat Raihan yang juga menyapa, menyampaikan ingin diputarkan lagu Dodi Hidayatullah Hati ya. Baik, insya Allah nanti akan kami coba putarkan. Dan Anda juga silakan bisa bergabung melalui WhatsApp MK FM sahabat MK di 0811 224 1027 untuk ikut menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Siapakah nama sosok Rasulullah ataupun juga sosok kakek Rasulullah SAW yang dikenal menemukan kembali zam-zam sahabat MK yang kemudian sudah lama tertutup? Nah, Anda juga bisa menjawab ya, hikmah 0811 224 1027 untuk ikut menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Siapakah nama sosok Rasulullah ataupun juga sosok kakek Rasulullah SAW yang dikenal

nama sosok kakek Rasulullah ya. Dan ini jawabannya betul, betul, betul. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dewi di Cimahi. Tidak ketinggalan Umi Omah Cemara kali ini bergabung ikut menjawab juga teka-teki cerdasnya. Dan jawabannya betul, 100. Masya Allah. Ibu Yaya Rokayah di Sukagali menyapa juga, jawabannya betul, alhamdulillah ya, luar biasa. Dan karena sudah jam 2 sahabat MK, sebelum kami sambung kebersamaan di siang hari ini dan menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensi, silakan Anda bisa kirimkan di 0811-224-1027. Kita akan simak terlebih dahulu satu jurnal LPSPR SSNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kualitas udara Bandung termasuk terburuk. Bandara Husein uji coba penerbangan awal Agustus. Kapolrestabes Bandung bantah situasi Kota Bandung mencekam. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah kota sedang memprioritaskan peningkatan indeks ruang terbuka hijau biru atau RTHB sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas lingkungan. Selain mengukur luas ruang terbuka hijau, indeks juga memperhitungkan kualitas vegetasi, sumber air, serta kebersihan udara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan menyebut kualitas udara Kota Bandung saat ini termasuk yang terburuk di Indonesia. Oleh karena itu, pemenuhan indeks RTHB dinilai menjadi mendesak dibandingkan pengadaan ruang terbuka hijau atau RTH. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung belum mengalokasikan pengadaan lahan RTH pada perubahan anggaran tahun ini, namun memilih lebih dulu mengejar pemenuhan indeks RTHB karena masih ada proses penyelarasan dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN.
1: Kita sedang mengejar indeks RTHB dulu dan juga bagaimana kita bisa mengejar masalah LSD sehingga kita bisa memenuhi standar tersebut. Nah, setelah itu baru kita akan lakukan berbagai macam mekanisme untuk pengadaan RTH. Kalau RTHB berupa indeks, indeks termasuk menghitung tidak hanya luasan, tetapi juga vegetasi, sumber air, kebersihan udara. Nah, sekarang ini saya harus akui bahwa kebersihan udara di Kota Bandung termasuk yang terburuk di Indonesia. Dan itu disebabkan oleh partikel diesel.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum sepenuhnya puas dengan kondisi infrastruktur penunjang di sekitar Bandara Husein Sastra Negara menjelang rencana operasional kembali terminal penumpang angkutan udara tersebut. Farhan menilai masih ada sejumlah pekerjaan yang perlu disempurnakan sehingga pihaknya akan kembali memanggil sejumlah dinas terkait untuk melakukan penyempurnaan. Perbaikan menjadi penting agar masyarakat memperoleh akses yang nyaman ketika aktivitas penerbangan kembali berlangsung. Farhan menargetkan seluruh pekerjaan infrastruktur yang memiliki kewenangan pemerintah Kota Bandung selesai sebelum pertengahan Agustus, agar siap mendukung agenda uji coba penerbangan yang dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 8 Agustus 2026 mendatang.
1: Persiapan Husein, saya kemarin pagi meninjau persiapan infrastruktur di luar Husein, saya masih belum happy, saya akan memanggil lagi nanti dari dinas DSDABM dan DPKP untuk melakukan beberapa perbaikan, mudah-mudahan bisa lebih baik dalam beberapa waktu ke depan. Kualitas kerjaannya aja belum halus ya, gitu. Belum puas aja saya. Menurut target sebelum tanggal 17 Agustus semuanya sudah beres ya. Tanggal 6 atau 6 sampai 8 Agustus ada percobaan penerbangan. Kita mah pokoknya nyiapkan jalan yang trotoar yang lampu ya. Parkir dihandle sama lanut.
0: Lembaga Survei Indonesia atau LSI mencatat rekor kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai 95,4%, meski tingkat pengenalan masyarakat terhadap program unggulan daerah seperti bidang pendidikan tercatat masih di bawah 50%. Gubernur

0: Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan angka LSI tersebut merupakan hasil kinerja seluruh perangkat daerah, pemerintah kota dan kabupaten, serta seluruh masyarakat Jawa Barat. Survei LSI dilaksanakan pada periode 2 hingga 9 Juli 2026 di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat, melibatkan metode multi-stage random sampling yang melibatkan 800 responden terdistribusi secara proporsional.
1: Yang kerja kan bukan saya, yang kerja adalah perangkat pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sampai RT RW, sampai kepala desa, kelurahan, camat, dan seluruh warga. Itu bukan survei untuk saya. Itu survei di Jawa Barat, itu terjadi kinerja pembangunan yang relatif baik. Bukan saya kok itu, bukan kerja saya, itu kerja warga Jabar.
2: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, belandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi atau asosiasi, termasuk masyarakat. Seperti halnya di Kamalaya Hotel yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Apalagi didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman, antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku khawatir dengan maraknya tindak kriminalitas termasuk aksi begal terutama di kawasan Bandung Raya. Oleh karenanya Erwan menyarankan agar partisipasi masyarakat untuk jaga malam atau ronda diaktifkan kembali untuk mengantisipasi tindakan begal. Erwan meyakini ronda bisa meniadakan begal atau setidaknya ada penjagaan di lingkungan, selain juga aparat berwenang ikut mengawasi terutama di lingkungan atau kawasan yang rawan.
4: Sekarang semua warga di Bandung Raya ini merasa tidak nyaman. Nah, saya berharap kewaspadaan kita betul-betul ditingkatkan, ya, kewilayahan, siskamling seperti zaman dulu ya, ada ronda bergiliran di lingkungan maupun patroli di tingkat desa, kelurahan, terus tingkat kecamatan, harus betul-betul lebih ditingkatkan lagi. Dan saya kepada warga masyarakat yang saat ini sering keluar malam, kalau tidak ada perlu mendesak untuk hindari dulu sampai betul-betul wilayah kita ini dirasa sangat aman.
0: Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Deddy Supriyadi, membantah keras jika situasi Kota Bandung dalam kondisi mencekam. Kota Bandung diklaim dalam kondisi aman dan dalam pantauan pihak kepolisian. Bantahan diungkapkan Kapolrestabes menyusul beredarnya informasi maraknya kejahatan jalanan dan begal di wilayah Kota Bandung. Menurutnya berdasarkan hasil patroli siber, pihaknya mendapati laporan atau informasi yang disebarkan melalui media sosial mengenai kejahatan jalanan tidak semuanya sesuai fakta. Kapolrestabes menegaskan jajaran Polrestabes Bandung berkomitmen penuh menjaga situasi Kamtibmas di Kota Bandung agar tetap kondusif. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir atau cemas ketika beraktivitas di Kota Bandung.
5: Terkait dengan berita-berita di media sosial bahwasanya ada daerah rawan, daerah merah, daerah hijau, dan daerah kuning, itu tidak benar. Polrestabes Bandung berkomitmen untuk menjaga situasi Kamtibmas di Kota Bandung ini tetap kondusif. Karena setiap saat kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.
0: PT PLN menyiapkan sistem kelistrikan berlapis untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Selain menyiagakan puluhan personel untuk mengawal keandalan listrik di setiap pertandingan, PLN juga menyiapkan berbagai fasilitas sebagai lapisan pengamanan tambahan guna mengantisipasi berbagai kondisi di lapangan. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Dari Giovano mengatakan, kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan setiap agenda strategis dapat berlangsung dengan dukungan pasokan listrik yang andal dan berkualitas.
6: PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat memastikan keandalan pasokan listrik selama penyelenggaraan Piala Presiden tahun 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mendukung kelancaran setiap pertandingannya, kami dari PLN menyiapkan sistem kelistrikan berlapis yang didukung dengan 80 personel, 5 unit GPS, 2 unit genset, hingga 3 unit kru bergerak. Selain itu, kami juga menerapkan sistem Zero Downtown atau ZDT guna menjaga kontinuitas pasokan listrik agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan aman, lancar, tanpa gangguan.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Hati dari Dodi Hidayatullah, sahabat MK, telah kami antarkan ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Selamat menikmati sajian nasyid juga, sahabat MK. Ini request dari sahabat Raihan ya, alhamdulillah sudah kami putarkan. Dan kami sapa juga Anda yang sudah bergabung menyapa di kesempatan siang hari ini, ada Mamah Lili ya, alhamdulillah. Mamah Lili, salam kenal ya, masya Allah, pendengar setia MKFM, alhamdulillah. Silakan Anda juga yang ingin bergabung melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Alhamdulillah, Papa Zu, Kak Istiqomah ini bergabung juga ya, alhamdulillah. Mamah Lili juga menyampaikan nanti mau diputarkan nasyid dari Deni Aden ya, doa sapu jagat. Insyaallah Mamah ya, insyaallah nanti akan kami coba putarkan. Dan kami sapa juga ada yang sudah ikut menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Teka-teki cerdasnya adalah siapa nama sosok kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai sosok tokoh Quraisy, sahabat MG, yang menemukan air zam-zam ketika sudah lama terkubur. Siapakah namanya? Anda silakan bisa bagikan juga hikmah yang Anda rasakan ketika mengenal kakek buyutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan di 0811-224-1027. Seperti siang hari ini ada Ibu Kiki Mariam di Cilenyi ya, ikut menyapa juga dan menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban Ibu Kiki Mariam, betul, betul, betul, masya Allah. Salam silaturahmi dan doanya juga disampaikan untuk suami, anak, cucu, keluarga, penyiar kru, dan semua pendengar radio MKFM. Semoga sehat, istiqomah, mendapatkan rezeki yang berkah, sukses dunia akhirat, dan senantiasa bersyukur. Dan doa terbaik juga untuk semuanya, senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Spesial nih ya untuk anak tercinta Ali, semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan ya dalam melaksanakan tugas skripsinya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Dan hikmahnya kalau menurut Ibu Kiki Mariam ini semuanya ya menambah kecintaan kepada Rasulullah ketika mengenal kakek dan buyut Nabi Muhammad, kemudian mengenal perjalanan sejarah kehidupan beliau, menyadari bahwa Allah telah mempersiapkan Rasulullah dengan penuh hikmah. Salah satunya dari garis keturunan ya Mamah ya, masya Allah. Ini juga mengambil teladan dari kemuliaan dan kebaikan para leluhur beliau, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Kiki Mariam di Cilenyi. Sama seperti hal Ibu Rus di Garut ya, masya Allah, ini juga hikmahnya luar biasa, banyak sekali semuanya dipilih. Dan untuk jawaban teka-teki cerdasnya, Ibu Rus di Garut, betul, betul, betul, alhamdulillah. Selamat bertugas untuk semua yang di MKFM, sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Salam juga untuk Kakak Nurjanah katanya. Oh, syafakilah nih, sedang dirawat di rumah sakit Bandung. Insyaallah lekas sehat dan pulih kembali agar segera pulang ke rumah. Amin, Allahumma amin. Doa baik kita sama-sama doakan ya, sahabat MK, untuk sahabat kita yang sedang sakit. Ini insyaallah dilancarkan dalam pengobatannya dan sakitnya sebagai penggugur dosa, dan segera pulih kembali insyaallah. Ibu Is di Tangerang juga tidak ketinggalan ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya betul, betul, betul, masya Allah. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak kali ini ikut bergabung, hikmahnya berkaitan dengan mengenal sosok kakek buyutnya Rasulullah. Itu hikmahnya menambah kecintaan kepada sosok Rasulullah dan mengambil teladan dan kemuliaan dari kebaikan para leluhur beliau. Luar biasa, masya Allah. Terima kasih. Dan kemudian kita sapa di Jalan Dwi Sartika, ada Ibu Nani. Jawaban teka-teki cerdasnya, nama kakek Rasulullah, betul, betul, betul. Salam silaturahminya untuk kru MK yang sedang bertugas, juga untuk semua pendengar MKFM dimanapun berada. Sehat selalu dan selamat beraktivitas. Insya Allah membawa keberkahan. Amin, Allahumma amin. Dan untuk menambah semangat di kesempatan siang hari ini, sahabat MK, kami juga akan hadirkan untuk Anda 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih, maksimal 3 diantaranya. Kami sudah siapkan ada 5 nasyid pilihan. Kita akan hadirkan terlebih dahulu masing-masing previewnya, sahabat MG. Anda silakan bisa bersiap. Anda yang belum ikut menjawab teka-teki cerdas bisa kemudian sambil berpikir ya, siapa ini nama kakek Rasulullah SAW. Dan apa saja nasyid yang kami siapkan, kita akan mulai preview satu demi satu, sahabat MG. Mulai dari pilihan nasyid yang pertama, kali ini datang dari Opik dengan judul nasyidnya Bismillah. Ini sebagai mengawali segala sesuatu ya, sahabat MK. Dan seperti apakah nasyid pilihan nomor satu ini dari Opik dengan judulnya Bismillah? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia sahabat MQ untuk cuplikan di pilihan nasyid pertama, Bismillah dari Opik. Dan kita akan sambung untuk pilihan nasyid yang nomor 2. Kali ini di pilihan nasyid kedua, sahabat MQ, sudah ada dari Ali Sastra dengan judulnya Doaku. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 2 ini? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 2 sahabat MK dengan judulnya Doaku dari Ali Sastra. Ada yang penasaran dengan versi lengkapnya, silahkan bisa langsung sampaikan pilihan nasyid Anda. Dan kita sambung di pilihan nasyid ketiga. Kali ini datang dari Nino Mandala dengan judul nasyidnya Musafir. Seperti apakah nasyid di nomor 3 ini sahabat MK? Berikut previewnya untuk Anda.

Itu untuk cuplikan di pilihan nasyid yang ketiga sahabat MK dengan judulnya Musafir. Apakah Anda penasaran dengan versi lengkapnya? Silahkan bisa dipilih di nasyid ketiga dari Nino Mandala dengan judul Musafir. Dan kita sambung juga di pilihan nasyid keempat. Kali ini datang dari Akustik dengan tajuknya Sebiru Hari Ini. Seperti apakah nasyidnya sahabat MK? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid yang nomor 4 Sebiru hari ini dari Edkustik ya sahabat MK. Anda yang ingin menyimak versi lengkapnya, silahkan bisa kirimkan atensi pilihan nasyidnya di WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Dan kita masih punya satu pilihan nasyid terakhir sebagai penutup. Kali ini nasyid nomor 5 datang dari Takaeda dengan judulnya Hidupku Hanya Untukmu. Seperti apakah nasyidnya sahabat MK? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid penutup yang nomor 5 sahabat MK. Hidupku hanya untukmu dari Takaeda. Sudah kita simak ya masing-masing preview di antara 5 nasyid pilihan di hari ini. Apakah di pilihan nomor 1 dari Opik dengan judulnya Bismillah, atau di pilihan nasyid kedua sahabat MK dari Ali Sastra dengan tajuk Doaku. Di pilihan nasyid ketiga Nino Mandala dengan judulnya Musafir. Di nomor 4 ada Edkustik Sebiru Hari Ini. Dan terakhir Takaeda Hidupku Hanya Untukmu. Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya. Silakan Anda sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta 3 pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak. Di penghujung kebersamaan nanti, sahabat MK, 3 nasyid terbanyak akan kami hadirkan tanpa jeda ke ruang dengar Anda. Anda juga masih bisa bergabung untuk berbagi jawaban teka-teki cerdas di siang hari ini. Sampaikan juga jawaban Anda di WhatsApp MK FM, sahabat MK. Teka-teki cerdasnya adalah siapa nama sosok kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menemukan air zam-zam yang sudah lama tertimbun, sahabat MK. Silakan Anda bisa berbagi atau berbagi hikmah juga ya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Insya Allah kita akan simak kembali sebuah nasyid dari Dodi Hidayatullah, dan nanti kita akan sambung juga dengan nasyid dari Dedi Aden ya, berjudul Sapu Jagat, sahabat MK. Setelah kita simak sesuatu berikut ini.

0: Laki-laki, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Doa Sapu Jagat sahabat MK dari Deni Aden sudah mengantarkan kita kembali dalam program Inspirasi Siang hari ini. Alhamdulillah ya sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih Mama Lili yang sudah tadi ya menyampaikan atensinya di kesempatan siang hari ini. Dan Anda pun juga silakan sahabat MK masih berkesempatan untuk bisa bergabung memilih 3 di antara 5 nasyid pilihan yang kami siapkan atau ikut menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan nasyid ataupun juga jawaban teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK. Kami akan coba sapa kembali Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensi ataupun juga berbaginya ya. Kali ini dari TikTok MK FM ada sahabat Siti Saroh yang memilih nasyid Sebiru Hari Ini dari Akustik ya, di pilihan nomor 4. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Siti Saroh. Kemudian juga ada sahabat Tabila. Nah ini, kalau sahabat Tabila pilihnya yang Ali Sastra. Baik, terima kasih ya sahabat MK sudah menyapa. Kemudian ada sahabat Evi Herlina dari Cihampelas, Cililin. Masya Allah, untuk nasyidnya memilih di nomor 2, 3, dan 4. Siap. Kebaikan di atas dunia. Dari WhatsApp MK FM, sahabat MK, kami sapa juga Anda yang sudah menjawab teka-teki cerdasnya. Ada sahabat kita di 0896 46 sekian sekian sekian, alhamdulillah ikut menjawab teka-teki cerdas dan jawabannya betul betul betul, alhamdulillah. Terima kasih ya sahabat MK, silahkan bisa dilengkapkan untuk identitasnya, sebutkan nama, usia, alamat, serta jawaban teka-teki cerdas ataupun pilihan nasyidnya. Mudah-mudahan ini jadi ajang bisa terus bersilaturahmi sahabat MK. Dari Parken kali ini kita sapa ada Ibu Nisa. Kali ini alhamdulillah senang ya kalau mendengar kisah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jawaban teka-teki cerdasnya juga betul betul betul, masya Allah. Adapun hikmahnya ketika mengetahui sosok buyut kakek Rasulullah adalah dengan menambah kecintaan kepada Rasulullah, masya Allah, ini juga luar biasa. Terima kasih Ibu Nisa. Salam satu rahmi, doanya juga untuk semua kru MK yang sedang bertugas ya, selalu dirahmati Allah dan dilancarkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Nisa. Sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, kali ini menyapa juga dengan sejumlah informasi. Jawaban teka-teki cerdasnya betul 100 dan hikmahnya yang di rasakan oleh sahabat Mahdi juga dengan mengetahui sosok buyutnya Rasulullah, ini menambah kecintaan, juga mengenal perjalanan sejarah, dan menyadari betapa banyak hikmah ya Allah sudah mempersiapkan Rasulullah untuk menjadi penutup para utusannya ya, luar biasa. Ibu Anggi Nurfahmi dari Ciwastra, alhamdulillah, ikut menjawab teka-teki cerdas dan jawabannya juga betul-betul-betul, alhamdulillah, masya Allah. Kali ini salam satu rahminya dari Ibu Anggi untuk semua kru MK yang bertugas juga ya, untuk sahabat MK juga yang menyimak dimanapun berada. Doa terbaik selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan serta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Anggi. Dan ini hikmahnya juga banyak ya, semuanya menurut Ibu Anggi adalah menjadi sebuah hikmah. Ibu Yayah Rokayah di Sukagali juga menilai semuanya jadi hikmah ya, masya Allah, alhamdulillah, menambah rasa cinta, menumbuhkan semangat untuk bisa belajar sirah lagi ini ya, masya Allah, alhamdulillah. Ibu Pujasari di Cicadas kali ini ikut bergabung memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Siap. Salam satu rahmi untuk sahabat CR, untuk pendengar, sahabat MK juga dimanapun berada, untuk keluarga spesial. Doa terbaiknya kita semua ada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Jawaban teka-teki cerdasnya Ibu Pujasari di Cicadas 100, alhamdulillah. Sahabat Asep Ismail kita sapa juga ya dari Pantai Cianjur. Wah, sedang menyimak debur ombak nampaknya ya, alhamdulillah. Kali ini ikut memilih nasyid ya, itu ya nomor 1, 2, dan 3. Siap. Terima kasih sahabat Asep Ismail dari Cianjur. Tidak ketinggalan Ibu Rus di Garut, untuk nasyidnya juga kompak di nomor 1, 2, dan juga 3. Kemudian di Cianjur Selatan, nah tetangganya nih ya, ada Ibu Pipih di Cianjur Selatan. Dan untuk teka-teki cerdasnya kali ini menjawab
100. Oh, Masya Allah, ini bahkan lengkap ya bin-bin-binnya. Luar biasa Ibu Pipi. Hikmahnya juga semuanya ini menjadi hikmah, menyadari bahwasannya Rasulullah adalah sosok yang memang sudah dipersiapkan dari awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk nasyidnya di nomor 2, 3 dan juga 5. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Pipi dari Cianjur Selatan. Ibu Aminah di Cipanas Puncak juga memilih nasyidnya nomor 2, 3 dan juga 5. Terima kasih. Tidak ketinggalan dari Cibeber Cijerah. Kita sapa juga. Ada Ibu Syamsiah, alhamdulillah di Cibeber Cianjur ya. Ini memilih nasyidnya nomor 4 dan 5 saja. Dua nomor saja Ibu. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung. Dan spesial itu dikirim-kirim salam silaturahmi untuk semua kru MK dan pendengar MK FM. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Syamsiah sudah menyapa. Kita lanjut dari Cianjur menuju Padalarang, sahabat MK. Kang Yudi sudah bersiap dengan jawaban teka-teki cerdasnya. Jawabannya 100, betul juga ya. Alhamdulillah. Adapun kalau hikmahnya yang dirasakan Kang Yudi ini menyadari betul jadinya Allah sudah mempersiapkan Rasulullah dengan penuh hikmah. Masya Allah. Untuk nasyidnya dari Kang Yudi memilih di nomor 1, nomor 3, juga nomor 5 ya. Terima kasih banyak Kang Yudi. Beranting ketakwaan. Sahabat Harbas di Bandung, untuk nasyid kali ini menyapa di nomor 1, 2 dan juga 5. Dan salam silaturahmi spesial untuk ayah, ibu dan kakak-kakak tercinta katanya, serta segenap kru dan pendengar MKFM. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Harbas di Bandung. Ibu Daryanti Ningsih ini bergabung juga. Dan jawaban teka-teki cerdasnya betul-betul-betul. Nasyid yang diminta nomor 1, 2 dan juga 4. Alhamdulillah. Untuk salam satu rahminya spesial bagi keluarga, kemudian untuk kru juga, untuk semua pendengar. Doa terbaiknya sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, lancar urusannya, diberkahi dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Terima kasih Ibu Daryanti Ningsih sudah bergabung di siang hari ini. Dari Yogyakarta kita lanjut ya. Kali ini di Antapani kembali ke Bandung, Ibu Yanti memilih nasyidnya di nomor 1, 2 dan juga 3. Tidak ketinggalan Pak Yandi di Buah Batu, sama kompak nomor 1, 2 dan 3 juga untuk nasyidnya. Dan kali ini kita sapa ke Cianjur, sahabat MK. Sudah bergabung Umi Zikri di Cianjur. Masya Allah. Jawaban teka-teki cerdasnya betul-betul-betul 100 ya, Masya Allah. Salam uhwah untuk semuanya, spesial untuk keluarga tercinta juga, untuk setiap guru-guru, sahabat siar, kru, pendengar dimanapun berada, agar doa terbaiknya kita semua senantiasa sehat walafiat, sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Masya Allah. Nasyidnya di nomor 1, 2 dan 3 ya, dari Ibu ataupun Umi Zikri di Cianjur. Siap. Kang Irfan dari Halte Selatan menyapa untuk nasyidnya kompak nomor 1, 2 dan 3 juga ini ya. Janjian ini teh. Alhamdulillah. Salam satu rahmi untuk sahabat MK, untuk penyiar juga. Mudah-mudahan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Doa yang sama untuk Kang Irfan di Halte Selatan. Ibu Dewi di Cimahi nasyidnya di nomor 2, nomor 3, juga nomor 4. Dan kita sapa juga kali ini ada Bunda Aga dari Bandung. Alhamdulillah. Jawaban teka-teki cerdasnya ini betul-betul-betul 100. Alhamdulillah. Nasyidnya nomor 1, nomor 2, juga nomor 5 ya Bunda Aga. Masya Allah, terima kasih sudah menyapa. Kita sambung di GBA 3. Siapa lagi kalau bukan ada Ibu Parilah, sahabat MK. Jawaban teka-teki cerdasnya juga 100. Nah, ini hikmah yang dirasakan semuanya. Dan salam satu rahmi untuk penyiar, kru, operator, juga semuanya, agar diberikan kesehatan dan kelancaran dalam urusannya. Dan salam semangat juga untuk semua sahabat MK FM dimanapun berada. Doa terbaik kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan dunia serta akhirat. Amin. Allahumma amin. Nasyidnya Ibu Parilah di nomor 1, 2 dan 3 ya. Terima kasih banyak. Kang Pian di Gunung Letik. Nah, kali ini jawabannya Kang Pian hampir betul, tapi kakek langsung yang dimaksud ya, bukan buyut-buyut-buyutnya ya, sahabat MK. Silakan bisa dicoba kembali Kang Pian. Untuk nasyidnya memilih di nomor 1, nomor 4, juga nomor 5.
Terima kasih banyak. Salam silaturahmi dari Kang Pian untuk spesial ini konveksi ngabret, basreng ngabret, juga alumni SD Gadis, spesial Pak Yusuf dan seseorang di dalam kereta dan kawan-kawannya katanya. Masya Allah. Tetap semangat, sukses selalu dan seluruh pendengar MK juga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Masyaallah. Semangatnya Kang Pian di Gunung Letik nih sampai ya rasanya ya sahabat MK, luar biasa. Terima kasih Kang Pian sudah menyapa di kesempatan siang hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan sambung menyapa Anda yang sudah bergabung, tentunya setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MQ, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
0: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-133.
0: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
7: J Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini, Selasa 13 Safar 1448 Hijriah. Insyaallah azan asar hari ini akan berkumandang di jam 15.21 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar hari ini insyaallah akan berkumandang di jam 15.21 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan salat terbaik Anda, sahabat MG, salat dengan tepat pada waktunya.
4: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir, sahabat MK, sebelum kami akan hadirkan jawaban teka-teki cerdas di siang hari ini dan pilihan nasyid terbanyak. Nah, Anda silakan bisa bergabung, sampaikan pilihan nasyidnya di 0811-224-1027. Seperti kali ini ada Umu Hafiz dari Cikalong, Cianjur, memilih nasyid di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Kali ini mengirimkan salam satu rahmi juga untuk sahabat siar, kru, dan sahabat MK semuanya. Alhamdulillah. Salam balik ya untuk Umu Hafiz dari Cikalong, Cianjur. Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei, Masya Allah, ikut menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini. Jawaban teka-teki cerdasnya betul, betul, betul, 100 bunda. Dan nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Alhamdulillah. Salam satu rahmi untuk kru, operator, dan semua yang menyimak. Semoga sehat selalu dan hari ini penuh dengan keberkahan, serta Allah lancarkan segala urusan kita. Masya Allah. Terima kasih Bunda Halimah untuk doa baiknya. Doa yang sama juga ya untuk Bunda ya. Alhamdulillah. Ibu Anggi Nur Fahmi, nasyidnya disampaikan memilih di nomor 1, nomor 2, juga nomor 4. Tidak ketinggalan, kali ini ada sahabat Mahadi untuk nasyidnya memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Kita juga akan sapa Anda yang sudah bergabung melalui polling ya di grup komunitas sahabat MK. Kalau untuk pollingnya, ini dari hasil yang terlihat sahabat MK, kita akan hadirkan untuk pollingnya di pilihan nasyid nomor 1 dan nomor 3 itu bertambah 7 suara. Kemudian di nomor 2 ada 8 suara. Di nomor 4 ada 2 suara. Dan di nomor 5 ada 1 suara. Terima kasih Anda yang sudah bergabung ikut memilih nasyidnya melalui polling. Ada sahabat Syifa di kembaran saya ya. Namanya mirip. Dari Kopo ya, sahabat Syifa Hayatun Nisa Permana, alhamdulillah. Kemudian juga ada Mama Ismi di Cianjur kembali bergabung, Ibu Kiki Maryam di Cilenyi, sahabat Raihan, sahabat Mahadi, Ibu Bujasari, kemudian Ibu Parilah, Bunda Halimah menyapa juga kembali. Terima kasih banyak sudah bergabung berbagi atensi di siang hari ini. Kami sapa juga Anda yang sudah bergabung ya, berbagi hikmah juga tadi sahabat MK. Ada Ibu Is di Tangerang melalui polling, dan juga sahabat MK lainnya yang sudah bergabung. Dan kita buka sahabat MK untuk jawaban teka-teki cerdasnya. Ini sosok kakek Rasulullah yang kemudian terkenal menjadi tokoh yang menemukan air sumur zam-zam. Siapa lagi kalau bukan? Tadi sudah betul juga ya jawaban semuanya sahabat MK. Ya, ini sosok Abdul Muthalib, Masya Allah. Dan nampaknya untuk nasyid pilihannya ini juga sudah disepakati dengan pilihan nasyid nomor 1, 2, dan 3. Insya Allah nasyid dari Opik sahabat MK dengan judulnya Bismillah disambung dengan Ali Sastra Doaku dan Tajuk Musafir dari Nino Mandala akan segera menemani ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini tanpa jeda. Selamat menyimak nasyidnya sahabat MK, dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita. Saatnya saya, sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MK FM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45 Adz-Dzasiyah yang berlutut 37 ayat.
2: Bismillah.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Shahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, patuh saja. Fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat, sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah. Dalam genggaman Allah sepenuhnya, tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita tuh sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan, sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar, belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M. Kisore.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Kudusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Sahabat MQ, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
7: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
6: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
7: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
6: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
7: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
6: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
7: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
8: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
10: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

Assalam yang Maha Sejahtera. Assalam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Assalam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma as-salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah as-salam, yang Maha Sejahtera.

0: qui serait.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat sore. Bagaimana kabarnya Anda di kesempatan kali ini yang tentunya sedang menyimak? Mudah-mudahan ya, sahabat MK, di suasana tentunya di hari ini yang cerah, senantiasa Allah limpahkan kesehatan kepada kita, senantiasa juga hadir masih semangat dalam diri kita, sahabat MK, tentunya dalam menjalani segala aktivitas yang sedang dikerjakan ataupun juga sedang diamanahkan di hari ini, sahabat MK tentunya. Senang sekali sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Insya Allah akan membersamai selama 1,5 jam ke depan, sahabat MK, di hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026, ataupun juga bertepatan, sahabat MK, dengan tanggal 13 Safar 1448 Hijriah. Insya Allah di kebersamaan sore hari ini kita akan kembali, sahabat MK, menyambung pembelajaran kita, membekali diri kita dengan ilmu, sahabat MK, dalam sajian program Inspirasi Quran segmen Tadabur Al-Quran. Insya Allah, sahabat MK, di kesempatan sore hari ini kita akan kembali tentunya melanjutkan pembelajaran kita berkaitan tentang tadabur kalimat tauhid ataupun juga kalimat la ilaha illallah yang merupakan kalimat pembebasan dan fondasi kehidupan yang sudah memasuki bagian yang ke-14, sahabat MK. Kalau yang sebelumnya kita sudah simak bersama ya, sahabat MK, pembahasan berkaitan tentang syarat kalimat tauhid, di hari ini kita akan menyambung berkaitan tentang perumpamaan kalimat tauhid yang sudah memasuki bagian yang ke-4. Di kebersamaan sore hari ini juga kami mengajak dan juga mengundang Anda, sahabat MK, yang sedang menyimak ataupun juga mendengarkan dimanapun Anda berada. Barangkali di antara Anda ingin menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi berkaitan tentang tema yang dihadirkan di sore hari ini, silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Insya Allah di sore hari ini juga nantinya kita akan dibersamai oleh guru kita, Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG, selaku instruktur Bahasa Arab Qawamus Arabik, sahabat MK.

0: Dan alhamdulillah guru kita juga sudah hadir langsung di studio MKFM Bandung, sahabat MK. Kita akan langsung sapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bahri.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustaz di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, ana bi khair, insyaAllah.
0: Alhamdulillah, senang sekali juga Ustaz di sore hari ini dapat kembali bersilaturahim tentunya langsung di studio MKFM Bandung dan kembali membersamai sahabat MK yang nampaknya sudah bersiap Ustaz untuk menyimak kembali, melanjutkan kembali pembelajaran kita di sore hari ini berkaitan tentang tadabur kalimat tauhid, kalimat pembebasan dan fondasi kehidupan bagian yang ke-14. Kalau di pekan sebelumnya Ustaz kita sudah membahas ya, sudah juga menghadirkan pembahasan berkaitan tentang perumahan kalimat tauhid dan hari ini sudah memasuki bagian yang keempat.
1: Iya, kita lanjutkan insyaallah.
0: Baik, masyaallah. Nah, di bagian yang keempat ini lengkapnya seperti apa Ustaz? Sebagai juga pengantar di kebersamaan sore hari ini. Silakan Ustaz.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini di hari Selasa ya, Kang Bahri. Hari yang kita nanti-nantikan, masyaallah, alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu tadabur Al-Qur'an. Harapan kita mudah-mudahan bertambah hari, bertambah ilmu kita, dan juga bertambah pengabdian serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Sahabat MK rahimakumullah, kita akan melanjutkan ya seri tadabur kalimat thayyibat, yaitu tadabur kalimat tahlil. Ini sudah sampai pertemuan yang ke-14 sekarang ya.
0: Betul, ke-14, masyaallah.
1: Yeah. Ini panjang sekali ya untuk kalimat tahlil. Kalimat yang memang akan menjadi kunci kita masuk surga. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Kemudian kalimat tahlil ini Rasulullah pernah memberikan perbandingan, kalau seandainya kalimat la ilaha illallah disimpan di sebelah kanan dan 7 lapis langit disimpan di sebelah kiri, didatangkan 7 lagi yang seperti itu, pasti lebih berat kalimat la ilaha illallah. Kita sudah membahas dari mulai pengertian, kemudian syarat-syaratnya, sampai sekarang kita masuk ke perumpamaan kalimat tauhid atau amsalu kalimat tauhid. Nah, kita sudah mengenal ya istilah amsal kalimat tauhid. Jadi amsal itu adalah perumpamaan. Perumpamaan ini digunakan oleh Allah baik dalam Quran ataupun oleh Rasulullah di dalam hadis untuk memberikan pemudahan kepada kita untuk memahami, mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena memiliki persamaan agar kita mudah memahaminya. Ini kita sudah bahas ya perumpamaan kalimat tauhid ini, yang pertama dengan api, kemudian yang kedua dengan cahaya. Nah, ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Nanti sahabat MK kalau ingin memperdalami kembali bisa dilihat ya rekamannya di mana ya, Kang Bahri?
0: Bisa melalui YouTube Ustaz, di MKFM Live Kajian.
1: Nah, YouTube ya, MKFM Live Kajian. Betul. Itu setiap hari Selasa ya, Inspirasi Al-Quran. Nah, sahabat MK rahimakumullah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Jadi kalimat tauhid kalau di bagian yang pertama itu diumpamakan dengan api, kemudian yang kedua dengan cahaya. Nah, kemudian ini sebelum kita masuk ke perumpamaan kalimat tauhid yang ketiga yaitu dengan tanah, ini ada sesuatu yang menarik ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya yaitu Ajaibul Quran. Nah, ini pembahasan kita ini diambil dari kitab yang ditulis oleh Imam atau Syekh Islam Fakhruddin Ar-Razi, ulama besar zaman keemasan Islam pada tahun 1148 Masehi. Jadi ini kitab sudah ribuan tahun usianya. Judul kitabnya adalah Ajaibul Quran, Keajaiban Al-Quran dan Rahasia Kalimat Tauhid. Di situ beliau membahas secara khusus amsalu kalimat tauhid. Nah, di antaranya adalah kita akan melengkapi dulu ya pembahasan terkait dengan perumpamaan kalimat tauhid dengan cahaya. Karena di materi yang kemarin, perumpamaan kalimat tauhid dengan cahaya ini kita sudah membahas terkait dengan maksudnya cahaya di dalam surat An-Nur ayat 35, kemudian mengapa kalimat tauhid diumpamakan dengan cahaya. Nah, sekarang apa perbedaan antara pelita dunia itu matahari dan cahaya atau pengetahuan tauhid? Karena cahaya tauhid ini maksudnya adalah hidayah ya, hidayatuddin, hidayah kepada agama. Ternyata Imam Fakhruddin Ar-Razi sangat indah sekali beliau, apa bedanya cahaya matahari yang menyinari dunia beserta isinya dengan cahaya pengetahuan tauhid, dengan cahayanya Allah masalu nurihi. Yang pertama kata beliau, matahari dapat dihalangi oleh mendung. Jadi kalau matahari itu kalau ada mendung dia sinarnya terhalang kan?
0: Iya.
1: Sedangkan cahaya pengetahuan tauhid tidak dapat dihalangi bahkan oleh 7 lapis langit sekalipun juga. Masya Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu kalau Allah sudah memberikan hidayah cahaya kepada hati seseorang, maka tidak akan bisa dihalangi oleh apapun juga, sampai bisa menembus 7 lapis langit. Masya Allah. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yahdillahu mayyasha." Allah memberikan petunjuk hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki dan itu tidak bisa terhalang. Yang kedua, kalau matahari tenggelam atau hilang di waktu malam, sedangkan cahaya pengetahuan tauhid di siang dan malam senantiasa bersinar. Ini bedanya. Bahkan pada waktu malam sinarnya semakin terang. Sebagaimana dalam surat Al-Muzzammil ayat 6 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nasyatal laili hi asyadd wat'aw wa aqwa mukila." Sungguh bangun di waktu malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Ini ternyata di waktu malam itu sinar hidayah itu lebih terang. Karena ciri di antara ciri orang-orang beriman itu adalah dalam surat Ad-Dariyat ya, "Wa kanu qalilan minal laili mayahjaun." Dan mereka sangat sedikit sekali tidur di waktu malam. Untuk apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Karena di waktu sahur itu mereka menggunakannya untuk banyak beristighfar. Diisi dengan istighfar, membaca Al-Quran, bahkan dengan melaksanakan sholat tahajud. Jadinya kalau cahaya matahari itu hanya ada di siang hari. Tapi kalau cahayanya Allah, baik di siang ataupun malam hari, bahkan di malam hari lebih terang lagi. Karena bagi orang yang beriman malam hari itu adalah, apalagi di sepertiga malam terakhir, merupakan waktu terbaik untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Isra ya, Allah berfirman, "Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram minal masjidil aqsa." Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam hari. Ternyata Nabi diisrakan pada waktu malam. Ini yang kedua. Yang ketiga perbedaannya, matahari akan binasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir ayat 1, "Idza syamsu kuwirat." Apabila matahari digulungkan. Jadi suatu saat matahari yang begitu besar bersinar itu akan binasa. Sementara cahaya pengetahuan tauhid atau kalimat tauhid yang ada dalam hati kita tidak akan pernah binasa. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Qasas ayat 88, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Setiap segala sesuatu itu pasti binasa kecuali wajhallah, wajahnya Allah. Maksud salah satu di antara wajah Allah itu adalah kalimat tauhid. Kemudian yang keempat, sahabat MQ rahimakumullah, matahari tampak secara kasat mata. Jadi matahari itu bisa dirasakan oleh kasat mata, sedangkan cahaya pengetahuan tauhid tidak tampak secara kasat mata, tapi oleh iman yang ada di dalam hati kita. Maka ini yang membedakannya. Yang kelima, matahari menghitamkan sesuatu yang dipapar dipapar sinarnya. Jadi kalau ada benda terkena oleh matahari bisa jadi
0: hitam
1: tuh. Lama-lama gitu ya. Makanya kenapa kita kalau ke pantai yang mataharinya sangat panas sekali kita harus pakai apa tuh kan?
0: Sunblock
1: ya. Supaya tidak hitam.
0: Terlindungi.
1: Nah itu kalau panasnya matahari, sedangkan cahaya pengetahuan tauhid justru mencerahkannya. Orang yang kena oleh cahaya Allah, cahaya matahari, cahaya tauhid itu akan menjadi bersinar. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu adalah pelindungnya orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi semakin bersinar. Yang keenam, panas matahari bisa membakar sesuatu, sedangkan cahaya atau pengetahuan tauhid menyelamatkan sesuatu dari kobaran api. Seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak terbakar ketika dibakar kaumnya, karena di dalam hatinya terdapat cahaya keimanan atau pengetahuan tauhid. Nabi Ibrahim itu kan dibakar ya,
0: betul,
1: hidup-hidup, tapi karena ada iman dalam hatinya, maka api yang seharusnya membakar itu tidak bisa membakarnya. Ini salah satu di antara kehebatan cahaya pengetahuan tauhid. Bahkan nanti di akhirat bisa menyelamatkan jiwa kita, diri kita dari azab api neraka. Api neraka, masya Allah. Jadi sama-sama bersinar, tapi kemanfaatannya berbeda. Yang ketujuh, panas matahari kadang membahayakan dan kadang memberi manfaat. Sedangkan cahaya pengetahuan tauhid senantiasa memberi manfaat dan tidak membahayakan sama sekali. Bedanya. Jadi kalau kita di siang bolong lihat itu matahari gitu ya, dengan mata kita kadang-kadang kan silau gitu.
0: Silau, betul. Ustaz.
1: Bisa bahaya. Tapi kalau cahaya tauhid tidak akan pernah membahayakan selama-lamanya. Bahkan akan memberikan ketenangan, kesejukan, kedamaian, dan keselamatan. Yang kedelapan, kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, ini sangat indah sekali ya, kita singkat saja. Manfaat matahari dirasakan di dunia. Jadi cahayanya matahari itu hanya bisa dirasakan di mana? Di dunia. Sedangkan manfaat dari cahaya pengetahuan tauhid dirasakan di dunia dan juga di akhirat. Bukan hanya di dunia menyelamatkannya, tapi juga nanti di akhirat, sampai Rasulullah SAW bersabda, man kana ka akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Artinya cahaya tauhid itu bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Yang kesembilan, kata beliau, matahari di langit adalah sebuah perhiasan keindahan, perhiasan pagi penghuni bumi, sedangkan cahaya pengetahuan tauhid adalah perhiasan bagi penghuni langit. Nah, bedanya itu. Tentu ini lebih mulia cahaya tauhid. Nah, kemudian yang ke-10, kata beliau, matahari berada di atas dan menyeri apa yang berada di bawahnya, sedangkan cahaya pengetahuan tauhid terdapat di dalam hati orang beriman, berada di bawah dan menyeri apa yang ada di atasnya. Ini kalau matahari itu dari atas ke bawah, tapi kalau cahaya tauhid itu dari bawah ke mana? Ke atas. Dari dalam diri orang beriman itu nanti akan terpancar kalimat tauhid. Yang ke-11, ini ada 13 ya. Dengan adanya sinar matahari, segala makhluk dapat terlihat. Sementara dengan cahaya pengetahuan tauhid, seorang hamba bisa menyaksikan musyahadah hakikat Allah. Wah, ini nih. Ini yang luar biasa. Kalau sinar matahari itu dapat melihat segala makhluk Allah. Tapi kalau kalimat tauhid bisa menyaksikan hakikat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maha dekat. Dalam surat Qaf Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami sangat dekat kepada hamba kami, bahkan lebih dekat daripada tali ulat lehernya sendiri. Nah, itu merasakan kehadiran Allah itu hanya bisa dirasakan oleh kalimat tauhid, cahaya kalimat tauhid. Jadi ada Allah itu tidak jauh, dekat sekali. Nah, karena hari ini banyak umat muslim mengaku muslim tapi tidak bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Nah, ini kalimat tauhid itu bisa menyaksikan atau musyahadah hakikat Allah, sebagaimana yang diucapkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya, apakah dia melihat Tuhan? Dia menjawab, aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Masya Allah, ini luar biasa ya. Kita bisa melihat Allah. Tentu kalau di dunia ini melihat Allah itu artinya merasakan kehadiran Allah melalui ciptaannya. Termasuk terhadap diri kita, alam semesta ini menunjukkan bukti adanya Allah. Pergantian siang dan malam, adanya angin, adanya udara yang kita hirup, bahkan kita melihat kehidupan manusia, tumbuhan, binatang, itu menunjukkan Allah itu ada. Yang kemudian yang ke-12, sinar matahari bisa dirasakan oleh kekasih dan musuh Allah. Nah, gitu kan. Jadi kalau sinar matahari baik oleh orang yang beriman ataupun orang yang kafir itu bisa dirasakan. Orang yang kafir bisa merasakan sinar matahari enggak, Kang Bahri?
0: Bisa, Ustaz.
1: Bisa. Orang yang kafir hidupnya kan merasa, termasuk kita yang beriman. Tetapi cahaya pengetahuan tauhid hanya dirasakan oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Hasan Al-Basri beliau pernah mengatakan sangat kasihan sekali para pengejar dunia. Mereka mengejar dunia siang dan malam, lalu mereka mendapatkannya. Lalu apapun yang mereka inginkan tinggal nunjuk gitu ya. Saking banyaknya dunia yang mereka miliki, sampai mereka mati. Tapi sayang, kata Syekh Hasan Al-Basri, mereka meninggal dunia belum merasakan kenikmatan dunia yang paling nikmat. Kemudian murid-muridnya bertanya, wahai Syekh, apa kenikmatan dunia yang paling nikmat yang tidak dirasakan oleh para pengejar dunia itu? Maka Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, ma'rifatullah. Mengenal Allah itu tentu dengan cahaya tauhid yang ada dalam hatinya. Inilah kenikmatan dunia yang paling nikmat yang tidak dirasakan oleh para pengejar dunia. Makanya Syekh Hasan Al-Basri itu setiap beliau selesai sholat tahajud selalu mengatakan, kalau seandainya para pengejar dunia itu mengetahui apa yang saya rasakan ketika kami bermunajat di sepertiga malam terakhir kepada Allah, maka mereka akan merebutnya dengan segala cara, hanya sayang mereka tidak mengetahuinya. Jadi inilah yang dimaksud oleh Syekh Hasan Al-Basri, pengetahuan atau kalimat tauhid itu, atau yang disebut dengan oleh Rasul itu manisnya iman ya. Halawatul iman itu hanya dirasa oleh orang-orang yang beriman, kekasihnya Allah. Tapi cahaya matahari mah oleh siapa saja. Ini yang ke-12. Nah, yang terakhir kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, kekuatan cahaya matahari hanya berlangsung di dunia saja, sedangkan kekuatan cahaya pengetahuan tauhid di dunia hanya permulaan, dan ketika di akhirat sinar cahaya semakin kuat. Yaitu kita berada di surga, bahkan sampai bisa melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inilah sahabat MQ rahimakumullah ya, sebagai pelengkap di materi yang kemarin terkait dengan apa 13 ya, perbedaan cahaya matahari dan cahayanya tauhid. Ini 13 yang diungkapkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, ini yang harus kita pinta setiap waktu, setiap saat, cahaya tauhid ini. Makanya kita ya sahabat MQ minimal ini 17 kali dalam sholat sehari semalam, dalam sholat wajib, belum lagi ditambah sholat-sholat sunnah. Meminta apa? Meminta kalimat tauhid. Setelah kita menyatakan, mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, maka apa permintaan pertama yang kita minta kepada Allah setelah kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta? Dari sekian banyak kebutuhan kita, ternyata Allah menganjurkan, memerintahkan pada kita, mintalah yang pertama kita minta, yang paling utama dalam hidup adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah ke jalanmu yang lurus. Hidayah, maksudnya hidayah itu adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah, inilah kalimat yang akan menyelamatkan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia juga di nanti di akhirat kelak. Kenapa? Karena bisa jadi hari ini kita dapat hidayah, tapi na'udzubillah esok lusa mungkin hidayah itu bisa pergi dari diri kita. Karena di dalam Al-Quran hati itu disebut kolbun. Kolbun itu dalam bahasa artinya adalah bolak-balik, Kang. Kalau bayak lubu itu artinya mudah berbalik gitu. Hari ini kita bisa benci, besok bisa berubah menjadi cinta. Hari ini kita beriman, bisa jadi besok lusa kita tidak beriman. Sampai Rasulullah SAW beliau menggambarkan, sayati alana sujamanun, akan datang kepada manusia satu masa, maksudnya di akhir kehidupan dunia ya, akhir akhir kehidupan dunia itu artinya mendekati hari kiamat. Kiamat. Tanda kiamat itu apa? Ada orang yang yusbihu mu'minan, pagi hari dia beriman, yeah, memegang kalimat la ilaha illallah, wa yumshi kafiron. Tapi pada sore hari mereka berubah menjadi kafir. Ini na'udzubillah. Ini dalam hitungan, bukan lagi hari, hitungan jam. Makanya kita selalu setiap waktu, setiap saat meminta, memohon kepada Allah agar kita senantiasa ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi kita harus selalu merasa berdoa ihdinas siratal mustaqim. Bahkan bisa ditambah nih sahabat MQ dengan doa yang diajarkan Rasulullah setelah sholat itu, ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami atas agamamu. Nah, ini mungkin di bagian yang pertama ya Kang Bahri. Baik. Untuk melengkapi dulu materi terkait dengan perumpamaan kalimat tauhid dengan cahaya, di perbedaan bagaimana Syekh Fakhruddin Ar-Razi membedakan cahaya matahari dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya cahaya kalimat la ilaha illallah. Allahu a'lam bissawab.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz sudah dilengkapkan pembahasan kita di sore hari ini. Tadinya sahabat MG sudah kita simak bersama berkaitan tentang perbedaan cahaya matahari dengan cahaya tauhid yang sudah kita simak bersama. Tadi ada 13 ya sahabat MG. Dan insya Allah nanti juga kita akan lengkapkan kembali perumpamaan kalimat tauhid ini di pembahasan yang ketiga sahabat MK di termin yang kedua. Dan bagi Anda juga di kesempatan sore hari ini yang sedang menyimak ya, dimanapun Anda berada, baik melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung ataupun juga melalui live TikTok kami, silakan juga sahabat MK, barangkali di antara Anda ingin menyapa ataupun juga menyampaikan atensi pertanyaan, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811 224 1027, sahabat MK. Sekali lagi 0811 224 1027. Tentunya kami akan kembali sahabat MK selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
7: Apa tuh?
6: Ana.
8: Ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MKFM, namanya MKFM Arabic by Kuamus.
7: Emang apa bedanya?
8: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi Kamus Amunawira juga loh.
9: Jangan lupa download aplikasi Kuamus di Play Store dan App Store.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-122.
11: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
12: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain."

0: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih setia bersama kami di kebersamaan sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Tadabur Al-Quran, sahabat MK. Tentunya di sore hari ini kita masih menyambung pembahasan berkaitan tentang Tadabur Kalimat Tauhid, kalimat pembebasan dan fondasi kehidupan yang sudah memasuki bagian yang ke-14, sahabat MK. Dan di sore hari ini kita akan juga mendalami berkaitan tentang perumpamaan kalimat Tauhid yang sudah memasuki bagian yang ke-4. Dan di sore hari ini juga masih ada kesempatan waktu bagi Anda nantinya di termin yang ketiga menyampaikan pertanyaannya, sahabat MK. Silakan Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sebelum juga kita menyambung pembahasan kita, sahabat MK, kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK yang menyapa di kebersamaan sore hari ini. Ada Ibu Yuyun dari Bandung yang alhamdulillah ikut menyimak MKFM dan juga mendoakan semoga Ustadz sehat selalu, berkah ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Masya Allah. Dan izin Ustadz, kita sambung kembali pembahasan kita di termin yang kedua ini. Kalau tadi di termin pertama kita sudah membahas berkaitan tentang perumpamaan cahaya matahari dan juga cahaya tauhid ya Ustadz, di termin yang kedua kita akan lengkapkan kembali berkaitan tentang perumpamaan bagian yang ketiga ini Ustadz, di
1: iya,
0: pekan
1: betul.
0: Sebelumnya. Silakan Ustadz.
1: Sahabat MK rahimakumullah, kita lanjutkan perumpamaan kalimat tauhid yang ketiga. Kalau yang pertama kalimat tauhid itu diumpamakan dengan api, kemudian yang kedua dengan cahaya, termasuk tadi dilengkapi ya, yeah, perbandingan kalimat tauhid cahayanya Allah dengan matahari, atau hidayah dengan matahari. Nah sekarang yang ketiga adalah Allah mengumpamakan kalimat tauhid ini dengan tanah, sebagaimana di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 58 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biidni rabbih. Dan tanah yang baik, al balad thayyibu itu artinya tanah yang baik, yakhruju nabatuhu, tanaman-tanamannya tumbuh subur, biidni rabbih, dengan izin Rabb-nya. Nah, di dalam ayat ini Allah mengumpamakan kalimat tauhid itu seperti tanah. Nah, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi ya, sahabat MK, dalam kitab ini beliau memberikan satu penjelasan yang luar biasa. Ada tiga persamaan antara tanah dan iman dalam konteks pembahasan perumpamaan ini. Jadi kenapa Allah mengumpamakan kalimat tauhid dengan tanah? Karena ada tiga persamaan. Yang pertama kata beliau, tanah itu bersifat amanah. Jika seseorang menanam, menitipkan biji tumbuhan di dalam tanah, tanah akan menumbuhkan biji itu dengan hasil pertumbuhan yang berlipat ganda. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261, fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin, pada setiap tangkai ada 100 biji. Begitu juga dengan orang beriman, ketika dia mengerjakan amal ibadah berdasarkan keimanan yang kokoh, dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda nanti pada hari kiamat. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas-sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar itulah yang akan disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Jadi kalau kita menanam kebaikan, nanti akan menghasilkan kebaikan juga. Tapi kalau kita menanam keburukan, maka akan mendapatkan siksa. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Jadi kalau tanah itu, kalau kita misalkan ya, contoh dalam kehidupan kita sederhana, kalau Kang Bahri menanam biji cabe, kira-kira jadinya apa Kang?
0: Jadi cabe.
1: Jadi cabe, tidak mungkin berharap nanam biji cabe jadi durian. Nah, ini artinya apa? Tanah itu bersifat amanah. Yang ditanam cabe pasti jadi cabai, bahkan hasilnya pun bisa berlipat ganda kan?
0: Betul.
1: Dari satu biji itu bisa menjadi berbagai macam ini biji.
0: Cabai.
1: Bijinya satu tapi bisa jadi batang, kemudian jadi daun, jadi buah cabai yang banyak. Padahal dari satu biji.
0: Betul.
1: Demikian pula dengan iman yang ada dalam hati kita. Kenapa kalimat tauhid disamakan dengan tanah? Ketika kita menanam dalam hati kita kalimat tauhid dan kita rawat, lalu kita menjaganya dengan amal solih, dengan ilmu dan amal solih, maka akan tumbuh dalam diri kita sifat-sifat yang luar biasa. Bahkan nanti di akhirat Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang sangat besar sekali. Sebagaimana dalam soal Al-Baqarah kan 286, laha maka sabat wa alaiha makta sabat, dia akan mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukannya, demikian pula mendapat siksa dari perbuatan maksiat yang dilakukannya. Jadi yang pertama, tanah bersifat amanah. Yang kedua, tanah seringkali menjadi tempat pembuangan sampah. Namun tanah tak pernah berhenti mengeluarkan, menumbuhkan hal-hal yang baik. Begitu juga dengan tanah keimanan. Wah, ini luar biasa ya. Imam Syekh Fahruddin Ar-Razi ini. Jadi tanah itu kan sering dijadikan tempat, kata beliau, apa, pembuangan sampah. Tapi tanah tak pernah berhenti mengeluarkan, menumbuhkan hal-hal yang baik. Begitu juga dengan tanah keimanan. Meskipun, nah ini Pak sahabat MP bisa dicatat ya kalimat beliau nih, kalau kita terjemahkan, dosa atau sampah kekafiran nih, misalkan itu ya, dosa itu adalah sampah kekafiran dilemparkan ke dalamnya, kita melakukan dosa, tetapi darinya tumbuh buah-buah pengampunan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yubaddilullahu sayiatihim hasanat, maka itu kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Jadi sebenarnya dalam diri kita itu, walaupun kita melakukan perbuatan maksiat, tapi ketika kita bertobat kembali kepada Allah, maka akan tumbuh sesuatu yang lebih baik lagi. Allah mengganti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, sebagaimana yang terjadi pada diri Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sebelum Islam luar biasa kan, sangat memusuhi Islam, bahkan sangat ingin membunuh Rasulullah SAW. Sampai berjalan akan membunuh. Tapi ketika cahaya hidayah datang masuk ke dalam hatinya, jadi tanah itu ibaratnya hati itu, tempat tumbuhnya iman, maka ternyata di akhir hayatnya Umar bin Khattab, salah satu di antara sahabat yang sangat mulia, bahkan dijamin masuk surga, sampai kuburannya berdekatan dengan kuburan Rasulullah SAW. Jadi kalau sahabat MK berkunjung ke berziarah ke Masjid Nabawi, kemudian itu ada makam yang hanya ada tiga kan, ini Rasulullah, Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Jadi kita jangan pernah putus asa, walaupun kita pernah melakukan berbagai dosa sebanyak apapun, tapi ingatlah, kita harus sadar bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi hati kita itu walaupun seperti tanah gitu kan, tanah itu walaupun ada sampah tetapi bisa memberikan kehidupan. Ada seperti pupuk gitu ya. Yang seperti kan ada tuh namanya sampah apa kan? Ya kalau yang bukan plastik itu
0: sampah organik.
1: Nah, ya. Sampah organik itu kan sampah ya?
0: Iya.
1: Bau busuk, betul. Bekas makanan kita.
0: Betul.
1: Tapi kalau bisa diolah tidak?
0: Bisa diolah.
1: Bisa menjadi apa?
0: Menjadi pupuk.
1: Tuh bisa pupuk dan bisa menghidupkan lagi.
0: Betul, masyaallah.
1: Jadi walaupun kita pernah melakukan hal yang busuk atau dosa, hati kita itu ibaratnya seperti sampah itu kan, organik gitu. Ketika kita bertobat bahkan bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena apa? Karena manusia itu bukan setan, bukan pula malaikat. Manusia kadang berbuat baik, tapi kadang suatu saat dia bisa jatuh kepada kemaksiatan. Sehingga tidak boleh kita sebagai manusia merasa suci, dan tidak boleh pula berputus asa. Mesti ada di tengah-tengah, selalu berharap kepada rahmat Allah, dan juga menjaga jangan sampai terjumus ke dalam perbuatan yang takabur. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa? Apa persamaan antara tanah dan iman? Kata Imam Syekh Fahruddin Ar-Razi, tadi yang pertama adalah tanah bersifat amanah. Demikian pula dengan iman yang ada dalam hati. Yang kedua, tanah sering menjadi tempat pembuangan sampah, tapi tak pernah berhenti mengeluarkan hal-hal yang baik gitu ya. Yang ketiga, tanah bagaikan seorang ibu yang mengasuhmu. Wah, Masya Allah, indah sekali itu.
0: Betul.
1: Tanah bumi adalah hamparan yang luas, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Naba ayat 6, alam naj'alil ardo mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini, tanah ini, sebagai hamparan? Tanah bumi itu ibarat lumbung kehidupan, sebagaimana firman Allah juga dalam surah Al-Baqarah 29, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi. Tanah juga ibarat ibu yang mengasihimu, sebagaimana firman Allah dalam surat Toha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi, dari tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya, kepada kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lainnya. Jadi sebagai ibu yang sangat menyayangi, menaungi.
0: Yeah.
1: Begitu juga dengan iman. Maka keimanan kita memberikan segala sesuatu yang bermanfaat untuk kita, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Nah, inilah perumpamaan ya, ada tiga persamaan antara iman dengan tanah. Nah, kemudian sahabat MQ rahimakumullah, maka kalau kita lengkapi lagi pembahasannya, maka tanah itu melambangkan hati manusia. Sebagaimana tanah menjadi tempat tumbuhnya tanaman, demikian pula hati menjadi tempat tumbuhnya apa? Tauhid, iman, ilmu, dan amal soleh. Maka dapat disimpulkan ya, tanah adalah wadah kehidupan jasmani, sedangkan hati adalah wadah kehidupan ruhani. Jadi kalau tanah itu adalah wadah kehidupan jasmani, jadi kalau kita ingin sehat, maka makanlah makanan yang tumbuh dari
0: tanah.
1: Karena manusia itu secara jasmani asalnya dari tanah. Dan kalau kita sakit juga, maka penyembuhannya juga adalah dengan tumbuhan yang dari tanah. Tumbuhan.
0: Herbal ya,
1: nah
0: biasanya.
1: Itu herbal. Makanya kenapa kita bisa sakit? Karena kita memakan makanan yang tidak tumbuh dari tanah.
0: Yeah.
1: Minyak gitu ya, gula,
0: junk food
1: itu itu bisa membahayakan itu secara kesehatan jasmani. Tapi kalau kesehatan ruhaninya, maka hati adalah wadah untuk kehidupan ruhani. Artinya hati itu bisa hidup dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian sahabat MQ rahimakumullah, apa manfaat, kenapa tauhid diumpama dengan tanah? Ya, karena tanah satu ya, kata para ulama, tanah adalah tempat tumbuh. Tanah, tanpa tanah benih tidak akan menjadi pohon. Tanpa hati tauhid tidak akan melahirkan amal. Tauhid adalah benih, hati adalah tanah, amal soleh adalah buahnya. Yang kedua, tanah harus bersih. Jika tanah dipenuhi batu, duri, atau gulma, maka tanah sulit untuk tumbuh. Tanaman sulit untuk tumbuh ya. Demikian pula hati, jika dipenuhi oleh syirik, riya, hasad, cinta dunia, maka tauhid tidak akan berkembang. Yang ketiga, tanah harus terus dirawat. Petani tidak cukup menanam sekali, ia harus menyiram, memupuk, membersihkan dari hama tanaman. Ia demikian pula tauhid, ia tidak cukup untuk ada gitu dalam diri kita, tetapi dia harus diperhatikan dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan doa, dengan ilmu dan amal solih. Yang keempat, tanah yang baik selalu menghasilkan buah. Allah tidak memuji tanah karena bentuknya, Allah memuji tanah karena hasilnya. Ukuran hati yang bertauhid bukan banyaknya pengetahuan gitu, tetapi buahnya itu berupa apa? Kejujuran, kasih sayang, tawakal, kesabaran, akhlak mulia. Maka semakin kita bertauhid, kita akan memiliki akhlak yang sangat mulia. Nah, inilah empat ya, empat manfaat kenapa kalimat tauhid diumpamakan dengan tanah. Yang pertama, tanah adalah tempat tumbuh. Maka demikian pula dengan hati kita, tempat lahirnya amal. Yang kedua, tanah harus bersih. Tidak bisa ada apa, batu, duri, atau hama, maka tanaman tidak sulit tumbuh. Yang ketiga, tanah harus dirawat. Nah, yang keempat, tanah yang baik selalu menghasilkan buah. Artinya kalimat tauhid ini harus terlihat dalam amal solih kita. Allahu a'lam bissawab.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih Ustaz sudah dilengkapkan kembali juga berkaitan tentang pembahasan kita di sore hari ini. Yang tadi sahabat MG kita sudah simak bersama berkaitan tentang tamsil ataupun juga perumpamaan tanah dengan kalimat tauhid ya sahabat MQ, yang dimana tadi sudah dihadirkan beberapa poin yang dapat kita simak dan juga kita juga pahami bersama. Dan baik, izin Ustaz, nampaknya kita harus jeda kembali di termin yang kedua ini. Insya Allah nanti kita akan juga sapa dan sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini di termin yang ketiga. Bagi Anda juga sahabat MQ, di kebersamaan kali ini juga dapat ikut bergabung, ikut mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim ataupun juga barangkali di antara Anda ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan tentang tema yang dihadirkan di sore hari ini, sahabat MQ, yaitu perumpamaan kalimat tauhid bagian yang keempat. Boleh Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MQ, kita akan kembali tentunya. Maka dari itu, tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Huwahumahum, hiyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
7: Apa tuh?
6: Ana.
7: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru. Di MQFM namanya MQFM Arabic by Kuamus.
8: Emang apa bedanya?
7: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi Kamus Almunawira juga loh.
8: Jangan lupa download aplikasi Kuamus di Play Store dan App Store.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
10: Sahabat MQ, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami memasuki segmen yang terakhir ataupun juga di segmen yang ketiga dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Tadabur Al-Quran. Dan di kebersamaan sore hari ini, sahabat MK, di termin yang ketiga juga kami masih mengajak serta mengundang Anda, bagi Anda yang ingin bergabung di kebersamaan sore hari ini, silakan Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan baik Ustaz, kita sapa sahabat MK di termin yang ketiga ini sudah bergabung menyampaikan atensinya Ustaz. Yang pertama kita sapa ada sahabat kita Ibu Nisa dari Parken yang menyapa Ustaz, menyampaikan ikut menyimak. Terima kasih ilmunya, semoga Ustaz dan keluarga selalu Allah rahmati selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Anissa dari Parken yang sudah bergabung juga menyimak di kebersamaan sore hari ini. Lalu selanjutnya kita kembali sapa Ustaz yang sudah menyampaikan pertanyaannya, tidak ingin disebutkan namanya Ustaz, dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz bagaimana memulihkan hati yang sakit karena dendam, sedih, kesal karena mendapat kekerasan dari seseorang. Nah ini seperti apa Ustaz?
1: Masya Allah, barakallahu fikum ya. Kepada siapa kan?
0: Hamba Allah Ustaz, tidak ingin disebutkan namanya.
1: Oh iya, Masya Allah, kepada hamba Allah ya. Bagaimana memulihkan hati yang sakit karena dendam atau sedih, kesal ya. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus, yang sesuai dengan tema kita ya. Ketika Allah memberikan perumpamaan kalimat tauhid dengan tanah, jadi tanah itu ibaratnya hati. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang jika bagus akan bagus seluruh tubuh, yang jika rusak akan rusak seluruh tubuh. Itulah namanya hati. Jadi hati itu adalah inti dari manusia. Nah sekarang bagaimana kalau hatinya sedih, sakit, terzolimi? Berarti itu akan mempengaruhi. Nah ini sangat penting sekali sahabat MK rahimakumullah. Hati yang luka akibat kezoliman atau kekerasan dari orang lain seringkali lebih berat daripada luka fisik. Jadi sakit hati itu lebih berat daripada sakit secara fisik. Maka dalam Islam tidak memerintahkan kita berpura-pura tidak luka, tetapi mengajarkan bagaimana menyembuhkan hati tanpa membiarkan dendam menguasainya. Dalam Al-Quran surat Ali Imran, nanti bisa dibuka ya sahabat MK rahimakumullah, ayat 134, Allah berfirman, A'udzubillah minasyaitonirrajim, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara ciri orang bertakwa, orang yang Allah sediakan surga yang luasnya selawas langit dan bumi ya, di ayat sebelumnya. Maka orang bertakwa itu adalah salah satu cirinya adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang sanggup menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, bahkan memaafkan kesalahan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, bahkan Allah tutup dan Allah senantiasa mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita menahan amarah kita, bahkan bisa memaafkan kesalahan orang lain, itulah ciri orang yang takwa. Itu menunjukkan kebersihan hati. Dan Allah juga berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 43, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, maka sesungguhnya itu termasuk perkara yang memerlukan keteguhan hati. Masya Allah, dipuji setinggi langit kalau kita bisa sabar dan memaafkan. Nah kemudian sahabat MK, itu diantara fadilah ya, kalau kita memilih sabar dan memaafkan. Tapi bagi kita sebagai kaum muslim, lalu bagaimana agar hati kita yang terluka ini bisa pulih kembali? Sebetulnya hati itu seperti hakikatnya penyembuhan jiwa itu seperti menyembuhkan jasad kita. Kalau kita tergores kan atau terkena luka itu kan tidak boleh, aduh gak sakit, itu pasti merasa apa dulu? Sakit dulu kan?
0: Betul, betul.
1: Misalkan jari kita tergores itu harus sakit, keluar darah, rasa sakit, gimana cara menyembuhkannya? Nah sama seperti hati juga sama ketika menyembuhkan luka. Kalau lukanya kecil kan misal cukup dikasih betadine, kemudian tinggal ditambah hand supplies. Tapi kalau lukanya besar itu harus dibawa ke rumah sakit, harus dijahit.
0: Betul.
1: Diobati dulu. Jadi beda penanganannya tergantung luka yang didapatkannya. Makanya nih kata para ulama ya, di antara yang kami catat nih, bagaimana memulihkan hati yang terluka. Yang pertama, kiatnya akui bahwa hati sedang terluka. Jadi jangan denial bahwa saya sedang sakit. Itu kalau kita merasa tidak sakit, kira-kira akan diobati nggak, Kang?
0: Tidak, Ustaz.
1: Enggak. Betul. Jadi yang paling pertama itu mengakui bahwa kita sedang sakit hati.
0: Betul.
1: Merasa sedih, kecewa, menangis setelah disakiti adalah hal yang manusiawi. Hmm. Bahkan Nabi Ya'qub alaihissalam, beliau menangis karena kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan hingga kedua mata, Kang.
0: Tidak, Ustaz.
1: Enggak. Betul. Jadi yang paling pertama itu mengakui bahwa kita sedang sakit hati.
0: Betul.
1: Merasa sedih, kecewa, menangis setelah disakiti adalah hal yang manusiawi. Hmm. Bahkan Nabi Ya'qub

0: sedang sakit pasti akan ada keinginan untuk diobati.
1: Iya.
0: Ini yang pertama, yang utama. Yang kedua, setelah mengakui rasa sakit hati, yang kedua adalah, tapi jangan sampai menjadi benci ya, yang terus menerus, tapi mengakui saja, saya sedang sakit, saya sedang sedih, saya sedang apa, tidak enak gitu, itu. Jadi perasaan itu harus dinamai, itu penting sekali. Untuk apa? Untuk merilis emosi kita. Menamai perasaan, saya sedang sakit, saya sedang marah gitu.
1: Betul.
0: Saya sedang kesal gitu. Itu kan sekarang itu kadang-kadang enggak apa-apa. Itu ketika kita tidak mengakui luka yang ada dalam hati, itu bisa menjadi tertutupi. Yang kedua, serahkan urusan keadilan kepada Allah. Kita menyerahkan kepada Allah. Itu akan lebih menenangkan hati. Jika benar kita dizolimi, sahabat MQ, yakinlah bahwa Allah itu maha adil. Dan tidak ada satupun kezaliman yang luput dari perhitungannya. Bila ada hak yang perlu dituntut melalui jalan yang dibenarkan syariat atau hukuman, itu boleh dilakukan. Misalkan kita misalkan kita dicuri, dirampok, atau dianiaya, ya, kita lapor kepada pihak yang berwajib. Tapi kalaupun tidak bisa, kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah, biar Allah nanti yang membalasnya. Masya Allah. Bukankah Allah, Rasulullah menyatakan orang yang didolimi itu sebenarnya pintu antara apa, antara dia dengan Allah itu terbuka. Artinya orang yang didolimi itu adalah orang yang doanya pasti diijabah. Dan kalau tidak diselesaikan di dunia, maka yakini bahwa nanti kita akan mendapatkan kebaikan di mana? Di akhirat. Harusnya kalau didolimi berdasarkan ayat dan hadis, kita merasa bahagia. Kita mendapatkan apa? Nikmat yang luar biasa ini. Yang ketiga, sibukkan hati dengan mendekat kepada siapa? Kepada Allah. Misalkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, sholat malam, berdoa. Cahaya tauhid yang kita bahas ini sebelum tadi ya, akan sedikit demi sedikit mengusir kegelapan dendam. Jadi ketika kita banyak berzikir, berdoa, itu rasa dendam, rasa iri, rasa kesal itu lama-lama akan terkikis habis. Ala bidzikrillahi tasma'inul qulub. Ingatlah dengan ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Kebasaran Allah. Jadi Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Nah, kita ingat pada Allah. Kemudian yang keempat, memaafkan adalah tujuan, bukan paksaan yang harus terjadi seketika. Memaafkan bukan berarti membenarkan kezoliman nih, sahabat MQ, atau melupakan apa yang terjadi. Memberi maaf itu artinya ya, ketika kita benar-benar memaafkan, berarti bukan berarti melupakan kezoliman orang, tapi ketika mengingatnya kita tidak sakit hati. Itu namanya sudah memaafkan.
1: Betul.
0: Misalkan kita pernah disakiti oleh seseorang, kalau kita memaafkan, kita ingat peristiwa itu, tapi hati ketika mengingat peristiwa itu tidak sakit. Nah, itu berarti kita sudah memaafkan. Wal'afina aninnas tadi ya. Memaafkan kesalahan orang. Dan ini harus. Kenapa? Salah satu antara fadilahnya adalah, inginkah aku tunjukkan satu amalan yang kalau kalian melakukan amalan itu akan dibangunkan istana di surga. Wah, Masya Allah, Kang. Dan ditinggikan derajatnya. Apa? Kata Rasulullah menyatakan salah satunya adalah memaafkan wa'fu aman dolamaka. Maafkanlah siapapun yang telah mendolimimu. Dan ini adalah karakter orang yang bertakwa yang sudah dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu pernah beliau berdakwah ke negeri Taif. Mengajak mereka supaya beriman pada Allah. Apa yang beliau dapatkan kan, Bahri?
1: Cacian, lemparan.
0: Bahkan dilempar ya, sampai berdarah. Sampai Rasulullah ketika beristirahat didatangi oleh dua malaikat. Wahai Muhammad, kalau seandainya kau berdoa kepada Allah, ini ada dua gunung. Dua gunung ini akan kami lemparkan ke orang-orang Taif. Pasti Allah akan mengijabah. Tapi apa, Kang, yang dilakukan Rasulullah? Jangan. Malah Rasulullah mendoakan mereka yang mendoliminya. Allahumma gfir lahum fa'innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Maka dengan doa di sanalah akhirnya orang-orang Taif kemudian beriman semuanya, kan. Sampai Abdullah bin Abbas sampai beliau ingin mati di Taif. Masya Allah, dan Allah ijabah. Itu luar biasa. Kita mah kalau ada orang yang mendolimi inginnya
1: balas.
0: Ini luar biasa. Yang kelima, berdoa agar Allah menyembuhkan hati kita. Kalau kita masih merasa sakit, minta pada Allah. Di antara doa yang dipanjatkan adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Nanti bisa dibuka kuasa

0: Pasal ayat 10 ya sahabat MK. Doa agar hati kita bisa apa lembut dan bisa memberikan maaf ampun kepada orang yang telah mendolimi kita. Rabbana ghfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahu a'lam bissawab.
1: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan dari sahabat kita, hamba Allah yang sudah bertanya, dan bisa diikhtiarkan, diamalkan juga ya sahabat MK yang sudah bertanya. Mudah-mudahan juga Allah berikan ketenangan hati dan juga dapat memaafkan segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati sahabat MK. Dan baik Ustadz, karena juga kita sudah di penghujung kebersamaan di sore hari ini, bisa dikuatkan kembali tema bahasan yang dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Silakan Ustadz.
0: Ya sahabat MK, ini perumpamaan yang ketiga, kalimat tauhid dengan tanah ini memberikan faedah kepada kita bahwa yang pertama yang harus diperbaiki pertama kali itu adalah hati kita, karena hati adalah inti daripada kehidupan kita. Yang kedua, jangan menyalahkan hujan jika tanahnya rusak. Bukan Al-Quran yang kurang menyentuh, seringkali hati kita yang keras, sehingga kita harus meminta kepada Allah hati yang lembut. Yang ketiga, tauhid akan selalu berbuah. Yang keempat, hati harus dipelihara sepanjang hayat dengan meminta kepada Allah hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Yeah. Mudah-mudahan Allah mengundangkan kepada kita qalban saliman.
1: Amin.
0: Hati yang selamat, hati yang selalu merasakan kehadiran Allah, kebesaran Allah dalam setiap hidup kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk kita semua yang menyimak dan juga mendengarkan, dan juga menjadi amal jariah untuk Ustaz yang menyampaikan ilmu di kebersamaan sore hari ini. Terima kasih Ustaz, selamat kembali melanjutkan segala aktivitasnya. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini bersama guru kita Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur bahasa Arab Qamus Arabik, yang sudah kita simak bersama ya sahabat MK pembahasan bagian yang keempat, perumpamaan kalimat tauhid yang tadi disampaikan oleh guru kita sahabat MK berkaitan tentang perumpamaan tanah dengan kalimat tauhid. Ya, mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di kebersamaan kali ini sahabat MK, Allah mudahkan kita tentunya untuk memahami serta juga dapat mengamalkan ya sahabat MK, menjadi juga pemantik semangat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini. Ada Ibu Yanti dari Antapani yang sudah menyapa, terima kasih. Ibu Anissa dari Parken, lalu juga ada sahabat dari nomor 0818 0sekian-sekian yang sudah bergabung, lalu juga hamba Allah yang tadi sudah bertanya, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan di kebersamaan sore hari ini juga kita akan sambung kembali sahabat MK kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Insya Allah kita akan memperbaharui informasi di kesempatan kali ini berkaitan tentang berita dunia Islam sahabat MK. Maka dari itu tetap bersama kami, karena selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM, kita akan kembali tentunya menghadirkan Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam.
2: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah melu-

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini bi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalan-Mu sehingga tidak memerlukan keharaman-Mu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selain-Mu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MKI, Anda masih bersama kami di kebersamaan sore hari ini, tentunya memasuki sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Dan dalam sajian program Inspirasi Sore, sahabat MKI, segmen Berita Dunia Islam, kita akan kembali perbaharui informasi yang insya Allah akan kami hadirkan dalam 6 pilihan Berita Dunia Islam, sahabat MKI. Nantinya Anda dapat bergabung memilih 3 di antaranya, karena nanti pilihan terbanyak akan kami hadirkan lengkap informasinya. Kami pun akan menghadirkan previewnya untuk Anda. Sebelum nantinya kami hadirkan previewnya untuk Anda, sahabat MK, saya pun tidak sendirian. Sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas di sore hari ini. Ada sahabat Zulan Sri. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zulan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat Zulan di sore ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Bahri. Gimana kabarnya sahabat Bahri?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Zulan. Karena di sore hari ini kita akan menghadirkan ya previewnya 6 pilihan berita dunia Islam untuk sahabat MK yang nantinya dapat ikut bergabung memilih 3 di antaranya. Kita akan hadirkan terlebih dahulu sahabat Zulan previewnya, dimulai dari pilihan berita yang pertama. Sahabat MK, di mana pemukim Israel bakar 2 masjid dan rusak lahan di tepi barat.
1: Ya, kelompok pemukim Israel, sahabat MK, membakar 2 masjid serta merusak sejumlah mobil dan lahan pertanian di wilayah tepi barat yang diduduki. Pihaknya menyampaikan, sahabat MK, sejak bentrokan mematikan di Tel Aviv, serangan pemukim terhadap desa-desa di seluruh tepi barat dilaporkan terus melonjak.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih, yang dimana pemukim Israel bakar 2 masjid dan rusak lahan di tepi barat. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua, Kementerian Agama latih ribuan pelaku UMKM pesantren perkuat daya saing digital.
1: Direktorat Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, sahabat MK, menggelar pelatihan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi digital bagi UMKM di lingkungan pesantren. Pihaknya berharap para peserta pelatihan ini tumbuh menjadi trainer yang mengembangkan UMKM pesantren di berbagai daerah di Indonesia.
0: Ya, itu dia sahabat MK pilihan berita nomor yang kedua yang sudah kami hadirkan previewnya untuk Anda dan dapat Anda pilih, yang dimana Kementerian Agama latih ribuan pelaku UMKM pesantren untuk perkuat daya saing digital. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, kolaborasi BPJPH musnahkan ratusan ton pakan ternak impor.
1: Ya, sahabat MK, pemerintah melalui kolaborasi Badan Karantina Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan Kementerian Pertanian melakukan pemusnahan sejumlah ratusan ton bahan baku pakan ternak impor. Pemusnahan tersebut dilakukan berdasarkan aturan serta jaminan produk halal di Indonesia.
0: Ya, silakan sahabat MK, dapat Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang ketiga, yang dimana kolaborasi BPJPH musnahkan ratusan ton pakan ternak impor. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang keempat, Pemprov bersama Kemenag siapkan gerakan bersih masjid.
1: Ya, Kementerian Agama, sahabat MK, mematangkan pelaksanaan gerakan bersih-bersih masjid sebagai upaya memperkuat implementasi program prioritas Menteri Agama. Pihaknya menegaskan, gerakan tersebut bertujuan menanamkan budaya hidup bersih dan memperkuat semangat gotong royong.
0: Nah, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang keempat yang langsung dapat Anda pilih juga, yang dimana Pemprov bersama Kementerian Agama siapkan gerakan bersih masjid. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kelima, 4 pilar Kemenag dalam memperkuat PAUD Al-Quran.
1: Ya, Kementerian Agama, sahabat MK, mendorong transformasi pendidikan anak usia dini Al-Quran agar menjadi lembaga yang unggul, profesional, dan kompetitif. Pihaknya menyampaikan bahwa keberhasilan pilar-pilar kebijakan tersebut membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, organisasi profesi, yayasan penyelenggara, dan para pendidik demi mencetak generasi Qurani yang berakhlak mulia.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang kelima yang dapat Anda pilih juga. 4 pilar Kementerian Agama dalam memperkuat PAUD Al-Quran. Selanjutnya, di pilihan berita yang terakhir sahabat MK di pilihan berita nomor yang keenam, aktivis Inggris dikecam akibat ganggu muslim sholat.
1: Aktivis sayap kanan Inggris menuai kecaman luas setelah sebuah video memperlihatkan dirinya mendatangi dan mengganggu dua pria muslim yang sedang menunaikan sholat di Hyder Park, London. Dalam video tersebut terdengar mengatakan, "Ini bukan yang kami lakukan di negara ini." Pernyataan itu memicu kritik dari berbagai kalangan yang menilai tindakannya sebagai bentuk pelecehan terhadap kebebasan beragama.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang ke-6 yang dimana aktivis Inggris dikecam akibat ganggu muslim sholat. Silakan dapat Anda pilih tiga di antaranya sahabat MK dari 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Dapat Anda langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS, silakan di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Anda pun dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Tidak lupa juga kami sudah hadirkan pilihan berita dunia Islamnya sahabat MK melalui polling yang sudah dihadirkan melalui grup komunitas sahabat MK. Nah, bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, di grup tersebut sahabat MK dapat juga memilih polling 3 di antaranya tentunya. Kami akan hadirkan kembali ya sahabat Julan 6 pilihan berita dunia Islamnya. Di pilihan berita yang pertama, pemukim Israel bakar 2 masjid dan rusak lahan di tepi barat.
1: Di pilihan nomor kedua, sahabat MK, Kementerian Agama latih ribuan pelaku UMKM pesantren, perkuat daya saing digital.
0: Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang ketiga, kolaborasi BPJPH musnahkan ratusan ton pakan ternak impor.
1: Ya, dan di pilihan nomor keempat, sahabat MK, pemerintah provinsi bersama Kementerian Agama siapkan gerakan bersih masjid.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, 4 pilar Kemenag dalam memperkuat PAUD Al-Quran.
1: Dan di pilihan yang terakhir sahabat MK, aktivis Inggris dikecam akibat ganggu muslim sholat.
0: Silakan sahabat MK, itu dia 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat Anda langsung pilih saja 3 di antaranya. Dan insyaallah akan kami sapa sahabat MK yang sudah bergabung di sore hari ini tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Maka dari itu sahabat MK tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil?
6: Bisa.
7: Radio di rumah?
6: Bisa.
7: Aplikasi streaming, website,
6: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
10: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
10: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
12: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
13: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
12: Tapi aku gak suka minum air mineral.
13: Coba nih, Ron 88.
12: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
13: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
12: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
13: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
12: Belinya di mana?
13: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
14: Follow juga at RON 88 Official. RON 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
15: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat ke-122.
16: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
10: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami, tentunya ikut membersamai dan juga yang sedang menyimak ya sahabat MK. Anda masih ada kesempatan waktu untuk ikut bergabung serta juga memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan di termin yang sebelumnya. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak ya sahabat MK, jangan khawatir karena kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, pemukim Israel bakar 2 masjid dan rusak lahan di tepi barat.
1: Di pilihan nomor kedua, sahabat MK, Kementerian Agama latih ribuan pelaku UMKM pesantren, perkuat daya saing digital.
0: Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang ketiga, sahabat MK, kolaborasi BPJPH musnahkan ratusan ton pakan ternak impor.
1: Di pilihan nomor keempat, sahabat MK, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Agama siapkan gerakan bersih masjid.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, 4 pilar kemenak dalam memperkuat PAUD Al-Quran.
1: Dan di pilihan yang terakhir, sahabat MK, aktivis Inggris dikecam akibat ganggu muslim sholat.
0: Nah itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan previewnya untuk Anda. Dan saat ini Anda dapat langsung ikut bergabung serta memilih 3 di antaranya. Karena pilihan terbanyak ya sahabat MK yang Anda pilih akan kami hadirkan lengkap informasinya. Tentunya dapat langsung manfaatkan saja sahabat MK bagi Anda yang ingin memilih pilihan berita dunia Islamnya baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027. Sekali lagi sahabat MK 0811224 1027. Selain itu juga kami hadirkan pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MK yang tentunya ini dapat memudahkan Anda bagi Anda yang ingin bergabung memilih saja sahabat MK. Anda dapat maksimalkan saja pilihan polling yang sudah kami hadirkan di grup komunitas sahabat MK. Kami akan langsung menyapa Anda, sahabat MK di kebersamaan sore hari ini sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama yang kita akan sapa, sahabat MK, sudah ada sahabat Mahadi, 25 tahun dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang senantiasa istiqomah, senantiasa ikut bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya. Kalau di sore hari ini, sahabat Mahadi memilih di pilihan berita nomor 1, 4, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Lalu selanjutnya kita sapa juga yang sudah bergabung. Ada sahabat Ibu Juwita dari Cimindiraya, alhamdulillah sudah menyampaikan pilihannya di sore hari ini. Kalau dari Ibu Juwita memilih di nomor 1, 4, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah bergabung di sore hari ini ikut menyampaikan pilihannya. Lalu selanjutnya kita kembali sapa. Ada Ibu Anggi Nur Fahmi, 39 tahun dari Ciwastra, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan juga nomor 6. Lalu selanjutnya kita sapa juga ada Ibu Lilis dari Bale Endah, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya kita kembali sapa, ada Ibu Parilah dari GBA 3. Kalau dari Ibu Parilah menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan juga nomor 6. Terima kasih Ibu Parilah. Selanjutnya ada Ibu Ade dari Ranca Ekek menyampaikan pilihannya di sore hari ini di nomor 1, 4, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK kita sambung melanjutkan menyapa Anda yang sudah bergabung juga di kebersamaan sore hari ini. Ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi menyampaikan pilihannya dari Ibu Munawaroh di nomor 1, 4, dan juga nomor 6. Baik. Lalu selanjutnya, sahabat MK, kita sambung menyapa. Ada Ibu Wati dari Cimahi yang alhamdulillah juga sudah bergabung, menyampaikan pilihannya di sore hari ini di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Selanjutnya kita sapa juga ada sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang, menyampaikan di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, lalu selanjutnya kita kembali sapa sahabat MK yang juga menyapa di kebersamaan sore hari ini. Ada sahabat Neng Ilma, mahasiswa dari Garut dengan umur 21 tahun, mau memilih pilihan beritanya di nomor 2, 6, dan juga nomor 4 nih, Masya Allah. Dan juga menitip salam untuk sahabat Karib yang insya Allah ke surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yaitu sahabat Zulansri. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Neng Ilma dari Garut yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Selanjutnya kita sapa kembali sahabat MK. Sudah ada Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi, sudah bergabung juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Lalu selanjutnya kita sapa juga ada sahabat Nazwa Nurhayati dari Bandung, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih sahabat Nazwa di sore hari ini sudah ikut bergabung juga. Lalu kita sapa kembali ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Apa kabarnya Ibu Aminah? Terima kasih juga sudah bergabung di sore hari ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Selanjutnya kita sapa juga ada Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3 juga, Masya Allah. Terima kasih. Selanjutnya kita sapa juga ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, 36 tahun, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, kita sambung kembali sahabat MK yang sudah bergabung juga ada Ibu Eis dari Banjaran, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Dan dilengkapkan juga sahabat Julan menyampaikan salam sehat untuk kru sahabat siar, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Eis dari Banjaran. Mudah-mudahan doa terbaik juga untuk Ibu Eis dari Banjaran yang sudah bergabung juga di kebersamaan sore hari ini. Lalu selanjutnya sahabat MK kita kembali sapa ada Umi Zikri, 57 tahun dari Cipeuyem Cianjur, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur sudah bergabung juga menyampaikan pilihannya. Selanjutnya kita kembali sapa saat ini sahabat MK juga bergabung dari Garut. Ada Ibu Rus memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan juga nomor 6. Terima kasih juga Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Selanjutnya ada Ibu Yanti dari Antapani, bergabung juga di kebersamaan kali ini, memilih pilihannya di nomor 1, 4, dan juga nomor 6. Selanjutnya ada sahabat Elva Umar dari Rancamanyar sudah bergabung juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Selanjutnya dipilih juga oleh Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek, Masya Allah. Mudah-mudahan senantiasa juga Istiqomah selalu membersamai sahabat MK ikut juga bergabung di kebersamaan kali ini. Kalau dari Nenek Istiqomah memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Nenek Istiqomah sudah bergabung juga di sore hari ini. Lalu selanjutnya kita sapa ada sahabat Hazima dari Buah Batu Kota Bandung, ikut memilih menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Hazima dari Buah Batu sudah bergabung juga. Kita sapa kembali yang sudah bergabung ada Pak Yandi dari Buah Batu, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya kita sambung ada Ibu Anissa dari Parken yang alhamdulillah sudah bergabung juga memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Dan terakhir sahabat MK kita sapa yang bergabung melalui WhatsApp MK FM ada sahabat Faisal, 36 tahun dari Cikajang Garut nih, Masya Allah, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 4, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Faisal dari Cikajang Garut sudah juga bergabung di kebersamaan sore hari ini. Dan kita sapa juga tidak lupa ya sahabat MK Anda yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan setelah dilihat ya, di pilihan berita yang pertama sudah ada 12 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor 2 dan 3 ada 1 suara sahabat MK. Di pilihan berita nomor yang keempat 12 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima 2 suara. Di pilihan terakhir, di pilihan nomor yang keenam ada 12 suara. Kita akan sapa yang bergabung melalui polling. Ada sahabat Dede dari mana nih, Masya Allah, tidak disebutkan, Masya Allah. Selanjutnya kita sapa juga dari Pak Sandi dari Banjaran. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, Ibu Utik dari Jogja, Ibu Ida dari Padalarang, Ibu Munawaroh dari Puskopa Cilenyi, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Parilah dari GBA 3, Umi Seli dari Jatinangor, Ibu Juwita dari Cimindiraya, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, sahabat Mahdi dari Kabupaten Bandung, Dan juga ada sahabat Ibu Ide dari Padalarang. Terima kasih sudah bergabung juga di kebersamaan sore hari ini. Dan kita akan langsung tanyakan saja sahabat MG kepada reporter yang bertugas, kepada sahabat Zulan, di pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang akan kami hadirkan lengkap informasinya. Dan ya sahabat Zulan, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak sahabat MG?
1: Ya, terima kasih sahabat Bahri dan sahabat MG. Tiga pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Yang pertama, di nomor 1, pemukim Israel bakar 2 masjid dan rusak lahan di tepi barat. Dan di pilihan nomor 4, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Agama siapkan gerakan bersih masjid. Dan di pilihan nomor 6, aktivis Inggris dikecam akibat ganggu muslim sholat. Berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda, itu 3 berita yang akan dibacakan.
0: Baik, terima kasih sahabat Zulan, dan itu dia sahabat MK, 3 pilihan terbanyak di sore hari ini, yaitu di pilihan berita nomor 1, 4, dan juga nomor 6. Akan kami hadirkan lengkap informasinya selengkapnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Selasa 13 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Zulan Sri, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, kelompok pemukim Israel, membakar dua masjid serta merusak sejumlah mobil dan lahan pertanian di wilayah tepi barat. Dilansir dari laman media Indonesia, pihak berwenang Palestina mengonfirmasi insiden ini di tengah ketegangan yang terus meningkat di wilayah tersebut. Wali kota Kusra, Abdul Azim Wadi, menyatakan para pemukim membakar sebuah masjid yang sedang dalam tahap pembangunan. Dalam insiden terpisah, pejabat Palestina melaporkan para pemukim juga membakar masjid lain di desa Kour serta menyemprotkan slogan-slogan di dindingnya. Sejak bentrokan mematikan di Tel Aviv, serangan pemukim terhadap desa-desa di seluruh tepi barat dilaporkan terus melonjak. Berita selanjutnya, sahabat MQ, Kementerian Agama mematangkan pelaksanaan gerakan bersih-bersih masjid sebagai upaya implementasi program Menteri Agama Nasaruddin Umar di bidang penguatan ekoteologi. Dilansir dari laman media Islam, program ini diharapkan tidak sekedar menjadi aksi bersih-bersih, tetapi juga membangun budaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan berbasis masjid. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama, Arsyad Hidayat, mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari pengembangan program Masjid Ramah Lingkungan. Pihaknya menyampaikan, masjid memiliki peran yang lebih luas, yakni menjadi pusat edukasi sekaligus penggerak kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Dan di berita yang terakhir, sahabat MQ, aktivis sayap kanan Inggris, Kelly Jaikin, menuai kecaman luas setelah sebuah video memperlihatkan dirinya mengganggu dua pria muslim yang sedang menunaikan sholat di Hyde Park, London. Dilansir dari Ar-Rahma, insiden tersebut memicu perdebatan mengenai kebebasan beragama, toleransi, dan meningkatnya sentimen anti-muslim di negara itu. Video yang beredar di media sosial menunjukkan dirinya berdiri tepat di depan dua pria muslim yang sedang melaksanakan sholat. Dalam rekaman tersebut, pihaknya mempertanyakan mengapa keduanya beribadah di tempat umum dan menyatakan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan budaya Inggris. Insiden itu kemudian menjadi viral setelah dibagikan oleh sejumlah media dan aktivis hak asasi manusia. Demikian Inspirasi Sore, Berita Dunia Islam edisi Selasa 13 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Zulan Sri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17:58 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17:58 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, kita sudah simak bersama ya informasi lengkapnya yang sudah Anda pilih, yang menjadi pilihan terbanyak tadinya di nomor 1, 4, dan juga nomor 6. Di akhir kebersamaan juga kita akan lengkapkan sahabat MK informasi berkaitan tentang 4 pilar Kemenag dalam memperkuat PAUD Al-Quran. Sahabat MK, Kementerian Agama atau Kemenag terus mendorong transformasi pendidikan anak usia dini Al-Quran atau PAUD Al-Quran agar menjadi lembaga yang unggul, profesional, dan kompetitif. Ada 4 pilar yang disiapkan mulai dari peningkatan mutu hingga penyempurnaan sistem pembelajaran. Hal ini sahabat MK disampaikan oleh Kasubdit Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran Aziz Safiuddin, mewakili Direktur Pendidikan Pesantren sahabat MK dalam Seminar Nasional Pendidikan Al-Quran di Cileungsi Kabupaten Bogor, yang dimana acara ini diselenggarakan Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Al-Quran.
1: Ya, pihaknya juga membeberkan 4 pilar utama dukungan pemerintah dalam memperkuat PAUD Al-Quran di Indonesia. Yang pertama, peningkatan mutu kelembagaan. Pilar ini mendorong restrukturisasi dan pengetahuan legalitas serta standar mutu lembaga pendidikan Al-Quran secara berkelanjutan.
0: Ya, sahabat MK, lalu yang kedua, penguatan tata kelola. Langkah yang diambil adalah memfasilitasi tata kelola manajerial yang transparan, akuntabel, dan profesional di tingkat pengelola dan yayasan. Ketiga, sahabat MK, peningkatan kompetensi pendidik dengan mengakselerasi pelatihan dan pengembangan kapasitas para ustadz dan ustazah agar memiliki kualifikasi pengajaran yang mumpuni.
1: Ya, dan keempat, penyempurnaan sistem pembelajaran adaptif sahabat MK. Hal itu juga dilakukan dengan menyusun kerangka kurikulum dan metode pembelajaran yang responsif terhadap tuntutan dan perkembangan zaman.
0: Ya, sahabat MK, disampaikan juga pemerintah sangat berharap lembaga PAUD Al-Quran terus naik kelas menjadi lembaga yang unggul, profesional, dan kompetitif. Karena itu, melalui 4 pilar ini, seluruh penyelenggara diharapkan dapat terus meningkatkan mutu layanannya kepada masyarakat, sahabat MK.
1: Ya, pihaknya juga menambahkan, sahabat MK, bahwa keberhasilan pilar-pilar tersebut membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, organisasi profesi, yayasan penyelenggara, dan para pendidik demi mencetak generasi Qur'ani yang berakhlak mulia.
0: Ya, sahabat MK, kegiatan yang dihadiri sekitar 100 pengelola, Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidikan Sewilayah Bogor ini juga menghadirkan dua narasumber lain, sahabat MK, seperti Sekjen DPP Ikatan Pendidik PAUD Al-Quran Indonesia, Indah Wahyuningsih, yang dimana memaparkan pentingnya perancangan sistem tata kelola dan budaya mutu kelembagaan. Sementara Instruktur Nasional LPTK YTT AMM Yogyakarta, Iwan Rustiawan, membagikan praktik baik, best practice, strategi pengajaran Al-Quran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan.
1: Ya, pihaknya juga mengapresiasi pemaparan kebijakan tersebut, sahabat Bahri, dan menegaskan bahwa seminar ini menjadi sarana vital bagi para pendidik untuk menyelaraskan arah tata kelola lembaga dengan visi strategis pemerintah, sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat Julen dan sahabat MK, itu dia 4 pilar yang mudah-mudahan dapat diimplementasikan ya sahabat Julen, yang dimana juga harapannya lembaga PAUD Al-Quran tadi disampaikan terus naik kelas menjadi lembaga yang unggul, profesional, dan kompetitif, sahabat MK. Dan itu dia informasi yang melengkapkan kita di kebersamaan sore hari ini, sahabat MK, mudah-mudahan menjadi ikhtiar kita memperbaharui informasi berkaitan tentang berita dunia Islam. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung, ikut juga memilih pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi kesempatan bagi kita ya, sahabat MK, tentunya menyambung silaturahim dan juga menjadi amal kebaikan tentunya. Sudah saatnya, sahabat MK, sahabat Cer Anda, Bahri Alamsyah,
1: dan sahabat reporter Zulan Sri, beserta kru MKFM, pamit undur diri.
0: Dari ruang dengar Anda, sahabat MK, di kebersamaan sore hari ini, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd 2 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat, tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famay ya'mal mitskola darotin khairoyar, sekecil apapun yang kita lakukan ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap
2: akan disakiti oleh orang lain karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu mau tidak, Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan, karena
0: baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Safar.

tukang safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Syafar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas.
1: Hudan wa bushra lil mu'minin.
0: Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
1: Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan.

0: Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi.
1: Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin 'alim.
0: Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Qur'an dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api."

Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru. Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam.

Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut.

Kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, bertaubat, maka sungguh, Aku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa adkhil

dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih bersinar tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik.

Maka ketika mukjizat-mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata, "Ini sihir yang nyata."

Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman.

0: Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata."
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
0: Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib.

Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari.

0: Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."
1: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
0: Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?"

pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.

Maka tidak lama kemudian, datanglah Hud-Hud. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan."

Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar.

0: Aku burung Hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk.
1: Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun.
0: Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan.

0: Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai ars yang agung.
1: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ.
0: Dia Sulaiman berkata, akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta.

pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia.

0: Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Allah ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin.
0: Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku."

0: Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan."
1: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية

Dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja, apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat.

Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.

Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."

Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina.

Dia Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?"

Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya."

Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia."

Mulia Sulaiman berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia Balqis mengenal atau tidak mengenalnya lagi."

Maka ketika dia Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia Balqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia Balqis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.

0: Dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya dia Balqis dahulu termasuk orang-orang kafir.
1: Qila laha dukhulish shabh falamma ra'athu hasibat

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kembali lagi bersama saya dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat-sahabat pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah kita beberapa menit ke depan, insya Allah kita akan membahas tentang Al-Quran, tilawah Al-Quran di Quran Surat An-Nahl ayat 63. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia, memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama Al-Quran. Karena kesempatan belajar Al-Quran dipilih oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih, pada hamba-hamba yang Allah berikan kesempatan untuk mendengarkan Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, dan itu yang patut kita syukuri setiap harinya. Satu huruf, 10 kebaikan. Bayangkan ketika kita membaca Al-Quran, satu Al-Quran, ada berapa huruf? Dikali satu huruf 10 kebaikan. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur ketika masih diberikan kesempatan untuk tilawah, diberikan kesempatan untuk mendengarkan Al-Quran, apalagi bisa belajar Al-Quran. Karena Al-Quran yang akan menjadi penerang kita di alam kubur, yang akan menjadi syafaat kita pada yaumul kiamah, dan akan menjadi penyelamat kita dari neraka, dan insya Allah dengan Al-Quran menjadi wasilah kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala melalui jannahnya, melalui surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Baik, alhamdulillah sahabat MKI FM dimanapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini kita akan membaca atau tilawah Quran surat An-Nahl ayat 63. Insyaallah saya akan membacakannya terlebih dahulu, baru kita bedah dari sisi tajwid. Dan setelah itu, bagi para pendengar yang ingin mengirimkan bacaannya, yang ingin dites, gitu, yang ingin dikoreksi, silakan bisa menghubungi ke nomor WA, ke nomor WhatsApp kami, dan insya Allah nanti akan ada sesi untuk koreksi. Izin saya membacakan terlebih dahulu.

بسم الله الرحمن الرحيم. تالله

Alhamdulillah telah dibacakan surat Quran surat An-Nahl ayat 63. Mari kita bedah dari sisi tajwid. Setelah itu insya Allah nanti bagi sahabat-sahabat yang akan mengirimkannya, insya Allah akan ada sesi koreksi. Yang pertama, Tallahi. Nah, huruf ta yang berharokat fathah ketemu dengan lafaz Allah, maka dibacanya tebal ya huruf lamnya. Tallahi, jangan Tallahi, Tallahi, tapi tebal. Tallahi. Selanjutnya, laqad. Huruf dal, huruf dalnya punya sifat qalqalah dan dipantulkan ya. Laqad. Tallahi laqad. Kemudian arsalna, huruf ra. Huruf ra punya sifat yang tebal ya, karena sebelumnya ada alif berharokat fathah, jadi tebal. Tallahi laqad arsalna, arsalna. Nah, arsalna ini panjang ya, panjang bisa dua harokat, bisa empat, bisa enam. Nah, kalau kami di Baitul Quran Darut Tauhid, ketika ada tanda alis gitu ya, atau tanda bendera mungkin lebih dikenalnya, maka itu dipanjangkan lebih dari dua harokat ya, untuk melatih gitu ya, untuk melatih panjang pendek Al-Quran. Karena Al-Quran kan bagi menjadi dua, ada yang ketika kita membaca Al-Quran itu ada yang dibaca panjang dua harokat, ada yang dibaca panjang empat harokat, lebih dari dua harokat, mohon maaf. Biar memudahkan gitu ya, biar memudahkan kita dalam mengingatnya, maka yang ada tanda alis atau tanda bendera itu dipanjang, dibaca panjang lebih dari dua harokat, empat harokat gitu ya. Tallahi laqad arsalna gitu ya, arsalna. Nah, terus selanjutnya ila, nah ini juga sama ada tanda alisnya, ila umamin, ila gitu ya. Nah, ila di sini juga dibaca panjang lebih dari dua harokat. Terus selanjutnya umamim, nah ini ditahan ya, karena mim, huruf mim ketemu dengan tanwin harus ditahan, dimasukkan ke hidung, dan apa namanya ya, gunnah gitu ya hukumnya. Tallahi laqad arsalna ila umamim min qablik. Nah, pun ketemu huruf qaf dibaca gunnah ya, ikhfa ditahan, miu miu miu qablik, huruf ba-nya mantul, qablik. Fazayya, fazayyana lahumus syaitan, huruf ya ada tasydid maka dihentakkan huruf ya-nya. Fazayyana, jangan fazayyana, fazayyana tapi ada hentakannya ya. Fazayyana lahumus syaitanu, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum, a'malahum. Huruf ain ketika sukun dibaca apa, suaranya dialirkan sedikit gitu ya, tawasut, a'ma, a'ma, nama panjang rokat, a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum, walahum azabun alim. Nah itu ya, waliyuhum dihentakkan, waliyuhumul yawma walahum azabun alim, azabun, azabun alim. Nah, huruf alif, huruf alif harus jelas ya, alim, alim, jangan masuk ke hidung, alim, alim, alim, tapi dijelaskan, azabun alim, alim gitu. Baik, alhamdulillah itu gitu ya untuk penjelasan dari sisi tajwidnya. Izin sekali lagi saya bacakan nanti dari sahabat-sahabat, boleh gitu yang mengirimkan bacaannya, insya Allah akan dikoreksi.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-60.
6: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM Network.

Hakiki, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Baik, kembali lagi bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua. Insya Allah, sesi kali ini kita akan praktek gitu ya, tilawah Quran Surat An-Nahl ayat 63. Insya Allah yang pertama, Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yuyun dari
0: Waalaikumsalam.
1: Banjaran, usia 60 tahun. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: هم وليهم اليوم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم.
1: Atur nuhun koreksina Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Ibu Iwin Setiawati dari Banjaran. Masya Allah. Terima kasih sudah mengirimkan rekamannya. Insya Allah izin dikoreksi. Yang pertama gitu ya, dari segi lancar membaca Al-Qurannya, Alhamdulillah Ibu Iwin sudah lancar gitu ya membaca Al-Qurannya. Sudah tidak ada yang ketuker gitu ya huruf-hurufnya, Alhamdulillah, dan jelas gitu ya pelafalannya. Nah, mungkin ada beberapa koreksi ya. Yang pertama dari mad gitu ya, dari segi panjang pendeknya. Nah, ini masih harus dilatih kembali. Yang pertama tallahi gitu ya. Nah, tadi bacanya tallahi gitu ya. Nah, ini memang kalau tidak ada tasdid sebelumnya dibacanya panjang gitu taknya, ta karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah gitu ya. Nah, kalau ada tasydid setelahnya Allah gitu di lafadz Allahnya, maka langsung dihentakkan ke lafadz Allahnya, tallahi tallahi gitu ya. Jadi jangan tallah tallah. Nah, itu panjang jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi panjang pendek tadi beberapa ada yang dipanjangkan, misalnya di waliyuhumul yauma waliyuhumul. Nah, di sana langsung waliyuhumul yauma walahum waliyuhumul yauma walahum gitu ya. Itu dari segi panjang pendek. Nah, terus yang kedua dari segi gunahnya, dan tadi ya panjang pendeknya sudah konsisten beberapa gitu, tapi ada beberapa juga yang masih belum dipanjangkan. Arsalna itu tadi bagus, sudah dipanjangkan. Ila ya bagus, itu sudah dipanjangkan. Nah, selanjutnya terkait dengan guna, ada beberapa yang koreksinya gitu ya. Di ila umamim. Nah, itu ditahan dulu. Umamim miu qablik. Itu tadi langsung ke ila umamim qablik gitu ya. Nah, ini keliru tadi di guna gitu. Selanjutnya di makhrajul huruf tadi, huruf fa-nya ya mungkin identik ya, orang Sunda struggle berjuang gitu ya di huruf fa. Nah, tadi qabalika fa pa pa jayana fa pa jayana, jangan fa-nya jangan pak Sunda gitu ya, fa fa fa jayana fa f a'malahum fahuwa waliyuhum, bukan fahuwa fahuwa waliyuhum. Nah, gimana caranya adalah dengan menempelkan ujung gigi seri atas kita dengan bibir bawah, fa fa. Nah, kalau bibir dengan bibir, bibir atas dan bibir bawah, maka itu akan jadi fa fa gitu ya. Tapi kalau gigi seri atas dengan bibir bawah, fa fa, akan menciptakan huruf f gitu ya. Ibu Mimin Setiawati dari Banjaran. Baik, selanjutnya
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ada Ibu Yuyun ya dari Bandung.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.
2: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fajayyana lahumus syaitan wa amma lahum wa huwa waliyuhum yawmal waliyuhumul yawma walahum azabun alim. Mohon koreksinya Ustaz. Jazakumullah khairan kasiran atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa jazakumullah Jazakumullah khairan ya Ibu Yuyun, insyaallah izin koreksinya. Yang pertama dari segi kelancarannya alhamdulillah sudah lancar gitu ya membaca Al-Qur'annya dan tidak ada huruf-huruf yang tertukar. Nah, tetapi dari segi panjang pendeknya ya. Segi panjang pendeknya masih belum konsisten. Beberapa ada yang dipanjangkan yang harusnya pendek ya. Misalnya tadi sama seperti Ibu Wiwin ya di awal bahwa waliyuhumul. Nah, mungkin di sini apa namanya? Karena banyak ya hurufnya waliyuhumul berdampingan maka mungkin ada yang apa kebacanya ada yang panjang gitu. Nah, padahal di sini tidak ada yang panjang, semuanya pendek ya. A'malahum fahuwa waliyuhumul yauma walahum adzabun alim. Nah, panjang lagi di huruf dalnya seperti itu. Ini itu ya panjang pendek dan tadi gunahnya sudah bagus tapi mungkin harus dilatih lagi beberapa beberapa belum konsisten gitu. Baik, itu aja mungkin ya untuk Ibu Yuyun dari Bandung. Alhamdulillah. Selanjutnya Bunda Ratna, insyaallah dari Bale Endah.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Bale Endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Yauma walahum azabun alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, diantus koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bunda Ratna ya, izin koreksi. Dari segi kelancaran, Masya Allah sudah lancar. Terus dari segi huruf, Alhamdulillah tidak ada yang tertukar ya. Masya Allah suaranya indah. Nah, mungkin ada beberapa yang tadi, Alhamdulillah juga gunnahnya sudah konsisten ya, panjang pendeknya sudah konsisten. Nah, mungkin dari segi makhorijul hurufnya ya, agak harus dilatih lagi. Taullahi laqo. Nah, huruf qo itu jangan terlalu berlebihan gitu ya bacanya. Laqo, qo, qo. Nah, apa ya kalau bahasa Sundanya, jangan terlalu nyangklek gitu ya. Laqo, qo gitu, laqo. Nah, biasa aja. Tebal tapi. Taullahi laqad laqad arsalna ila umamin min qablika. Adapun tadi sudah bagus ya untuk keseluruhannya. Mungkin tadi ada beberapa yang huruf-hurufnya yang masih harus perlu dilatih lagi. Itu Bunda Ratna ya. Selanjutnya silakan Bunda Halimah, insyaallah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tallahi laqad arsalna

0: فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Bunda Halimah, nah, izin koreksi tadi, jadi yang pertama untuk kelancaran alhamdulillah sudah lancar ya, sudah lancar baca Al-Qur'annya, tidak ada huruf yang tertukar, huruf-hurufnya sudah bagus. Terus selanjutnya mungkin koreksiannya, yang pertama taullah, nah huruf lam apa lafaz Allah, nah, ini dibacanya tau, jangan taullah taullah taullah gitu ya, tapi taullahi taullah taullahi taullahi sadaqallah, jangan sadaqallah sadaqallah qallah gitu ya, dengan lidah, ujung lidah gitu ya, ujung lidah menempel ke langit-langit, sadaqallahul azim, misalnya tadi ya taullah taullahi taullahi, nah gitu, jadi tebal dan apa namanya beda ya dengan misalnya taullahi taullahi taullahi dengan taullahi, kalau taullahi itu dari mulut gitu ya, huruf waw jadinya taullahi taullahi, tapi kalau taullahi nah itu dari lidah, karena memang huruf lam keluarnya makhrajul huruf lam itu adalah dari lisannya, dari lidah, forful lisan, ujung lidah seperti itu. Itu mungkin ya untuk sesi 1. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan jeda berikut ini.
2: Sahabat FG, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-122.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
2: Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Alhamdulillah sahabat pendengar yang baik, sahabat MK FN dimanapun Anda berada, insyaallah untuk kali ini ya, izinkan saya sebagai narasumber untuk mengajak gitu ya sahabat-sahabat semua untuk senantiasa dengan kalam ilahi. Alhamdulillah sahabat pendengar yang baik, sahabat MK FN dimanapun Anda berada, insyaallah alhamdulillah insyaallah untuk kali ini ya

0: sela waktu istirahat, di sela-sela waktu bekerja atau waktu kuliah, dan jangan sampai berlalu hari tanpa membaca Al-Quran. Maka ketika kita sering membaca Al-Quran, Allah akan memberikan kepada kita keberkahan gitu ya, di dalam hidup kita akan memberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang datang bersama Al-Quran. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mempelajari lebih jauh lagi tentang Al-Quran, bisa menghubungi kami di Baitul Quran Darut Tauhid, Baitul Quran DT di Instagram, atau bisa menghubungi admin kami. Kami ada beberapa program, di antaranya ada program memperbaiki bacaan Al-Quran gitu ya, dari nol sampai mahir, dan setelah itu ada program untuk menghafalnya, ada Isteki Non Mukim, ada Isteki Non Mukim Weekend, ada Isteki Non Mukim Weekday gitu ya, bagi sahabat-sahabat yang tidak, yang terbatas waktunya, tidak bisa mondok. Nah, kami menyediakan fasilitas untuk sahabat-sahabat yang sibuk di weekend bisa mengaji, dan di weekday di sore atau di malam hari. Selain itu kami juga ada program mukim, program mukim dari SMP sampai kuliah sampai karyawan. Di kami punya program Madrasah Quran, Takhusus, Beasiswa, Isteki Mukim Mahasiswa, Isteki Mukim Karyawan. Maka sahabat-sahabat yang berminat, sahabat-sahabat yang berminat untuk melanjutkan hafalannya, atau mungkin ada anaknya atau ada saudaranya, bisa menghubungi di Baitul Quran Darut Tauhid. Insya Allah kami memadukan antara pelajaran-pelajaran Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, dibimbing dengan gurunda kita semua, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dalam mengupayakan pengamalan Al-Quran. Jadi kami tidak fokus hanya membaca, mentadaburi, menghafal, tapi kami berusaha untuk mengamalkan Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: Wa annahum dhannu kama dhannantum an lan yab'atsallahu ahada.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

0: Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.
1: Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba.
0: Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: rasyada.
1: Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasitun fa kanu li jahannam hataba.
1: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.
0: Wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa.
1: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakina fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim. Jadi jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah. Karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rejeki, lah Allah yang membuat kita perlu rejeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa saja, gelisah, sedih, masalah, apa saja, itu terjadi menimpa kita itu dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu, manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah, bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain, sedangkan untuk diri sendiri saja kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru perlu ini perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya. Gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur. Jadi tidak usah ribet, minta saja kepada Allah. Semua yang kita perlukan Allah sudah tahu belum? Yang kita inginkan Allah tahu belum? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Bahkan yang belum kita pikirkan keperluan kita, Allah sudah tahu. Jadi kita tidak usah capek mikirin yang belum ada. Allah lebih tahu keperluan kita, keinginan kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita tidak usah ribet. Tugas kita itu yakin kepada Allah, iman, kemudian patuh. Apa yang Allah suka lakukan, apa yang Allah tidak suka tinggalkan. Allah suka kita doa, doa. Allah suka kita ikhtiar, ikhtiar. Allah suka kita tawakal, tawakal. Sudah begitu saja. Lalu kenapa kita harus doa? Doa bukan memberitahu Allah. Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah sudah tahu apa yang akan kita minta.
sebelum mulut ini berucap. Tidak ada satupun yang ada dalam ingatan kita kecuali Allah sudah tahu. Apa yang terbersit di hati juga Allah sudah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah sukai. Hati apa yang Allah sukai. Husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, maha adil, maha bijaksana. Tidak akan mengecewakan. Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah janji. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doa. Allah janji kalau kita takwa akan diberikan jalan keluar. Takwa. Allah janji barang siapa yang tawakal Allah akan cukupi. Tawakal. Allah janji barang siapa yang bersyukur bekal ditambah. Udah tinggal syukur. Allah janji barang siapa yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi tidak usah terus menerus cemas. Cemas itu normal. Cemas, galau, sedih, sakit hati itu semua normal. Tapi tidak boleh lama. Cemas bagaimana nanti saya sudah sesudah pensiun wajar. Tapi terus menerus cemas berarti kurang iman. Berarti enggak yakin ke Allah. Wajar kita memikirkan nanti besok bagaimana anak wajar. Itu boleh, sangat boleh. Tetapi kalau tidak bergantung ke Allah, Allah akan menurunkan GTA galau tiada akhir. Jadi hati tegang cemas itu adalah Allah yang memberikan ke hati kita sebagai alarm kita lupa ke Allah, kita ragu ke Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang hakul yakin, ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal. Siapa yang ingin yakin ke Allah, harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misal ya, ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah, dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut, nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ah ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik saya akan hafal. Tapi Allahnya enggak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingat tanpa izin Allah. Kita bisa bangun, baca, itu pasti pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita enggak akan bangun. Kita bekal malas baca Quran itu. Dan kalau tidak dibuat ingat oleh Allah, kita enggak ingat apa-apa. Kalau Allah tidak memampukan, kita enggak akan rajin. Maka dari awal kalau mau menghafal Quran harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Enggak mau ibadah. Enggak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, itu pasti cuma satu penyebabnya, karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan, hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan, tuh gak mampu.
kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat, kalau enggak ditolong Allah tuh kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes, diare paling di toilet. Sekarang otak cerdas, tinggal kasih kulit pisang, kepleset, meledak, koma. Apa yang mau diingat? Gak ada sebetulnya. Nikmat sekecil apapun, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Makanya ingin apapun, takut apapun, harus Allah yang ada dalam pikiran kita. Termasuk cemas, takut. Coba apa yang kita takuti? Pasti yang kita takuti itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Gak ada nih musibah apapun yang bisa menimpa tubuh kita ini tanpa izin pemiliknya. Mau gabung gimana pun jin dan manusia mencelakakan kita, gak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah terjadi pada diri kita. Makanya selalu Allah dari awal sampai akhir itu. Jadi orang yang disukai Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, belajarnya sungguh-sungguh, minta tolong pada dikuatkan oleh Allah belajar, doa yang banyak, hati pasrahkan ke Allah, udah cukup bagi kita. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah, sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, aqimis sa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MK, selamat malam. Bagaimana kabarnya Anda di kebersamaan malam hari ini? Tentunya senang sekali kembali membersamai ruang dengar Anda, sahabat MK, bersama sahabat siar Bahri Alamsyah, yang insya Allah akan membersamai ruang dengar Anda selama 1,5 jam ke depan di kebersamaan malam hari ini, sahabat MK. Mudah-mudahan Anda yang sedang menyimak di malam hari ini, sahabat MK, baik yang sedang di rumah sambil beristirahat ya, sahabat MK, bersama keluarga tercinta, mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, terbaik, dan juga berbahagia, sahabat MK. Ataupun Anda yang sedang di kendaraan, masih dalam perjalanan menuju rumah, mudah-mudahan senantiasa Allah senantiasa lancarkan dan juga Allah jaga hingga sampai tujuan ya, sahabat MK. Dan di waktu malam hari ini juga menjadi waktu yang tentunya dapat kita maksimalkan kembali, sahabat MK, untuk kita isi dengan waktu yang bermanfaat. Salah satunya adalah dengan menambah keilmuan kita, sahabat MK, tentu ilmu yang bermanfaat dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mari kita juga menjadi waktu yang tentunya dapat kita maksimalkan kembali, sahabat MK, untuk kita isi dengan waktu yang bermanfaat. Salah satunya adalah dengan menambah keilmuan kita, sahabat MK, tentu ilmu yang bermanfaat

8 Juli 2026. Dan juga sudah memasuki di tanggal 14 Safar 1448 Hijriah, sahabat MK. Sahabat MK, kita ketahui bersama dalam Islam ada banyak kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya. Namun seringkali karena kurangnya kita memahami sebuah ilmu, kita justru merasa ragu ketika hendak mengambil keringanan tersebut. Misalnya sahabat MK, ketika kita sedang melakukan perjalanan, muncul pertanyaan, bolehkah kita mengqasar sholat atau apakah boleh berbuka puasa karena sedang safar? Ada pula yang merasa tidak enak hati jika mengambil rukhsah, seolah-olah memilih tetap beribadah secara sempurna, itu pasti lebih utama. Padahal sahabat MK, Islam adalah agama yang dibangun atas ilmu, bukan sekadar perasaan. Lalu, kapan seorang disebut musafir menurut syariat? Apa syarat mengqasar sholat? Bagaimana ketentuan berbuka puasa saat safar, sahabat MK? Insya Allah kita akan mencari jawabannya bersama dan juga kita akan simak bersama pembahasan di malam hari ini yang akan dihadirkan berkaitan tentang qasar dan berbuka, sahabat MK. Nantinya juga kita akan dibersamai oleh guru kita, Ustadz Abu Yahya. Bagi Anda juga di malam hari ini yang sedang menyimak ya sahabat MK, baik melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung ataupun juga melalui media sosial kami, nantinya dapat Anda juga ikut bergabung ya sahabat MK, ikut mengirimkan atensinya ataupun juga berbaginya. Barangkali di antara Anda ingin menyampaikan pertanyaan ataupun juga sekadar menyampaikan salam, silakan sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Tentunya dapat Anda lengkapkan juga ya sahabat MK, nantinya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kebersamaan malam hari ini. Silakan sahabat MK.

0: Dan alhamdulillah guru kita juga sudah hadir langsung, sahabat MK, di layanan interaktif Zoom. Kita akan langsung sapa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
0: Dengan Bahri, Ustaz, di studio MKFM Bandung.
1: Dengan Kang Bahri, baik.
0: Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Ustaz, di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Kang Bahri. Bagaimana, Kang Bahri?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat, Ustaz, di malam hari ini. Dan juga tentunya senang sekali, Ustaz, dapat bersilaturahim kembali melalui layanan interaksi Zoom, Ustaz, membersamai sahabat MK di kebersamaan malam hari ini, tentunya untuk berbincang sebuah tema ya, Ustaz, yaitu berkaitan tentang qasar dan berbuka. Sembari kita juga menantikan sahabat MK yang bergabung, Ustaz, bisa dibuka dan juga disapa sahabat MK yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini. Silakan, Ustaz.
1: Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat MK, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa di udara lewat radio, juga di streaming atau juga di tautan Zoom untuk mengkaji akidah dalam inspirasi malam di malam Rabu di radio kesayangan kita MK 102,7 FM Bandung. Dan kita masih membahas penjelasan akidah dari kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani yang merupakan salah seorang dari murid Imam Asy-Syafi'i. Murid utama Imam Asy-Syafi'i itu ada tiga ya, salah satunya ini Imam Al-Muzani. Maka ini mewakili akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Salafus Saleh yang diteruskan oleh para imam madhab dan murid-muridnya dari madhab Syafi'i. Kalau ini ya, sebenarnya semua imam madhab akidahnya sama, satu, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah yang mengikuti Salafus Saleh, akidah para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Itulah

0: akidah mereka, ya. Nah, ternyata Imam Al-Muzani memasukkan sholat dan mengqasar sholat serta berbuka saum itu sebagai bagian dari pembahasan akidah. Berarti golongan yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah ada yang tidak meyakini hal ini, ya. Makanya di sini dimasukkan, walaupun ini adalah amal yang merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini dimasukkan dalam pembahasan akidah, ya. As-salat salat yang dimasukkan dalam akidah ini adalah hukmu qasri salati wal fitri fis safari. Beliau membahas hukum mengqasar salat dan berbuka saat safar. Maksudnya salat diringkas ketika kita sedang dalam perjalanan, yaitu kalau yang 4 rakaat duhur, asar dan isya itu boleh diringkas menjadi 2 rakaat, ya. Itu qasar, ya. Kemudian kalau berbuka ketika kita sedang saum, saum wajib maupun saum sunat, tapi kita berada dalam safar, gak boleh kita berbuka atau membatalkan saum kita. Kalau saum Ramadan nanti harus diganti di waktu yang lain, ya. Kalau saum sunat ada kaidah la qada'a fis sunnah, tidak ada qada dalam saum sunat, ya. Nah, qauluhu wa qasru salati fil asfari, dan kami meyakini bahwa bolehnya mengqasar salat ketika dalam safar. Ay minas sunnati, yaitu termasuk sunnah, termasuk akidah yang sesuai dengan sunnah Rasul, Rasulullah Muhammad SAW, qasru salati fi safari. Ya, bolehnya mengqasar salat dalam safar. Sebab banyak orang yang enggan atau bahkan mencela, ya. Ini kalau mengaku Ahlussunnah wal Jamaah harus tahu bahwa kalau di perjalanan kita sholat misalnya duhur 4 rakaat boleh diringkas menjadi 2 rakaat, ya. Bahkan boleh juga dijama. Jadi kalau jama dan qasar, sholat duhur 2 rakaat, sholat asar juga 2 rakaat, ya, jama dan qasar. Itu termasuk sunnah, ya. Nah, kalau ada orang yang tidak tahu ilmunya lalu tetap melaksanakan 4 rakaat, ya itu juga tidak mengapa sih. Artinya hanya jangan sampai dia justru merasa lebih baik dari yang melaksanakan sunnah, yaitu dengan mengqasar sholatnya, ya. Waqad ikhtalafal ulama'u fi hukmi qasri sholati fi safari ala qawlain. Namun juga ulama berbeda pendapat dalam mengqasar sholat ini ketika safar diringkas menjadi 2 pendapat. Al-qawlul awal, ya. Pendapat yang pertama, insya'a sholat rakaataini wa insya'a atamma wal qasru afdalu. Pendapat yang pertama bahwa kalau dia mau mengqasar sholat fardu yang 4 rakaat, sholatlah 2 rakaat. Wa insya'a atam, kalau dia mau menyempurnakan, ya, sholat tam itu kalau tidak qasar berarti salatnya tam. Tam itu artinya penuh 4 rakaat, ya. Kalau dia boleh, kalau dia mau boleh menyempurnakan juga 4 rakaat fi safari, dalam safar, ya. Wal qasru afdal. Namun kalau diqasar lebih baik. Jadi qasar itu adalah afdaliyah, bukan keharusan. Al qailu nabihi, yang berpendapat ini adalah Utsman, ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa Ibnu Mas'udin, demikian pula sahabat Ibnu Mas'ud wa Ibnu Umar, demikian pula sahabat Ibnu Umar, yaitu putranya Umar, ya, radhiyallahu anhu ma. Wa Aisyah, demikian pula Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Wal Auza'i, demikian pula Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i ini adalah imam yang seangkatan atau sederajat lah, ya, bukan seangkatan, dengan imam yang 4, ya. Jadi yang kita kenal empat imam Ahlussunnah wal Jamaah, sebenarnya ada imam-imam yang lain, hanya tidak sebesar empat imam ini pengikutnya ya. Di antaranya adalah Imam Al-Auza'i, Imam Ats-Tsauri, itu termasuk imam-imam yang juga sebagai punya ijtihad di masanya ya, cuma tidak membentuk madhab ya, tidak terbentuk, bukan membentuk sih, tidak. Semua imam juga tidak membentuk madhab sebenarnya, tidak terbentuk sebagai madhab tersendiri, madhab Auza'i misalnya, madhab Tsauri gitu. Yang terkenal hanya empat imam saja ya. Baik, wa Syafi'i wa ashabuhu, demikian pula Imam Asy-Syafi'i dan pengikutnya. Wa huwa al-masyhuru an Malik, begitu juga pendapat yang masyhur dari Imam Malik bahwa boleh mengqasar dan boleh tam, namun qasar afdal. Al-masyhuru an Ahmad, demikian pula pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad ya. Al-qawlu tsani, namun pendapat yang kedua, yajibul qasri, qasar itu menjadi wajib ketika pada saat safar. Al-qailu nabihi, yang berpendapat ini adalah Hammad bin Abi Sulaiman wa Umar ibni Abdul Aziz wa Tsauri, nah ini termasuk Imam Tsauri, wa Abi Hanifah. Jadi ini adalah orang-orang yang mewajibkan justru. Jadi qasar itu wajib ketika dalam perjalanan. Berdasarkan hadis, Allah lebih suka jika keringanannya diterima oleh kita. Qasar itu kan keringanan. Ya. Yeah. Ya, ar-rajihu al-qaulul awal, namun menurut pensyarah yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama ya. Yaitu al-qadhi bi anna al-musafir in syaa'a shalla rak'atain wa in syaa'a atam. Yaitu keputusan bahwasanya musafir itu boleh mengqasar dua rakaat, dan kalau mau boleh juga menyempurnakan empat rakaat. Jadi sama-sama sah. Hanya qasar lebih afdol. Itu pendapat yang lebih kuat. Mengapa? Karena Allah lebih suka keringanannya diambil. Bukan berarti kalau tidak diambil akhirnya jadi tidak sah. Ya, jadi kalau mewajibkan qasar berarti tidak boleh tam ya. Jadi makanya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Boleh sholat dua rakaat, boleh juga menyempurnakan empat rakaat, namun kalau qasar itu lebih utama. Dalil-dalilnya qauluhu ta'ala, itu surat An-Nisa ayat 101 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum in hibtum ayyaktinakum alladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Tolong Kang Bahri dibantu terjemahnya. An-Nisa 101 surat keempat ya, ayat 101.
1: Baik Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh nyata bagimu.
0: Ya, walaupun di sini pada saat peperangan, ini dalil untuk menunjukkan bahwa la junaha alaikum atau falaisa alaikum junahun ya, tidak ada dosa bagimu, artinya itu adalah keringanan, bukan keharusan ya. Karena tadi pendapat yang kedua harus qasar. Pendapat yang pertama tidak apa-apa qasar, bahkan qasar lebih utama. Ya, kalaupun mau empat rakaat juga tetap boleh. Nah, begitu ya. Jadi ini hanya diambil dalil dari sisi falaisa alaikum junahun ya. Wa hada yadullu ala annal qasra rukhsah. Ini menunjukkan bahwa qasar itu rukhsatun mukhayyarun baina fi'lihi wa tarkihi. Suatu rukhsah, suatu keringanan yang boleh dipilih apakah mengerjakan rukhsah ini ya, apakah meninggalkannya. Ya, kasairi rukhsi, sebagaimana rukhsah-rukhsah yang baik. Jadi ada kisah ya, ibu-ibu piknik begitu ya, di tengah jalan berhenti, di tengah jalan berhenti tiba-tiba pas saya abdi marek kosor, abdi marek tam gitu ya, akhirnya masing-masing. Nah itu adalah saya dengar di MGFM itu menunjukkan bahwa di sana belum ada ketegasan amirus safar. Ketika tidak ada amirus safar, yaitu pemimpin perjalanan, akhirnya jamaah berbeda pendapat. Padahal kalau berjalan 3 orang saja, Rasulullah menyuruh tunjuk salah satu sebagai amir, ya apalagi satu bus. Ya.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi kalau misalnya tidak ada amir, akhirnya pasaya ini rekosor atau rektam. Gitu kan. Nah, tapi ya ketika udah ada amir, kalau amirnya itu tam ya ikutan. Contohnya yaitu peristiwa Utsman bin Affan di Mina. Beliau memimpin sholat, kemudian beliau sholatnya 4 rakaat. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa engkau mengucapkan begitu? Karena Rasulullah SAW dan Abu Bakar melaksanakan sholat di Mina 2 rakaat. Kenapa Utsman melaksanakan 4 rakaat? Karena memang untuk menunjukkan bahwa itu boleh, ya bukan harus pasal itu. Lalu kenapa kamu tidak protes ke Utsman? Karena Utsman sebagai khalifah, kata Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud juga menyatakan boleh, hanya kalau ingin lebih baik ikuti Abu Bakar dan Rasulullah SAW yang sholat di Minanya 2 rakaat, yaitu jama' dan qasar, ya. Atau boleh juga 2 rakaat saja duhur, lalu 2 rakaat juga asar, ya kalau di Mina, ya. Di Mina itu kalau ikut masjid namanya Masjid Khaif, ya. Masjid Khaif itu karena qasar itu tadi dalam keadaan takut atau tadi dalam perjalanan. Jadi orang Mekah sekalipun kalau di Masjid Khaif ikut sholat bersama imam 2 rakaat, ya. Nah, seperti itu sunnahnya. Nah, tapi bukan keharusan, ingat, ya. Yang namanya rukhsah boleh melakukan, boleh meninggalkan. Kasairi ruhosi sebagaimana seluruh rukhsah yang lain. Wa an ya'la ibni Umayyah qala qultu li Umar ibn al-Khattab. Dari ya'la putra Umayyah, beliau berkata, aku mengatakan kepada Umar bin Khattab, falaisa alaikum junahun an taksuru minas salati in hibtum ayaftinakumul ladina kafaru. Kalau dalam ayatnya kamu tidak mengapa mengqasar sholat kalau kamu takut akan diserang oleh orang-orang kafir, faqad aminan nas. Tapi sekarang kan orang sudah aman, ya, walaupun bepergian tidak ada takut diserang. Faqala ajibtu mimma ajibtu, ya. Nah, kemudian Umar berkata, ya, aku heran, ya, karena itu juga termasuk yang aku herankan minhu, ya. Ajibtu mimma ajibta minhu, aku heran dari apa yang kamu herankan dalam masalah ini, ya. Ini ada salah ketik, ya. Ajibtu mimma ajibta minhu. Fasa'altu Rasulullah SAW andali, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Faqala sodakotun tasodakallahu biha alaikum. Tusa itu adalah suatu sodakoh yang Allah bersodakoh kepada kalian dengan itu. Faqbalu sodakotahu, sudah terima saja, walaupun kamu sudah aman. Kalau dalam perjalanan tetap aja lakukan qasar, karena itu sedekah dari Allah. Ini menunjukkan afdaliyah qasar lebih utama. Wa hada yadullu ala annahu rukhsah wa laisa bi azimah wa annaha maqsurah. Ini menunjukkan bahwa ini adalah rukhsah atau keringanan, wa laisa bi azimah, dan bukan azimah, bukan keharusan. Bukan sesuatu yang wajib dilakukan, bahwa maksurah, dan bahwa yang dimaksud rukhsah itu adalah mengqasar sholat, ya. Nah, ini adalah penguatan bahwa yang lebih sahih, bahwa qasar itu merupakan afdaliyah, bukan kewajiban, tetapi itu merupakan sunnah, merupakan akidah, ya, keyakinan boleh mengqasar sholat dalam perjalanan. Qala Ibnu Abdil Bar, berkata Imam Ibnu Abdil Bar, wa fi ijma'il jumhur, dan berdasarkan kesepakatan jumhur ulama min al-fuqaha, dari ahli-ahli fikih, ala annal musafir idza dakhala fi salatil qimin fadraka min harakatan ayul jimhu arba. Nah, ini adalah ijma, ya. Kalau kita seorang musafir tapi ikut bersama salat mukimin, salat orang yang sedang tinggal, misalnya kita kalau di perjalanan masuk masjid bersama rombongan, kita boleh jamak qasar, ya. qasar atau jamak qasar. Tapi ketika kita berada di suatu kota, lalu kita ikut sholat orang yang sedang sholat mukimin. Sholat mukimin itu tadi sempurna 4 rakaat. Lalu dia hanya mendapat rakaat terakhir. Apakah dia melanjutkannya 1 rakaat atau 4 rakaat? Menurut ijma fuqaha, tetap kita harus melanjutkan 4 rakaat. Jangan kena-kena qasar. Jangan jangan mentang-mentang kita itu safar, sudah bergabung dengan orang yang sholat 4 rakaat, lalu kita meringkas jadi 2 rakaat. Jadi walaupun kita boleh qasar, tapi kalau bermakmumnya kepada imam yang 4 rakaat, maka kita melanjutkan 4 rakaat. Ya. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak tahu. Tidak tahu itu, yaitu kita masuk ke masjid, orang sedang berjamaah, lalu kita dapat rakaat terakhir, kita tidak tahu apakah dia 2 rakaat atau 4 rakaat, ya. Nah, kalau orang yang safar ikut bergabung dengan jamaah lain, maka dia harus menganggap jamaah itu sholat 4 rakaat, ya. Karena tidak tahu kan. Kecuali kalau sudah jelas, misalnya ada masjid-masjid sekarang ini, di sini orang jamaah qasar. Nah, kalau begitu kita tahu itu orang yang qasar, maka kita dapat rakaat terakhir, kita meneruskan 1 rakaat lagi. Ini memang permasalahan agak pelik ya dari sisi fikih, karena para ulama menganjurkan ketika kita bergabung dengan orang yang mukimin, maka kita harus ikut sholat mereka itu 4 rakaat. Sehingga kalau haji dan umroh, jangan karena kita ingin mengqasar akhirnya tidak mau ke masjid, rugi kan? Di Masjidil Haram sholatnya 100.000 kali, di Masjid Nabawi sholatnya 1.000 kali, lalu kita mengatakan kita kan sedang safar, kita jamaah qasar aja di hotel, rugi. Ya, kita gabung aja dengan mukimin 4 rakaat begitu ya, hanya tidak pakai sholat sunat karena kita sedang safar. Nah, kayak begitu. Nah, dalilun wadihun ala annal qasra rukhsatun, ini juga menunjukkan bahwa qasar itu merupakan rukhsah, bukan keharusan. Disebabkan kalau orang yang safar bergabung dengan orang yang tam, dia harus melanjutkan tetap 4 rakaat. Idlau kana faradahu, kalau itu diwajibkan rakaat ini untuk 2 rakaat, lam yulzimhu arba'ah biharid, tidaklah menjadi diharuskan melanjutkan jadi 4 rakaat dengan sebab apapun. Padahal di sini sudah ijma jumhur. Ijma jumhur, ijma kebanyakan ulama fikih, kalau bergabung dengan yang 4 rakaat, orang yang safar pun harus melanjutkan 4 rakaat. Kalau itu memang keharusan atau fardu untuk mengqasar sholat, maka walaupun bergabung dengan yang 4 rakaat, dia melakukannya jadi 2 rakaat. Kalau itu keharusan, ternyata bukan keharusan, berarti harus ikut jumhur, yaitu kalau bermakmumnya kepada yang 4, kita tetap melanjutkan 4. Ya. Ini fikih jumhur berarti kan ada yang syad, ada yang menyimpang. Nah, ini berarti masalahnya masalah ijtihadiyah. Kalau kami tidak mengambil jumhur, kami tetap walaupun bermakmum kepada yang sempurna, kalau dapat 1 rakaat, kami hanya meneruskan 1 rakaat, ya silakan saja. Tapi ini tidak lazim ya. Syad itu artinya tidak lazim. Jadi artinya menyelisihi jumhur ya. Menyelisihi jumhur itu disebut syad ya. Syad itu ya apa ya? Aneh gitu kan. Aneh. Nah, kembali ya. Jangan sampai kita dapat kesempatan haji atau umroh sholatnya terusai di hotel karena hayat di kosong gitu kan. rugi ya sayang syad ya, tadi aneh ya, aneh tidak memanfaatkan kesempatan. Baik, itu dulu ya, jadi nanti kita lanjutkan di termin kedua.
1: Baik, masya Allah, terima kasih Ustaz sudah dihadirkan pembahasan berkaitan tentang qasar dan juga berbuka di kesempatan malam hari ini di termin yang pertama. Dan di malam hari ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda sahabat MQ yang sedang menyimak, tentunya barangkali di antara Anda ingin menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga memiliki sebuah pengalaman berkaitan tentang menjadi musafir ya sahabat MQ, dan juga bingung berkaitan tentang qasar ini ataupun juga berbuka, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja dan manfaatkan saja layanan interaktif kami di malam hari ini di nomor 0811-224-1027, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS sahabat MQ, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja tentunya. Dan bagi Anda yang bergabung di malam hari ini menyimak melalui media sosial kami, baik melalui YouTube, Facebook, dan juga live TikTok kami, silakan juga dapat Anda bergabung ya, sahabat MK, menyampaikan atensinya di kebersamaan malam hari ini. Insya Allah di termin yang kedua kita akan sambung kembali nantinya pembahasan kita bersama Ustadz Abu Yahya. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: 1 mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Ayah.
7: Iya, Nak.
6: Kenapa setiap lewat masjid itu Ayah selalu lihat terus?
7: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, Nak.
6: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
8: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, Yah?
7: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, Nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
6: Iya, Nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
7: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
6: Iya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
8: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
6: Iya, Nak. Insya Allah. Wah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
9: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
10: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
11: keras itu, ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
8: Kok pas banget sih?
11: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
8: Apa aku nggak ikhlas ya?
11: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
12: Assalamualaikum, Fit.
8: Waalaikumsalam.
12: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
12: Loh,
8: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSPDarlisFajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
14: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun. Lillahi ta'ala.
13: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
15: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
16: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
15: Serius? Emang lewat apa?
16: Lewat radio mobil?
15: Bisa.
16: Radio di rumah?
15: Bisa.
16: Aplikasi streaming, website,
15: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
17: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
15: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
16: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
17: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
15: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
16: Dan akan terus ada.
18: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dengar. Dekat di hati pendengarnya.
19: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat ke-60.
13: Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah senantiasa menyimak 102,7 MKFM Bandung dan juga setia membersamai di malam hari ini. Di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan sambung kembali pembelajaran kita dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Akidah, sahabat MK. Tentu juga masih menyambung pembahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang qasar dan berbuka yang dibersamai oleh guru kita Ustadz Abu Yahya. Bagi Anda juga di malam hari ini yang ingin bertanya, sahabat MK, silakan Anda dapat manfaatkan saja layanan interaktif kami langsung baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali pembahasan kita di termin yang kedua. Barangkali ingin dilengkapkan kembali Ustadz berkaitan tentang qasar dan berbuka ini. Silakan Ustadz.
1: Ya baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kesimpulannya, ada dua pendapat mengenai mengqasar atau meringkas sholat yang empat jadi dua rakaat ketika di perjalanan. Pendapat yang pertama mengatakan qasar lebih utama, tapi boleh juga melakukan 4 rakaat. Pendapat yang kedua mengatakan harus qasar, jangan melakukan 4 rakaat. Pendapat yang kedua ini tidak sesuai dengan dalil-dalil tentang qasar. Ya, disebut sebagai sedekah, disebut sebagai rukhsah. Artinya boleh diambil, boleh tidak. Namun jika diqasar, jika diambil, maka rukhsah ini keringanan merupakan sedekah dari Allah. Allah lebih suka ya untuk kita melakukannya. Kesimpulannya, wal afdalu al qasru, yang lebih utama adalah mengqasar salat ketika sedang safar. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudawimu alaihi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengqasar salatnya ketika safar. Wa kada sahabatu radhiyallahu anhum, demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan bapaknya Umar. Qala, beliau berkata, ini sahibtu Rasulullah SAW fi safar, aku menyertai Rasulullah SAW dalam perjalanan. Falam yazid ala rakaataini hatta qabadahullah, beliau tidak menambah dari dua rakaat bagi sholat-sholat yang empat sampai beliau wafat. Setiap safar pasti dua rakaat. Wa sahibtu Abu Bakrin, aku pernah menyertai Abu Bakar dalam safar, dalam perjalanan. Walam yazid ala rakaataini hatta qabadahullah, Abu Bakar pun tidak pernah menambah lebih dari dua rakaat ketika safar dalam sholat yang empat sampai wafatnya. Setiap safar pasti dua rakaat. Wa sahibtu Umar, begitu pula aku menyertai Umar dalam perjalanan, yaitu bapaknya sendiri ya, bapaknya Ibnu Umar ya. Falam yazid ala rakaataini hatta qabadahullah, dan tidak menambah dari dua rakaat sampai Allah mewafatkannya. Tsumma sahibtu Utsmana, kemudian aku juga menyertai Utsman dalam safar. Falam yazid ala rakaataini, Utsman juga tidak pernah menambah lebih dari dua rakaat dalam safarnya hatta qabadahullah, sampai Allah mewafatkannya. Adapun kasus yang tadi, riwayat dari Ibnu Mas'ud ketika Utsman memimpin sholat di Mina 4 rakaat, itu bukan karena safarnya yang dipermasalahkan oleh Ibnu Mas'ud, karena walaupun Rasulullah SAW, walaupun Abu Bakar, itu sholat di Mina 2 rakaat, bukan karena safar, tapi karena itu tadi, karena Mina dengan Mekah itu ya jaraknya enggak terlalu jauh ya begitu. Sehingga ketika Utsman 4 rakaat, Ibnu Mas'ud mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tetap menerima bahwa keputusan Utsman sebagai khalifah mencontohkan boleh juga sholat 4 rakaat ya. Dan itu yang jadi masalah adalah ketika di Mina, atau pada saat itu Ibnu Umar tidak menyertai Utsman, bisa juga ya, karena kata Ibnu Umar Utsman pun dalam safarnya tidak pernah lebih dari dua rakaat ya begitu. Ini dari sisi afdoliyah, kembali ya, keutamaan. Jadi kalau kita dalam perjalanan, yang lebih utama adalah mengqasar sholat. Nanti permasalahan yang muncul biasanya sampai sejauh mana sih disebut perjalanan. Nah, itu beda-beda pendapat ya. Baik, tentang masalah berbuka akan dibahas dalam pertemuan berikutnya. Namun kita ingin mencontoh Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah. Sehingga qasar ini dimasukkan ke dalam pembahasan akidah, dikarenakan itu bagian dari mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, silakan lanjutkan ke interaksi atau atensi.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz sudah dilengkapkan kembali pembahasannya di termin yang kedua. Insya Allah kita akan langsung sapa nampaknya sahabat MK yang sudah bergabung melalui WhatsApp MK FM Ustaz di kebersamaan malam hari ini. Yang pertama kita sapa Ustaz, sudah ada yang bergabung dari sahabat kita, ada Ibu Teti Sugiharto dari Katapang yang bertanya Ustaz. Ustaz izin bertanya, apabila sholat qasar dua-duanya, apakah menggunakan doa iftitah Ustaz dan bagaimana niatnya? Ini menanyakan tentang praktiknya Ustaz berkaitan tentang qasar ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, jadi qasar sama dengan sholat biasa, yaitu tetap memakai doa iftitah. Namun kembali, doa iftitah baik dalam sholat qasar maupun sholat tam, sholat sempurna, sifatnya sunat. Hanya tentunya walaupun itu sunat, kalau kita menggunakan doa iftitah tetap dapat pahala ya. Boleh pilih, ada doa iftitah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka ya. Ada doa iftitah Allahu akbar kabira wa la ilaha kasira wa subhanallahi wa asila. Itu sampai situ aja sudah sebut. Ada yang pakai wajah tu ya. Wajah tu itu panjang. Ya, itu mah biasanya dipakai dalam salat malam, salat tahajud. Ada yang pakai Allahumma ba'id baini, ya itu boleh ya. Atau tidak pakai doa iftitah berarti langsung ta'awud, langsung basmalah. Tetapi tetap yang lebih sesuai sunnah pakai doa iftitah, karena itu diajarkan Nabi, makanya ada beberapa versi. Berarti kan dianjurkan untuk selalu dibaca baik dalam sholat fardu maupun sholat sunat, baik sholat tam maupun sholat qasar. Yang lebih utama pakai doa iftitah. Kemudian tata caranya, kita niatkan dalam hati, saya mau sholat asar 4 rakaat, karena saya sedang dalam perjalanan, saya akan meringkasnya 2 rakaat. Karena dibaca dalam hati, jadi tidak perlu pakai bahasa Arab ya. Jadi makanya yang membuat orang bingung, ah saya teh pengen qasar tapi kumaha niatnya, maksudnya niat yang diucapkan ya. Melafadzkan niat itu bukan sunnah, melafadzkan niat bukan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak perlu kita mengikuti itu. Karena apa? Karena apa yang tidak diperbuat oleh Rasul, kalau kita tidak melakukannya pasti tidak berdosa, aman ya. Jadi niat yang benar itu adalah niat itu dengan hati, nggak usah diucapkan dan nggak usah berbahasa Arab ya, cukup dalam hati saja, aku berniat sholat qasar 2 rakaat, itu sudah cukup ya. Nah begitu ya tata caranya, lalu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, itulah sholat. Bukan dimulai dengan talafut bin niat atau melafadzkan niat ya, usolli yang sampai kita bingung ini usollinya bagaimana, kan gitu yang ditanyakan. Karena memang tidak ada tuntunan dari Rasul, jadi memang tidak perlu ya, tidak perlu kita menghafalkan tata cara dimulai dengan usolli, tetapi cukup dengan takbir dan niat cukup dalam hati saja, begitu.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Teti Sugiharto dari Katapang yang sudah bergabung dan bertanya. Selanjutnya kita sapa kembali sahabat MK yang bergabung melalui WhatsApp Ustaz. Ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipende yang bertanya. Ustaz izin bertanya, sahabat kita ini Bunda Halimah bertanya berkaitan tentang menjamak sholat maghrib ke isya. Apakah sholat isya dulu atau maghrib dulu Ustaz, disampaikan? Terima kasih.
1: Menjamak sholat tidak boleh mengubah urutan ya. Jadi tetap kalau kita menjamak sholat maghrib ke isya, kita sholat maghrib dulu baru sholat isya ya. Nah begitu. Permasalahannya kalau kita gabung dengan mukimin tadi. Mukiminnya sudah sholat isya, kitanya mau berniat sholat maghrib, maka caranya kalau kita ikut dari awal, begitu mereka bangkit rakaat ketiga kita duduk ya. Rakaat keempat baru kita ikut berdiri ya. Atau ketika rakaat keempat mereka bangkit, kita duduk nunggu imamnya tasyahud tapi itu bakal aneh gitu.
0: Ya, ya.
1: Karena maghribnya tetap harus didahulukan kalau qasar itu ya. Jadi jamak qasar tidak mengubah urutan, ya. Tidak mengubah urutan dari maghrib ke isya atau dari isya ke maghrib atau dari asar ke duhur atau duhur ke asar, tetap yang dilakukan adalah urutan sholat yang terdahulu, duhur dulu baru asar, baik di waktu duhur maupun di waktu asar. Begitu juga maghrib dulu baru isya, baik di waktu maghrib maupun di waktu isya. Itu pendapat yang lebih kuat ya. Adapun tadi kalau misalnya udah terlanjur, aduh ini udah terlanjur ikut yang berjamaah isya nih, jadi saya maghribnya di belakangkan, ya itu tetap ada kebolehan gitu ya. Itu tetap ada kebolehan, tetapi yang betul atau yang lebih tepat, pendapat yang lebih tepat, anggap aja ini perbedaan pendapat saja. Pendapat yang lebih tepat adalah jamaah qasar tidak mengubah urutan sholat, begitu ya.
0: Baik, baik, masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjawab Ibunda Halimah dari Cibuntu Cipende yang sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini. Terima kasih juga sudah menyampaikan atensi pertanyaannya. Selanjutnya juga kita kembali sapa Ustadz sahabat MK yang menyampaikan atensi pertanyaannya melalui live TikTok Ustadz. Karena di malam hari ini juga kita mensiarkan juga melalui live TikTok dan sudah ada beberapa sahabat MK yang bergabung menyampaikan pertanyaannya juga. Kita sapa Ustadz sahabat kita dari sahabat Queen Range yang bertanya Ustadz. Ustadz, kalau perjalanan menggunakan pesawat atau kereta, sholat tidak menghadap kiblat, apakah itu sah Ustadz? Dan apa perlu mengganti nanti setelah sampai di tujuan? Terima kasih Ustadz.
1: Sholat itu tidak diganti ya, jadi harus pada waktunya ya, kecuali kalau memang kita kelewat waktu ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa kaum perempuan ketika haid mereka disuruh berbuka dan tidak sholat, tidak boleh melakukan sholat lima waktu. Lalu setelah selesai haidnya, maka Aisyah menyatakan fanumaru biqada isyam wala numaru biqada isholah. Kami diperintahkan untuk mengqada saum kami karena haid, namun kami tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Ya, makanya salah besar kalau ada orang yang mengatakan dulu kamu nggak sholat, sekarang baru sholat, berarti sholat yang dulu harus diqada sekarang. Itu salah besar ya, ditobatin aja gitu kan. Ditobatin aja, kenapa ya? Karena tadi kita tidak diperintahkan mengqada sholat ya. Begitu juga ya, kecuali kalau misalnya subuh kesiangan ya. Kalau sholat subuh jam 7 nah itu qada namanya ya, kecuali itu kalau dalam waktu pendek itu kodoknya karena memang kita masih sempat untuk melakukannya gitu kan. Jadi tadi ketika dalam perjalanan walaupun tidak menghadap kiblat ya, kita boleh sholat sesuai dengan arah kendaraannya ya. Kata Rasulullah SAW pernah mencontohkan sholat di atas unta, walaupun ketika awal untanya dihadapkan dulu ke kiblat, tapi setelah itu kemana saja untanya mengarah beliau melanjutkan sholatnya. Nah, ya. Hanya memang untuk sholat fardu diusahakan ya, diusahakan untuk diawali dengan menghadap kiblat atau diusahakan bisa sholat sambil berdiri. Tapi kalau tidak, kalau dalam keadaan darurat, sholat sambil duduk juga boleh di kendaraan ya. Seperti itu. Jadi intinya diusahakan itu berarti kan untuk mendapat afdoliyah saja, bukan berarti harus ya. Makanya di antara maskapai penerbangan ya, ini bukan iklan ya, tapi pengalaman ya. Kalau saya menaiki pesawat Saudi Airlines itu pasti ada musola di pesawatnya. Bagi orang yang memilih sholatnya berdiri dan menghadap kiblat, tapi ya tidak pernah penuh. Berarti masih ada orang yang sholatnya di tempat duduk kan. Jadi di pesawat Saudi mah ada musola, musola. Dan di musola itu ada sekarang arah kiblat menghadap ke ekor pesawat atau menghadap ke kepala pesawat miring ke kanan misalnya, itu ada petunjuk arah kiblatnya di musola tersebut. Jadi itu memfasilitasi orang yang ingin maksimal. Jadi tidak perlu kita memaksakan diri menghadap kiblat atau sholat sambil berdiri, walaupun itu kalau bisa ya utama untuk sholat fardu ya, untuk sholat, karena riwayat Rasulullah SAW sholat di kendaraan itu memang semuanya riwayat sholat sunat. Tetapi walaupun itu sholat sunat, karena Rasul pernah sholat di kendaraan, berarti boleh gitu aja. Ya.
0: Yeah.
1: Ya, baik.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Terima kasih juga sahabat MK yang menyampaikan pertanyaan melalui live TikTok. Ada sahabat Queen Rins yang baru saja menyampaikan terima kasih. Dan kita akan sambung kembali Ustaz menyapa sahabat MK yang bergabung melalui WhatsApp MK FM yang sudah bergabung juga Ustaz. Ada dari sahabat Ahmad dari Kebon Kopi yang bertanya, menyampaikan ceritanya Ustaz, sahabat kita ini dengan bertanya, Ustaz, saya sahabat kita ini menyampaikan naik kendaraan umum dari Jawa ke Bandung. Ternyata waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya masih di kendaraan Ustaz disampaikan. Sholat zuhur dan asar, sahabat kita ini sholat di kendaraan sesuai waktu. Disambung kalau sholat maghrib, sahabat kita ini menyampaikan jamaah akhir dengan isya. Bagaimana Ustaz, apakah itu diperbolehkan?
1: Ya, jadi untuk jamaah berbeda dengan qasar ya. Kalau jamaah itu boleh dilakukan baik dalam perjalanan maupun sudah tidak di perjalanan, dalam arti asal tidak terus menerus ya. Karena kalau yang terus menerus itu orang Syiah ya. Syiah itu menjamaah terus salat zuhur, asar, maghrib, isya terus menerus di jamaah. Tapi dalam fikih al-sunnah boleh kita menjamaah, karena Rasulullah pernah menjamaah sholat tanpa hujan, tanpa perjalanan, tanpa sakit ya. Tapi kalau di tempat tinggal tentu jamaahnya tidak disertai qasar, tetap 4 rakaat 4 rakaat, kalau duhur dengan asar, kalau maghrib dengan isya tetap 3 rakaat dan 4 rakaat. Jadi tadi sahabat tadi misalnya ya, naik bis di perjalanan masih bisa jamaah qasar duhur dan asar, tetapi ketika sampai ke tujuan maghrib tidak keburu, berarti nanti jamaah sholat maghrib dengan isyanya ketika sudah sampai tujuan, berarti maghrib dulu baru isya, tapi isyanya 4 rakaat kalau sudah sampai tujuan kan. Gitu, kalau sudah sampai rumah lah katakanlah gitu ya, yaitu pulang misal. Tapi kalau berangkat ya boleh juga di tempat tujuan jamaah maghrib dengan isya, jamaah takhir maghribnya 3, isyanya 2 rakaat ya. Di perjalanan duhur dengan asar 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar, dan boleh di kendaraan ya. Kalau perlu tadi ya, boleh di kendaraan. Tapi kalau ada bisnya biasanya ada jeda mampir di restoran atau apa, itu kan kesempatan juga buat sholat. Nah, seperti itu. Baik. Jadi antara orang yang safar bisa berjamaah juga, dan kita ngajak orang yang mau berjamaah dengan sholat jamaah qasar. Nah, seperti itu juga bisa ya.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya.
1: Karena itu sudah terjadi, berarti kesimpulannya ya boleh. sudah terjadi kan? Yeah. Ditanyakan tapi sudah terjadi. Tadi ada yang dari Zoom, barangkali kasih kesempatan dulu sebentar.
0: Baik. Baik, kita juga sapa Ustaz melalui Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu yang sudah menyampaikan melalui chat di Zoom. Ustaz, ada sahabat Ayi Safrudin Husain yang bertanya. Saya izin membacakan ya. Ustaz, di kebersamaan malam hari ini disampaikan, boleh. Ketika safar mau jamak qasar maghrib ke isya Ustaz, melakukannya sebagai berikut. Sholat maghrib dilakukan ketika selesai azan isya, ada jeda waktu sholat sunnah. Yang mukim sholat sunnah. Nah, sahabat kita ini menyampaikan yang sholat maghrib lalu ikut sholat tam isya dengan yang mukim. Apakah itu dibenarkan Ustaz? Terima kasih.
1: Oh ya, benar ya. Benar, ya, karena kita safar, kita tadinya mau jamaah qasar. Kalau kita berombongan, memang sholat isyanya 2 rakaat. Tapi kita sempat sholat maghrib sebelum jamaah mukimin, jamaah yang apa namanya, yang penghuni kota setempat sholat isya, maka tidak perlu diqasar. Justru yang benar adalah ikut tam. Bukan benar, malah kalau kita sholat 2 rakaat itu jadi terlarang ya, ketika orang sedang sholat isya ya. Kalau mau nanti sudah selesai aja mereka sholat isya, baru kita sholat qasar 2 rakaat isya. Tapi itu juga akan aneh juga kalau kita ada di masjid ya. Jadi inilah mengapa jumhur ulama mengatakan kalau kita bersama yang mukim, ikut sholat 4 rakaat termasuk tadi. Walaupun kita sedang safar, ketika ada yang sholat mukim ya kita gabung ya, jangan bikin jamaah sendiri. Ya gitu ya. Walaupun kita kosor, ya, tapi ini kan mukimin ini sedang sholat 4 rakaat ya ikut gabung. Jangan bikin jamaah sendiri. Nah, ini jangankan orang yang safar. Orang yang misalnya sudah sholat di masjidnya, lalu dia mau pengajian di masjid lain. Yeah. Ternyata di masjid itu terlambat sholat isyanya. Dia sholat di masjidnya ya, lalu dia pindah ke masjid lain karena mau ikut pengajian. Ternyata di masjid itu terlambat sholat isyanya, mereka baru komat. Apa yang harus dilakukan? Apakah duduk nunggu pengajian? Tidak, dia harus ikut sholat. Sholatnya sholat sunat. Dia harus ikut berjamaah karena dia ada di masjid. Ya, jadi kalau tidak di masjid, ya beda lagi. Saya sudah sholat di luar kan, tapi karena dia ada di masjid mau ikut pengajian, orang lain sedang sholat, itu jadi fitnah kalau dia duduk. Jadi sangat memprihatinkan tuh di beberapa tempat, misalnya di Pusdai, orang lagi sholat malah orang duduk-duduk di luaran dan tidak ada yang menegur, kan aneh kan. Ya kalau mau istilahnya merasa sudah sholat atau misalnya ada halangan atau apa, ya jangan di sekitar masjid lah gitu. Itu mengganggu orang yang sholat, plus ya tidak benar lah gitu. Kalau orang lagi berjamaah kita santai-santai aja, itu tidak benar. Walaupun sudah sholat, walaupun safar misalnya, kecuali kalau kita bertamu ya, bertamu misalnya di rumah, terus kata tuan rumah, saya mau sholat isya ke masjid, saya tadi udah jamak qasar. Nah itu mah beda lagi. Karena apa? Karena dia bertamu kan, bukan di masjid. Dia bukan di masjid ya, kayak begitu. Dia sudah jamak qasar ya sudah, tak masalah. Tapi kalau di masjid, walaupun sudah jamak qasar, bahkan dia juga bukan jamak qasar karena tadi sudah berjamaah bersama teman di kampungnya, pengajian di kampung lain penuh, apa maksudnya tam juga, tetap dia harus ikut ya. Walaupun itu ibadahnya sunat, cuma dari sisi adab tidak beradab kalau orang lagi sholat berjamaah kita duduk kayak begitu.
0: Baik, masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu Ustaz di sesi yang kedua ini. Insya Allah nanti kita akan sapa kembali dan memberikan juga kesempatan sahabat-sahabat MQ yang bergabung melalui live Zoom kita, dan juga sahabat MQ yang bergabung baik melalui WhatsApp dan juga live TikTok Ustaz di kebersamaan malam hari ini. Dan bagi Anda sahabat MQ di kebersamaan malam hari ini, masih ada kesempatan waktu untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Silakan Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS ya. Di malam hari ini silakan sahabat MQ di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MQ 0811-224-1027. Insya Allah nantinya kita akan sambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MQ di 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho arufin sodakoh. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan

0: Kasih sedekah? Hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-122.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

4MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen yang terakhir ataupun juga di segmen yang ketiga dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Akidah. Dan di malam hari ini sahabat MK, pembahasannya berkaitan tentang qasar dan berbuka bersama Ustadz Abu Yahya. Di sesi yang ketiga ini juga masih ada kesempatan waktu sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya berkaitan tema yang dihadirkan di malam hari ini sahabat MK, silakan Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS ya di nomor 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali di sesi yang ketiga ini. Sesi yang terakhir juga memberikan kesempatan untuk sahabat MK yang bergabung melalui live Zoom. Barangkali ada yang ingin langsung bertanya, menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini. Silakan.
1: Saya Pak Ustaz.
2: Mana Pak Abdurrahman?
1: Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Itu ada dua itu Pak Ustaz pendapat. Saya pernah nanya ke Pak Ustaz, yang Ustaz yang satu, kalau berangkat mau safar itu apa jamaah qasarnya harus keluar dulu dari rumah dan ya, setelah itu jangan kembali lagi ke rumah gitu Pak, harus ada.
2: Oh iya betul.
1: Harus ya, terus jadi, itu harus terus perjalanan.
2: Iya. Ya.
1: Yang
2: kalau kita lagi proses ya,
1: ada satu lagi Pak.
2: Ya.
1: Ya. Ya, yang satu lagi Ustaz, ada boleh di berangkat di rumah karena kita sudah niat untuk safar katanya gitu. Coba kalau perempuan kan lebih utamanya sholat di rumah, berarti dia di rumah sholatnya gitu. Nah ya, dari Pak, dua pendapat itu dua-duanya benar gitu Pak Ustaz?
2: Bukan, ya, kalau berarti perempuan tidak keluar rumah, belum safar, tapi sudah niat safar, sholatnya di rumah, jangan pakai qasar, jamaah aja.
1: Oh jamaah aja.
2: Nah oh, karena dia, dia masih belum proses safarnya. Tapi di jama itu kan tadi, di jama itu beda dengan qasar. Itu beda dengan qasar. Jadi Rasulullah pernah menjama sholat karena hujan, misalnya duhur dengan asar ya 4 rakaat. Jadi sebenarnya orang yang safar pun qasar 2 rakaat itu yang lebih afdolnya tidak di jama. Jadi jama itu bukan afdoliyah, yang afdoliyah mah qasar. Misalnya kita sholat 2 rakaat, tapi kita banyak
1: lebih
2: waktu.
1: Suka, ya.
2: Kita banyak waktu, maka qasar terus qasar lagi nanti di waktu asar gitu, itu yang lebih afdol. Kecuali yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti di Masjid Namirah ya. Masjid Namirah itu salatnya 2 rakaat, yaitu duhur dan asar sebelum wukuf di Arafah. Itu mah tetap lebih afdol ya, ikut 2 rakaat aja di Masjid Namirah. Sudah, nanti ketika wukuf asar tidak perlu salat lagi.

0: kan gitu kan. Nah kayak begitu ya. Jadi intinya jamak mah kalau kita belum safar ya 4 rakaat 4 rakaat kalau perempuan ya. Kalau belum berangkat. Nah kecuali kalau sudah keluar nih, sudah pakai mobil nih, sudah proses berangkat, tapi ini baru belum belum 2 km misalnya dari rumah, udah masuk masjid dan rombongan ikut sholat di situ, bisa jamak qasar karena kita sudah proses menuju safar ya, menuju perjalanan. Kalau masih proses yang belum berangkat walaupun sudah niat safar di rumah mah jangan dikosor, cukup dijama saja. Cukup dijama saja ya. Jangan dikosor gitu.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu.
1: Ya, ya.
0: Ya itu untuk perempuan kan, untuk perempuan ya seperti itu. Tapi itu secara fikih hal itu ada beberapa pilihan ya. Pilihan yang utama adalah karena dia belum safar, maka dia sholat di rumah 4 rakaat. Nanti ketika di perjalanan sholat asarnya 2 rakaat. Nah, kayak begitu. Tidak usah tidak usah dijama ya gitu. Karena dia belum perjalanan gitu. Tapi kalau misalnya aduh supaya nanti di perjalanan enggak usah sholat lagi, nah itu beda lagi kan. Untuk laki-laki dianjurkan ya, begitu sudah proses perjalanan nanti sebelum sampai ke tujuan cari tempat untuk bisa sholat jamaah, nah kayak begitu. Dan kosor gitu kan kalau sudah proses
1: ya, perjalanan. Laki-laki berarti nggak boleh di rumah Pak Ustadz ya gitu ya.
0: Kalau mau ya, kalau di rumah berarti kan dia tidak sholat berjamaah satu. Yang kedua dia belum proses safar begitu. Jadi kalaupun misalnya seperti ini ya, misalnya dia keluar sebelum duhur, tapi sudah naik mobil nih, sudah dalam proses perjalanan. Lalu sholat di masjid setempat. Masjid setempat berapa? 4 rakaat ya. Betul kan?
1: Iya. Yeah,
0: yeah. 4 rakaat. Tapi dia nanti, aduh nanti di perjalanan bisa gak ketemu masjid lagi, atau bisa gak sempat lagi. Maka dia boleh itu lanjutkan dengan asar 2 rakaat. Karena dia sedang dalam proses safar. Walaupun
1: tapi
0: belum,
1: jangan balik lagi ke rumah gitu Ustaz ya.
0: Nah itu udah jelas, jangan balik lagi ke rumah. Kalau memang mau balik lagi ke rumah ya sudah nanti aja di perjalanan gitu. Ya kalau mau kosor itu ya, kalau mau kosor. Tapi kalau mau jamak juga misalnya dan mau balik lagi ke rumah boleh, duhur kemudian 4 rakaat asarnya gitu. Ya kalau mau balik lagi ke rumah. Jadi karena kosor, kosor itu khusus untuk safarnya, jamama tidak khusus. Tidak safar pun boleh jamaah gitu kan.
1: Boleh di jamaah.
0: Ya. Makanya ya, kalau misalnya kita memang mau balik lagi ke rumah, sholatnya mau di jamaah ya sudah 4 rakaat 4 rakaat gitu. Kalau mau balik lagi ke rumah dari masjid udah duhur, 4 rakaat sholat asar ya 4 rakaat lagi begitu. Wallahu a'lam.
1: Ya jazakallahu khairan Pak Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam sama-sama. Maka dari WhatsApp kalau ada.
2: Baik, masyaallah. Kita sambung kembali Ustadz menyapa sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok Ustadz yang bertanya di malam hari ini, namun mohon maaf nampaknya di luar tema pembahasan Ustadz. Izin menyampaikan Ustadz dari sahabat Urban. Ustadz, apa hukumnya seorang kakak yang menyusui adik kandungnya sendiri karena kondisi darurat? Ini seperti apa Ustadz?
0: Ya gak masalah. Ya gak masalah. Intinya adalah kan jadi masalah itu kalau seseorang menjadi saudara sesusul lalu menikah begitu kan. Kalau ini misalnya karena darurat si ibunya nggak bisa menyusui lalu kakaknya yang menyusui, berarti dia merangkap jadi kakak dan jadi ibu susunya, ya nggak masalah. Cuma ya nanti kalau ada orang yang disusui oleh kakaknya bukan hanya oleh ibunya, ya. Itu orang lain misalnya, dititipkan ke kakaknya lalu disusui oleh kakaknya, dia tidak boleh menikah dengan orang itu saja. Adapun kakak menyusui adiknya karena darurat, karena ibunya misalnya tidak bisa menyusui atau apa, insya Allah itu tidak masalah. Disebabkan boleh kita menyusukan anak kita kepada orang lain. Nah, orang lain ini bisa saja saudara, bisa juga bukan, kan gitu kan. Nah itu disebut ibu susu. Nah berarti kakaknya merangkap ibu susunya. Ya itu yang jadi masalah ya. Ketika ada orang yang disusui lagi oleh kakaknya, sementara kalau tidak disusui oleh kakaknya dia itu sebenarnya boleh dinikahi karena jadi saudara sesusu. Maka tidak boleh dinikahi. Itu saja nanti konsekuensi fikihnya di situ, ya. Seperti itu.
2: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga ini menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang bergabung melalui live TikTok. Ada sahabat Urban yang bertanya. Kita sambung kembali, Ustaz menyapa sahabat MQ yang bergabung melalui WhatsApp MQ FM. Sahabat kita ini menyampaikan kembali pertanyaannya, Ustaz. Yang bertanya, izin Ustaz, apakah perbedaan dari qasar dan juga jamak? Terima kasih.
0: Tadi perbedaan yang agak prinsip adalah qasar itu harus jelas alasannya, yaitu safar, ya. Adapun jama itu walaupun tidak safar boleh dijama, misalnya hujan atau sedang sakit atau katakanlah anggap darurat gitu ya. Atau bahkan Rasulullah SAW pernah menjama tanpa alasan, ya, yaitu tadi sesekali Rasulullah SAW pernah menjama. Cuma kalau menjama seperti itu harus dilakukan oleh imam masjid, ya. Harus dilakukan oleh imam masjid karena untuk laki-laki kan harus berjamaah. Jadi misalnya di masjid kami di Komplek Nurul Iman atau di pesantren di Al-Amanah itu pernah, ini hujan nih, ayo kita jamaah saja, ya, jamaahnya ikut, ya. Tapi kalau di kampung misalnya, di masyarakat yang belum paham itu, itu kadang-kadang jadi aneh, hageuning sholatnya dihijikan, padahal udah ada alasan kan, hujan misalnya. Ini hujan nih, habis maghrib hujan nih, ayo sekalian aja kita langsung komat isya, nah, kayak begitu, ya. Walaupun tidak safar, untuk jamak boleh. Adapun jamak dan qasar ketika safar, qasarnya jadi afdol, gitu kan. Walaupun untuk 4 rakaat juga boleh. Jadi itu kalau dari sisi perbedaan, ya. Jamak itu bukan keutamaan tapi kebolehan. Qasar itu kebolehan yang merupakan keutamaan atau rukhsah tadi, ya. Kemudian jama adalah menyatukan dua sholat yang berbeda waktu, tapi hanya boleh maghrib dengan isya, kemudian asar dengan duhur. Tidak boleh asar dengan maghrib, itu tidak boleh. Yeah. Itu bukan jama. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau qasar adalah meringkas sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi kalau maghrib tetap 3 rakaat. Ya, itu namanya qasar. Ini karena maksud pertanyaannya apa gitu kan? Kalau maksud pertanyaannya masalah yang sangat mendasar, ya tadi jamak menyatukan dua sholat, yaitu khusus maghrib dan isya, zuhur dan asar. Qasar adalah yang 4 rakaat diringkas jadi 2 rakaat. Begitu pengertian dasar. Cukup, ya.
2: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang sudah bergabung di malam hari ini. Lalu selanjutnya kita nampaknya sapa kembali sahabat MQ yang baru saja bergabung melalui WhatsApp MQ FM, Ustaz. Dari nomor 0813-1-sekian-sekian tidak menyebutkan namanya, Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana jamak qasar di saat warga setempat sedang melakukan sholat taraweh, Ustaz? Ini seperti apa? Terima kasih.
0: Ya, kalau di masjid yang sama, ya, sebaiknya menunggu tarawehnya selesai atau kita gabung dulu taraweh. Ya. Jadi intinya tadi, kalau di satu masjid ada yang sedang berjamaah, apalagi itu mukimin, kita jangan merusak jamaah. Ini pentingnya melatih keberjamaahan, ya. Yeah. Melatih keberjamaahan itu tadi, jangan ada dua imam di satu masjid. Itu yang jadi masalah, yaitu dua imam itu paling mencolok kalau sholatnya masing-masing kan gitu. Yeah. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya lagi orang lagi taraweh, ya kita jangan di situ jamaah qasarnya, di tempat lain aja gitu kalau kita rombongan, ya. Nah, seperti itu. Jadi tetap harus menjaga adab, ya, adab bahwa ada orang lagi berjamaah, jangan kita bikin jamaah sendiri. Termasuk apa? Termasuk kita rombongan nih, yeah. Imam sudah tasyahud akhir, lalu kita merasa tanggung nih kalau bergabung sama imam cuma dapat tasyahud akhir kan?
2: Yeah.
0: Nah, ayo kita bikin jamaah lagi. Nah, bikin jamaah lagi itu harus nunggu imam salam. Gitu. Supaya apa? Supaya tadi tidak ada dua jamaah. Terus tunggu imam salam, tunggu dulu imam salam dulu baru kita bikin jamaah. Nah, gitu. Ini kadang-kadang adab-adab seperti ini kurang difahami orang, ya. Soalnya imamnya satu rakaat lagi kita berjamaah saja. Gitu. Untuk berjamaah banyak gitu kan, ya, kayak begitu. Ya, kecuali kalau memang di tempat safar, ya. Kalau itu memang masjidnya masjid safar, masjid tempat persinggahan saja, yaitu kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ya dibolehkan untuk imamnya ya lebih dari satu atau tadi bergantian. Nah seperti itu ya, itu perkecualian kalau memang jelas masjidnya adalah masjid tempat safar, tempat orang singgah dalam perjalanan. Ini perkecualian saja. Tapi kalau kita melihat ada orang sholat lalu kita ingin berjamaah dengan rombongan, kita harus nunggu mereka selesai, bahkan kalaupun mereka sholatnya taraweh kayak begitu.
2: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan dari sahabat kita di nomor 08131 sekian-sekian yang sudah bergabung, Masya Allah. Dan nampaknya kita sapa juga terakhir Ustaz di kebersamaan malam hari ini, sahabat MQ yang menyapa melalui Zoom MQ FM Ustaz. Dari sahabat Ririn, izin menyampaikan dan juga membacakan di malam hari ini. Ustaz, izin bertanya, pada saat sebelum sholat jenazah ada yang menanyakan berkaitan tentang apakah rahimahumullah ini orang baik atau soleh, dan dinyatakan insyaallah rahimahullah alaih surga. Bagaimana hukumnya seperti ini Ustaz? Terima kasih.
0: Kalau mendoakan boleh ya, tapi kalau memastikan jangan ya. Jadi kita mengatakan rahimahullah itu doa, semoga Allah merahmatinya. Kalau perempuan rahimahullah, kalau banyakan rahimahumullah ya gitu kan, atau ya. Laki-laki dan perempuan sama rahimahumullah. Karena jamaah itu bisa berlaku untuk seorang, untuk laki-laki, untuk perempuan, dan untuk banyakan itu boleh pakai jamaah. Makanya kita mengucapkan assalamualaikum walaupun ketemu dengan satu orang kan.
2: Yeah.
0: Tidak perlu diganti jadi assalamualaika atau assalamualaiki ya. Karena kum, jamaah itu berlaku untuk semua. Laki-laki, perempuan, satu, dua, banyak itu bisa dengan sigoh jamaah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pulang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya hal indakum syai'un, apakah kamu mempunyai sesuatu. Ini Aisyah seorang perempuan disebut kum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tadi bagaimana kalau ketika sholat jenazah minta kesaksian? Itu sebenarnya tidak perlu seperti itu ya. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Apakah Anda menyaksikan bahwasanya ini orang baik? Ya, itu kadang-kadang dipaksa, orangnya kenal juga dipaksa ngomong iya ya. Udah aja sholatin gitu aja, nggak usah diucapkan seperti itu. Apakah Anda menyaksikan orang baik, apakah dia ahli surga? Insya Allah ahli surga. Nah itu jangan ya. Kenapa? Karena memastikan surga dan neraka itu harus ada dalil ketika berkaitan dengan ta'yin itu menyatakan seseorang ya. Seperti misalnya Rasulullah mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, nah itu ada dalilnya. Tapi kalau siapapun setelah itu tanpa dalil, ya kita cukup mendoakan semoga amalnya diterima, hisabnya diterima, dosanya diampuni, dan semoga dia ahli surga. Jangan memastikan, ya. Makanya ada kritikan ketika kita memastikan almarhum itu suatu kepastian, atau asyahid, ya asyahid itu suatu kepastian.
2: Yeah.
0: Jadi kalau dipastikan almarhum yaitu pasti dirahmati Allah, atau asyahid pasti dia diterima sebagai orang yang syahid, itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah keliru. Memastikan begitu keliru. Kecuali kita mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, dan semoga Allah menerimanya sebagai salah seorang dari syuhada. Jadi pakai semoga kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jangan memastikan ya, begitu.
2: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan terima kasih juga sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya yang sudah menyampaikan melalui live Zoom. Dan karena kita sudah di penghujung kebersamaan Ustaz di malam hari ini, di akhir boleh dikuatkan kembali tema bahasan kita yang sudah dibahas Ustaz berkaitan tentang qasar dan berbuka ini. Silakan Ustaz.
0: Ya baik, ini merupakan satu hal yang mungkin baru di dalam pembahasan akidah ya. Mengapa permasalahan fikih masuk ke dalam akidah gitu ya. Nah, ini ternyata oleh imam-imam terdahulu pembahasan mengenai qasar dan berbuka ini dimasukkan ke dalam pembahasan akidah, karena yang dimaksud akidah adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan harus kita yakini ya, harus kita yakini kebenarannya. Nah, inilah pertimbangan mengapa qasar dan berbuka dimasukkan ke dalam persoalan akidah ya. Itu saja, nanti kita akan membahas mengenai yang kedua yaitu berbuka saum ketika safar ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum wassalim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallamain. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di malam hari ini. Mudah-mudahan juga mendatangkan manfaat untuk kita semua yang menyimak dan juga menjadi amal jariah untuk Ustaz yang sudah menyampaikan ilmu di kebersamaan malam hari ini. Terima kasih. Dan itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustaz Abu Yahya yang baru saja kita simak pembahasan berkaitan tentang qasar ya sahabat MK. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan guru kita beserta keluarganya Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga selalu dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung serta ikut berinteraksi di malam hari ini, baik melalui live Zoom kami, lalu juga melalui WhatsApp MKFM dan juga melalui live TikTok. Terima kasih yang sudah bergabung dan juga menyapa di kebersamaan malam hari ini sahabat MK. Yang mudah-mudahan ini juga menjawab ya sahabat MK dari setiap pertanyaan kita berkaitan tentang qasar yang dapat kita nantinya amalkan sahabat MK ketika memang sudah momentumnya kita mendapati sebuah hal yang harus mengqasar sholat ataupun juga sedang dalam perjalanan sahabat MK. Dan baik sahabat MK, di kebersamaan malam hari ini juga kita akan sambung kembali kebersamaan kita dalam segmen Murotal Pilihan Malam. Kami akan hadirkan 3 Murotal Pilihan Malam di kebersamaan kali ini yang dapat Anda pilih nantinya sahabat MK satu di antaranya. Karena Murotal Pilihan terbanyak yang Anda pilih nanti sahabat MK akan kami hadirkan ataupun juga kami putarkan selepas sajian program Inspirasi Malam. Kami akan hadirkan di Murotal Pilihan yang pertama, sahabat MK, ada Quran Surat Al-Furqan. Lalu selanjutnya di Murotal Pilihan nomor yang kedua, ada Quran Surat An-Nisa. Dan terakhir, sahabat MK, di Murotal Pilihan nomor yang ketiga, ada Quran Surat As-Saffat. Silakan sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pilihan murotalnya di kebersamaan malam hari ini, Anda dapat langsung maksimalkan saja layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Tidak lupa juga kami mengajak Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK. Anda pun dapat memilih murotal pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Serta juga Anda di malam hari ini sahabat MK yang sedang menyimak melalui live TikTok, juga kami mengajak barangkali dari Anda yang ingin menyampaikan pilihan murotalnya, bisa langsung sampaikan saja di live chat ya sahabat MK, insya Allah nanti kita akan juga sapa di kebersamaan malam hari ini. Nanti kita akan sapa sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini sahabat MK. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-122.
1: Sahabat MQ, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di kebersamaan malam hari ini, memasuki segmen Morotal Pilihan Malam. Masih ada kesempatan waktu bagi Anda yang ingin bergabung, memilih Morotal Pilihan Malam yang sudah kami hadirkan di termin yang sebelumnya. Sahabat MK, silakan. Anda dapat memilih satu di antara tiga Morotal Pilihan Malam yang sudah dihadirkan, sahabat MK. Dan jangan khawatir bagi Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak, ingin memilih Morotal pilihannya namun masih belum tahu pilihan apa saja yang dihadirkan, kami akan hadirkan kembali di Morotal pilihan yang pertama. Ada Quran Surat Al-Furqan, lalu selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat An-Nisa, dan terakhir sahabat MK di Morotal pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat As-Saffat. Silakan dapat Anda langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK 0811-224-1027. Ataupun juga Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK, kami pun sudah hadirkan polling sahabat MK yang dapat langsung Anda manfaatkan dan juga pilih satu di antara tiga Morotal pilihan malamnya. Dan bagi Anda yang di malam hari ini juga menyimak melalui live TikTok kami juga boleh ya, ikut langsung sampaikan saja pilihan Morotalnya melalui live chat dan nanti kita juga akan sapa tentunya. Kita akan langsung menyapa sahabat MK di kebersamaan malam hari ini, Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp MK FM. Yang pertama sudah ikut menyampaikan pilihan Morotalnya ada Ibu Parilah dari GBA 3 nih, Masya Allah. Menyampaikan pilihan Morotalnya di nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat An-Nisa. Baik, terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 di malam hari ini sudah ikut menyampaikan pilihan Morotalnya. Juga mudah-mudahan Ibu Parilah sehat selalu ya, yang sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini. Selanjutnya sahabat MK, kita sambung, kita sapa kembali sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihannya. Ada Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang nih, sudah bergabung juga menyampaikan pilihannya sama seperti Ibu Parilah, menyampaikan di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat An-Nisa. Baik, terima kasih Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang yang senantiasa istiqomah setiap malamnya nih, senantiasa ikut bergabung, ikut memilih Morotal pilihan malam. Selanjutnya sahabat MK, kita sambung kembali menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihannya juga. Ada Ibu Yanti dari Antapani, menyampaikan juga pilihannya di nomor yang kedua di Quran Surat An-Nisa. Terima kasih Ibu Yanti sudah bergabung juga. Selanjutnya ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi. Kalau dari Ibu Munawaroh di malam hari ini berbeda dengan sahabat MK yang lainnya. Kalau yang tadi sebelumnya mayoritas memilih nomor kedua ya sahabat MK. Kalau Ibu Munawaroh di pilihan yang pertama disampaikan di Quran Surat Al-Furqan. Baik, terima kasih Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi. Selanjutnya kita juga sapa ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, yang sama seperti Ibu Munawaroh menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Furqan. Baik, terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Lalu selanjutnya kita sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung. Ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung yang menyampaikan pilihannya di nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat An-Nisa. Baik, terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Lalu kita sambung kembali menyapa yang sudah menyampaikan melalui WhatsApp MKFM. Ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur, menyampaikan pilihannya di Quran Surat Al-Furqan di pilihan yang pertama, menyampaikan terima kasih. Terima kasih kembali Umi Zikri di malam hari ini juga sudah bergabung, ikut mengirimkan atensinya dan juga ikut bergabung menyampaikan pilihan Morotalnya. Selanjutnya sahabat MK, kita juga akan sapa Anda yang sudah bergabung melalui live TikTok kami menyampaikan pilihan Morotalnya. Yang pertama ada sahabat Uma Neni yang menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat As-Saffat. Baik, terima kasih sahabat Uma Neni. Lalu juga ada sahabat Cupi Tancuy yang Masya Allah juga sudah bergabung menyampaikan pilihan Morotalnya di nomor yang kedua di Quran Surat An-Nisa. Terima kasih. Selanjutnya kita sapa juga ada sahabat Zia yang menyampaikan pilihannya di nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat An-Nisa. Terima kasih sahabat Zia. Baik, Masya Allah, ini sahabat Umana ini juga senantiasa bergabung nih menyampaikan spam chatnya di pilihan nomor yang ketiga, baik, yaitu di Quran Surat As-Saffat. Terima kasih sahabat Umaneni, lalu juga kita sapa kembali yang sudah menyampaikan pilihan morotalnya. Ada sahabat Dapur Umi Nufa, yaitu menyampaikan pilihannya di nomor yang kedua di Quran Surat An-Nisa. Baik, terima kasih sahabat Dapur Umi Nufa yang sudah bergabung juga. Lalu juga ada sahabat Yoyon yang menyampaikan salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang juga ikut bergabung dari Jakarta hadir. Baik, terima kasih sahabat Yoyon. Lalu juga kita sapa ada sahabat Mas Ripah _06 nih, sudah bergabung juga menyampaikan pilihan morotalnya di morotal pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat As-Saffat. Baik, terima kasih sahabat Mas Ripah. Lalu selanjutnya ada sahabat Endoke yang menyampaikan pilihan morotalnya di nomor yang kedua di Quran Surat An-Nisa. Baik, terima kasih sahabat Endoke. Dan juga ada sahabat Pule yang juga bergabung menyapa, juga ikut izin memfollow. Silakan sahabat MK, dapat dimaksimalkan juga media sosial kami di malam hari ini ya sahabat MK. Selain juga Anda dapat juga bergabung menyampaikan pilihan morotalnya di malam hari ini. Dan tidak lupa kami akan juga sapa sahabat MK yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Di pilihan yang pertama sudah ada 2 suara, dan di pilihan morotal nomor yang kedua sudah ada 4 suara sahabat MK. Kita sapa ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Utik dari Jogja, Ibu Munawarah dari Puskopat Cileunyi, dan juga ada sahabat Taufik Nuryatno yang sudah bergabung juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan juga baru saja bergabung dari WhatsApp MK FM ada dari Pak Ahyar dari Bumi Asri Mekar Rahayu, menyampaikan pilihan morotalnya di nomor yang kedua di Quran Surat An-Nisa. Baik, terima kasih Pak Ahyar yang sudah bergabung juga di kebersamaan malam hari ini menyampaikan pilihan morotalnya. Dan kita juga sapa kembali yang baru saja bergabung, ada Umi 4G nih, yang merupakan singkatan nih, Masya Allah, bukan sinyal ya sahabat MK, tapi merupakan singkatan dari Umi Gazia, Gaza, Gevira, dan juga Gazan dari GBA 3. Masya Allah, menyampaikan pilihan morotalnya di nomor yang kedua di Quran Surat An-Nisa. Baik, terima kasih Umi 4G sudah bergabung juga di malam hari ini menyampaikan pilihan morotalnya. Dan kita juga sapa ya terakhir sahabat MK melalui live TikTok, ada sahabat Nazfa Skincare Natural nih, Masya Allah, juga bergabung menyampaikan salamnya. Dan juga semoga MK jaya terus, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat MK, doa-doa terbaiknya. Mudah-mudahan doa yang sama juga untuk sahabat MK yang sudah bergabung menyimak di malam hari ini. Dan nampaknya sudah tertebak ya sahabat MK morotal terbanyak yang akan kami putarkan di malam hari ini. Morotal terbanyak jatuh di pilihan nomor yang kedua sahabat MK, yaitu di Quran Surat An-Nisa. Insya Allah Quran Surat An-Nisa akan kami hadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam yang akan membersamai waktu istirahat Anda ya sahabat MK, dan juga menjadi teman murojaah juga barangkali sahabat MK. Insya Allah akan kami hadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam di kebersamaan kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung, menyimak, dan juga ikut berinteraksi ya sahabat MK, baik melalui WhatsApp MK FM ataupun juga media sosial kami di live TikTok, live YouTube, dan juga Facebook ya sahabat MK. Mudah-mudahan menjadi ikhtiar kita bersama dalam senantiasa menambah hazanah keilmuan kita kembali sahabat MK, dan juga dapat kita amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali sahabat MK, dan juga tentunya beristirahat ya di malam hari ini. Mudah-mudahan di esok hari Allah memberikan kepada kita kesempatan kembali untuk kita menjalankan segala amanah-amanah terbaik kita sahabat MK. Karena sudah di penghujung kebersamaan, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat keempat, An-Nisa, Wanita, 176 ayat.

0: sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MK, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: Allahumma ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: واسجد واقترب.
1: صدق الله العظيم.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Jadi jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah. Karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rejeki, lah Allah yang membuat kita perlu rejeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa saja, gelisah, sedih, masalah, apa saja, itu terjadi menimpa kita itu dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu, manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain? Sedangkan untuk diri sendiri saja, kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu, kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru perlu ini perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya. Gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur. Jadi tidak usah ribet, minta saja kepada Allah. Semua yang kita perlukan Allah sudah tahu belum? Yang kita inginkan Allah tahu belum? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Bahkan yang belum kita pikirkan keperluan kita, Allah sudah tahu. Jadi kita tidak usah capek mikirin yang belum ada. Allah lebih tahu keperluan kita, keinginan kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita tidak usah ribet. Tugas kita itu yakin kepada Allah, iman, kemudian patuh. Apa yang Allah suka lakukan, apa yang Allah tidak suka tinggalkan. Allah suka kita doa-doa, Allah suka kita ikhtiar-ikhtiar, Allah suka kita tawakal-tawakal, sudah begitu saja. Lalu kenapa kita harus doa? Doa bukan memberitahu Allah. Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah sudah tahu apa yang akan kita minta sebelum mulut ini berucap. Tidak ada satupun yang ada dalam ingatan kita kecuali Allah sudah tahu. Apa yang terbersit di hati juga Allah sudah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah sukai. Hati apa yang Allah sukai. Husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, maha adil, maha bijaksana. Tidak akan mengecewakan. Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah janji. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doa. Allah janji kalau kita takwa akan diberikan jalan keluar. Takwa. Allah janji barang siapa yang tawakal Allah akan cukupi. Tawakal. Allah janji barang siapa yang bersyukur bekal ditambah. Udah tinggal syukur. Allah janji barang siapa yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi tidak usah terus menerus cemas. Cemas itu normal. Cemas, galau, sedih, sakit hati itu semua normal. Tapi tidak boleh lama. Cemas bagaimana nanti saya sudah sesudah pensiun, wajar. Tapi terus menerus cemas berarti kurang iman. Berarti enggak yakin ke Allah. Wajar kita memikirkan nanti besok bagaimana anak, wajar. Itu boleh, sangat boleh. Tetapi kalau tidak bergantung ke Allah, Allah akan menurunkan GTA, galau tiada akhir. Jadi hati tegang, cemas, itu adalah Allah yang memberikan ke hati kita sebagai alarm. Kita lupa ke Allah, kita ragu ke Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insya Allah. Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Harapanku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah di hari Rabu, sudah Rabu terakhir di bulan Juli 2026. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-14 ataupun di bulan Safar, sahabat MK, 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK hingga 1 jam ke depan di jam 5 hingga jam 6 pagi nanti ditemani sahabat sir Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama menggali ilmu, menggali hikmah di kesempatan pagi hari ini, yang pada pagi ini insyaallah kita akan gali bersama dengan Dr. Widya Stuti HQD SPOG MKes MHkes. Sahabat MK, kita akan gali ilmunya berkaitan dengan persoalan medis pada perempuan, menjaga kesehatan rahim dan hormonal, perspektif medis dan juga Islam. Adapun juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan Anda, salam silaturahmi, laporan kualitas siaran dan lainnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat serta atensi berbagi Anda. Mendidih jiwaku ini. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kini Anda pun juga bisa menyimak siaran kami melalui siaran streaming di website mkfmnetwork.com, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM yang bisa ditemukan di Play Store di ponsel Anda. Tidak hanya itu, siaran Manajemen Kolbu Pagi setiap paginya ini juga sudah disambung siarkan di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda dapat menyimak kami melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan di frekuensi 92,1 MKFM Solo. Untuk wilayah Cilacap, Anda juga bisa menyimak kami melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap. Pangkal Pinang ada Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang. Frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi. Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur. Frekuensi 95 IN FM Kebumen. Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya. 96 Binamas FM Purworejo. Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh. Radio Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Radio Orban 90 FM Palembang, di K-Love 93 FM Tasikmalaya, serta di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang turut menyambung siarkan program Manajemen Kolbu Pagi setiap harinya. Dari segala Anda yang juga merupakan pengelola radio lain, silakan bisa turut ikut serta ambil bagian dalam mensyiarkan dakwah sahabat MK. Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, atau silakan konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Dan pagi hari ini peluang kebaikan juga senantiasa kami hadirkan untuk Anda. Mari kita sama-sama dapatkan manfaat untuk ketika menunggu telepon diangkat. Kita bisa menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Anda cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Aku mengganti hukumanmu di... Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama masih ada luka derita yang terus terjadi di wilayah Gaza. Tetapi kini muncul sebuah harapan baru yang sedang dibangun, sebuah rumah sakit ibu dan anak, tempat yang akan menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam membangun
1: Rumah Sakit Ibu dan Anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 21 Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan.

0: peduli.
1: Di hatiku karena
0: sahabat MQ serta pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu di pagi hari ini yang akan segera kita simak pada MQ Pagi Spesial Muslimah berkaitan dengan permasalahan medis pada perempuan, menjaga kesehatan rahim dan hormonal, perspektif medis dan juga Islam. Insya Allah akan kita gali ilmunya bersama dengan Dr. Widya Stuti, HQD SPOG MKES MHKES, sahabat MQ. Dan Anda yang ingin bergabung, silakan bisa kirimkan atensi Anda di 0811-224-1027. Alhamdulillah kita sudah terhubung bersama dengan Dr. Wid, sahabat MQ, di pagi hari ini.

0: Insyaallah kita akan segera terhubung kembali sahabat MK bersama dengan Dr. Widya Stuti di kesempatan pagi hari ini. Dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, dokter.
1: Alhamdulillah, rabbil alamin. Begitu juga teman-teman di MK FM ya, sehat selalu.
0: Insyaallah, terima kasih dokter sudah kembali bersilaturahmi di pagi hari ini di studio bersama sahabat Siar Syifa Khairunisa, dokter. Dan pada edisi spesial muslimah pagi hari ini, kita insyaallah akan menggali berkaitan dengan ikhtiar menjaga kesehatan rahim dan juga hormonal, perspektif hadis dan juga Islam. Silakan dokter.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tentang menjaga kesehatan adalah amanah. Kembali lagi bahwa semua kehidupan di dunia ini dituntun dari Al-Quran. Salah satunya adalah Allah berfirman di Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Maknanya banyak sekali, apalagi kita cerita tentang tubuh kita sendiri. Tubuh itu adalah titipan Allah. Menjaga kesehatan merupakan bentuk syukur dan juga sebagai iman amal soleh kita. Contohnya pertama, ini cerita tentang kesehatan kita aja seorang wanita. Tidak cerita dari ujung rambut sampai kaki. Minimal kalau rambut, ya menjaga kesehatan rambut dengan menjaganya keramas, berapa hitung-hitung dua hari sekali, bagaimana mengganti pakaian, sama itu juga ya. Yang utama mengenai rahim dan sistem hormon. Bagaimana sebetulnya fungsi rahim? Ini cerita tentang rahim aja ya, kita sebut. Nah, di bahasa kami disebutnya uterus. Ada satu sistem di dalam rahim itu, tempat tumbuh berkembangnya janin, berperan dalam siklus menstruasi, menunjang kesehatan reproduksi sepanjang kehidupan wanita, seorang perempuan. Dan juga di dalam rahim itu ada juga perannya yang lain, ya kan? Kemudian hormon yang berperan, ada hormon wanita, banyak sekali hormon wanita yang seperti sekolah nih disebutkan saja, contohnya seperti hormon estrogen, progesteron, FSH. Nah, minimal ada hormon prolaktin. Apa sih dokter hormon itu? Yang mengatur sistem tubuh kita. Jadi kalau rahim itu nggak bisa berdiri sendiri, sama sebetulnya bagaimana tadi saya cerita dari awal sekali adalah ujung rambut, ada kelenjar di dalam rambut, sama dengan kelenjar keringat. Jadi bagaimana pengaturannya itu ada di tubuh kita, ada yang di sistem syaraf pusat kita, di sistem otak kita, mudahnya ada yang disebut pengaturan tubuh yang disebut hormonal. Nah, contoh yang tadi cerita tentang rahim saja, ada di dalam hubungannya dengan hormon itu mengatur yang menstruasinya, bagaimana kesuburannya. Kesuburannya adalah yang menunjukkan nanti pada saat seorang wanita muda, gadis-gadis kita sebutnya, mulai menjelang mengatur mendapatkan menstruasi. Bisa dari yang tidak teratur sampai kemudian teratur, yang di dalam kesuburan ini yang menyebabkan suatu kehamilan. Nanti kehamilan juga ada ceritanya, bagaimana menghasilkan anak yang soleh-soleha, mampu sukses enggak dalam kehamilan ini, menjadi baik selama kehamilan. Dan setelah kehamilan itu ada juga hormon-hormon yang mengatur menopause. Jadi yang disebut menopause adalah seorang wanita yang sudah 1 tahun tidak menstruasi. Biasanya paling muda ada waktu itu usianya 38,5 tahun. Tapi standarnya biasanya hormonalnya yang baik adalah menopause di atas usia 50 tahun. Kemudian

0: pengaruh sekali pada mood dan kualitas hidup. Sering sahabat-sahabat MPFM biasanya kalau mau mens, terutama yang muda ataupun yang sudah menikah sama lagi mau mens, tidak nyaman tubuhnya, premensualnya terasa, bagaimana ada yang berjerawat berlebih, bagaimana yang terutama adalah kalau seorang wanita, karena tadi saya sudah sebutkan ada hormon-hormonnya, biasanya moody bahasanya, mudah tersinggung. Yang sudah punya pasangan, suaminya bicara sedikit saja kurang pas, langsung aduh hatiku rasanya bagaimana gitu ya, kalau cerita suka ceritanya begitu. Dan juga sebetulnya mempengaruhi kualitas hidup. Memang kalau seorang wanita itu sangat sekali antara daerah rahimnya, seorang wanita tubuhnya itu sangat sekali mudah terpengaruh oleh hormonalnya. Otomatis contohnya adalah, jadi nanti berhubungan apa yang sering terjadi ya. Pertama adalah gangguan menstruasi, jadi haidnya tidak teratur, nyeri haid berlebihan, berdarahnya banyak, kadang tidak haid. Kapan harus memeriksakan diri? Ya sebetulnya ada gejala-gejalanya, misalnya macam-macam nih gejala seorang wanita. Contohnya yang utama sekali mulai dari menstruasinya tidak teratur. Nanti dicari penyebabnya macam-macam. Ada yang sekarang, dok semua cerita dok apa sih PCO itu kok booming sekali. Tuh yang pertama ini buat yang biasa sedang innya penyakit ya. Sebetulnya dari dulu juga ada penyebabnya, biasanya mulai tidak teratur menstruasinya, terus kurang olahraga, makanannya berlebihan tepung-tepungan, kemudian ya tidak bisa mengatur, karena tadi kembali lagi bahwa tubuh itu titipan Allah yang harus diatur. Jadi menjaga kesehatan itu bentuk syukur juga. Jadi sebetulnya begitu mulai haidnya gak teratur, nyeri haid berlebihan, itu harus datang saja ke pusat kesehatan, nanti biar tahu. Tetapi harus diingat, pada saat seorang wanita muda atau masih gadis-gadis kecil, atau kita bilangnya belum akil balig, anak gadis-gadis yang 9 tahun itu mulai keluar menstruasi juga tapi tidak teratur, tidak masalah. Menstruasi mulai teratur itu pada saat usianya diharapkan dewasa muda, boleh 18, boleh 20 tahun. Nah kalau belum, dengan usia 20 tahun belum teratur menstruasi, harus dicari sebabnya. Apakah memang hanya gangguan hormon, ataukah ada penyakit lain seperti endometriosis atau kista ovarium, ataukah ada yang disebut mioma uteri, atau hanya gangguan psikis saja. Sama sebetulnya gejalanya, kurang lebih bisa menstruasi tidak teratur, bisa tidak menstruasi, bisa menstruasinya panjang-panjang, menstruasi pendek-pendek. Sampai sini dulu, karena harus diingatkan dulu bahwa apa sih dok bentuk menstruasi itu. Sering-sering saya 2 bulan sekali, yang disebut normal bagaimana? Minimal 21 hari sekali. Kemudian dari tanggal 1 menstruasi, tanggal 30 menstruasi itu masih wajar. Kalau dengan di usia yang sudah mulai kematangannya, usia kesuburan yang seorang wanita subur disebutnya usia reproduksi 20 tahun sampai 35 tahun. Pada saat usia 40 tahun kadang menstruasinya sudah mulai tidak teratur. Tetapi semua itu adalah dilihat kembali, apakah ini sebetulnya gejala normal ataukah memang ada yang hormonalnya panjang. Maaf, misalnya berat badannya mudah naik, kurang olahraga. WHO meminta olahraganya seminggu 3 kali, hitungannya 150 menit minimal, tetapi 30 menit saja sudah cukup kalau teratur. Nah, nanti ada lagi penyakit lain, tadi baru PCOS dengan endometriosis ya, tambah lagi ada mioma uteri. Apa sih dok? Pembesaran otot-otot rahim. Memang termasuk kelompok itu tumor jinak, tetapi bentuk-bentuk gejalanya itu berbeda. Kurang lebih semuanya berhubungan dengan yang tadi disebut rahim, sel telur, itu yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang gangguan ovarium. Endometriosis sama gak sih dok sama kista ovarium? Jadi ada di sel ovarium itu sel telur yang menyebabkan membesar, nah kita sebut kista. Di dalam kista ovarium itu jenisnya banyak, ada endometriosis, ada teratoma, ada kista dermoiter macam-macam. Jadi gimana dong dok? Apakah semuanya itu yang menstruasinya tidak teratur disebut kista? Tidak, otomatis kembali lagi bahwa dari awal dilihat dulu apakah bagaimana sistem reproduksinya benar. Utamanya nanti ujungnya datanglah pusat tempat kesehatan. Sekarang pusat kesehatan tuh nggak sulit. Ada yang praktek mandiri, ada yang puskesmas, ada yang pelayanan sekunder, ada yang tersier sampai rumah sakit. Maaf sekali, menggunakan BPJS pun insya Allah puskesmas itu terbuka lebar. Minimal boleh datang ke praktek mandiri maupun puskesmas-puskesmas, itu sudah cukup, tidak perlu membayar. Kemudian akan dirujuk bertahap, sama sebetulnya. Kan tidak mungkin sekolah SMA dulu baru SD ya. Jadi sebetulnya sama persis bahwa semua itu tidak bisa berlebihan. Tetapi mulailah dari awal. Jadi gak perlu, kalau misalnya saya gak mau pakai BPJS, saya mau pakai umum, gak ada masalah. Jadi cerita saja dokter bahwa pusat pelayanan kesehatan di Indonesia itu sangat banyak. Yang penting adalah melangkah, tidak keraguan. Kalau ada sesuatu di tubuh yang tidak pas, tinggal bisa datang ke pusat untuk bertanya. Ingat ilmunya, datanglah kepada ahlinya. Jadi bisa jadi hanya gangguan menstruasi biasa, tapi dikonsulkan ke ahlinya. Bisa jadi kurang olahraganya, bisa jadi belum tentu penyakit-penyakit, ya kan? Bisa jadi kurang istirahatnya karena gadis-gadis muda sedang sekolah, les banyak, dan kegiatannya banyak. Bisa jadi kurang tidurnya. Bisa jadi ibu-ibu yang sudah menikah pun belum punya anaknya karena sesuatu yang bukan penyakit. Jadi banyak sekali hal-hal. Makanya ini cuma brainstorming nih, cerita tentang bagaimana organ-organ reproduksi seorang wanita. Organ reproduksi dibagi dua, dikembalikan lagi. Yang primer yaitu yang rahim, sel telur, saluran, daerah tempat perhubungan dengan pasangan yang sudah menikah. Dan yang sekunder ada payudara, ada bulu-bulu rambut, ketiak, daerah kemaluan. Nah, itu semua organ reproduksi sekunder dan semuanya ada diatur oleh hormonal. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana infeksi. Sama infeksi organ reproduksi, tadi kan penyakit infeksi misalnya keputihan yang normal atau tidak normal. Apakah infeksi jamur karena daerah kelembaban? Bagaimana disebut juga ada yang bakteri? Apa bedanya dok? Ada perbedaannya dari infeksi jamur. Ada gatal, ada keputihan yang berwarna. Kalau bakteri ada warna kuning dan sebagainya. Nah pertanyaan kemudian, kapan harus berobat, ya kan? Nah, pada saat apa sebetulnya sih dok, biar ngobrol ini bisa ada manfaatnya. Jadi, kalau mau menstruasi, sesudah menstruasi, terutama usia dewasa muda, itu memang keputihan normal. Karena kenapa dok bisa keluar keputihan? Karena memang normal adanya daerah kewanitaan yang berlendir yang tadi disebabkan oleh adanya hormon di tubuh kita, terutama ada hormon estrogen, progesteron. Nah itu yang bikin harus stabil. Memang begitu, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan tubuh ini semua ada fungsinya, sehingga hormon-hormon pun ada fungsinya dari awal, bahwa menjaga tubuh adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ujung-ujungnya iman dan amal soleh, ya termasuk amal soleh kepada diri sendiri, menjaga tubuh tadi. Jadi begitu tahu keputihan juga, oh apakah ini normal tidak normal, bisa kalau misalnya tadi dikembalikan, oh bening sebelum menstruasi, sesudah menstruasi gak apa-apa. Tapi bukan keputihan saja, balik lagi yang pertama, karena berhubungan. Begitu mau menstruasi, nanti yang disebut moody, gampang kesel, itu hormonalnya memang tidak stabil ya. Nah cerita-cerita ini gak ada masalah, memang tubuh begitu. Bagaimana menyikapinya adalah, termasuk nanti yang paling ujung ya, penyakit kanker walaupun 0,00 sekian persen, organ reproduksi ada saja yang kanker serviks atau kanker-kanker penyakit reproduksi. Kita menyebutnya ada serviks, ada rahim, ada ovarium dan lain-lain, tidak masalah, tapi hanya sebagai pengetahuan. Ujungnya adalah pertama, pentingnya menjaga kesehatan tubuh, pertama pola hidupnya, ya kan? balik lagi tadi, penciptaan manusia untuk berpasang-pasangan, untuk menghasilkan pasangan yang sehat, soleh-soleha, ya, di penciptaan manusia di Al-Hujurat, di Al-Mu'minun, ya. Nah, itu adalah balik lagi bagaimana cara menjaga kesehatan rahim dan hormonal. Pertama, pola hidup sehat dulu, ya. Pola hidup sehat, ya, tadi gizinya berimbang. Berimbang itu dulu ada cita 4 sehat 5 sempurna, sudah tidak begitu. Jadi berimbang antara karbohidratnya, proteinnya, tidak selalu harus daging, protein ada telur, susu, sebetulnya es krim susu pun boleh karena sehat, yogurt yang menyebabkan pola hidup tubuh kita baik. Kemudian yang disebut berat badan ideal adalah ada perhitungan BMI-nya. Kelebihan juga mengganggu menstruasi, maaf sekali, terlalu kurus juga mengganggu menstruasi, dan ujung-ujungnya sistem reproduksinya kurang pas, bukan kurang baik, karena Allah menciptakan tubuh itu dari cerita awal, dari ujung rambut sampai ujung kuku, ada hormonalnya, ada semua kebutuhan tubuh itu. Jadi kalau berimbang, baik, berat badan ideal, ya ujung-ujungnya juga reproduksinya baik. Kemudian tidur cukup, insya Allah disebut tidur cukup itu kan 6-8 jam sehari. Saya yang biasa dipanggil Nina dokter, betul tadi malam beres melahirkan 12:30, ya tadi agak bangun lebih awal. Nah, pola tidur itu tergantung memang pada kebiasaan. Oke, memang Nina dokter sudah lebih dari 30 tahun, tetapi cerita ini kan tidak excuse bahwa oh karena dokter tidurnya gak cukup, tidak, harus istirahat. Karena tadi malam lebih cukup persalinan dari kemarin agak banyak dari awal jam 5 pagi yang kemarin pagi, contoh saya sendiri, sehingga ya nanti siang harus diganti cukup istirahat sedikit. Nah, seperti itu. Jadi saya gak pernah bisa tidur cukup dokter. Oke, ingat kembali dari awal bahwa penciptaan manusia salah satunya kan untuk reproduksi dan juga harus untuk mengatur titipan Allah. Jadi balik lagi, kalau misalnya saya gak bisa tidur cukup, coba kita atur. Semua hidup ini prioritas, ya. Ibadah prioritas, bergaul dengan keluarga, sesama manusia juga prioritas. Jadi mengatur semuanya. Jadi yang disebut tidur cukup, aturlah sesuai pekerjaan masing-masing. Satu pasien ingin punya anak, dok saya satpam, seorang wanita yang malah oke. Jadi diatur bagaimana tidurnya. Saya bekerja di rumah, bagaimana diatur tidurnya yang cukup. Kebetulan saya sudah punya anak, tapi saya pengen anak kedua kok susah dok. Diatur lagi bagaimana pengaturan tubuhnya, gizinya, olahraganya, aktivitas fisiknya. Terutama yang sekarang ya lagi booming yang disebut pengelola stres. Ya kan? Ujung-ujungnya menstruasi tidak pas, stres. Dokter pekerjaannya banyak, ada pasien-pasien yang marah, stres. Nah, mengelola stres ini kembali lagi. Kita fitrahnya seorang manusia 24 jam itu bergantung kepada penciptanya. Menstruasi 100 stres, makin marah-marah kan. Sebetulnya kehidupan dunia ini awalnya aslinya menunggu waktu sholat ke sholat, tetapi menjadi ekstrim adalah kalau ada suatu masalah sedikit kita jadi stres apapun. Nah, stres itu sangat mengganggu hormon. Sebatas apa sih dok stres? Ada yang masih muda mau ujian, ada yang sudah bekerja membantu pasangannya, ada yang sedang sambil bekerja mengurus anak juga, membantu pekerjaan suaminya juga harus kuliah lagi misalnya. Itu semua stres. Stres itu berpengaruh pada hormonal. Tadi ceritanya, kalau hormonalnya tidak stabil, menstruasinya tidak baik, tidak pas, sehingga ujung-ujungnya tambah stres. Jadi balik lagi, pola hidupnya, bagaimana gizi berimbangnya, bagaimana olahraganya, nanti mengelola stresnya itu akan berkurang. Ya terakhir, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus yakin bahwa 24 jam ini milik Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita diamanahi, sehingga dengan ya mengaji juga ada waktunya, sedekahnya, sholatnya, itu kan sangat-sangat mengurangi stres. Bahasa anak mudanya ya, bahasa gaulnya para ustaznya, ngobrol dong sama Allah. Jadi bagaimana stres itu dikelola, ya kan? Nah, kemudian sekarang poin berikutnya tadi pelajaran bagaimana kebersihan organ intim, ya, cara membersihkan yang benar, menghindari produk berlebihan. Pertanyaannya, boleh nggak pakai pembersih? Sangat boleh, tetapi tidak boleh berganti-ganti sabun yang dipakai untuk membersihkan alat kelamin. Bahasa, maaf ya, bahasanya ada cebok nih. Nah, membersihkan itu boleh banget dengan sabun antiseptik, sabun biasa, tetapi tidak berganti-ganti supaya daerah kewanitaannya itu berbau khas itu sangat diminimalisir, ya. Kemudian bagaimana pakaian yang nyaman, walaupun kita memakai jilbab, pakai pakaian panjang, carilah dalamnya yang katun supaya nyaman, ya kan. Terus kemudian yang terakhir, pemeriksaan berkala. Bagaimana sih periksa berkala itu? Ya, pemeriksaan ke tempat pusat kesehatan, tidak selalu kepada kami dokter kandungan. Jadi datanglah ke pusat kesehatan yang senyaman-nyamannya. Para akhwat di sini atau ibu-ibu yang mendengarkan yang sudah menikah, tidak masalah harus berkala, tetap harus berkala. Kalau perlu baru ada USG, ya. Bagaimana screening-screening termudah, screening tentang penyakit-penyakit daerah kewanitaan sekalian, screening tubuh boleh, karena tadi ada juga yang memang punya benjolan di payudara, ada yang di daerah kewanitaannya berbeda, nggak nyaman, ya. Kemudian kalau pemeriksaan hormon itu sesuai indikasi. Satu dari sekian juta memang harus diperiksa hormon. Sebetulnya yang sangat mudah adalah yang pemeriksaan biasa. Begitu ya. Di Quran surat Al-Hajj ayat 5. Kemudian kami menetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Maknanya rahim memiliki peran penting dalam proses kehidupan. Allah menunjukkan bahwa perkembangan janin terjadi dalam pengaturannya yang sangat sempurna. Begitu. Teh sebagai awal cerita-cerita tentang rahim, tentang hormon.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Dr. Widya Stuti untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini, menjaga kesehatan rahim dan juga hormonal. Dan silakan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada yang ingin menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan berbagi, silakan sampaikan di SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan kali ini izin dokter kita menyapa sahabat MK yang sudah bergabung. Ada hamba Allah dari Ledeng katanya, kali ini berbagi, beliau ini sudah berusia 46 tahun dokter, sudah melahirkan 3 kali secara sesar semuanya, dan sekarang sudah steril juga dok. Dan sekarang ternyata jadi jarang haid dokter, kadang sampai 4 bulan sekali, itu pun sedikit. Dan sekarang sedang ada keluhan kering di bagian misfi dan menurunnya gairah untuk berhubungan suami istri, begitu dokter. Nah ini minta saran dokter seperti apa untuk bisa menjaga kesehatan ataupun mengembalikan keseimbangannya. Silahkan dokter.
0: Baik, alhamdulillah. Jadi sebetul-betulnya adalah tadi, karena memang cerita tentang hormonal, pada saat seorang gadis ini tumbuh, kita punya hormon estrogen progesterona. Pada saat mulai menstruasi tidak teratur, betul-betul alami yang disebut premenopause tadi, ya. Menopause adalah menopause 1 tahun tidak menstruasi sama sekali. Itu gejala-gejala menopause yang sudah menopause. Sebelumnya ada premenopause, 3 bulan sekali menstruasinya, 4 bulan sekali. Kenapa dok? Pertanyaan, why? Karena hormon estrogennya mulai turun, progesteronnya mulai naik. Nah, beberapa ciri khas hormon progesteron naik itu, selain menjaga ketebalan rahim agar waktu saat kehamilan, nah pada saat sudah mulai sudah mau usia-usianya menjelang senja, itu hormon estrogennya mulai, mudahnya dikatakannya estrogennya nanti habis. Kalau habis, sel telurnya kecil-kecil, tidak menstruasi lagi, hormon progesterona naik, ada efek sampingnya adalah daerah kewanitaan sangat kering, tubuhnya mulai keriput tuh. Makanya banyak obat-obat kecantikan dan lain-lain, sesuai luarnya saja boleh dengan hand body dan lain-lain tidak keriput, tapi hormonnya dijaga. Yang pertama, teteh, ibu yang sudah melahirkan tadi, yang pertama memang harus olahraga teratur. Exercise number one adalah 30 menit seminggu 3 kali. Kalau bisa lebih seminggu 3 kali, tiap hari pun boleh, tapi kardio. Jadi jalan agak cepat boleh, jalan santai boleh, nanti 10 menitnya pendinginan jadi 30 menit, atau kardio dulu 20 menit terus selanjutnya ada tambahan, mau senam, mau yoga, mau pilates, mau ilmunya apa saja sekarang olahraga yang baik. Yang penting ilmunya ada, olahraganya teratur. Yang sering adalah pengalaman saya, orang-orang Asia nih, 2 minggu rajin, 2 minggu mager. Maaf ya, lagi mens lah, ada tamu lah, pastikan seminggu 3 kali 30 menit. Yang kedua, gizinya berimbang. Hormon estrogen progesteronnya sudah mulai tidak stabil, banyaklah makan sayuran dan buah. Boleh ditambah ikan, daging pun tanpa lemak. Jadi dok, saya boleh ngebaso enggak sih? Pertanyaannya yang mudah ya, yang hidup hari-hari nih. Boleh, tapi dagingnya yang baso-baso daging, bukan yang lemak-lemak, yang airnya sampai berlemak gaji itu. Ya, dagingnya boleh dong baso. Boleh dong daging di segala macam. Sate masih boleh enggak dok? Boleh. Kenapa tidak? Makanan itu juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sayurannya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bikin wortel satu aja, mulai dari petani wortelnya, tanahnya harus subur, yang sehat. Nggak bisa, itu siklus sama seperti menstruasi. Hanya sudah olahraga teratur tapi makanannya tidak berimbang, sayurannya males. Maaf ya, kan suka nggak nyaman, ada beberapa yang nggak makan sayur karena dari kecil saya nggak makan sayur dok, pokoknya saya nggak mau. Pernah saya dapat, saya cek istighfar, saya bukan langsung marah kepada ibunya, gimana? Oh enggak dong, nggak boleh begitu. Itu cobaan sebagai seorang dokter. Pasiennya nih, pasien orang sehat datang ke kami, pokoknya saya nggak mau makan sayur. Bukan dimarahin, kita harus bimbing bagaimana caranya dibalikan ke dalam Quran penciptaan tubuh manusia, ya kan? Dijaganya dengan kita makan sayuran dan buah. Alhamdulillah ya, kalau tete yang suka makan sayur dan buah, kemudian ikan-ikan, ya saya alergi dok susu, ya diganti produk lain gitu ya. Yang ketiga ya harus ini, makanannya termasuk ya, maaf, misfi itu basah itu kalau mengandung keasaman lebih tinggi. Minum air, nanas dikasih air, boleh, itu agak lebih basah sedikit teh. Jadi gak apa-apa, tidak berlebih. Atau makan nanas langsung boleh, tetapi untuk yang muda-muda tidak terlalu banyak, karena nanti daerah kewanitannya lebih basah. Untuk yang minum air lemon, ya infus water boleh, itu mestinya memang cukup lebih basah. Itu membantu ya teh. Selain madu, ya kan tadi yang alami, ya kemudian supaya sirkulasi hormon baik. Ya, yang terakhir memang kita tadi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah punya pasangan, saling mendoakan di salat duhanya ya, tahajudnya. Jadi selain membantu gairah, juga keikhlasan masing-masing pasangan. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintunya bahwa tidak muda lagi pasangannya, sudah membawa dalam bahtera rumah tangga, punya anak 3 dengan sesa 3 kali misalnya ya. Dengan segala permasalahannya gitu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya vitamin Quran, selalu Nina bilang ya, panggilan saya selalu Nina. Kadang-kadang ada yang nambah Nina dokter. Nah, Nina selalu bilang ya, almost 60 ya saya, sudah mau 60 tahun depan. Nah, jadi bilangnya ya ikhlas saja, karena nanti minta Allah dengan sedekahnya. Senyum itu sedekah ya. Jadi kalau ada yang nanya di jalan, ada kotor sampah juga, ya kalau kita lihat, kalau bisa dibuang lah, dibantu dibuang. Kalau tangan kita takut kotor, memberitahu ke yang lain kalau memang sampah di jalan ya, gitu ya. Kemudian ya bilang sama Allah, ngobrol lah sama Allah bahwa memang tidak mudah lagi ada gejala-gejala hormonal. Tapi menjaganya intinya tadi ya, yang tadi olahraga, makanannya, kemudian menghindari stresnya, karena makin progesteronnya, kalau stresnya tinggi ya, dengan punya ya, ini cerita tentang tadi menjawab panjang karena sudah punya anak ya, macam-macam, anaknya mau masuk SD, anaknya mau kuliah, anaknya mau menikah ya, pertanyaannya itu ya. Yang terakhir, kita mendoakan pasangan supaya ikhlas, karena memang beda cerita berhubungannya, jadi beda, ada keikhlasan, ada rasa kasih sayang, dan Allah memberikan itu semua kepada pasangan. Karena kita marah-marah juga gak oke, kita gak marah juga gak oke, tapi semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang membulak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan kita untuk berikhtiar maksimal supaya dengan pasangan baik. Itu kuncinya. Jawabannya panjang sedikit, mohon maaf.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Dokter Win. Dan kemudian kita sapa juga kali ini ada Ibu Is di Manggahang yang izin bertanya dokter, kisah seorang temannya. Ini seorang ibu yang sudah menopause 55 tahun, dan juga merupakan ada satu lagi temannya, ini seorang istri sudah 28 tahun menikah. Maaf, ini ternyata dari cerita sahabat kita ada kutil begitu di dalam kemaluannya, dan sudah 3 bulan baru ketahuan tidak keputihan dokter, tapi gatal kadang-kadang. Pertamanya kalau berhubungan kadang itu sakit. Sekarang sedang berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin serta harus kontrol setiap bulannya. Pertanyaannya itu penyebabnya karena apa ya dokter? Apakah akan hilang atau sembuh, dan perlu di fax atau mir, dan mir juga atau tidak dokter, seperti itu. Silakan dokter.
0: Pertanyaannya, mohon izin sekali, mohon maaf ya. Nanti kalau disebutkan takut salah. Kita berhubungan dengan infeksi saluran kemih atau infeksi penyakit seksual menular. Itu dulu ya. Harus dibedakan sama penyakit-penyakit virus biasa. Apakah gangguan kutil itu karena ada kelebihan hormon yang menyebabkan daerah kewanitaannya, kutilnya daerah kelamin itu berkembang? Apakah penyakit seksual menular? Nah, ini kuncinya. Nanti bertanya sama dokter kulit kelaminnya, karena itu sangat krusial.
1: Iya. Baik. Izin dokter, nampaknya terputus.
0: Iya. Sudah jelas sekarang?
1: Alhamdulillah, sudah jelas dokter.
0: Jelas? Jadi infeksi kulit kelamin itu bisa kutil, bisa bukan infeksi karena virus saja, karena daya tahannya tubuhnya turun. Nah, itu yang menyebabkan nanti bermasalah pada pasangan. Kalau memang masih punya pasangan dengan kutil itu, apakah memang termasuk penyakit seksual menular? Langsung bertanya ya. Jadi kita hidupnya nambah suuzon, padahal belum tentu, bisa juga karena virus biasa, ya kan? Tapi memang krusial kalau ada kutil daerah kelamin, ya kan? Bisa juga karena memang awalnya kotor, digaruk, lembab, bukan karena jorok tidak cebok, tapi kemudian melebar. Nah, itu memang betul. Kalau apakah kutilnya masuk ke dalam sehingga harus diperiksa atau pap smear, kemudian oleh dokter kutil kelamin itu, kalau sudah diobati, suka kita kolaborasi namanya ke dokter apa kandungan, apakah ada di daerah lain, ya kan? Ada juga yang penyakit-penyakit yang kami sebut herpes, ada juga penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan kutil. Jadi tidak selalu infeksi, tidak selalu penyakit seksual menular, tetapi apakah karena daya tahannya turun sehingga timbullah kutil-kutil yang memang bukan penyakit menular. Jadi memang harus diperiksa, itu enggak ada masalah, tapi ya betul ke dokter kulit kelamin supaya diobati, ataupun yang memegang kutil daerah kelamin itu ada dokter kulit kelamin atau dokter kandungan. Gitu ya jawabannya. Jadi tidak masalah sebetulnya, tapi yang penting harus diobati. Nah, penyebabnya memang anon atau memang mohon maaf ya, bahasanya kurang tidak aman, memang ada beberapa kutil yang memang penyakit seksual menular. Ada juga yang dulu waktu muda ada kutil, setelah daya tahannya turun, timbul lagi. Itu namanya penyakit herpes yang memang seumur hidup, karena daya tahan turun, sehingga timbul lagi pada saat senja, usia senja gitu ya. Jadi memang harus diperiksa, itu jawabannya itu.
1: Nih, Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Dokter Win untuk jawabannya. Dan kali ini kita sapa juga ada hamba Allah yang bertanya, dokter mungkin sedikit keluar tema. Ada kenalan saya yang kemudian ini berencana membekukan sel telur. Pertanyaannya, apakah boleh dalam Islam untuk membekukan sel telur dokter? Karena beliau sudah menikah dan qadarullah bercerai, tapi belum punya anak. Dan apakah ada efek sampingnya untuk kesehatan reproduksi? Jazakillah dokter. Silakan dokter.
0: Jazakillah. Sebetulnya, kalau membekukan sel telur itu juga belum tentu berhasil. Semua 24 jam itu atas izin Allah. Jadi cerita dulu ya, mungkin yang sahabat-sahabat pendengar MQ FM ini agak bingung. Apa sih menjemput telur? Saya tambahkan 2 menit bahwa pada saat program untuk kehamilan, sel telur itu harusnya berkembang sempurna dengan adanya hormonal pada saat subur, masa subur 14 hari sel telurnya berkembang, nanti ketemu dengan sel sperm, berovulasi menjadi akhirnya kehamilan. Nah, sel telur ini ada beberapa cara, karena contohnya menikah lama, ternyata sel telurnya kurang baik atau sesuatu hal, sebenarnya sel telurnya diambil boleh banget, namanya program bayi tabung. Selnya ovum pick up, namanya sel telurnya diambil, kemudian disimpan di dalam suatu tempat, nanti diketemukan dengan sperma yang tentunya sperma pasangan ya, kalau di Islamnya tidak ada surrogate mother dan lain-lain. Nanti di dalam disimpan, lalu disimpan ke dalam lahir, itulah bayi tabung. Ada, karena penyakit. Ilmunya dari mana seorang dokter bisa begitu? Ya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu berkembang dulu pakai Petromax, sekarang lampu yang bagus, ya kan? Dari Allah. Itu harus diingat. Jadi tidak mengkotak-kotakkan ilmu, karena ilmu juga berhasil karena Allah. Lampu ini ada Thomas Alva Edison, juga ilmunya dari Allah. Bisa ada lampu nih, bisa kita ngobrol di sini. Jadi pengambilan sel telur atas izin Allah berhasil. Tetapi yang dipertanyakan, mengapa disimpan dulu kalau sudah bercerai? Atau memang waktu itu sedang program bayi tabung, sel telurnya masih ada. Kemudian, maaf izin ya, karena tadi pertanyaannya bercerai, ya nggak apa-apa, sel telur yang sudah ada disimpan, yang memang sudah tersimpan, bukan disimpan sekarang. Karena dia ada waktunya, ada kurun waktunya, sel telurnya malah kurang. Nanti setelah disimpan lama dengan proses yang sangat mahal, sekian juta, ternyata tiap bulan harus disimpan, dan ada sistem tertentu, ya kayak maaf sekali, gampangnya mah ngambil air dijadikan es batu, itu mudah. Kalau sel telur ada prosesnya panjang, waktu pengambilan sel telur juga mau diambil 10, tinggal yang bisa 2, di freezing ternyata lama-lama 5 tahun kurang baik, bisa aja ya. Jadi untuk mengambil sel telur itu ada caranya, dan berhasilnya izin Allah. Jadi dikembalikan lagi ya, seperti contoh bantu satu nih ya, maaf ini kan kita kajian muslim, muslimah ya hadirin, tetapi mungkin ada pendengar bahwa di Islam onani tidak boleh, maaf sekali ya kepada yang mendengarkan kalau masih gadis nih ya. Tetapi pada saat program kehamilan, sperm itu harus dikeluarkan teratur. Kalau bapaknya jauh, kita sarankan dikeluarkan teratur, karena ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk program kehamilan, sehingga spermnya pas pulang tidak nol. Karena semakin spermanya tidak dikeluarkan, semakin nol. Nah seperti itu. Tapi kalau di Islam, kalau bukan untuk program kehamilan, disuruh olahraga teratur atau berpuasa, ada hadisnya ya. Tapi untuk yang program kehamilan, kami suruh keluarkan dulu seminggu 3 kali supaya makin baik. Nah contoh itu seperti sel telur ya, belok sedikit sama. Kalau tidak ada kepentingannya ya alami saja, sel telur tidak perlu disimpan-simpan. Tapi kalau ada cerita untuk program bayi tabung karena sudah sekian menikah, ya harus ikhtiar sampai ke ujung ya. Negara Cina, negara begitu kan ya dulu ya. Sudah ada ya, sudah ada ilmunya bahwa berikhtiar maksimal, termasuk cara biasa nggak bisa, ya cara bayi tabung, pengambilan sel telur dan lain-lain. Begitu jawabannya. Dan jangan lupa, berhasil karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk berhasil. Begitu ya.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Ini kalau efek sampingnya apakah ada dokter untuk kesehatan reproduksi sendiri bagi wanita?
0: Enggak ada. Enggak ada. Memang malah justru kita mengambil ovum pick up sel telur itu karena untuk program-program bayi tabung, karena dengan cara biasa sudah tidak bisa. Saya baru saja melahirkan minggu lalu, 5 kali bayi tabung tidak bisa, udah keliling-keliling. Sejawat juga ada yang dapatnya di Portugal, ada juga dapatnya yang di Indonesia. Berapa mobil habis untuk bayi tabung karena ingin dapat pasangan ya. Allah menciptakan berpasang-pasangan untuk punya anak, keturunan, menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya. Itu ada di Quran Al-Hujurat ya, Al-Mu'min ayat 12. Ayatnya saya lupa. Nah, seperti itu. Jadi enggak masalah kalau memang harus dengan tata cara yang maksimal, begitu. Ya.
1: Ya, baik, masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan kita sapa juga kali ini ada hamba Allah dari Lok Sumawe, begitu dokter. Ini bercerita, apabila sudah 2 anak dilahirkan dengan cara sesar dua-duanya, jaraknya juga tidak terlalu jauh begitu dokter, apakah itu bisa jadi memicu stres dan mager? Bagaimana solusi terbaiknya dokter? Karena qadarullah ini juga emosinya jadi tidak stabil, mudah marah sekarang-sekarang, begitu dokter. Seperti apa? Silakan.
0: Jawabannya enggak sama sekali, ibu yang bertanya ya, salam kenal dari jauh-jauh nih Laksumawi. Jadi enggak ada urusannya dengan dua sesar sama jadi mager. Karena memang betul habis melahirkan ada yang mager. Karena urusan rumah tangga, jarak yang dekat, anak-anak harus diurus dua-duanya. Ingat, satu bahwa hidup ini 24 jam milik Allah. Yang dilahirkan sama Nina dokter itu bayi tabung 206 kali, akhirnya dapatnya di Penang. Ya kan? Jauh sekali ya, di Indo enggak berhasil. Ada yang di Indo enggak berhasil, di Inggris enggak berhasil, dapatnya di Austria. Udah cerita bolak-balik. Jadi kalau dapat rezeki bayi sudah lahir dengan jarak 2 sesar itu udah karunia Allah Subhanahu wa taala sampai punya keturunan. Nah, ilmunya adalah menerima pasangan, menerima anak-anak yang dititipi Allah itu dengan ikhlas. Caranya ikhlas gimana, dokter? Olahraga biar happiness, jalan-jalan boleh banget, ngurus anak boleh banget, ngobrol-ngobrol sama pasangan saya sibuk boleh banget, supaya timbul rasa sayang. Coba, ini titipan Allah, saya jaga. Jadi supaya marahnya berkurang. Caranya cuma satu, ilmunya dari Gurunda. Kalau teman-teman, sahabat-sahabat MGFM, sedekah. Mau sedekah ₹1.000, sedekah makanan, sedekah senyum, sama yang bantu-bantu ngurus anak, anak-anak yang ini jarak sesar masih dekat, ada yang bantu. Itu banyak ngobrol, banyak ikhlas ya. Kan gak mudah di mulut dokter ikhlas itu, sambil ngomongnya aja sudah mau ngomel ya. Ngurus anak dua tes susah, dokter. Waktu belum dapat anak susah juga. Kesel gak dapat anak, tetangganya udah hamil. Sekarang dikasih dua kesel juga. Nah itu ya, dikembalikan lagi harus sabar, harus ikhlas, tidak di mulut. Sholat duha ya, dua rakaat aja, ngobrol lagi sama Allah ya. Allah alhamdulillah udah dikasih dua anak ini dengan jarak sesar yang dekat, gak apa-apa. Memang calonnya saja, rahimnya tetap, hormonnya tetap. Jadi yang lahir normal tidak a priori, yang lahir sesar tidak a priori, gak apa-apa banget ya. Dua-duanya tidak apa-apa caranya, cuma beda cara, yang satu lewat atas lewat bawah, rahimnya tetap, menstruasinya tetap, hormonnya tetap. Suka pada bilang, dok sesar mensnya jadi sedikit, oh no, dok lahir normal kayaknya lebih enak deh jadi ibu, oh no, semua atas izin Allah. Yang panggulnya sempit harus sesar, yang posisi bayinya miring harus sesar, yang baik juga lahirannya juga bisa normal, yang semuanya ada caranya dan izin. Terakhir, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi, bagaimana kita menyikapinya, iya kan? Bagaimana kita ngobrol sama Allahnya supaya jangan terlalu mudah marah, terlalu stres ya. Diatur pola hidupnya. Boleh dong sambil ngurus anak, senam-senam pakai YouTube. Saya selalu lihat senam PKS memang paling top. Saya bukan ikut grup Rana, tapi saya lihat PKS itu membuat senam-senam di YouTube bagus sekali. 20 menit saya ikut pernah di kamar karena enggak sempat olahraga. Ngos-ngosan saya, habis itu baru ngurus olahraga, apa ngurus kegiatan yang lain. Betul, banyak sekali sekarang. Itu atas izin Allah, kemudahan ilmu, otaknya encer bahasanya juga karena Allah, bisa buat ini di dunia maya ya. Senam mudah, jalan pagi keliling rumah sebelum beres-beres rumah juga bisa ya. Tergantung kemauan kita dan ngobrol sama Allah. Bahasa jawabannya itu.
1: Ya? Alhamdulillah. Siap dokter, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan nampaknya itu menjadi atensi terakhir di kesempatan pagi ini dokter yang bisa kita sapa. Nampaknya sebagai penutup dokter, hal-hal yang kemudian perlu diperhatikan kembali sebagai seorang muslimah untuk bisa senantiasa menjaga kesehatan rahim dan juga hormonalnya dokter. Silahkan dokter.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga kesehatan rahim dan keseimbangan hormon bukan hanya untuk mempersiapkan kehamilan, tapi merupakan investasi kesehatan perempuan sepanjang hidup itu. Dalam Islam, menjaga kesehatan adalah bagian dari ikhtiar dan amanah yang Allah titipkan kepada setiap hamba. Dengan deteksi dini, pola hidup sehat, pemeriksaan rutin, banyak masalah kesehatan reproduksi dapat dicegah dan ditangani lebih awal. Yang akhirnya adalah amanah seorang wanita dan juga pada umumnya bahwa kita seorang wanita harus menjaga kesehatan reproduksinya dengan baik. Intinya, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dengan segala yang penyakit nanti kita dapat, dengan cobaan masalah rahim yang kita dapat, selalu ikhlas sedekahnya, sholatnya, membantu orang lainnya dengan ikhlas, itu adalah kunci bahwa kesehatan rahim kita juga akan baik. Begitu ya Teh, kurang lebihnya saya mohon maaf, tentunya yang rame-rame, yang heboh-heboh dari saya, kurang lebihnya yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Memburu setiap hari, setiap ketika.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu baru saja kita simak bersama dengan Dr. Widya Stuti di pagi hari ini. Mari kita kirimkan doa terbaik agar beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Subur kembali.
1: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, peluang kebaikan di pagi hari ini masih terus terbuka lebar. Kita ketahui bersama sahabat MK bahwasannya masih ada luka dan derita panjang yang terjadi di Gaza. Dan muncul harapan baru yang sedang dibangun, sebuah rumah sakit ibu dan anak yang akan menjadi tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama dengan Maimuna Center berkolaborasi untuk membangun rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan memberikan manfaat yang luar biasa, sahabat MK, bagi kelompok paling rentan, ibu dan anak, di tengah pertikaian yang masih terus terjadi. Sahabat MK, mari kita ambil bagian untuk bisa berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Hai Tuhanku yang Esa.
1: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ingin beramal yang terus mengaliran ke hala abadi hingga ke syurga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, sebuah investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Tidak hanya orang kaya saja yang bisa, tapi kita semua juga bisa berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir bahwasannya wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita ikut belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan program wakaf, Anda bisa kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Terima kasih Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan. Terima kasih juga kami sampaikan untuk seluruh jaringan Radio Relay yang juga sudah menyambung siarkan program ini. Kami sapa Anda yang sudah bergabung. Kali ini ada Ibu Reni di Cikarang, alhamdulillah bisa menyimak di pagi hari ini. Kemudian Ibu Citra di Cijantung Ciamis menyampaikan juga salam silaturahmi untuk semuanya. Yang Alin dari Cimareme. Kemudian ada Mangkus ya yang sedang menyimak di Singaparna, menyapa Ibu Juwita di Cimindiraya. Ada Ibu yang bergabung juga ya, Ibu Yanti dari Antapani, Kang Iman di Tasikmalaya. Kemudian juga dari keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman Sindangkerta di Tasikmalaya, Desa Puteran ini ya, alhamdulillah. bergabung. Ibu Parilah di GBA 3 juga menyapa Umi Zikri di Cipayam Cianjur. Dan kemudian kita sambung, ada Ibu Oistuti dari Banjaran yang bergabung di pagi hari ini. Aba Akbar di Pasir Nangka juga menyampaikan atensinya. Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak. Dan kemudian alhamdulillah Ibu Aminah di Cipanas Puncak juga berbagi atensi di pagi hari ini. Dan tidak terasa sahabat MK, sudah di jam 6 pagi, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Terima kasih atas atensi, doa terbaik yang Anda kirimkan di pagi hari ini, insya Allah menjadi amal soleh untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MK FM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah, karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih, serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin.

0: Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Islami.
1: Pola makan yang kita pelajari dari baginda Rasulullah SAW adalah ada dua faktor penting, yaitu halal, yang kedua toyib. Toyib itu diantaranya ibu pak semua, toyib dalam bentuk apa? Jumlah. Toyib dalam bentuk komposisi makanannya. Jadi patokan dari makan apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makan, ibu bapak semua, ada aturan-aturan. Kenapa aturan itu Allah sampaikan? Wallahu alam, tetapi yang jelas Allah yang

0: menciptakan manusia, Allah yang memelihara manusia, sehingga Allah tahu persis bagaimana cara merawat dan memelihara manusia. Perawatan yang diberikan oleh Allah lewat baginda Rasulullah SAW, aturan-aturan yang disampaikan adalah aturan yang sesuai dengan apa yang Allah buat, apa yang Allah pelihara tentang tubuh kita ini. Sehingga yang membuat dan yang memelihara pasti lebih tahu dengan presisi apa yang harus diperbuat. Termasuk diantaranya adalah bagaimana mengaturan asupan yang bisa menjadikan manusia itu sehat ataupun manusia itu sakit. Dalam tata aturan ibu bapak semua, kita bisa lihat bagaimana Nabi itu menyampaikan kepada kita, makanlah, syaratnya apa? Ada dua, yaitu apa? Halal dan toyib. Halalan, toyiba. Ketika kita berbicara yang halal, ibu bapak semua, maka kita berbicara tentang substrat dari makanan itu, yang kedua dari kausa, yaitu bagaimana makanan itu diperoleh. Ketika kita berbicara tentang halal dan haram, ini domainnya lebih dominan para ulama kita. Ketika kita berbicara tentang masalah thayyib, baik, maka kita akan berbicara tentang bagaimana aspek kesehatan dari makanan itu. Makan misalnya makanan sambal itu bisa toyib, bisa enggak juga. Bagi mereka yang punya penyakit lambung, ada ulkus peptik begitu ya, makanan sambal itu tidak toyib walaupun halal. Makan misalnya tinggi lemak, bagi mereka yang obesitas itu tidak toyib walaupun halal. Tapi makanan tinggi protein, tinggi lemak, pada mereka sedang bodybuilding dengan BMI yang normal, itu adalah toyib bagi mereka. Nah, ketika kita membaca bagaimana yang disebut dengan tidak berlebihan seperti yang di surat Al-A'raf ayat 31, maka kita bisa maknai ternyata secara mendalam. Tidak berlebihan adalah dalam komposisinya. Bagaimana orang yang mempunyai kadar lemak tinggi, kita tidak berlebihan dalam lemak tak jenuh gandanya. Banyak yang bisa kita pahami. Ketika misalnya pada orang yang hipertensi, maka tidak berlebihan dalam bentuk natrium. Sains mengatakan demikian. Jadi ketika kita memahami, ibu bapak semua, berlebihan itu bisa dalam jumlahnya, jumlah itu bisa dalam komposisinya, ibu ya. Berlebihan juga bisa dalam arti ingredients, apa yang dikandung dalam makanannya.
1: Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
2: Benar juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong. orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
6: Apa aku nggak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh?
6: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
1: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik mcfmnetwork.com. MCFM Radio. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

dahulu kala, ada seorang raja yang dikenal sangat kaya dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Hingga pada suatu hari, raja ingin melihat seberapa jauh rasa empati yang ada pada rakyatnya. Di suatu siang, raja pun akhirnya memiliki sebuah skenario. Ia meletakkan sebuah batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Setelahnya, ia pun bergegas untuk bersembunyi di dekatnya, sambil memantau apakah ada orang yang mencoba untuk memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Hingga beberapa saat berlalu, tibalah orang pertama yang lewat, yang ternyata terdiri dari beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Namun alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Bahkan beberapanya dengan keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Hingga tidak satu pun dari mereka mencoba untuk memindahkan batu itu. Selang waktu berikutnya, akhirnya seorang petani datang. Lengannya terlihat penuh dengan sayuran, dan ketika dia sampai di dekat batu itu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke sisi jalan. Meski butuh banyak usaha, tetapi pada akhirnya dia berhasil juga. Ketika selesai, petani itu pun kembali mengumpulkan bebannya dan siap untuk melanjutkan perjalanan. Namun, sesaat sebelum beranjak, petani menemukan sebuah dompet tergeletak di jalan, tepat dekat di mana batu itu berada. Sesaat ia pun ragu. Namun akhirnya, ia membuka dompet itu untuk mengetahui siapa pemilik dompet ini. Namun, alangkah terkejutnya petani. Ketika ia membuka dompet, ia bisa melihat banyak sekali uang di dalamnya. Dan ada juga sebuah catatan yang ternyata berasal dari sang raja. Dalam catatan tersebut ditulis bahwa segala isi dompet tersebut adalah hadiah bagi siapapun yang tergerak hatinya untuk memindahkan batu yang menghalangi jalan. Sahabat MQ, kisah ini menunjukkan kepada kita sebuah renungan yang mungkin kita pun pernah ada di situasi yang seharusnya membuat kita bisa menjadi manusia yang punya kepekaan yang tinggi. Namun, kenyataannya mungkin masih banyak dari kita yang belum mengerti. Padahal, setiap rintangan dan ujian yang Allah berikan merupakan sebuah jalan juga kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita. Maka, hari ini pun jangan pernah kita kehilangan setiap peluang kebaikan yang disajikan di hadapan kita. Ambil ia, luruskan niat. Semoga Allah catatkan sebagai amal soleh, tabungan akhirat kita.

Covid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, KFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, kita berhenti biar kita di hari ini dengan doa. Kemudian setiap biar yang kita sudah agendakan, sudah rencanakan hari ini, jadi biar yang biasa dahkan langkahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan senang biasa kita awali dengan mengharil dan bisa membawa kepada langkah-langkah kebukaan. Amin ya Allah.

0: Senang sekali di pagi hari ini saya Rahman Hanif sudah dapat menyapa Anda saat ini di program Inspirasi Pagi persembahan dari Tuli yang hadir kembali mengudara untuk Anda sahabat yang di hari ini, hari Rabu, hari ke-14 kita sudah masuk di bulan apa? 28 di 29 sahabat yang di bulan hari ini dalam program Inspirasi Pagi banyak segmen yang kembali akan kita simak sahabat MP dan kita awali kebersamaan kita dengan segmen Jurnal Pagi Pagi.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Segmen jurnal pagi hari ini kembali kami nantikan sahabat MGA ya, untuk Anda dapat berbagi informasi. Informasi dalam segmen jurnal pagi hari ini dapat Anda berbagi seputar bagaimana pantauan cuaca langsung pagi hari ini di wilayah Anda. Dan Anda bisa berbagi juga informasi seputar lalu lintas sahabat MGA ya. Ataupun bagi Anda yang mempunyai informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan, atau juga berita kehilangan, boleh juga dibagikan ya sahabat di pagi hari ini ke 0811-224-107. Sembari menantikan berbagi informasi dari Anda, kami juga akan hadirkan sahabat di pagi hari ini informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bandung, Subang, dan juga Yogyakarta. Hari ini wilayah Bandung, Subang, dan Yogyakarta perakiraan cuacanya di hampir seluruh wilayah untuk Bandung hari ini apabila perlu kembali bersiap ya sahabat MK dengan tumblernya, kemudian maskernya ya, karena cuacanya akan terik sepanjang hari. Dengan cuaca terik kita perlu senantiasa terhidrasi dengan baik ya sahabat MK, dan perlu juga melindungi diri dari debu yang biasanya ini bisa mengganggu tubuh kita ya sahabat. Biasanya kalau udara kering dan terik itu kasus ispa meningkat, sehingga kita perlu waspada ya sahabat. Begitupun dengan Subang, perkiraan cuacanya sama dengan wilayah Bandung, jadi hampir sepanjang hari ini di seluruh wilayah Subang akan cerah, cenderung terik dengan suhu di wilayah Subang puncaknya bisa mencapai 33 derajat Celcius. Dan untuk Yogyakarta hari ini juga perkiraan cuacanya akan terik juga sepanjang hari, jadi silakan dipersiapkan kembali ya sahabat MP segala perlengkapannya agar dapat beraktivitas dengan nyaman hari. Kami nantikan atensi berbaginya dari Anda selepas beberapa informasi bermanfaat berikut. Kami segera kembali untuk Anda tetap di Inspirasi Pagi, persembahan DTP.
1: Sahabat Eki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Cekris satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
5: kok pas banget sih,
6: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu
5: apa aku gak ikhlas ya.
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tunggu nelfon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh?
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, mah. Eh, mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
8: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Memang baru lulus ya Bu ya, sekolah, baru mulai kuliah banget gitu ya. Jadi memang karena hal ini adalah native from Gaza, berarti beliau merasakan Bu kemarin guncangan 7 Oktober 2023 itu ya.
11: Beliau 7 bulan berada di Gaza.
10: 7 bulan. Jadi memang
11: keluarga beliau itu ada yang dokter dan juga ada yang perawat. Dan mereka di Ashifa Hospital dan Syahid.
1: Dapatkan inspirasi berniaga dan bermuamalah sesuai tuntunannya. Informasi bisnis dan perniagaan hadir dalam Ruang Inspirasi setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
13: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
12: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
14: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
12: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
15: Karena mungkin kalau dibandingkan, kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
8: Tadabur Quran.
16: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
8: Kajian Juz 30.
17: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
8: Kajian Al-Hikam.
18: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah
7: mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
8: Q&A seputar Al-Quran.
18: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
8: Tafsir dan tahsin.
19: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
8: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
20: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Maryam ayat ke-76.
21: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Terima kasih sahabat MK, kita kembali sambung kebersamaan pagi hari ini dalam Jurnal Pagi MKFM. Kami nantikan sahabat MK untuk dapat berbagi informasi ya dalam segmen Jurnal Pagi hari ini. Anda bisa sampaikan sahabat MK berbagi informasinya seputar pantauan cuaca, informasi lalu lintas, kemudian juga Anda bisa menyampaikan peristiwa yang terjadi di sekitar Anda yang Anda ketahui atau ingin juga menyebarkan berita kehilangan, bisa disampaikan pagi hari ini ke 0811 224 1027.

Kami sapa yang sudah berbagi melalui WhatsApp MKFM di pagi hari ini. Sudah ada Ibu Yanti di Antapani yang menyampaikan informasi dan jurnal syukur juga ya di pagi hari ini. Alhamdulillah mensyukuri masih diberi usia, diberikan kesehatan, bisa bangun di sepertiga malam untuk ibadah. Dan doanya dari Ibu Yanti untuk kita semua, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Riung Bandung cuacanya mulai cerah katanya ya. Terima kasih Ibu Yanti. Ibu Eti di Majalaya, terima kasih juga sudah berbagi. Udara di Majalaya pagi hari ini dingin sekali, mataharinya muncul, sudah walaupun mataharinya sudah muncul katanya. Kemudian doanya dari Ibu Eti, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Eti di Majalaya. Kemudian ada sahabat kita dari GBA 3 Ibu Parilah menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bangun, Allah bangunkan kembali dari tidur dalam keadaan sehat. Bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Bersyukur juga masih bisa ibadah dan beraktivitas dengan lancar. Salam sehat disampaikan oleh Ibu Parilah. Tetap semangat untuk semuanya, untuk kru yang sedang bertugas dan sahabat MK yang sedang menyimak. Semoga semuanya diberi kesehatan dan kelancaran. Alhamdulillah sudah sampai rumah kembali sehabis mengantar sekolah katanya pagi hari ini. Pantauan lalu lintas di Jalan Logam Marga Cinta Cijaura terpantau lengang tadi pagi ya, jam 5:30 pagi. Kemudian pantauan cuacanya di GBA 3 terpantau cerah berawan, hawanya dingin. Terima kasih Ibu Parilah yang akan persiapan juga mau ke Geger Kalong acara RKSK pagi hari ini katanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar di perjalanan ya, fi amanillah Ibu Parilah. Pak Yandi di Buah Batu, terima kasih juga sudah berbagi pagi hari ini menyampaikan informasi untuk wilayah Cijaura Hilir. Cuacanya cerah, sejuk sekali pagi hari ini. Kemudian lalu lintasnya cukup padat di jalan Cijaura Hilir Buah Batu Bandung. Kemudian menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bisa bergerak, bernafas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa sarapan pagi.